0: madang lang budi katay malati lehadig bay ka lani gubay lubudi ka. Sagari gumay lidong larugong ka. Ruti busiga no ibi ni lung ladim mo rekoni wa lagu budi katay le hadig bay aramu dagwari ka. Gamalumu ari huwati sun katay dan le lafuna guagudu ni larugong ka. Ladiga larugong ka afuna guagudu balin sun katay ligia larinya wagubay.
1: Aga kutuwa ba kukuya le arumu bay. Saraba kata giginan. Aba me larugong ka da kutun kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hausenu. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chu tau. Jusu huma iki da ni lida kata ibuiti, lugundu uribari da. Mabidi o niga da la hau, haucha huma gunfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremo kalun wa bureme, alawa hakumei metida hanigi. Ruku metengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luago sunkate li daliri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigdi nabai lumari itara kei Kristu la tichigdi nabai liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lu Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hinsi ya ta lumari ugiri lu kei luweni wisi ya lu Kristu, wagia lele ligilisi, aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua diru nu lubungi, lun laruma dagudunu lida gele binadubai lauduna luma ginye lau lereru. Lun larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu, Aranseño uoga nikata dasa itituagu, uwa nikata mege itituagu, lun sandu tan ani uwara guatuguyame. Itara linya lunti lan, tinsinya du lumari ugiri lun kei linsinya lugu buguanarigu lun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguanarigu. Hougu da rigu lumuti, gaunigi lei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi, ladiga lugu butan. Ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hane tida lerenu bungiyo.
1: Ligia ligi ugu ilugui uguri lugu chituma lugu chundu la mari yedi tuma luma. Aba ngayo ilugita rama kai aba na kugirigi.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunya ginya dimure ligia luagu kala lan aba hidange lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungwa. Lungye inebela tu mariburi tu.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lumbe hadigni keisi afinya tinya lum gagamba di huma hon hagubrigo. Lugundu lige richabe, aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungi le anegubai buiti won lau wagumfuliruni.
1: Inebela buku chituma buku chungu, lubuidu la atabu ani wikife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubrigu, magani dagda humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu daheina hon kei labuse iruni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei, lau duari. Uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwa da, kei eseribidu tinya lun Kristu, adiga ina lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabure mehadige, mama hun grigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fai rubai la wabune mesegun buiti le la digubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseru niya hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabune mele sielubai, aniaba la lau la nugunia bungyu sun girigia. Gwetote ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabune me, lau lubafu le mebe habai. Dauhu mu sun daugu to lichugu bo bungi hon sun lani gu lun deregu dagu huma luay leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigu ya ha lau tinya ugirigu luma abun wagin dagu. hama buri sifirigu gabafutin ha lani na wuribani jagata inyu wagendagu. Luma hama gumadi, luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubole. Draguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni wuribani lida meveyule wuribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaruni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyu lao isuruni kei lao kate le adoura gubai lao lanigua gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu luago ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la douru no lisabadu. Laugin sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara lidandina ligibugin. Lung harara munusun gimara durungwa tuto la chuhabo mafia huagun. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Barihu mei melerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humei sun le lau sarago ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawago sunha lani gubanya bungyu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le uwe ginye bay na dairu wa gweto. Afuri ida huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabureme. Ligie ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun lariyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabureme Jesu Kristu darangila luma insi ya ni lau afinye ni hun waduhe nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lon wabureme Jesu Kristu lau aba insi ya nile masansi raguaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
0: Au Paulu, luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Jesu Kristu, wabudu hanyo gara da tohun, kuguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te. Sunwa da na yumura gu lumu bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luweniri hidera gu nina aburu chagwago de uganu lelana nasalbaru ni luma ge furumi etiweyo chulu lumu weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida. Lasigira mee bala adige darime weyu le liyabi ngile Jesu Kristu. Richati lunarita gu huago itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladiga gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi nala. Keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lana salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luweiri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gulu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farando lida sun kate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichu guniwa uweiri guni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilambu dile suseriba inu, nyumbu ihali lun lideha lida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubaiti sun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu na doirinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu na doirinya la lueginye na pulichi ani ugano luagu Kristu. Dragukanya nigi lunga purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi han luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigi hagia Lagu nisi ha buni ha puritiha. Lugundu subudi hamani lagu rulad na la bungiu. Lun nagenda gu lagu ugano le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri. Mama lau hanarin ha puritiha. Lun harihini wa weiri gu hadigai. Luma lun hichugun idiheri. Nun gueto lida na doiru. Gama luma uati megiti lagu lira. Lau sun luwujeri. Lau yebe hanaru o mama la lau. Lagu Kristu hadimuriha. Ani gunda atina lagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti lagu esefuruni be ila sun kate ilenu. Sereme iluha yumra gulubungi unuagu luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai luma le nagura bubai. Lun madigu na ni kata lun hamuga na nigu mbusiga nuluagu. Gayara riglamuga nadimuriha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuagu gueto keisuada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyi iruni ligie oweni. Ahinti gayara lubai nasigiru nadagime luagu ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangbai obo. Lida aba obo buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugi hagunda aruntima lida hafinye. Itarati dame le nagiribu du humu. Garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwai luagamba riguna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba baiseini lanina feridi go hon. Gama lumu lanina salbaru ni hon. Ani luma ge bungi uliabi kati le. Ladiga Kristu, gayara ti mama regulun hafinye luluagu. Gayara ti ginye hasuferi nuluwe ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afago ni. Arika kumali meha ida linya la nafago. Gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafago.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ahin tiruja liluwey Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubay sungubay lida abameme sifiri, ahin inike lubay gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insin habuni humawagwa, ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme saminu. Madiga humani kata, Hougwa rugu lun hanuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lira lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanarugu. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humay ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri lasaminaru Kristu Jesusu. Lau sun meha bungu irahu la ligia, malugunti laragud ni lirincha kei bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba ladigun kei ubuweni lau lagura hon kei wugiri. Danti le itara hali kei wugiri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le weirigu timabai lidage sungubai. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lung hakudura gu lung, gufese tuguya mesun inyanye, luagu Jesu Kristu la wabure mebay, lung luweiri gu bungyu uguchili. Itara linya lubai tiniduha nyu hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sun wada, dan le meha humanya dinala, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungu ichugu bali lubuidu aritagu ni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadiga ni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyeme. Madari iruni wa laamuga duru huwagu ni megeiti. Lirahanyu huma amuga bungu ha harumatinya hagana gwa grigya uribatinya ani salufuritinya. Kuguya harugo ngadaga datung hagana gwa grigya hagiye kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu.
4: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Agua, luma nueva.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Amale la busa rube Cristo Jesús, a inti Timoteo, subuditi ligabri hun, luma ida linea la, le servitu numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni, che si aba isani le idera guti luguci. Agora batina lubaiti non nahani arihon, lari ginye me, na subudiruni kaba la suserdenu. La usunga finye na luago aniha la, lugunda abai bungyo, lu nidi arihon nungua madise. Genegel muti ginye nun luago lunti la non nahani nibiri epafroditu lari gon humon, ke ha subudirun, lige nauba bai lida luadigmari Kristu, luma lida afaguni, Le hona bai huguya guanar gunun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu anigibeti laritagun la diga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudemeha bula bungi yu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai. Aba larida guagu dani. Ligeti ma nabusa irun bai nonha ni lun hagunda arun lau harihi ni luma lun maweri la niru. Recibi humai lausun ugundani keisi iduhai luegi wabure me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lu longwe la diga le seribidun lu Kristu, derege guati lungua me bere segunga kaba la suserda lun, lun le seribidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
1: Lagum hun kate ni duhanyu, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adagu banyaguribani, ha ibagu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kata ile luagu te ugubu. Lausun gayara laha muga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikata iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani haluru dun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neiba haninya afinya tina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun haluru dun huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu muti keini kata lu gajara bai la nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara bai hamuga anihan la numa. Runu muti kei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feri dinali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu muti sungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari ragu nungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibu ge bungyu luagu lubuidu nagunflinu luma lilurudu. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabusa inubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu. Lun nasandi unilubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria guyon luagu chiluga dina la lumun lebe ya sun kata ile. Maria gutina ginye luagu uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaru agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyi iru la diga ganyi ila dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luagu ibiha na alila sun kata ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Luna chiliru lumun lebe ya iba agoni. Ani resibi neime le lumbe lichuguni bungu yu sielu lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kata.

0: te la rufu du baygine bongi u kate le hun. Lau sun lu wujeri, lun ti wabagali dun uwaragu luma kate le forende wa malibe. Niduhanyu, aye ga humana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bay hun. La diga gibetnya eibugu tinya kei nania guni hun saragu weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro, luagu laga ninyu la kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uboogu na harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai lau meme ubafu le luagubai lun, Lichu unisun kate labugia laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu wei tiniduga nyuhisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugu, nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregu dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduga nyuluegi ya Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, Amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada gwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gyan lida la pulichi uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada la diga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yugwagda numuti gunda kuma subudi wa kuma kei gerigi arida tinya la diga madise liliabin Kristu. Madihari da huma lagu ni kata, anyaga de go huma isun kata ilu bungi isun wada dan le hafuri ya idun. Amuria huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungi ulidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni giru nun hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imidukanyo, samina huma lagu sun le inaru nibay. Sunle gadina bay inebesei, sunle richabei, sunle haruma bay, sunle gundawa bay lau, sunle uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma luago sunle buidu bay, luma sunle gadina bay uweiriguni. Falako may sunle rufu danali bay hun, luma sunle resibi humali bay numagia. Gunfli huma lau le nariyagu bay hun, ayega huma inigaburi, aba me huma la lubungyute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme luagu harita guayadun la nuagu. Maria gutina luagu buli ikumadina laiebe. Madari rigohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya guargu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha laye bedari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan nasalba unihun, aba nafridun Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi auna hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, auna hatunge debe haninu lun le nemegirubay ani mamarigu aban wayasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubayrigu nibihin somu katei, le nabusa irunbay lun ti malagawon dun le lunbay hibihin ni lumage bungyu. Au, resibi na li sungubay luma sigu lau yebe lunbay neresibiruni. Lau le hona habay nun luma Epafroditu igira guati numa, le hona habay nun itara linya kei likeme kupali le agu da hoti lun bungi. Aba idebe se ile le resi birubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinu bungi te sun le hemege irubai kun kaisi buri luwe irigu lirisi lidage Kristu Jesusu. Uwe irigu ni luwagu chi bungi lun sun da itara la. Ruku me inu mabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luwege Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulu, Hon Kolosana, Kapitulu, Aba.
0: au Pablo le aban bailani Jesucristo apóstolo lau lugunda bungiu. Uwer luma Timoteu le waduje luegi en Jesucristo. Nabiru hanyo garda tohun huguye y duja nyu ha kolosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wagu bai hafiñara. Recibi huma areiñe luma darangilu luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu le luguchi wabudeme Jesucristo dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Yesus luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungiu. Lida agen emeni gini le huwagu bay lagu le arei duwa nyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara keila susere don hida luma ge hagambu ni ladimori hon lagu linsi habu bungiu. Aba hasubu diru ni luago inairu ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si, le hinsi habai won. Leginia nadagi menghali bai wama. Ani subu diwa muti lau gajara la meka we meningi du luago le seri biduba la lung Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huago luma luago insi habu ni le ruhla li bai sifiri hun. Legia luma ge lubai weyu le wasubu diru bali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huago. Luma wa muri ha luma lun la subudi ra gudini lugunda hun buidu. Ruli gieme sun luwe li subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luwe li igabui buiti. Lungi ha subudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi he tengiru ni waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biru ni wafana lida gele lumbu in lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adigu bai. Lida ge Kristu ladigai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai. Danduburi kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigai aruwehani gumadi luruduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladiguwa. Lubarekinye bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia li la, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lubungiu. Laga nigumeha huguya tida hanigi ladiga kate uriba tile hadigibai. Ahin tigueto aranda ragdaladun bungiu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudunun sandunyu. Madasa irunga animadurunga ligibungi. Gama lumun lun tijerederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigini le huagubai. Le lichugu bai uganu lan na salveru ni le hagambu bai. Lige uganu le apurichi hou bai lida sungu bou. Leginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda tina lau le nasufriru bai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayara tin nideragun lau nugu buguanarigu lung. Laustaragu duniwa le lungi le bai lasufriru ni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lung ababadina la hadagi ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano le lichugu bai bungyu nun luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hun kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweirigu ni le lung bai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha. Eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lung warufu duninya kei girigia richagu watian ligibuge Kristu. Ligia nuwadigi maridu mbai. afa agoina lausun ere loma ubafu le lecho gubay Cristo nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Busetna lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafa agu huago, luma hawago afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawago sunga afinya tiya ha marihin hamagid nabe. Weri tina yuma ha lung gagura sun huma tida hanigi, lung lida huma aba lao insi habuni, lung gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregda gu huma lidan le wago wei hafinyera. Kajara alamu hasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarega. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Nania guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara alam hamuga harihinina anaha ikuma lida nani sifi. Anigunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ikuma ani deregu da guhinya lan lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabudeme Jesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma, lun ragunyo la hibagari luago, deregu da gu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagi da huma hungu wa hon kaa busembaya heyeha lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechu ni luma buri ligabri harita gong grigia lani na ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, leli chigit na bai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi humaa lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gida lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama kumadi matinya dan le longwe bai lago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganye ilu. Uwala ni aba anyawari hatun lago buri kata ile lumbai heigini o leila lumbai hatuni, o lago lamburi fedu le harita guagule lago iseri rumu, luma iseri hati, o lago lan luwe yuri emera aguni. Sumburi kata ile liyawa diriguni le lumbi liyabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagda huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuwe. Weiriti hadimuri ha luagu nege buri kata ile ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina. Le awansira gudubalini ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara keisi labuse iruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbi kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
2: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi lau la yusurun, ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dahani lekhani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilani nasubudi lugundu labuse iruni wa agunfuli runi luma unabuguni lun lagunfuli runi wa lau, ani dereti lida won lau sun lida mabafu tiluru duburi ligia lun lerede runinya grigi ya lue ilhadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alua humai buri kate lela na sielu le nye lubai Kristu nyun luegie lombere bungi. Samina huma lagu buri kate lela na sielu, mama lagu buri le lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun hachila agu baginye luma, aba mei gafana kuma lida lueirigun. Igira humai sun le higabri bai le lani na bai ubau le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaa duo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate le labri ha lanari me ligani bungiu kontra ha magamba di banya lu. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure ivijeti. Maniega huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungiu guanareg le adigubali, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lina lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni Una buguni, gagamba di, luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferudu na guahuguya me huma wagua, itara kei ferudu na lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangi le Kristu tida hanigi, ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari dei na lau darangi le, Geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luago luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Jesu Kristu. Etengireine bungu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinya tiyan lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lumbungu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rig danle ariagu hanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga. Adiga humai lau ugundani kamaha muga hadigin lungwa budeme Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lungwa bure me Kristu le habure me le tima timati heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu. Ousira humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma afuri ida saragu agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le aramu da guabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama ha mafinye banya. Yusu humai hidani lida kate le buidubi. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigi. layano haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won sarago, ligia aba ide hati buiti, leginye eseribi dubai lun wabude me kristu numa. Ligia nona habalin hun, lun larinye guhun ida wanya la, lun ginye litu gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati le hinsinye bai won, le hupaisano, hagia ba abahida guhun luago sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taru ku le nouba furisu nugu hun. Mabui galinya ginye marukosu le liduke beru nawe hun. Aniye wa guwa le hun luago marukosu ahi nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye hesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadangi kuriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabui galinya epafurasi hupaisano le eseribi dubai lu kristu hun. Ligia suwa da la fure idun huago lun derege dagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungiu. Gefentina luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawago ha uburgo ban la odisea luma iera polisi. Mabui galinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu iga ninya hon iduha nyolwege kristu ha uburugu banya la odisea. Ruhu maginya mabu igo tun ninfa luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua hona hon me lun haliga nutila na ligilis la odisea. Aliga humon me ginya garda to achulurubo hon. Aniga huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburu habai hun lau nuka buguanargu au pavulu harita go huma luagu na dairu nyala binilo ubungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Kapitulu aba.
0: Au pavulu luma silibanu labu Timoteu. Waburu nyogara da tohun huguya tila na ligili isto uburu gubon Tesalonika halani gubanyo wagu chibungiu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangilu luma ge bungiu uguchili luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungiu sunwa da huwago keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida abai ubaru wagwa aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu titamburi liligilisi bungiu, luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi kristu. Harufu da lumuti kate ili luagu uwara gwala bungiu lida ligabri laguse ragudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lung hebelurun lidon larueha le uwagu bai hasufrire. Ladiga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali bungyu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habai chua gle, habu guba dise loe larihi bungi, lueirigu luma lubafu, dame le liabi kristu, larihuba lueirigu hada lanigu, aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu, ligia lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun nichugun uweiriguni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Wetoti ni duhanyo, libugiri lagiri budun wabune me Jesu Kristu, lun wondaragun luma, amuri ati wa huma, luma sansiru humani ligabri haritagun, itara umerengu, malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure burile uagu ti larinya wagua luagu lumagia ti labungi, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginya tula. To harinya gubo luagu chiluhari la luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubaragin me la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungi. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri di go. Lige laga ni bay bungi, le nyura gubalungu luagu sunkate le luagu ti bungi. La childiru baginye ichige, lala na larue hatida li tempu lu bungi. Icha agoy na lungu wa kama bungi. Marita gu humuti sa luagu aniya ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati, miabin la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani kweto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale eredeha balin lagani Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabule me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigo dame lagiribudu. Ladiga ba mafia, liabin lagani Kristu ligia, la childiru balau saragu bafu, la degba buriseini luma milagru dieti. La yusuru basun luwujari wulibani lun leyehani ha lida bany uma lun feri digo, kei maha habai lun heresibiru ni inarani lagu Kristu lun hasal barun. Ligia lichungu balia bungio lidan boliego lun heye duniwa luma lun hafinya lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bany hafinya lagu inarani. Hinsinye regligia wulibani hon. Ainti wagia, wadukanyu hinsia tinyan lun Kristu, sun wada lun tila sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa daha lumutun lun huguya bala furumia tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma dagiduba lun, luma lau inaru ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuliti abay. Lunga fara badun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara nian lubaiti ni duhanyu. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luwa iburi, arufu dahani le ruwa maliba ikun laudimure luma tau garda. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bay linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digidago tun hanigi, derebugu dalong me lung haniyagu ni luma lung hadigini sun le buidubay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumuhun kate ni duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye luga jara la wesefurun hawai wugini ya salufuri tinye. Lugundu masu tinye grigye ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu ngunfuli tibungyu anilichu guba ere ikun arei da lumu me luwe vuribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya guba ikun ani luagu adiga meme baila. Idera guwa lumu bungyu lumu hinsi habu huma keiligia. Luma lumu gagura su huma luagu asufirinu kei Kristu. Ni duhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu, lun hadisa dun loi furumia guadigu hitagin le mahati luadigin maridun, le mabagari dun ti uwaragua luma arufu dahani le hibihubay wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigin mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei. Lubaragin lira, nadagi meitiwa, afa guwa wagia ari ebuweyogu, lun mama badiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma, lun hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa, lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun, le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahin la hidagi, mahati hawadigi maridu. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai heteniro lun. Warinya gunya hon burigrigi ya hagia, lau luguma din wabule me Jesu Kristu, lun hawadigi maridu, darangi lanyo, lun haganyiru no haiga afain. Niduhenyo, mabucha da lahuagu adega buiti. Ahe ni aba le madiganti gasu lau le waniagu buiti da garda to. Ariha humai kate ila, mondara humaluma, bari lamu ga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lung keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristo le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun wada. Au Pablo, nabirihanye mabuigo le hun lau nuhabu guanarigo, luma niletira. Itara luba hasubudi uni lagu au la unahabaru ngara dato, binilo wabureme Jesu Kristo sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luago cabala dan la sucere da buricate le, ni dujeño, me megen ruwati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luago la chulir bala veyo ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame añaja la grigi ariñaga.
2: Lida en darangile luma choruruni suncate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finyaban lago Jesu Kristo. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabi Kristo ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogon ke hibiri. Lung tegago dun ayu wama suru anyu wagiyame. Ha arumugu banya ariyebu harumuga. Ha abacharwadu banya ariyebu habacharwada. Ahin wagiyel leweyu aguna lung ti suru anyu wama lung ti wadoragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladoragun sudara lau laniguagu lung lounigiruni. Lung ti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun le itarabay kei bunidi le aubey ladore sudara litigu lung lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidange wabureme Jesu Kristo la nuwa dirawa. Hilati Jesu Kristo wawago lun wabagari dun uwara luma. Miwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyo, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwahun. Ha adunde habalun. Adimre hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagman le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le humagua. Aniaga tibagin ya hun nidukanyo lungererun hon ha mahatinya hawadig maridu. Lunghichu gung gurasu hon ha magura sumbanya. Lunghidera guninya ha debili banya lida hafinya. Lunginya gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigo huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu sereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinyatin luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisife isandu. Michiga huma me bereseni ilun dimure lelarinyo gba ibungyu hayumlu ugnye hidugan yu luegien Jesu Kristu. Ochagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Dise kuma loisun luhuyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangilu derege guagu dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyu luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubay hun ani lagumuchu bay ladigani sun kate le hida. Niduhenyu. Afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumadin wabureme. Lunghalihanu garda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristo, le wagu baywe menigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chibungiu, luma ge Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburugu Efesu, lumbarinye go hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, barudugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia, lumheseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumba i barufu da ni honga finya tinya hagia, lunghinsi ngwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gu duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahi, adire iru tinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene i malati. Busetinya buri lun arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungyu lun Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guana rugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa ruga ali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba ebay bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagubay, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugirinya hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinyeru banya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufudhani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigunina keisi aba wuguri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu anaba nei ani eibaha nei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digubay. Ligia luweini bay na sandiru ni labiniru ni na bungyu uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyaru sungu bay luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medumbay lumbungyu, lugayara bay la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hadaga figontinya. Itara linya ni abin lung aba abadina la hempu lukon ha lumbanya hafinyero luagu. Lung habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubay uweirigu ni luma inebese lumbungyu le waruwa itebay lung sunda le moweda dibay. Sinyali gia larihini wa le bungyu le aba ariguti, itara la. Timoteo, niro, runu muti gumadi le bung lumpagendaguni luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidun aritaguni, kei meha lariñaguni bungyu hayumu lugugien profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri diha muti hafinye la diga madigu hama gasu lau le hasubu dirubay luagu richala. Itara linya la susere dun lung imeneo, Luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafuren de irun lun manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la deguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligie mesereme lu bungi hawago sun grigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lung bungyu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lung hasalbanu sun grigi. Lung ginye hayabi lung hasubudiruni inarini. Abar ginye bungyu. Abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungyu. Ugiri le Jesu Kristu bay. Le ederegi ragumbay lungu wa lung longwe. Lung lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi. Aba la subu dirawagu dun kata ile lidan lidani. Lung kata ile lona hana bungyu kei apurichi hati. luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bany huriyu li bugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti lago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena busa irumbay luha furi idun bugri yan lida sun fulasu, inyura nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiwurinya busenti na lu hadaira gung keisi lubudubu. Luma mala lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung laula lubuidu igaburi, hadaura gua haugua, kei lunti la hadagun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahati na lun tarufu da hawuri lida hadamuri ya finyatinya, ni lun taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladegu bai bungi furumi, lari gine ladegu Eva. Mama gine Adan leye du bai mafie, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburu ha lidon figo. Lau sun lida, hasalbar ba urinya lau haguraha, ahin itara meme ha finyeru lago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: 1 Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kateile, ahin abusera aba grigi alun alidi hatibai la, aba wadagma nubuiti la busa irumba ila digun. Lung alidi hatibai la aba grigia, lung ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lung ladimore honi wa uriba luagu. Lung ti tumari la aba arigo uri, lung ti ginya la negun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lung ti aransi nyula sun da lung leresi birun bisida lubi. Lung ti aransi nyula lung larufu daha, mon lumuti gata di la, manigi uribu, mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dinabuidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habuhagieme, lugundu ahen maguma dinun lubalinya ugerinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidiha tila aba iseri afinya tiluai lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburi ha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligaburi, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya loi ladimure hon guriba luagu. Aba me laburi ha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidu liri. Hagine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacha ruadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti hargadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu, lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seriu hama, mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranginyo buidu, hau sun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadigu maribuidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye, luagu Jesu Kristu. Naburu hanyongarda tobun, aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu, ahana adara saragua, naburu hanyabun, lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hada liranhanyo bungyu. To ligili nsibo, bungyu lewima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, tauni gitei inari ni ligia buidu. Sinyati lasige neruniwa, luago weiri gula inari ni le arufu dubai won li bugri wafinye.
4: Arufu da guati lungu wa kaisi grigi. Richag wa gdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. afinye waluagu lida sun ubou, resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya gunisifiri, luagu lida un lamen lagu muhonda, anyaha imbanyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu, hafala ramesifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalunga rufu dhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagama ridun grigia, alinyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin, lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lubungi luagu. Sun kate lela digbi bungi buiti. Mon lumuti wa maharun luni kata lidagi. Lunti waharun lun sun le adiga lali bai. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungi luma afuria iduni. Ahim barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri lelani na wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asige ni haluagu buri libidi ye gun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira, afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata I buiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbai wabihini. Inaire ni kata ile, ani lunti hafinye rusungu bai luagu. Lige lebu bai wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali lawe menigi luagu bungiu lewima bai. Le kasal baragile sungirigia, hatima afinye bai luagu. Lige burikata ilun bai barufu dahani ilun hagunfulirun girigia lau. Migira ba lun banuguni wakei ni kata luegia nibure ngidi bula. Lubara gien lira, Lunti aba ba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni. Lida bafinye. Luma lida laruma bibagari. Lubara gine na chiliru. Rugo babungu wa lun balihanu lerenu bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahim badiga itara basal baruba. Salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Maden haba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu, lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya vininya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarahu nyutubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tihafurinda irun irahu nyhagia lung hetenirun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insi nyahabuni le haduwa irubai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungi lao. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun sui na gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungi. Merede atiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungu wa lung ugunda nilani na ubo le. Hilanyu tinya lung kata iluagu ti bungi lao sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon. Maden hon laamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigur lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni, toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. lung ginye abar gugi lila meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai kei buri hamuga ahi meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahi buidu lubai tauseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahi seribi tubalinya iduhanyu lwege Kristu manangu gatungwa. Ahi idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahi adiga tubai furumi ya gwaru amu katei buiti. Aha ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chilir badan lunya habusa irung hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurung hama ladiga hadura aguni hadara dun lumabungyu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu. Mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sunkate, adimure akate lemon lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama luga lu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama libungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahi anyahi habai urinya ha, hilanya banya hamari guhada idukanyu aba afinya tuwuri owuguri lunti lideragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi wuninya ha busen banya hidara wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadigumari buidu lunti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Taninya harilereru mbungyu.
5: Michiga huma abusari logo ni yuma bulu baga sudan lelu watu kumaridu lita lefe honu wa lila nada.
0: Alinya gatuginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibini nilafaye iruwa.
0: Madiga bagasu lwago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunghichugu fe lwago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo. Lunti badenha hon hagibu ge sunga finyetinya lung hanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angel ligu ha lanua dirubanya, lung bagonfli run luma burigumadi le lung aba la lao haneguni wa sungrigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofu dagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, Luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba luay sun le uribabwe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divain. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu. Lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linya ginye. Kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin tile mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinyaha musu banya, lun tiwairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu hadukanyu hama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri bidun ninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya, idukanyu ginye hisinye gutinya. Arufu da habai kate ile apurichi habaime. Ayin arufu da haba garigia kate imarichati animuwa nati luma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Leidara gubaliwa agunfli raluma bungiu, aba barugu wa tungu wa grigi ya ligia, le ibidi ya tini kata lung. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigi ya, luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya haa uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lung inaruni, harita watinye luagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungi. Ani inari ni luagu aba la omwebu irisi ni agonfli ni luma bungyu lule gufuru mabai lau le luma bai. Ladiga manigun ti wa ni kata wa magua nyahu ubogun. Sinyaba iginye wa nigun ni kata yagi. Ahen gaigin wa bai gadawiragun lunti gufurmo wa ma lau lira. Aha nya habu semba nya harisidun, mawandu hamuti ocha waguni, aba habri hatidon lisadara na sarago la gubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsi nya gusensu ligia lila gleboi sun luguja rivunibani. Anenyaye sarago grigia la diga hochun habihin sensu, aba higiruni hafinye lago kristu, bungi da hamaliti habagari guanarigu lau.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Maria, kai si basubudiruni, igira hamad na sunga finya tinya asya na nabugwa, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni guraso nu, uwa tiginya nibusi garila lao na doirunya la. Lubara gen lira, da leliabi bay uburigu Roma, meredati lalua hanina darila dairunina. Dari lamuge lugudeme habu bungi lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lideragoniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibiba ere lidage abiniruni le vibihibe lau lida nyadiwa la aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariengu hagibugen salagu gefentinya arufu dahabai hongu girinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu dahani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu wa lidon amu kate loi le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labuge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, siyabe ilaganya ilu ahen mahurarun segun li lurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sunkate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu, lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
2: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegi yen, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligia lagufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wagu.
0: Harita guaga dabai kate le hong ha afinye banya, ani arinya gaba hong ligibuge wabure melun, masingene ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidun buriti sigene le lun ni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Dise ba loi dimure buri malati le lana ubole, lugundu ha adimure habanya itara, haudin tima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru, aniha le suserebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumie gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigia lungua, aba bai weru lani na uweirigu ni, le derege guati lungu wa lungbungiu, hu ligie lung, aransenyu lung furumie gwaragu wa dagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilu uwa rahama sungha aguwa rubalin wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubara gen lira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia. Lunti gagura sulan, lunti larufu daha honha mabucha habanya tau anigi una bugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu li gambri hasaminaru, lunga kanka nubala lunle inari nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia. Tomeha gadan balinya lun ladigani labusenru hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nania gunya bun ligibu gunya bungi luma wabure mehesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apulichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun, afinye gdabanya, aden haba, irere habuguyame, arufu da hon lau gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati, lubare gime lira, halu habai arufu da ani le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun salagu arufu da hatinya, lung harufu da ani lerig habuse erun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inairu ni, aba me hadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu labi samina sun wada, awanda bai asufuri runi, rugo babungwa lung bapulichia ni ugano lelal na salbaru ni, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye honsun ha, aguda bahabali ni liyabi ni lau insi habuni. Houcha babi yabi ya riha na furese, igira ladi na demasi, hinsi ya timati kata ile lana ubo le lung, nyundu hati uburungu Tesalonika, nyindu ha Crescente lobo wagun Galacia, nyindu Titu lobo wagun Dalmacia, Luka sirigunye numa ya, alu wahabai Marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banigome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nu. La fayeru bei bungu ke li gabri kate le la digu bei. Gonigi guaba bungu aluei lugundu garaba guale luagu ganu le wapuriti ya bei. Dan le furumi ati nadimore hanuegi nye gua ligibu nye lurudu. Ua teniaba idera gutina, igira hamuti na sungu bei. Agura batina lun mabahu dun lani bungu kate le hon. La usun lira, idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me lue oweni. Ani lesefuru badina lue sun uribani. Areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiri guni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Rei deha erasutu uburugu Korintu, igira numuti Turofimu lausandi Miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luege Jesu Kristu. Buma laamu ga wabureme Jesu Kristu, bini laume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
3: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribi duti lubungu aba gine lani Jesu Cristo apostolo. Ouna halumutina luntima ninchugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa adan luma bungu. Bungu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti, kei chilihali la dan, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyo gara da to bung, Titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedi ti nabusa irun lubibihi areini, luma darangile luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lun baranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagu nibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, ua lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari lunti afinye hama lirahani luagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la hoserun luwe gayara la lichuguni wa haduru. Labu genye laria ha alidi hati luadig maribungi, lige lunti lube labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyula lungu wa hon amu, molu muti ganyi ganyi la, molu muti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uo ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula suwa da lule resibi nubisida tinya lubi. Lunti aban la vugiri le hinsi habuti lunle buidube. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungwa lo bungyo, la ubafu lun larga da gun lungwa. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu dugu da guo hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriyu ha arufu dahabanya libidio niga au ye dahamanya gerigi. Lunti lado uruni wa hayuma ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dahani lemon lubayu. Lunghaganya irusensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubayi gweto hawagu lupaisanu.
2: Gerigi ya kuretan, sunganda je hama. Machila angunti, haliluati, maguali hagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lung houdi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bai anigi, ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inairu ni, ani vije tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon, ladiga vije tihasamina, vije tuginye hanigi. Alinye gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongu wa lung hadigu nile buidubi.
1: Tito, Capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwara guabe. Aninya gabahon alidi hatinya luagu lunti la derega dagula hauserun. Inebe wahagie me buidu hachigu derega dagulida hafinya luagu Kristu. Buin lau insi ya buuni luma gurasu lun hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya urinya haa weyanya lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama mabacharu wadun hagie me. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da hahon urinya nibune iginya lung hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamari gu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Harufu da haba hon nibune iginya lung buidu la hachugu, ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerigu inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itara luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabai hadimure ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama, lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridu, luagu buidu la arufu da hani le luagu tibungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida agnyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lung wabagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongu wa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungi yute, wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luwe irigun. Derege guati lungu wa lung longwe wawagu, lung la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lung la ruma da gudu niwa le gumuti, lung lumutu ni nya wama, aranse nyo lung wadigu ni le buidubai. Ani haburi kate lungbay barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lausun ubafu, Michiga ba lugar luba neguni wa kai mi kata.
1: Tito, Capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finyatinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aransi nyo hagia me lunha degun furumi e gwari kata I buiti. Luma dimri ha hama uriba lagu niaba, lun dili la hauseru, areida hagia me, lun una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate ibuiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu zaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigi. Dise ba loi sigene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loegen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani la siya dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsin ya bubanya won keisi iduha nyo legie Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
3: Ligara da Pabulu Lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na dairunya bai luegi na puliti han luago Jesu Kristu. Na buiru han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kon buagun lida nafuria idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabureme Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu lunanie guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le waya ali bai leginye dawa nyubai luegi na purichi ya luago Jesu Kristu amuri atina buma lun badigun aba flese inu lun onesimu le itara halibai keisi nira lida Jesu Kristu ja furisun rugu lida meha dan le sigu halibai aba meha idamuni mouniti onesimu bun ainti gueto gebegiti bun keisi nu nona hanyein bun larigon resibi bai lubaiti la ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurija ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magunda aga buguya lao. luma mala lauti a fosuruni flesei le badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga la nuru bai onesimu bai luagu atirida. Lun buma bai la gueto lun sunda. Gueto mamarigu keisiaba idamuni. Keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisiaba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsi enu. Lun ti hinsinye tima la bun. Mamarigu keisi grigia. Keisi gin aba iduhe lida Kristu. Ain lubaiti barubu bali na keisi paana. Recibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ain adiga li lubai damichi bun. O ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo na birig hanyi murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun. Lau sun gajara la hamuga narita guagudu nibu lagu duwe guabab ginye bun guanu. Aha ni duhe. Adiga bai flesi le nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe lida Kristu. Na biru haya bon lugundu choru na luagu bagambadi. Ani subudi ti nu luagu badiga ba la sigu laule uagu bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laharu balun nidi arihon. Mabu igalinya epafura si bon. Leno ba furisun rugu luege la purichi ha luago Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye Marco subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
3: Gara da honha adimure habali ebureu, capítulo aba.
2: Lida meha danle sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon wagichagu, saragu weyasu, luma lida saragu luyir, hadagien profetagu. Gwento, lidomburi lagumu hudan le, adimure hali won lida ge liru. Le idan gebui ladugai ubo, aniru le luligia bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru buingiu, luerugu luguchi luogu, ligia meme buingiu bui. Ligi adigbali sun kate laulereru le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru loige longwere la la buingiu le sunti kabafu siyel. Nyubi halilire buingiu lu wairi kubaila hawai angeli. Resibi la li kaisi alaga aba iri inyu kutima ati hawai. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
4: Nire ugugui, ugunye, bugu chihati.
2: Maria guligia logo ni aba angeli
4: aba badina uku chinu ligieme aba isani ni
2: ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati
4: utuku huma sunani angeli gunu
2: laniya gahawagu angeli gu
4: adu gati lu itar hama lani angeli gu kama garabali adu gati lu itar hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
2: Ahi tilun lira arinya gatietar.
4: Bungiu, magumu cha diti baruiha. Eni ama aruiha nile lani na richagu. Hisi ya tile buiku buipun. Yere goli gile buipa buipun. Lige niki bubai. Au lebe bungi yute. Gibe tima ugunda ni bidum. Sugu hau bibiri.
2: Arinya gatiginye.
4: Buguya, aburemi. Lida lagume seha. Adaka kumuti ubo. La ubuka bubadaka isiere. Lagumu chubasielu, lumobo, ahi buguya, beregeru wa lusunda, lawaya tukubikei dendu, babari chobuboi, keyaba idu, la sansi luoba, keidangu, ahi buguya, aba meme medeku, magumu chuboi bibahga.
2: Maria kutibuingyu ni aba woyasu, lu ni aba angheli.
4: Nyuruma loige nuwele, dari nichubu ni ebaga ni, labu ni ubugudi.
2: Sung angheli gu, sifiri gua servi duti nya lung buingi hagi. Ona huti nya lung hidera guninya halung banyak heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
2: Lung ti luboiti veteni runtima lung uganu le agamba wamali bai. Madire iru wamamu ga luwe umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada age angele gu lita meha amuda. Ani ha adira gubali. Madugu hagi gasu lao, abru hatiliganyu buingi hawagun lao iriche. Gubu meti wafaye haluagun wafigun, ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali bai. wabure mi gwana rugu Yesu Kristu atimure heboi logo asalbaru ni le furumi. Lari gine, ha agambu balin aba hachowuru ni won logo inaru ni la. Chorugu dala ligine buingiyo uganu ligine won, lauburi sayini luma saragu milagro, luma lau sifiri sandu le lichugu bain won, lau amu nye gwana rugu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui. Le meme wagubui watimure ha labu hakumati ha angali. Lubare gelira larien henti dan lereru.
5: Kata yanu sa ubiri elu basam nirvala hawagu. Kata yanu sa giri gelu beber sebala hawagu. Atiga umuti ya kanda bubu hawai ahili. Damalumu daigu kata bumuti lau wairi bini luma inabesi. Rubu muti ya lau jesun kata yi.
2: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lun le mama bailan labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo mama gililan sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawai angeli. Daugu lau wairigu ni luma inebese ilogu owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi ya bubuingi wong, aha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sung lira hanyo lida luerigu. Ligia lun tiluboye buga la sufu iru lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboye le ona habay kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboe nibusi garilan lirau buingi ulun lulagwaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya babawagu hundi ibirigu. Neremo babawagu kweri hundina adamu ni.
2: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu babawagu buingi.
2: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalichi kuma ya buingi yuno.
2: Itara kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengien, wugiri lan meha ginye garao wuguti Jesusu. Lu meha gayara abay lan longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angyeboy liyebi owe ni hong grigi. Itara liyengien, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganaubanya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu, lun litere guninya laduga ogun Abraham liyebi. Lun tilira, gasu meha itara luba lan kaisi libiri. Lu liebi balan, lun aba me lan fadiri inyu timati. Le guflit, lau gudeme habu hongrigi. Lun ginye la chibu ni hafigo hongrigia, lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwalei mafia. Gwento, gayara ati ginye lidere gunuwa lida le wocho wagun.
1: Hebreos capítulo 4.
2: Guento lubaiti que ni igual la pena jureño un lugar a la bebeluru lidon emera aguni le erense la libuingio lunti conigi wama siendo que lien mi bebeluru abawadagi dame la chiluru oura lugundo apurichu alguien yoganu logo ta salbaruni un kaisi gubairugu hon wagachago gamalumo. Meseri miti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera aguni le uwagu bailarinya kapuingi.
5: Ligie na afinye luboi, dida niganyi, luago mebelu bayalaha, lido mfulasu le emera guagali.
2: Lausun gumulani buingi luadiga mailuma geveju le lagumu chubali ladiga ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedu nweju.
5: Aba lemera kukungi ulida gesungu lodi mari luago lisetu wei.
2: Ariya wagoya ligia tida lereru itara.
5: Mebelu kwenye nido mfulashu le emera guago hini.
2: Laudimure iburile, subudi wamuti luago aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichago. Hafrumi ya tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu boi lubu ingiu. Lige la ranse rubo ibuingi u amu dan lun gayara abailan hebeluru isi grige lidon hemeragu. Lugundu adimure hati ibuingi u lida gen le meha lariyangu bai Davidi saragu dan lari gen tida lere rubo ingi u.
5: bunyi ani haga bale la ni we bunyi madara da da homo hani gilu
2: ladaga lung hamu ga rul muti hoswe fula sulani na emera guni hon israeli na madim rehayati hamu ga bunyi logo amu weyu itara linya lubaiti ani ngwa aba emera guni le gumuti hon lani gu bunyi Lugundu le ebeluri te mera go luma buingio mera go ti luai luad gumari itar kai le mera go me habuingio luai luad gumari lunti luboi ti wafa go lu ebeluru lidun mera go ni ligia falad glian li aba wada ge hani hame ha mafinye rubali hempulu laduga miwa tu lereru buingio ani gabafu tugoya hamana tu sugutao aba e feinto bian go ti tamana belutuguye chilutumo wawani luma wani sifiri Fura gwa gida tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida bai wanigi. Uwati ni kata adigu warigiti lugayara la laramada gu loi larihi buingiu. Fura gu tisun kate lun le lumbai lagusera gudini. Hesusu le liru buingiu le beluha libai sielu ligia wafati ebain le tima timat. Ligia lunti lubai derega da gu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati gudeme hebala Hesu Kristo Le wafadi yewon logo wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sun luwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko ngati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule insi habube yewon. Lugudeme habula yewon idarego walawame lau laraini lida wemegeiru.
1: Hebreos capítulo 5
2: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru giti. Wada agen lun ligie bala wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loa igine hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loa gufigo. Kai debi lilan fadiri gwanarigu kai furumi gwarigu grigia. Gayara ati gudeme hebu lan hon kafigo utia hama achara gadutinyo. Ani ladiga li debi lingwanarigu kai si furumi gwarigu grigia. Gasu ginye ladakara gadun loa gu lifiko gwanarigu. Kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Sinyati ladaragun aba grigi lungu fadrime leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Italalinya la suseredu luma krispu. Mama ligia icha gubai lungu fadrime inyu tumati laulani lungu. Buingi ichu gubali ubaru wairiguti le lung kaibuga larinya guni lung.
5: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibaria.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingiu.
5: Fadiri uguya, lusunda, itreke melu kisedeko.
2: Da meha le laganaube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro kwa ligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iru lubuingiu le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuriu ni. Aba lagambu ni mbuingiu ladiga dereke kwa inyulinya la lungwa lun lugunda mbuingiu. Lausun liro la buingiu Kristu, chiluti dan lu la rufu duni la gamba di, lau la wandu ni asufri yu ni. Damba iti uara gwali sun sui na gubai, lau la sufri yu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni, le magumu chati hon sun haa ga gamba di banya lu. Aba lanugu ni buingiu Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lu nti wariyangu ni hun, ani heri yangu ti lariyang wagun furangu, lugundu, Sinya la kufuran de humani. Sugu hali sarago dan luma ge hasal baru. Lunti hamuga gayara halila harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumo, mege gidu narufu dahani ya burikata ille tima mene nguboy tida ge lereru buingi hon. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubara ge hamuga haigin haigin ille dugdati. Afinye tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo uwa gili kufuran de hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, Aiki ni le digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi u buidu. Subuti hamae arufu dahani le buidu bai lumu le wuriba bai.
1: Hebreos capítulo 6
2: Waboru ogon wama lubai ti lida wa subuti un tuagu lereru buingi u. Igira wama mgai arufu dahani le mere ngubai le buguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligirun binadu igaburi le malat, lumaburi afinya ni logo buingiu. Arufu dahani logo badise, lichuguno uhabu habu lugu afinya tinya, hasa aru hilanya lida angia uweni, luma lagumu hon lagusera gaduni ya buingiu grigi. Ani ligi yaba wadiga ahi businye buingiu. Grigi ya haresibi hamali beilarugo uga abaye weyasu. Hahaucha hamali beilubafu wingyo. Haresibi hamali beisifiri sandu. Gefenti ya logu ugunda nile hasandirubwe la uhalihanu leleru mbwingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabwi. Ahanya abiruha hene gubwe ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyeni ya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginyi ya lumu ehereha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru bali huu ya le ahu yubailuagu. Ruligia aba alubahani buiti honga na degi mibali resibi iti wabini runi luma gebuingi. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati kula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingi aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi ya tiyanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibi hubei, sun abini runi le nyumbu ibei huwamu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubei le adiga humalibei. Loma isi habuni le arufa da humalibei, lun lau hidere gunia hiduhenyu logo afinya ni. Kata ile ahungu lubei adiga. Businya tiwa lun itara meme la ka aba hidagen, arufa de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara baila hibihi nile hagura bube. Mabuse ruti walun hamagwalidu. Busiara gutu walun haye hani hagaburi hameha afinye banyo logu buingyo. Awada hamaisun asufuri yuni luago. Aba heresi biru nile frama selubai buingyo hon. Dameha le frama selubai buingyo lun avraan logo labini rubaila. Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati luai lu lafinyuru luago. Aba lariyango.
4: Nabini rubani bustarago, adiga aume, lukibe hama baduga wagumu.
2: Agura bahati, Abrahamu la uguraso, abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Danle hafinyuru grigia, logaba le wairi kutima ti hawa hafinyuru. Anichoru hen ligie ti aban kate la ufinyu, uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligie lubaiti, la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni, la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula libuingi lereru wong. Rule lafi yunu luago. Kayarati vemeni gidun luago binya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbu ibanya lumbuingi lun hasalbaru. Kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libai luago emeni gini le rula libai wong. Agda halumuti emeni gini le wawani. Derek dagu, kaisi lagda hanu onguru gune ani emeni gini ligia hinyuguati jagurung meme tuwei belu tida li templu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto afadiri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba fadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7.
2: Melkisedek, le uruwe lida meha fulasu le giribu Salimu, lufadiri ginye buingi ule inyu timabe. Dan le lagiribu dube Abrahamu uribu rugu ginye, larige laganye uni uribu hawagu uriwego, aba lafuri du Melkisedek lubaru, aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu, aba lidage, lidisi fare inti lidage le laganye rube lida uribu lu. Mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwati. Gama lumu, subuti watimeha kai luruwe te Salemu. Mini la lira, luruwe te darangilu. Ibidi wati kata ya la meha lagubri gubanya, ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lomwe. Liye wa lirao buingi uligia, aba fadiri lusunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu, gwana rugule meha wagucha, rulumuti lidisi fare iti lun lidagen, le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti hagubura hani lidisi farenti hama gien grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe agubura halumuti lidisi farenti luwe Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abrahamu le meme buga eresi birubali furama seluma gien buingiu. Ani siente la sige neruni ni aban luagu wairi kutima lan le abini habe sige lau le abini rubwe. Ja wadan, fadiri uha resi rubali ka lidi si farenti wugurin, gowe ditin. ahin ti logo melke sedeku tati mura halerero bungi logo kai logo aban levi wangili ani kayarati larinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubura habali kada lidisi farinti kwento logo faji hama niginye lu melke sedeku lida aurale la faji rubari abrahamu lu lugundu lida aba obu barinu mutiabuga abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya Lida lugu budale lafri dumboy Melkisedek lubaru. Hada ange fatri guhala digu agun lebi. Heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidula awadig marikai fatri gu. Memeke ru wali hamuga la chila agun amu fatri. Mama libe Aaron. Libe Melkisedek. Lugundu danle la sansi runga fatri hani. Sansi tiginye lurud. Tarihe lere rubuingi ulogu. Lida gela amu tribu Israel na lebi Kristo. Aba duga wagu nile uwa gilibwe ni aba hada ge afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logu hada gela la duga wagu huda lebi wabure mehesu Kristo. Ani maria gu timoisesi ni kata hawagu danle la timure hambwe logu afadiri hani. Ani furangu timati danle lebi hesu Kristo lu lafadiri haba kaisi Melkisedeku. Mama la waba luru dule aria gubwe Gabala ida gen adiga wagun liabi. Liabi lu la fadiri habi la lugundu gabafula lu la bagari du lu sunda. Aniha le larinya gwe buingyo logo Jesu Kristo.
4: Aba fadiri bubuya lu sunda itere emelu kisedeko.
2: Kumugu wati luboi tibinadi gumadi le li luru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lu la salbaru ninya grige lida gen afigo. Leme goti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chouri buingyo emenigini le lu Jesus bala wafadiri ha hibiri fadiri gu mafinyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahi ti logo Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lu larihe ti da lereru buingyo.
4: Finyu bali buingyo le agure mingi. Ani masansi rebo luboi la litabu. Aba fadil buguya lusu manda.
2: Ligia Jesus luboi achoru luboi. Aba daradu buiti mati luele frumiet. Hameha hibiri fadirigu. Chilutinya agibe dagua. Lugundu kei aba laburi hawegu. Sinyati hasigiru. Ahinti Jesusu. Kei miwa la lusunda. Masa giriba ilifisi tekaisi fadiri lumu ngamu. Ligia gayara luboi la salbaru ninya. Ha ayara fatubanyo lubu ingyu. Lida angele tima tima ti lu suanda. Lugundu gabagari ti suanda lula yumago lu buingyo awago. Jesus lubai ti fadiri bai inyu tima ti le wasubu dirubai. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tima lua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tima tinya hagasu bai hadagara gudun sagu weju. Furumi ya logo hafigo nguanarigu lari ge logo hafigo hibiri grigi. Lubara gelira adiga lumuti Jesusu adaga gudini aban gweyas lusunda dale licha gobe lungwa lulome logo hafigo ngrigi wugiri ha debli banya hagi alichu banya lilurudu Moisesi kaisi fadri ahe tilari gelidani lurudu aba lafi nyurubwingi logo lire lu ladiga ni fadri me le uwe bai mege itilogo lu sunada.
1: Hebreos capítulo 8.
2: Le sudin tima abe lida ge sun le warinyo kubay. Loga nihe la aban fadiri inyo tumati wama le itarat. Ani nyuruha li luwe ge lome re lala na laruwe habu ingyo siyelu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima abe tida sandu ario tima tima tu to ladigbon wabure me buingyo. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichuguni wa lun lichugun idewe se luma dagara gudini lun buingyo. Lige gasu luboyi. Ginye anihi la som kate ilunti la dagara gudunni Jesu Kristu lubu ingyo. Lu hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadigu ni hawadigrimai, lumburi kate iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawa ula, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba abu ingyo, aba larinya gumbu ingyo lun.
4: Adega boitia sunkatei kisi iyawa tona rufu kukumpu lwa gugugu.
2: Gama lumu, wairi guti lafadiri ha Jesu Kristu segala hafadri han fadri gu ubowo buit mati daradu le wogu be labuyi haluma buingiu ani buit mati ginye furama sele lichu gu be isari daradu ligi lugundu lu hamuga meha buidu la furumi ti daradu le sunsui na gube memege ruti hamuga abanya libia madaradu kama lumu magunda atibuga buingi ula furumi ti daradu ladiga mabafu hama wagichegu lu hagufuliru luma daradu ligi abati laria gutida lereru
5: Laria nanyari habule mebungiyo. Lachile gobeye, lunatudu iseri darada, amalile na hula, luma Israele. Mita abai kei daradu lena tatu wei ama hakuchaku, leveyu le, nare tutupo ni hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufu li bukamuti meha ni darada. Lijeti ligi rupani ya kongua, ni ya laria bu abule me.
2: Aniha daradu le lumbo inadugni ama Linasin Israeli lari gemi buri veyu ligi. Linya lari yagun aburemi.
5: Nichi kubwe niluludu, liton hasajime. Aba menaburuga nitita hanigi. Au wati habungite, hagie menana. Memege nuwa boi, lularufu tahoni wanuwago. Maria mboi buguri lulituhe, nilulibini, subudi boi bungi ule aburemi. Lugundu hasubudi rugwa na sungu boi. Lumo vyele jiri timaa gibi boi. Daridu mune wedi timabi adagi. Ferudu na nukoi, guriba nile hatakubi. Marita kutugi adiname, lwaku hafigo, lusunda.
2: Adimure hali ligia buingi ulogo aba isari daradu, rura le rugu linya le furumiati kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, yarafa le rugu linya lunlongwe.
1: Hebreos capítulo 10
2: La duga liluru no Moisesi, li yawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Ha luboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, le dagyen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai etar. Lunghamuga gayara ala, laruma da gudunia, luru du ludagyen hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragudu. Gamalumo, sariviti adagaragudu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigu sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia lari yangu bai Kristu lubu ingiu, dale lebelu rubai ubo wagun.
5: Mapusa rutibu adagaragudu ni iberesi, ruru kutibu aba ungu gunu. Mabuna atibu langu ni adagaragudu ni udawaribati. Ibu ni lauk adakah itu ni lauk fiko? Apa tindakannya bu? Ia bila jenuh buku wagon, lunda dulu ni buku unda, mungkin dia tu. Itu rakyat si guru ini adalah buah guti tampilan.
2: Furumiye, larinya kalau aku mabu serun lah buingiu, magunda ligia lauk adakah itu ni? Ni hau anima lugu icu guti elu, ni adakah itu ni guda wagut? Lauk fiko, lauk sun ligia lah burikata ille wagu bila larinya kalau buingiu. Lidangye Moisesi hongri ge lung hadugni. Larinya ga Kristu lari ge.
5: Nyubi hatina lung hadugni bugunda bungi.
2: Mini lan lira. Nyubi halilan Kristu bo wagun. Lung lagumu chagwa gudni igaburi le lanina hadagara gudni wa animal. Lung lichu gu iseri lewenye gu. Lige lugunda bai bungi yu lung laruma da gudni wa ligibu gen lau lungi Jesu Kristu. Aban weyasu lu sundan logo wafigun. Sun fadri guhuri yu. Saguwe yu hadugni aba meme adagara guduni, lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Jesu Kristu, aba rugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru loige longwere buingiu. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiu laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nguweyasun, Aba labu idura gudu ni alani gubuingi sunsu ina guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
5: Aniha daratu le lube na gudu ni hama lari jepo imeweyu ligi linya lariyangu wapurewa. Nechi gubuye ni lulu kutitu hanigi aba me unaburi dune lita hasamina.
2: Lari ginye lariyanga.
5: Marita kutitu ya dine me logo hafiko ni logo kuri uribat le hadiguri.
2: Dan lubai le ferudi na wali figo lun sunda memeke ruwali amu adakara gudini luagu figo. ligelu boy tini tuhinu la ulome Kristu logo guruwa kayara haliwe belu rulidon flasule santu timaboy koige belu to meme lugu bu Kristu darati aba iseri uma won lumu bwingyo aba uma le anugu baliwa lidon ibagari magumu chadit Jesus wafadri boy inyu tumati tida luba bwingyo ligelunti luboy wayara fadun lugu bwingyo tau taruma wanigi luma lausun wafinye dereg dagu luagu Haruma gudalaru wanigi, luma sandiragu wama wongwa lauduru logu figo, larigen lachibunua lauduna harumat. Itara meme wama derek dagulida wafinye, masansiragunga lida wemenigi. Lugundu, lagufuli rubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia maulumuti wafalaruni hemplo hani haa hechu banya lumiti ama alida wadamuridagu. Lubara gelira ruwa magurasu honvibirigu gwentoti malao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu aha wasigira figo ha lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilu wagura bahani. Nulaguse ragudini wabuingyo lau aba laneri meiganyo luma watu gemeti le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba angrigia lilurudu Moisesi lunyeng hama biyama oiru agefente luago ariangati lilurudu Moisesi luago lunti la lomwe ingrigia ligi. Waini timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingyo. Mebere sehagia lau lita Anaba hamai sifiri sandule hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligia achouru balin lidara dubungi wama. Le aruma tagadabaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
6: Aulalubu ila baincha biduni ya gerigi. Aulalubu ila fayere biduni ya lagu hafigo.
2: Ariyangatiginye.
6: Naguse rebitu kwa yanumutu niye.
2: Fugiabu gerigi ele waguti laburi haliganyu bungi ule vingu abai. Harita kuhuma logo buriwe yule sigu halibai na meha le heresi birubali larugonga. Wairiti meha hasufuri runlito ndaligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agie anabuwa tinya ause ruwa hagia uriba ligibugie gurirugu. Ladiga haibugu luma Kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya ause runiwa. Kuteme habutun meha hon haa furisu ugubanyo. Higira kwagda tunhungwa la ugundani nula gidarun le huma boihuwe. Subudi nyu humoi loga nihin la kate huma sielu le buitimati. Le sinyamboi la gidarun huwe. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara laamu ga heresi biruni farama sele lumbwe lichuguni buingi huu sielu. Tariya hene leneru buingi logo lagiri bidun Kristu ubo wagun.
6: Maana hali, aha hibi le lube liyabi. Madale se hagubo isaragu tanga. Ahi le nariche wadu kubilagu mlafinye, labaga lidu. Ahi le feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
2: Wagia, mitra antiwa kaigirige haa agiri budubanya hari gong. Aba heferi dirun. Hada angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
1: Hebreos capítulo 11.
2: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Luma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye waguchagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logu buingi ula adigubali ubo, Laru gulereru, le luboiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kata ile meha arihu bai la digiwa. Lau lafinye aweli, lichigaba dagara gaduni buiti mati sige lau le la dagara gadu bai kain lumbuingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gadu. Lau sun luboiti hilala aweli, aniyagua adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwenga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingyo anugubali. Ani tarien hea lereru buingyo, logo lubara geboi la, meha lanugu enoku, lagunda la buingio la uya ubogo. Ani siente lagunda ru buingio, wau ahin mafinye wa boi luago. Lugundu lun wayara fatu lu buingio, gasu wafinye ru luago, ani hila ani lichu kubala, afaye iruaha ha alu habali. La ulafinyo noe, na le lavisa rubali buingio, logo la taka rubala aba onwe bugura, la usumarihi kili lagura, aba la dugu ni le lubai buingio.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Lun la salvo.

0: Efute, Davidi, Samueli, luma hawaku profeta ku. La hafinye, ganyi inti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubo ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiye loe, hafara wagun hilaku boi tau efeng. Aba here dun, ha mere banyi. Nyubu itinya, luga bafu banyala uriburugu, aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuurinya, saraga dawatinya hadunhenyo lida nge owe ni hon. Anyehe gine hibiri, hilaku watinya lida lueri ya sufuri uni, mahatinya higira wagudiniwa. Luga yara aba ila, hagu yugun lido aba ibagarile buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, afara waguatinya tau efein, rede itinya eibu ganyahadugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura agabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Aibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia, lau sun buidu la afinya ni le hawagu boy, ligibu gen buingiu, meresi biru hamuti le meha frama sewa aliboy, laduga aranse libuga buingiu abakati buiti mati wong. Lun lidaruguba la aba wama habuidu la sun suina gubi.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi egua meme huma huma gua kaisi ibirigu. Mabule ida humai lu hebela gudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hong angelegu la hadugni kateile ibidinyo hong. Harita go huma hawagun adurutinya kaisi kubairigu hamuga ginye hadurunya la hama. Harita go huma hawagu ha asufri ubanya kama hamuga hasufri ya uwara hama. Inebela Maria hun sungube, lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu, lagusera gudubanya ginye buingi haa, agamari dutinya mamari edunga hama haa, agabara habanya. Michiga huma hinsi habu logu sensu, gunda huma lao le humat. Lugundu, lichu kube buingi ule emege irubai hun, arinya gali.
2: Naume girubadi hun, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinyagun lau afinyani.
3: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapatini. Kapati kayara hama agiriga adiga nalu.
0: Harita kwa huma hawagun haa adunte habalu, haa puriche habali luganu te buingi hun. Samina huma lubuguru idalinya la meha habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lun ladigba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luagu figo. Ahinti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye bogu di loi uburugu lowe hesusu lula chibuni wafigo laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni. Logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule, uwa tini yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo nyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligia lunti luba iwichugu etengi uni lubu ingi sunada lida nge Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri boi atakara guduni le labuse rubo buingi wama gen. Ruwama luba iti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu nile buiti boy. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligie burikate ile au boy lagunda rabuingiu. Kakambati huma hon haa arufu taha banyo hon. Derege kwa huma hungu wa hon. lugundu hagia oni girubaru huani ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyu logo oni girunu hocha huma lu metere gudun humani hawad ge mari lugundu mabui dubai hamuga gin yeli rahu afure da huma lu buingyu wawagu choru wa muti logo daragi la nyu linya la warita gon kei busien waboy buidu la wuserun lidan sunkate amuri hatina huma lu hayumara gulu buingyu Lunga yara abaila nidi arihang madisa. Ayumura guwati na lumbu ingyo, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure mehesu kristo, lidange oweni, owniri mudun le weri timabwe, le achoru rubali lidara dubu ingyo laulita. Lung luadig maridu hida lida sunkate lidange hesu kristo. Lunga yara abaila hadugni lugunda, weri guni lung kristo, lung sunda itrala. Niduhinu, ayumura guwati na lung heresi biruni, dimurele aburhana albe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese, nanugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninya honsun, tabu tigulikilisi luma honsun, ibiri waduhinyu lida wafinye, mabu iga hanya Italia na hun. Binela ubuingyo, sunhuguya itarala.
1: Santiago capítulo 2.
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Jesu Kristu le weiri gubay mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibiri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharia gulun.
5: Nyurubaya lida obare ubuiti.
4: Harinya galule gudeme bay.
5: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu, nyuruga bugenu gudu.
4: Hanugu nya aba gurige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsi etenu, agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu ha gudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugie heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu mahu aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungwa. Ahi inaru nilubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyagu nilereru bungiu.
6: Hisi ala girige bile di bungu, ke bisi ago bungwa.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufulira aba gurigia lau sun lurudu. Igira lagumfuliru aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugia me keisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha, magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigie logu afine la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afine niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emege ruti dugu luma igini. La renga aba hida gelu.
5: Buidu la lidi bu. Darugu wa baba ugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele mege rubailu. Kage hula lira. Itera lila susire du luma afine ni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gwarugu itralinya ke abakate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gati nalu iduhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afie tibu logu abarugunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afie tegie mafie nuluagulira. ada dagar hagi alau anuf de loi mahati bo bafinru video go tau bugele logo hilan yuli ala la fin grige ahe marufu dula la ulela digbe recibi lumuti bungi abraham le wagusha kai si richagwa tiligi buge lwagu lela digbe dale la harube luye be la faruni isak le lire hilagu be kai si adagar gduni ari habali logo arufu dalani abraham la fin la ukate lela digbe ani nyimbi ti la fin lu dayar be la ukate lela digbe Itaralin lagu fliru le borun wanyi baiti da lereru bungiu.
6: Afinya timeha Abraham lagu bungiu. Aba labahu du keisi bukiri richagu ati.
4: Nyarinya wagu ati lagu Abraham lumada bungiu. Ariha humali lubaiti lagu richagu ala bugiri lagu buiti le la digbe. Ani mamare gu lagu lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuura abu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Recibi lumutu bungiu keisi richagu atu lagu kate le ta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna glegu hosue. Abatidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahen uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahen marufu du huma laukate buitile hadugbe.
1: Santiago capítulo 3
4: Niduhinyu, mulu muti anyahe la saragu hida ichagu ten hongu arufu da tiye melereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusere wagudun. Wagele arufu da habi. Sun wagi charati wa. Ahia nihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bai. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayi lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lau sun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tinha guinha manhinha. Aba kato nyurutu. Gamalumo gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagu du aba umi buarabu. Itara tinha manhinha ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sunha wuyari nima lugu ganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranhan. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dibutungwa, ani buitia lau peisi nilega farahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gine vinye ragwanya grigi hale negebe bungiu la dignia. Lida gememe aba iyumu lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubai aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau haritagu huagu guanragu. Mon lumuti lubaiti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go. Ani hichagagu unye luma sun luyeri uribani. Ahaya ha gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galu matia arei datia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunaguate ilu lu la luba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
1: Santiago capítulo 4
4: Kabri wege habuse rahawuri buha lumahagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somukate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu lagu somo kate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubwe lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuria ha. Habuse runi lu hevesiru ni lagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya. Ibide tisahun lagu ahi laga madago ubwe luma bou. Hagani ila bungiu. Harita guatunsa luagu malala le tariye gubelereru bungiu luagu burikatile. hinsi ti sifri le lichuk bai bungi wada lu. Kamal lumo weri ti mati ide mo le lichuk bai bungiu la duga tarenghe le reru bungiu.
6: Rulumu ti bungiu la naga hawagun ha barugo banyo hongwa. Eni ide la volumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubai ti hongwa la bugi on le rere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me la nura ha huwei. Yarafa huma lubungiu aba me gine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ani ti huguya biango tigibu harumagda humon hanigi. Hirugo huma, wago huma. Ayahua huguya me. Sansigo la hehere ha lua yahu ni me. Sansigo ligeme me hugunda luiru ni me luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba me lichugu nulida aba ubaru lanina uweriguni. Liduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bay lula salbaha, o lula gurinchagu. Ahi buguya katenye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wa seinsu nyei, lu wabihi lau.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susire da haruga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu dan larige aba lagumushagun. Ariya garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiyo, wabagaridu. Aba me wadugu nile, olir.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu, luagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai kate le, hugia risite havuriba bai gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, houha maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani pulata. Aniligie babu ya aram. Aba meha gurincha wagu luige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagumu hou danle. Lausum lira, mafaye iru humuti ya ha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifaye tiligie ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hane adagi metin ya hagie huwago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowago. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nye lu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madugga hagia ni kata hawege guwa. Nige lubo iti niduhenyu, gagura su huma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libinhi alubaha nibuiti, Lunti lagura bani furume ti huya luagu lila linadirigu luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebugu hugueme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, Baruwa mutiha awandu bale sufiri runi kaisi girigia gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Loge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luiri afinjiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariagu aha lu aha la. Dame gie le hariagu ua, luginye ua la. Masie diru lamga hubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si ilunha furi idu luagu. Luma lunhahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungiu sanditi inyuro gualeime. Ani ahin ginya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagwa, ani afuri da hugueme huogwa lu hareidagu. Wairi tilubafa afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias kai wagia. Dali lamuri haba li da lafuri du lu mahu yula huya, rede iti huya mahu yuga urwa irumu dimi. Lari ge dan yale lafuri du, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu huyu, ahi ege ye da aba hida gului umaleri shabai, li abi amulu lagiri budagaduni, subudi humui logu furume gwaru gula agiri budagaduti le afigo halbe li da geluriba lemeri, da salbaru bum la luani lui oweni ani ferud na guda leime sun li figun.
7: Furumietul ligare da Fedur. Capitolul Aba.
8: Au Fedur, Aba lani Jesu Cristo Apostolul, nambură în gara da tohun, huguia lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi lui hageira, lobo gu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Huguia le, anua dira laia baia bungiu ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu gu daladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lo beiti saragu areini luma darangilu luma gine bungiu. Ruma ma uweiri guni lu bungiu. Le lugu chibei wabode me Jesu Cristo. Luago luweini lugu de me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudunin Jesu Cristo li dage oweni. Ligia buintinia lubei wanigi lau aba emenigini vimati. Ani la digba, lua bihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alaga, le lube la dura rulu sunda. Le siambi la dasairu. Sian ligia la feri drune lubuidu. Gonigi lumuti wabungi lau lubafu. La diga afinia wama luagu. Luginyana be la, Wabihi ni asalbaru ne le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houta. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusunda. Adiga itare linya la hafinya kei golu. Lun ti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyari bai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu cha diti golu. Lau lubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Dai me le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gie. Hisi atin Jesu Kristu hun. Lau sun manihin humagi lulang. Eni lau sun lira, afinye di luagu. Eni gundanti lau aba ome mo gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri afinye luagu Kristu. Luagu meha salbaru ni le halgudaha eni aturi ahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luagu areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudig dalumuti halani sifiri sandu homo gurinya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Hagia ti, aba hochu ha subudiruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu e hada abai hon. Aba la subudiragdini bungi hon luagu, Mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi beisielu gie. Ibini angeligu, gusenti hamuga ginia gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, Aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun. Lau larei ni damele lagiribu du Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya. Mabagari da huma. Keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diru ni bungi. Lubaragi enlira. Abagari da huma abai bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungyu,
3: Sandu kumal, lugundu awa, sandu tina.
8: Aha, gura lubungi ukeisi huguchi. Bungi ule ababai, labuli gaburi, lagusara guduni ya sungirigia. Lunti huwara duluma lau inebesei sunda le lubai habagari duni ja ubowogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubai hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu lagu mama la lau kate gagumuchaditi la fairu waha lebegi asal barunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa timege itiluagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digni bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu. Aba hiabi lunga finyelu luagu bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruli gie weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luganyana bela hisi nyendu, hiduwe nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, Iseri girigia huguya. Mama du hasani gua gubri guha goe de ditinya. Lirahi hadu bungyu. Lauha gambuni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye. Adura rubei lu sunda. Tarian hare lerenu bungyu.
9: Itarahan sun girigia ke hibu. Liabi hawairi ke lufumiri hibu. Dan le lasan lufidu abalaburi lufumiri.
8: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu bei larinyo agua hun.
1: Primera Pedro, capítulo 2.
8: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanu lerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubeiti lu Kristu dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linya ke aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya ke dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma ke fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagara gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
9: Nichi gaba dubu sio. Dubu le timati. Aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani haafinye li kien loago. Buidu beli li hon.
8: Weri ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
9: Dubu le augo me berese hama abunu utinya. Ligia le duble timati.
8: Ariega tiginye.
9: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasulo uganu lani na asalbaruni. Tugego tien luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahin tu huguya le finya biluago Kristu. Aba rasa nua da hunti huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. le agura bihun lida gien luburiga lu lido lueri larugun gale lichugubay. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahen weto gudemeha buhali bungi hun. Idunha yung hisi tiyanun. Huguya kaisi terencha lida ubole. Aganoo tiya bongu di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungyu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weirigu ni lubungyu, daime la chiri nubeyu lu lagusara gudun. Kaisilani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyutimabe ubara. Lumahama gumadi matiaha, louna habanya lu habaichu niaha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu honha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, Luha digne le lu baby. Luhama ni chagudnia. Hai bide wabanya au. Habu sembanya. Hadumane haburiba huwagu. Abagare de huma keisi girigia livre tinya. Gamalumo mosera kumei livre. Luha digne le buriba bay. Lubaragen lira. Abagare de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hamasun girigia hun keisi lubudubu. Isi ema hidu enyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe ema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahan avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahun adiga kati buribati, habai chua lwagu, kage li sidu nimbeha wandune asufri runin lira laugurasu. Ahun asufrira luegien hadiga kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lunluwiyar igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafala runin. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba weyasu. Aleha nabunin, mona butilou anabahani. Daleha sufri gudunin, masiediru lumuti nya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilumuti Kristu guanarugi wafigon, luogua luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu. Le onigiru balan keisi honiri mudun. Goni gilou huwani.
1: Primera Pedro capítulo 3.
8: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hong humarigu, luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni, kayara lamu gahayabi lung hafinya nuluago Kristu. Luago rigu husa, laurugu meharikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le aba bai ubuidu ni le meferi di rawadi bai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegi bai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevende du, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhali bai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Kagamba di tulu Abraham. Abataguwa rulung na bureme. hiabi balu tirahin yung huma ahin hadigale buidubay. Manufu deuga loy nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha may hafula sunghon. Mamar gilwey ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditle lichigubikon lau lareini hon. Aduga humay itara uolamga nikata lula redarunun lida hafuridun. Abagri duhama sunhuguya lida uorani luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegye Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundun lungheresi biru abini runi lumagye bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
9: Lebu seti, la bagari du aba ibagari buiti, lumagenye aba ibagari lani lan kundan, lunti lunu giri nubi nyenye, wile dimure abribani, maria galiginye me iyeni. Dice la loi uribani, adiga lele buidi bui, alu halei terangiru, ama me la fara bui, la diga gongi rumonti ya wabore me, bubi haru chago bani, agamba lai hafori e dundu, anganya ha adiga bani uribati, magunda ti bubi ha.
8: Kapagi ganyana la diga uribati hun, ahin icha go hungwa luha digane buiti suwada? Gamalumu, flesi watu ahin asufirira la diga surula higaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagu. Rurugu huma inebasi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransanyu huma suwanda lu honabuni ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumre banya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarugi. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itaralien lubei labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadugun muribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribe. Lula nugni ba lubungyu. Afarua tihilagu bay. Gamalumun vima tilani sifiri. Kay sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la digubu noe. To ida bonhasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanenguwa lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungyu lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungyu gueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labuginye lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
8: Igia lubeiti, itara kela sufriru Kristu lida ugubu, lunti ginye anansa nyo amalu wa sufriru keiligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisiye bay hong ha ibidi habubanya lubungyu. Lida meha dale segihali bay, haga non ya menja lida y bagar le dibusi garidanet. Palaj mutimeja luri bajaritagu, abacharuda, adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hon guariua. Cuento, vueri tijanigi lo mafala kumanya la lida la gibri y bagarile. Ligi hadum rehabi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Agu feseruba ligi buge bungi. Le aransa nyobei. Lula gusar guduni ya vima aginya. Hama hilaguanya madise. Ligi ya. Apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilaguanya abanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani ke lugunda mbungi. La usu hilala hagubu. Kaisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua. Derege gua huguya mehungua lun afuri iduni. Loginye sun kate. Nyei la saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibi gua huma hungua hubinye. Magulili hanga. Kesi oni grutinya buitinya. Buidu la hoserning lubuyerigu i debe si le heresi birbe lumange bungiu. Jusu le kada aba lu le serebidu hon amu. Le gabafu beilu la purichinha. Lunti la digani segun le renu bungiu. Le eserebiduti. Adiga lei la usung ere le lichu be bungiu lu. Sun kate le hadugubei, adiga humei lida aba i gabri le lunti lichigunua uweiriguni lubungiu lau. Lida gie Jesu Kristu. Le kaduna baling uweiriguni luma ubafu lusundan itarala. Niduhe yuhise tianu, maweri de tahaningi lauburi lidere ochawaguni le uweginya beihasi giragueto. Kama hamuga aba kate hanari megeti asusere duti hun. Baragien lira. Gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana bela habuinchu lau ugondani. Damele lagiri du Kristu obo ogu lau sun lueniku. Fulese ivatu. Ahun anabu eloegie lanigu huma Kristu. Lugundu. Arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahinya sufri raba hida gie. Lumama la luegie la farha. O luegie la liberuha. Ni luegie la dura aguni libiri lurudu. Ni luegie le meter ulido kate le miabi tilu midi. Ahinya ti asufri ramutu luegie lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Luntilichugu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru. Aguseruni. Anihama gine guanari gulani gubungi u lagumesera. Ahintibama giba lube lagumesera guseruni. Ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halube tia sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamome habani. Luha burugu bungiu le agda habalinya lugundum gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro capítulo 5.
8: Neveri dirinya du, huguye le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariyaha, Kesi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni kesi labu seruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la. Adiga humei ladiga busen huma hesere bidulu bungiu. Mama ladiga lisiye sensu hun. Moseru huma kama hamuga haburi ya han labu gebanya haria han huguya. Ocharugu huma lu aba huma hemplu buitihon. Itaraluba. Dame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferidunu lubei la limiri. Uguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heser vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni. Lugundu tarihan lerenu bungiu.
9: Maguda til bungiu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, idarago lumotiu ha, una bugu banya.
8: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu gine luka bubungiu leka bafu bei. Luka nyara la lichiguni weiriguni hun demele la tiliru dan ligia. Madikere huma logo ni kata. Igira maisun kata ilubungiu. Lugundu loni grunyadun le timati. Agagudu wanyu huma, ragugu wanyu huma hungwa. Lugundu, ebu gahenyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungwa lung. Deregdagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye, hasufri rubai iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigieme sufri hadu la luagu murusudan, ladugu babungiu lu uwa la megeiti luagu lubuidu higaburi. Deregdagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigubali sun abiniru nivon. Leginye agua rubai von, Luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lula ubafu sunwandan itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uwa raguati. Lunichugu dugu dago lun hafinye. Gefe aume hun luagu aniha la larini bungyu le timati bai. Derege dago wa meme. Huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tinya haa Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungu walau aba chuti lani na isi nyani. Darangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
7: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
8: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na buru hungara da tohun, huia le afinha libe kei wagia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salba ragule Jesu Cristo. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau lasubu diragudu neng Jesu Kristu. Le agua rubi von luga fana wa ma lida lueningu luma lareini. Lau brikate le lagufli ribungi sun le frama se lubi von. Lebu riwena mubribe eni weri ligia lebegi. Lunga nyana laga fana huma lida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubuidu igaburi lamon hafinye. Subudi lamon lubuidu igaburi. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Ederege raguni ungwa lubungyu lamon gurasu. Gamadago lamon ederege raguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihi lubei burikate lira hida le timati. Mama bay itara gwarg higaburi. Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bay kata iburi lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihi. Gulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubay tiniduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la agua rubalun. Eni anua dira lung. Ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, uwala nikata asiana gudu ti hebelu rulido laruiha wabureme wa salbar gule Jesu Kristu. Lema gumu chadibai, ligia narita guagda meme badun lubai luagu. Ansu subudi humali la, ani heibu ginyala lida inaru ni ligia. Ausun lira, sun viva gidina la, afinyatina luagu buidu la lu narita guagdunun, luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Se budi que dalali vabure me Jesus Cristo nu, logo yarafa li lá veio lu noe. E taralinha lo beiti, na dugu bei nuarante lu ibini lame, larigue hiladina lá, lu sun andan lá haritagun, logo buricate ile. Arufu da hani levichu bei hun, logo lagiri budu vabure me Jesus Cristo ubo ogu, lau sun, lueini, lubafu, mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau waku, Ariha omuti dan lelichi gubai bungi ugu chili nebesei luma uweiri guni lun. Aba larien gulumale li bungi lu lida gie uweiri guni lani na sielu.
10: Ariha dirilu, lehisi ebeine, leaube ume bulano bunda.
8: Agamba omuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luago vubu le sandube. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi haning herenu vuguni hagia. La diga italia uganu ligia keisi aba lampu. Le duranguti li daba flasu le burigati. Dari larugadun. Aritafri duwarugu matolani na binafi. Lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugin asun katei. Lunti hasubu diruni. Luagu ua lani aba ganyarati. La dari runi la nichi gu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hatia meha vuguni haguia lauhani hongua. Haguia, ke meha vuguni ya habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
8: Añahi meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiña añahi baña la hida. Hadaruba iyeni la gana guarufu da anile inaru nibai. Lu lagade irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña falaruti en lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagia binaru. Ua tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen, Agura bahi luweiri laguser guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya. Noeru gynyen le purichi ya bai honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labun asalvara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagudu ni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tinha luba ya hayabi harigia. Gamalumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe li dikere luagu libiye hagaburi girigia uriba tin lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni iluma lagamu ni kate buri uriba tileha digubay. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega kobanya hongu alun luei ochavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana goa banya, barugu wa tia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagia inebese hon bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tau sungere ti mahama, gabafu haguya, michugu tinya hadunu ubafu cielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itara haya keisi anima lugu, ua tigunfaran da hama, hagura hon luhargu dunu walu hafaru, adumra hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba keisi, honwegu anima lugu. Asufri reina, luege asufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale juro du huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarg. Si anti haria baburi, luma mama diruhamanu. Mabucha tihawagua dagua figo. Achawa hamuti nya debili tinha lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige ien agua en hagia. Feri di nyuhanya.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Balamu, le liru.

0: abala churu ni sunduna le ligre gdube dragon liungulu gugu gai timati dragon tumo wuri tuguya abalidi again the gohama tirahin ha nidu me laule lubai be bungi fala hamai lugano de hesu christ abati larara mu dragon laru barana
1: apocalipsis capítulo 13
0: abanarihi la mudiru aba monstru barana hagi sedin lichigo dis ligancho nyenye ridi lo ka ligancho luma iri burile aubai la naba goi bungiu lo kana lichig monstru ligia lenege gaigusi itralia lugudi kai lugudi os liami liuma kama liuma liu aba lichigo ni dragon lo bafu luma lala lu luma sarago bafu lo la gumadi nyenye aba chenti lo aba lidagen lichig monstru ligi wairiti lunye be lafaru ni hilakubi gamalumo abala rei dagun liwun wairiti hanegi sungrige lau monstru ligie aba hahu drogon lo dragon lagu lichugu gumadi lu monstru aba gen hahu drogon lo monstru aba haniyago
2: uwati ni aba kai monstru le kaba gayara lafaru ni
0: igiru wati gen monstru ligia lu la dimone ha dimone ibuiti luo ugwa luma lu la nabaguni bungi luma lu la gumadi ha lagu biyame biya hati aba la digun itara Adimun hati wuri bati luagu bungi, anna balai liri, lani sanduariyo, hama haa sieluma. Igiru watigi elu la gen dagu hama lani gu bungi yo, dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras, fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun haa, ganoba yo bowa gu luma ustru ligi. Haa, uwa banya, hiri buriwa yon luma gen, lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon, mudun le owebe.
3: Lega riga iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adarua, hanagu ba adarua. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari hua, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
0: Lari ge, aba inarihi aba monstru na muda inumua rugugi. Nyenye bia ganchu luagu kama ligachu mudu. Gambalumo, italine latimune ha kama aba dragon. Nyenye sun lu bafu furumeti monstru luma liyuan. Aba la digun lu hau drago sun gerige hau bo gubaya lu furumeti monstru. Le la rei da guag dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigiye onwe buburi milagu. Abur gida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugun hagibu ye gerige. Aba le yedu ni hau bo gubaya lauburi milagu le ubai lichigua u bafu lu la digun ni liyuan furume guarigu monstru. Aba la diga gudu, aba liyawa monstru le gawago bani chanti ani moment. Aba libihi habia ma monstru bafu lun lichugu ibagari tu liyawa furumeti monstru lun. Tadimune ha, lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti yatu. Adiga tigia lun sunla grigia, waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni, lun lichugu aba maku luagu hahabu le honwere, o luagu la herebu. Luginya uwala ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luaku. Busiti te kate le lichu au, le gufura andati aturi ya hele linumeno monstru. La diga linumeno la uguri, ani aniha numeru ligia sisi saa uruwa wen sisi.
1: Apocalipsis, capítulo 14.
0: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri milu gerige luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberi. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, sielu ge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itralia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe, luma hagibuge gadiri kata ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda hawaidigia saa biyawei gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hadagi gerige haa furumi ya tiaidewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumatia ligibuge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubowagu hon sung necha nigu rasa luwe ridimure iluma sung flasu. la riega la humala ligereti.
4: Y no es la buena humo. Rubo que ya me huele muy lo. Chino está tan no la busca de un. Utuco huma no le hace el policía lo. Luma hubo. Barana luma dice sin tono.
0: Abalia biaba ya ángel y largi. Abalariña go.
5: Hey gua, hey gua. Babilonia to huele gubón. La diga tapacharo de gudni. Sum nechani. La udiven le lanina. Livia liga britoseno.
0: Abalia biaba ya hurua ángeli. Abalania gun lau umala li hereti.
6: Leau de roguti lu monstru, lu matun liava. Igi la ligeme lu laburi dinu a liri monstru, lu abu luomo o le reberugu. Lato vei divin le lanina, la narime ligani pungiu, le lesero vei lidum li copona ligani. Aba me la sufriru, lau atu lu ma sufru ligibugien mutum, lu ma hagibugien angigu hasandibai. La wari ruba, lu gumule ni watule asufu le rudubalia, lu sultan. Uwa bai emira guni ni veiwogu ni ariyebu, hon ha awudur gubanya lu mosdu, lu matun liawa, ni hon ha gawagubani liri.
0: Nye balari hiwa hadere bugu lani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniya guwaba umalali nyubi tisielu geno,
7: Abul habile, fulese watinya ha owet ya lau hafinya lau habure me Jesu Kristi. Ahi itara liya lupai, emera ubalita agen hawadi umai, aba melidi leha dugubai uwar hama, liya sifi isanga.
0: Abat narihi aba duweri haruti, nyunia aba lenege wugiri garau urguti ligibo ku duweri ligia. Nyengi aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafri duaba angeli tidage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lau umala li hereti lu le nyeibai ligibo kuduweri. Laniya galo.
8: Dabu mba luba gule, ladiga chiluha daa lua luba hani, ladiga funali nadi.
0: Aba lasiku ragudu lu le nyeibai luagu duweri la luba gile muwaru kugiyo, aba la luba ha. Aba yeti lafri duaba ya angeli tidage li tempulu bungiyo to sielu muntau gine la luba gile hamanatu. Aba ya lafri duaba ya angeli lidage latari. Angeli ligia, gabafuti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwa runu le tau bai laluba gile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
3: Dabu mbaluba gile to hamana ba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muwaru gubon ladiga funa.
0: Aba lasu kira gudu no angeli ligia laluba gile muwaru gugin. Aba laluba hanu bai bai to muwaru gubon. Aba lichu gunu lidon agai dina le lanina ligahi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida agai dina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida gi agai dina ligia chelu numo linyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru geyegu walau.
1: Apocalipsis, capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya ome busai ni sielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu igei. Ha au banya lagumu chaligai bungi. Ariyat lagi e kamahamuga aba bara nale bidriu lau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa, luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu bara nale bidriu ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabai.
2: Weriti ani mwiti sunle adiga balibe Wakure mebungi sunti gabafa Suruyu liya sunle madudube uwara uwa Mbukuye leye mwiti sunle asha Kaba sama nufu de wei wa mwiti Kaba sama dimure hakuiti buwaba Mbukuye lebiye ni usanu Hayabi ba lila na sunfulasu Haba mehahu dora ugu Ladiga ariwa liwa mwiti la sunle madudube
0: Larigia tisunka tele, aba narihi ni fulasu le standu tumabai tida le tempulu bungi siyelu. Fulasu le nye inubai leredere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha haubaya sedu igei hagi. Tempulu rugugi, tau yenu hadagra gu, tau tu linu to harumatu, ani miri tugui. Leabi lagiru gahara nagwa golu, chilu luagu hanigawa. Aba leabi aba hadage kate gabakari ti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu, Lu kada aba hada ge sedu angeli guagi. Buinlia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le gabagari bai nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile. Nyubi bai lida ge luweni go bungi luma lubafu. siyati lebelu niya ba nyihi dari hagu muchu sedu ige ha hama banya sedu angeli guhagi.
1: Apocalipsis capítulo 16.
0: Abat nagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagi atida ke templo.
3: Heiba aturi sedu kopule lauba ilanari neligani bungi ubo wagu.
0: Abali di frumi ati angeli abalaturu nilikopu ubo wagu. Abalasali yego gumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri monstru. Hudugu wa hagi alo. Abalaturu ni habia maangeli likopu barana hon. Abalasali yego barana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ya haa gabagari bayalida. Abalaturu ni huru angeli likopu luagu buriduna luma lisense iduna. Abalasali yego hita una. Abanagabu lani yego angeli le gabafu bay luagu duna.
4: Uwara guati bu lau baguse la gudu ita. Buingi usanduti. Bukuya le mima abu, luma ke lubara ke frumia tita ani mima bukuya kwento. La diga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni haa sanduwe. Kwento ati, kurako ta adibu hitu nhoon, eresi birunye le hadina bu.
0: Agamba nagia lania wago loige, latari.
9: Aha wabure mebungi le sunti gabafi, agusere gudadi blo isuru ni, luma richagwe.
0: Aba laturu ni, hagadiri angeli likopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu la chura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungwe. Lausunlira masakri hatia michi guhagia uweri gunilo bongi. Anaba gorigu hamai bongi ule gabafu bai hawagu ige ha. Aba latu nuni hasengu angeli likopu luagu lala monfu. Aba lelete nunuweri gu labu gen liburi. Aba burihagura gunu grigye hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi lu higiru ni uribati lenya ha adigube. Anaba gorugu hamai bungiu le sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba laturu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna Euphrates. Aba lamabaidu lunyei la uma lu hasugiru uruwe guha nyibi maya luige obo lenyege lubai labouchewe. Aba tinarihi hafridu uwa sifri guribate liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itra haya sifri gu uribate hagi ya kai uwa. Sifri kuhagia mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu ondara kwaya sun uruwe igu haubowa gubaya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi ule sunti gabafu.
7: Goni vihumatia, dadiga sonyu bay niyabi keiliabi hiwerti ario. Fulese wabele agagu duwa nyubay anuha ladora gu luagu. Lumaibu gu lasu rusu luilarihun libusi gay.
0: Abati hondara gunia uruwe igu lida flasu le giribay arimahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali litage lala uruwe tida templu lariyega.
10: Adeguwali.
0: Aba yilaba lapidi haniga. Arechu ni ilumu wayuhuru. Aba lahi kichumuwa lau aba haraba kanali here kisigi lau sun haraba kanali le dagali bailuma genyei mama girike likibo kupo. Aba lafari naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba puri lagullu du uburu gule ubowo kubayi. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu lu chagudu ni dimei le lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deiregu ati sielu ya hawagu grige. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grige bungi luagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
1: Apocalipsis capítulo 17.
0: Abat liabi abahada ye sed angeligu halau ma sed kopu abalani guno.
8: Higabu narufu dalita paichu omwe buhoru tonyumbo ligipo gusarahu dunabon. Agana manyorue guha ubogo gubanya lida ahoru wanituma. Bacharu wahagia ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahoruha.
0: Abanaburu halabu lubafu sifiri sana. Abalanigunina angeligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri waninyo luagu aba monstru funati. Biri wanyo linya sun liuye ritimure le anaba kutubungi utuagu. Sedu nye lichigu monstru le wagu baitanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairagu. Leabi tuende golu. Dubu buidu buriti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuha burugu buin lao tisalu funi luma livie tahoruha. Biri wa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai
11: Babilonia towiru
10: hagu chuhoru no sungu ye liyebo.
0: Aba na subu diru ni lwagu bacharu wanyo la wani tugia lau hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luegi hadimu na ya lwagu Yesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri duna nigi. Aba tilari ya guanga liligia nu.
8: Kawagu taweiri tabanigi na subu dira gidali mini tawuri tobun la usu mustru le anigi baru le sedebe ichivi disi ligancho. Mustru le bariru baigabaga ritimeha gamalumu kwento uwali. La usulira la mude rubalinda ge fusule mebe haba ilubara ge lidi ilido unlagumu mulume. Hagano banyobu wa guha uo pehiri buri wanyotida liburu tolani na ibagari luma ge ladugu ubo. Tavoyiri dubahani gidame harihi ni mustu ule meha gabagari be ani uwali. Gama lumu aba yaliyabi. Mege itileli chua uluma gufananda. Sedi chiki ligia mini la sedi wubule wagu pe nyu tawuri tuguya. Sede meme ishikili gia mini la gie sede uruwegu. Sengu hada ge uruwegu hagia guunga li haruwehi. Aba hada ge laruwehi. Wento, le aba miabi ingili. La meliabi hagumu hon laruwehi habalwagu murusu lugudana. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li wento ligie havidi be uruwegu la usundigie la aba hada ge sede. Ani lidi nyalido lagincha wagu susu inagubei. Disi gancho le barihubai disi uruwe guha makume saruki nyebanya ruiha. Gama lumo nhabihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monsuru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe na luma monsuru. Hagenta gubaluma mutu gama lumo nlagani rubanya. Adiga habure mesuna bure meligia haruwe tegia sun uruwe. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
0: Apa gie, larinya gu angel iligia nu?
8: Duna le barihi bai, le gibo gu bai tanyura horu flasuburi, grigia inyenye iluma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi be uruwego, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu. Heigi bai tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utida uhanigi lunga digni le labuse rubai. La huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubaibungyo. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya luruwe tegu ubao.
1: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Larinye sunkata ile, aba nanihi aba ya angeli larari no cielo ge lao saragu bafu, aba larungo gatu ubou lao limiri. La guara guati lao umala liheriti lariñega.
3: Abre la Babilonia to weiri, gueto hapi en harumafia ni, harajo de guante de sun, abuye de sefri guguripate, hadi budinuru hiete, ane iere habute. La dega sun la necha negu, bacharu en el lao, didenle lamina tahoroga, ane agano waña iluruwe tegu ubautuma lita tahoroga. Risi haya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidange luwende tosera gutungu.
0: Abe tinagabu lariyegu abaye umalali nyubiti sieluge.
5: Furika mababiloyenge hugele nanigu. Mafara hamato lalida tifigon lumalida tabai chunwa. Latika kibe gwali tifigon dariru lachunu lusielu. Ani harita gwali kungi lwagu uriba. Adiga humatu babilonye keita diga hum amu fai humu doble loileta digubui. Ruha maba umi lehere timati, biya uwe ya fitum, sugulo letichi buwegu maba. Sufuri yududa humumu, kemine tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numalu uende bini, ladega alia gata tida tanigi.
10: Nyu niya ya kayaba uruwe, mama nuwe ya ba hinyaru ilali tumali, masufuri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takutu la watu gemeti. Ladiga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lukumule ni tagudun. Aba meheredenu disi le hanofu delwe tabai chun. Aba meharihengu.
11: Fugi abu Babilonia uburu gule wairibe. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
0: Ayahu hatia gie alugura hatia buriha ubowa gubanya. Gudeme kwa ligia uburu guligia hon la diga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina leburi golu, pulata, dububuiduburiti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, kolor buri guchu luma funati luma ginye sun luyeri fulasu le hemet ila gulauti marfili fulasu buidu buriti bronze grabu luma dubu miriti kanela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluaru finutu luma trigu baruti agia anima luguhaluti hanaha ilagu mudu bagasu gabayu kari ibini musu o grige lun halugura hon harinya gubalu buru guligia
9: uwaru furuda burito seme bombuma tome hahisia bombu saragu feri di bali ginye sunirisini luma wende ile bumo nyahapoi feri di bali lu sundan
0: hanya halugura habani burikata ile ani risi helida uburu gule heredur badise le hanufu deloi habai chun ayahu heina asakri heina apa meharinya gu
9: fugi abu uburu guwairiti itara linya meha kei aba uri to utadora guto linu finuti tuma dagu tokoloru guchu luma funati la utuwende golu dubu buidu buriti luma perla lida murusu ora gumuha saragu irisini
0: sumbri tarine ugune pasaheru madulugu hama sungha na dagi meibanya banana ha aba herede rundisa dati le harihini lugumu le lilaku tu uburugu aba hakuwa ragu harinyaga
9: kasa meha amu uburugu itara beike yome bu uburugu le
0: aba hichagu kaliki hablu ayahuwa ha asakri ha aguwa raha
4: fukiamu babiloni lewe weime risi nyebe sungha lakune bain wapolu banana ha lauli risi anilita rendumusu ora kurio huwa gunda huma laule susiri duboi du babiloni buguye siyele huma huguye apostolu ama profetegu ama sunlani bubungiu la aduga libungiu iriche hun laula siye diruni
0: abati linyuno aba angeli gabafuti aba dugule itarabike aba amuli gulei aba laguruni barana hon aba laniego
6: itara luba la radi da gudini wa babiloni uburu gule weyewe Marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriu. Uwayame gie, nadagi metie bida, nika uguyeri. Magabu waline gie, lomuri tubu, le amuli gule bida. Madura guhalime, larugu galampu bida. Magabu wa digia lime, arenchuni le lanina marie bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu, Alugura hatinya lida sumu bo, eyeda gobanya su nesha ni lao babinya raha. Dari wali hata profeta gu, hama ha lani gubungiu, luma hata sunha afara waguba ya ubowo. Dari wali hata sunha gia lida uburu guleme ha Babilonia.
1: Apocalipsis, capítulo 19.
0: Lari ya katele, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi. Hagua raha.
11: Aleluya. Lani wa mungi ya salvarini. Weri luma ubafu. Laduga abusira kudati lani wani luma isuruni. Siyadi lai ruhuwe buhoruto agadi ubali ya po lau kusalufuri. Hagu ya kudalali hapara wagumu lani kutuaku.
0: Abaya, hagua raha.
12: Aleluya.
11: Aleluya. Magumu be la muda irutukumuleli.
0: Hati wengadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mchu chili muarugu. Hudugu wa tenlu bungiu le nyubai luagu lala. Aba harinyagu.
4: Itarala, aleluya.
0: Aba tilagabu, lania guaba umala li yarafa luige lala bungiu.
13: Rukuma uwehi kunilu bungiu, sunhuguja le esedi dubali, ani inebe lakum, weyanya nimbrigini.
0: Agama ya tina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuhuru hereti. Agua raha.
4: Aleluya. Gumese luwabude mepuingi ule sunti paikabafu aruwe. Gunda guhoma. Guiwa malau gundani. Ruwe kie mewele gune lu. Latika chiliha lidani la marie dumugu. Aranse uladani. Tauta daura gune linu tofinu. Haruma animiri tuguya. Mini talinu finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
0: Abati lania kuwangi alinu?
9: Baburika, fulesi watinya haa misru hako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
0: Aba lariya gunu
9: dimuri buri inaru miti le lariya gubungi ule.
0: Aba nahu durangu ligib gya hele ligia. Aba lariya gunu
9: madiga baile lubu embungi au kei bubuya hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu lu la bungi bahu duragu. Ugano lela nirubu Jesusu lida ularubunga ligia ugano lelichu kwe sifri hon profeta.
0: Abad nari inisia luhurenyo abala sali reguaba gabayu haruti leti awari habali gumfu liti lumainarini ligia liribay ladiga lau iricha lagumadi lau gie iricha lagendago amiri hati luagu kama ligia meri watu nyeye saragu ridi labulu nyeye gie aba iri buruwa yu luagu ani ligia rigunye asubu direi fendi otodogu oto luagu mon lau hita lerenu mungi uliribe hafala reiti suda ragu hasielu mayatau hadai ragu linu to finu tu harutu haruma warinu hagi hawagu gabayu haruti nyenyu waba efei hamana tu afriya tuliumu lugugie lu lachu hagunia necha anigutau apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab aribisho galome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi Beriwa ini iri le, tuagu lida luma luagu liyad.
14: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun abure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida weju. Le agua ragubai, lau ere ihon sun dunuru ha ahama habaya sielu, lariniga.
4: Higo ugu, ondara kwa kuma lung ome waladina ragudu buingi. Hau kuma amuga hagaru uruwa igu, kumati matinya ama bugunya ganyatinya. Hagri do gabayu hau sun ha awari habali. Hagri do sun hau yeru kugirigia. Dantu ha idamuni kai ha amama idamuni. Dantu nyiguri ginya kai wainamu.
0: Abad narihi ni mosturu hama luruwe te gubou. Hau hanigu ondara gwaya lu agenda gu lumale warinyo bai lau gabayu haruti hama lani. Aba ladangri mosturu uware luma profeta ye ti lebuga. Adiga wai milagru ligibuge mosturu. Lauburi milagru ligia. Eye dalaya meha profeta ligia. Ha, igere kwagi dabai hau walu laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yea tiligia, aba hagunu viwa yulidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liumulu kugien le warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
1: Apocalipsis capítulo 20.
0: Larigue aba narihi aba angeli larai no cielo ge lau ligele infuso le mebebe. Luma aba onwebu gri gri luhabru. Aba larigue duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irum. Aba laguru ni lidon fuso le mebebe le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lumeye dudige la ya la necha nigu dari lasu gunu milu irumu. Larige me milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha ibiwa yobafu lu hagusara gudu nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha adiriruba ya ichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu ni haa luagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya lu monstru. Ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa haru lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibiri hila guanya masa harute lidage uwe ni darime larige milu irumu. Aniha afurumi ya tibai asa haru ni lidage uwe ni. Fulese watia suha gafara abaya lida afurumi ya ti asa haru ni lidage uwe ni. Mabafu tilibia ma owe ni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe hea uwara luma, luagu milu irumu. Dame sugua li milu irumu ligia, ligia meligira wagudu mafia lidage la daurunio. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyeda ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, Luwuribu anijibe banyakei lisako ntibarani. itra linha lubaiti aba hafuri dun sudara guhagia lidange sun ubo aba hege dugu ni flash lenye habai lumutu ni abungi luma uburu gule hisi abai lo le Jerusalem aba lona habungi watu gemeti sielugi aba lagu dunia sun sun ina gubai mafia dileye dubalia aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti asufuri lubanyei ari ebubeyo gulo sunda abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku aba lagumu chagusielo luma ubo uligibugi aba marihi halila aba narihi ni hilaguanya waine mwanya hama nyibiriginya rara ligibuge bungiu aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu tolani na ibagari aba hagusera wakudu hilaguanya logo brikate ileme hadugubai segu leburu yubai tida buri liburu tukui deregele muti ya barana suha wakubai elita deregele yagie oweni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gembanya lubafu abati hagusera wakudu logo brikate ileme hadugubai aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubai watu gemeti lagunu lauti watu gemeti ligia ligia libia mabai oweni ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti
1: Apocalipsis capítulo 21
0: larige aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo gumugu abuga furumi ya tisielu luma furumi ya tiubo ani uwa alibu gabarani au huan aria numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem larari nu sielu ge luma ge bungi arasa yulia keyaba adari dagunyu lubata dari aba nagabu larie guaba umala lihere tisielu ge
14: ari haba agana wati bungi uhada agrige gueto lagana ubahama ani hagia balumuti niya bungi umeme bahama luligia la habungi te laraga haba isun hagu ira uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairigu ladega sigaha furumi ya tiburikate
0: abati larinya gubungi yu
5: ariha ba adega dumuti sunkate iserime
0: ariha gatigie
5: babudiga ladega inare nuti dimuri brile aniganyara ati lafie nunu waluwa
0: larige aba larinya gunu
5: sunha nadega ni sunkate le au alfuwe dumo omene lagume seha Luma lagumu chagule sunkate. Le magura buti, nichu kubalu lulatu lida agenise seduna le ichu kubai ibagari, mafaye haga luago. Ha agai rubayi uribuni, herisi rubayi sune lubayi habihini kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagie me nirahi. Aha yeti ha anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, Agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya hongu wariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaume sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, abalaniye gunu.
13: Higabu narufu daru adari ibu. Tolani mutum weirio.
0: Aba nabiri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluagu aba uibu weiriti ani iyu ligia. Aba lagufu dini ome buburugu sandu tile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburugu ligia lau larungu ngabungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu ngati kei bidri nyenye aba bari iru wairiti ani inyo ligia lau dusu bena geyagu lau uburugu ligia aba angheli lagu kaa bena luma hiri dusu tribu ha ladiga wagu israeli buruwa ya lagu buri bena iruwa ya bena luige ubo ila nyenge lubai la bocha weyo iruwa luige norte iruwa luige suru luma iruwa luige ubo ila nyenge lubai lalida weyo Dusu nye dubu lebu bariye iluligia. Lau hiri tu sulani Kristu apostolo gu buriwa yulu agu. Nyenye haba maburu golu luma angeli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburu gu lubenari luma lubari ya inu. Aba labu lidabu bene uburu gu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angeli ligia uburu gu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweni. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura hani bariyeru, iru wa wei gadri meturu, luweni segun ha misura gile grigia, le la yusuru be angeli ligie. La udibu le hasipe, la digu wa bariyeru ligie. Uburu gu ligia, la uti golu le timat, miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo bariyeru ligia, la usun luweri dubu buidubiriti. Le furumieti, la u hasipe, le libiyama, la u safiru. Le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kubebena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degu. Leti brilemeri uburu guligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburu guligia. La degu wabure me bungiu, le sunti gabafu luma Jesu Kristu, templu benye. Memege iruti uburu guligia, la irungonga, luma gen weyu ni luma gen hati. La degu le guanarg, luweni gu bungiu, ruti la rungonga lu. Jesu Kristu ti, lilampu ba iburu guligie. Heibu guba sung nechanigu hasal ba wanya banya lida lilampu uburu guligie. Aba mehanigu ni luruwe ite gubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa ba igie aria bunyehi. Laniguba haweiri gunechani gunyehi. Lausung harisi. Mebele ba inikata vieti nyehi. Nile adigu tikate ile uribati o geyera gwaditi. Hari guba ya buriwa yubaya hiri, tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagiye guba ya ibelu.
1: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu du angeli ligia abaduna haruma tinu, leishi guba ibagari. Harumu ngati kei biduri, lida ge lala bungiu luma lala mudu lafuni. Nyenye iduna ligia lamida kwa lemeri uburu guligia. Ani luago biya alo baduna ligia, nyei lahi chaburitidi buwewe le ichi gubay ibagari. Le agini dubay duus weyasu lida hirumi. Sag hati lagindu. Le ti lubana, serimi tinu lagara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyei nu labu genla lenye na kubungi. Nyei bi lala bungi, duma lala mudu lida uburu guligia. Aba me ahudurogun lani gunu. Agagi budaguba luma bungu. Nyebe gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Agana uti ye nyei. Memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungonga dagaduba wabure me bungu yu hao. Aba me haruwe ha sunda. Lari gine aba lariye kungangheli ligia nu.
15: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti lafinye runi waduago. Ani wabure me bungi memele ichi gube idimure hon profeta gu. Ona haladi na luna rufudu nile lumbe la susere du hon lani gu madise.
16: Ariha huma, anate madise. Fulese watile dugu be ikasu lau lugano te bungi yu le buru yu betida liburu to.
0: Au huwa, agamba numuti. Ariha neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni. Aba nahu duragun. Lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lariye gunu.
15: Madiga baile, lupui bungi au kei bunguye hama bibiri gu haa profeta gu. Hama sun haa adiga banya gasu la ule bolimu nyubaitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
0: Ariya gatigie nu.
15: Maramu dabai lugano te bungi ule bolimu nyubaitida liburu to la diga yarafa li daa lumla gufliru. Igira banya haa uriba banya lunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grigi ha derege guwa banya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
16: Aha, madisa li niabi. Ani parulu muti afayru waho le lubi nishu ninu ka aba segumbu ikati le la dugu bay. Au alfa bay luma omega. Furumi ati luma agumu honi. Laguma seha luma laguma chagule sunkate.
3: Fulesi watinya ha achibu baru hadarago. Lungaricha huma lung heigi lidagye limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyeragune herederu babougudi.
16: Ao Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subtere gudu ni sumbri kati le hontila na buri ligilisi. Ao la duko wagun uruwe Davide, ao gine warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariyaga tisifiri sandu, tuma adari.
17: Higabu!
0: Legia gabu bay, ariyaga la.
17: Higabu.
0: Le magre bubay, nyubay la. Le busiyati gurana lita geduna le ichigubay ibagari. Mafaye haga luag. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruanyu bay tida liburu to. Weri dinumutia loy kate ile. Le ichugu tilamu kate ile lagawa dagud banya bungiu ige ha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi agidaru tisom kate ilidage lugano tebungiu le buruanyu bay tida liburu to. Lagidaru bayginye lufana lidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburugu sanduti leburi uagubai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi diba liburi kata ile aninye gati.
16: Aha, madise li niabi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Kristu sun huguya, itarala.
14: Uganu buiti le la buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
18: Aniha hiri bayi lagu cagu Yesu Kristu le hada gebe mehe la digu agu Davide lumo Abraham. Ayaha lagu cagu luma ge Abrahamu lumo Davide. Abrahamu lugu shi bayi Isako, Isako lugu shi Jacobo, Jacobo lugu shi Huda haulamulenu, Huda lugu shi Faresi, luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugu shi Esuromu, Esuromu lugu shi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia lagubri gubanya Salamon. Salamon luguchi bayi Roboamu. Roboamu luguchi Awiasi. Awiasi luguchi Asa. Asa luguchi Hosafatu. Hosafatu luguchi Horamu. Horamu luguchi Osias. Osiasi luguchi Hotamu. Hotamu luguchi Akasi. Akasi luguchi Esikiasi. Esikiasi luguchi Manasesi. Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosiasi, Hosiasi lugushi Hekoniasi, haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangrani Babilonia, lumon laguri hon Kristu. Hekoniasi lugushi bay Saliteli, Salateeli lugushi Zorobaweli, Zorobaweli lugushi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotoro se luma ge dan ligi a luma u lagri yahun wasal bara gule. Itara lian ligabri lagri yahun Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon luma Jose, luta Maria idu luma. Lubare ge ti lagamari dunun, aba tadari ragutungu lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wugri gudeme habuti Jose, maha ti la subu dirunu wale asusere dubai tu Maria, Busiere gutu ligirunu, michugu gatiduru. Dale anihan lubai arita gualuago kate ele. Ligia larufu dagu aba lani wabure me bungio ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gu lun.
19: Ose la duga wagun Davidi, umanufu de gabalu beresu virunu Maria kesi gumani. Aduga iranu le lubai tagaran juni, lumo ni asifi li sangu liabi. Tagaru di baba iranu, Aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la duga la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo.
18: La susare dubai sun kate ele, lo lagun fuliri dumure ele la rinya gubai wabure me bungi o liumu luge profeta.
19: Babagi na duba aba niburu ito toga ni niri. Aba me tagaru di aba iraki, Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia, bungi umama.
18: Dale lagago dubai Jose lida ge uene de ligia, aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri hani furumeti tire, aba lichugu Jesusu luago.
1: San Mateo capítulo 2
18: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia, Yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyengye lubai labaucha weyo. Aba haliga daha hariyaga.
20: Hageisa haruwe te huri ule agura houbai. Ariha omaru luwarugu ma loige obo le nyengye lubai labaucha weyo. Wayabi ya luwahu drogulu.
18: Dale lagambu ni uruwe Herodes kate ele. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti laguaru honsun habu ti gufadiru gu lida hafinya huriyo, hama ha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia, aba laligu dagunia halia balan lagri hawa Kristo. Aba harinya gulun.
0: Belém, lelumu aruguba y judea, ladiga itara linya laburidu ni profeta. Buguya Belém, lumu aruguna judea, buguya aba lida geoburu guweri gutima ti lida muole, lausun binyiru, La diga lafri duba aba abuti bidanya. Le lubai lo nigiru niya numutu niya ha Israelina.
18: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu dagwarigu. Aba laligu dunia luagu ti ma dan le tarufu dagwaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lonaha niya Belém, larinya ga hon.
21: Heiba, aba mehalu ha niirahu le buidu. Da me le darihu mali hawisara name. Nyundu namu aginye ahuduragua lu.
18: Lari gea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba hodi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, aba tidi haba, dari tararamu loge fulasu le nyenge lubai irahile. Dale harihinu, wugiri ha warugu ma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi, aba hagiribudu hari gon luige amu uma. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dagu aba lani bungyu anheli lungu lung Jose lida luenedi, aba larinya gulung.
19: Saraba, warube irahe le tausu luguchu, anula haba hau ehiku. Aba meherede lunye, darime nabisa lunye, ladiga lalu ahali erodesi irahe le, lulafarune ilakube.
18: Aba ti lasaru Jose, aba lanigani irahe tausu luguchu ariya buligia, Aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susere dubai sun le, lu lagun fulirun, le larinye gubai bungyu liyumu luguge profeta.
19: Sagana mutimirun, ehip dugi.
18: Dan le ladari ragubai erodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganye dun. Aba launa ha afara guanya sunyirahin ha biyamati irumu haulu unabu. Ha aganobai belen luma sun fulasu geyegu lo. Segu dan le harinye gubai chuto. Lagriya honu wa iraha ligia. Itara liya lagun fuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
19: Aga buwaki, lagura ha aba umala li rama, la uomibu igari. Umala li ligia, umala li rakele. Doyamubu harigi itiraha. Mabuse runtu lutama iku, ladriga hilagu wa hamana.
18: Lari ya lomwe erodesi, Aba liabi aba lani bungyu ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
19: Saraba, barubai iragu le tausun lumuchu. Giribu humaha geiru Israelina. Ladiga kilagwa ha abuserube ya meha afarni iragu le.
18: Aba lasaru hose, aba lanigani irahu tausun lumuchu ha geiru Israelina. Dan le la subudiruba li Jose luago arkelou la aguma di hebei hudia lewengo erodes le lugoshi. Aba lanufu dedun li dinyehen. Aba larinyo agunu walun lida uenedi lu lidi galilinyon. La chilrenyen, aba lidi aganawa lida fulasu le giribe Nazarete le lumu arugubei Galilea. La susere dubei sun kateile lu lagunfuliru le harinyo gubei profeta gu luago Nazareti na la Jesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
18: Lida udan ligia. Aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
2: Asakri ha huma. Ladiga yarafa li la ruin ha buingi.
18: Huang le, ligia le wagu be meha la buriha profeta Isaías itere.
19: Agambu wati lumala li ama kirigia aguara halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Tarabu ma uma suruti lubaba.
18: Lautu lura kameyo la dera guhuang, liabi la griga lirana agwa guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambu la puritiha. Danti hale hagu festaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giri be horda. Dan le larihi be huang lagu sarag hayan la grigia lida gieti hadamri fariseugu hama saduseugu nyubi telu habadi serun. Aba larinya guhon.
2: Arasan hewe huguye le, kasa visa rubalun duhanura halue lanerime abai chuni logu figau le lumbe liabui, au sere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradigi huma hida agwa, ladigi wagun Abrahamu wagi. Ladigi nariye hei hun, loka yara laa, ladigi buingi ladigi wagun Abrahamu, lida age dibule. Aranselu harawa, lo lachwa hon titi buwewe, ani sunwewe le mabuidu tili, chenwati aba lagudun. Au, lauduna nabati serewe. Arufu de loka sakri hadu laa. Ahi tele lumbo iliambi narigi, Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau. Anui haru lichoku lien luhaburu. Laruma da gduba itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabuihali. Aba me laraidu ni tirigu, gudalei me sagadi le mabuihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
18: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tiluru luago duna le giri bei hordan, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati ya be huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
2: Au lungu bei babadi seirunenu. Bugu ya lubei nyungu inu lungu nabadi seiruni.
18: Aba la riengu Jesusu lungu.
7: Itara luba kwento. Ladiga lungu ti wadugu ni le lubei bei bungi.
18: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahune chagu sielu, aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariengu aba umala li sielu gya.
19: Ani haliru ni hisi ebo inu,
5: le awe ome bulanu munda.
1: San Mateo, capítulo 4.
18: Aba la nigo ni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bien.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
18: ¿Ya?

0: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu heri kogia. Saragu haya grige afalaruti Jesusu. Yenyenu biyan marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bai luwagu Jesusu lan le asigri bai. Aba haguara gu harinyaga.
1: Wabure me, la diga wagu David, gu dege wama buo.
0: Aba hadeni hangrige hon lu hamanisho. Ligia ti ma haguara gu.
1: Wabure me, la diga wagu Davidi, gu deme wama buo.
0: Aba leredere gu Jesusu, aba laguaru hon. Aba larinha go hon.
2: Kahabu senrobe na dugo hon.
0: Aba harinha go lun.
3: Wapureme, seti wawarihi.
4: Aha wapureme, flese bawa.
0: Aba hagude me dagulu Jesusu. Aba laguru luagu hagu. Luma ge ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
5: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafanya lubelu Jerusalém. Aba hachil religi buge fulasu le gire be betofahe. Le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
2: Heba li na lirara fulasu le wagibu genpe. Adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirara burigu tuma. Aba me hafara gado ninya, aba me hanugu niano. Ahi nyen adumarati hon luegin hadugini. Aba me haringu lun luagu busen lani ya Jesusu. Gamalumu. Lagu yuko duba nyala.
0: La sustere duba ilira lu lagum filiru lemhe laringu bay profeta dale laburi habay itra.
6: Ariega kuma lung uburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariyo la naga wagu aba huri. Wariyo lu aba aba lirida gurigi. Anima lu anahati ila.
0: Aba houdi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu brigi tuguya lau sun tira. Aba hichigu nu hadigra gu hawagu. Aba lawari ru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habudu nu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumesaru aguara ha harinyaga.
7: Uweri guni.
8: Tuga wagu uruwe dari.
0: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalém. Aba hafudu sun hanyembanya. Aba harinya gu sarago.
9: Kati sa grigia le.
0: Aba harinya gu grigia.
9: Jesus ule, le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
0: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempulu rugu bungio. Aba labuga gunia sun aluguru hetinya hama agayin hetinya hanyembayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyei. Luma hala ha aluguru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
10: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na fure duni ligie batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiwerutin.
0: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempulu rugu. Aba larei da guaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadiri gu hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bui le ladiga bai. Luma dan le hagambu bali haguara ha irahan yu tempulu rugu.
11: Wairi gini lu ladiga wagu uruwai Davidi.
0: Aba haganyi du. Aba harinya gu lu Jesusu.
12: Agamba bumutsa le harinya gu bai ha?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aha, agamba numut. Malinha humagi ni santida lereno bungi lenye lubei larinya wagua lo bungi yu. Chiluti buweiri gu yagono meme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesusu uburu gu. Aba lalamachu. Aba larini aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luedige ubanu. Aba laringu tu tidibu igu tuguya.
2: Maginda digia ba.
0: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri duhanigi, aba haringu lu Jesusu.
13: Ida liansa tasari bi tidibu igu to itara lifurese.
0: Aba laringu Jesusu hon.
2: Ninaru hao, ahon afinye legu muti. mama rugubi kati libele na dugubi tonti dubu igu toga yara huma adug. Gayara bi haria gu lubu bule, gidaba yagin, dabu babarana hon, aba me la suseredon. Son megin e kati le hamuri ha luma bungio, ahenya finye hubei hibi hubei.
0: Abati le beluru Jesusu tempo lurugun, da aniha lubei arufu da hanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama ugurinha abuti gu lida hafinha hurio, aba haria gu lun,
12: Arinya gabai won kala biri che bai lubadag ni kataile kai ichu gubali uba fule bon
0: aba larinya gu Jesus ho
2: nal gadan dagin aba kate ahin ho na ba aba menarinya gu hon kala au uba fu na dagi buri kataile kauna bali huang abatise bungio odi wugunia
0: aba hagume ser wadimre hama gu aba harinya gu
12: ah wariya ga logo bungi la ona habali larinya gu hon kala wugma finya bai lun Lagu hona hala wagurinya, pausar gubadi wagriga wulibala daga afinya tinsung mutu lagu profeta la.
0: Aba ti harinya gulu Jesusu.
12: Ibidi ya ti won.
0: Aba ginya ti larinya guhon.
2: Marinya gunubay ginya ti hon kala au bafo na dagi burikata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Na bagdagwa aba akate hon. Harinya gahimen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba waguri biyamya nulisane go. Abalarinya guluwa bahada yen nirau bai bana dag mi ugunya lidan talu bahon nindadur bai bai abalarinya gulisani lo mabusen rutina nidi larigen abala science regularita un abalidi na dagmi larigen abalidi uchileri hile aba arinya gaina le le meme larinya gubai bugalu le furumyati lo abalona bunle larinya ga aha nidi ba kamalumu miditi arinya go maiti no Kage hada ge biangu ba yadugu balile la busen robe uguchile.
0: Aba harinya gu.
3: Le furumiet.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
2: Ninaru hau, lagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na gumati hama horu lidon larumi habungi sugu hau. Ladiga nyimbiti huang le abati se hebe ya rufu taha hon idalubala li gabri habagaridon. Mafinya nuntunlun. Ahanya ti ha agubra habanya lisensu na gumati hama horu afinya tiyalun. Uya lausun ariga humani sun lira masan sregunti higabiri lu hafinya rolon. Agamba humay aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bu bebe ili chari rugu. Aba ladiga bariya rulao. Adiga ligia aba age lo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagime tinya. Aba lidi adiga weyasu. Dale la chilo ro da lu walu bahani abalona ha hata ge lu musuni amuri he lu fara ha ma ge natag miti abarga har gu duniya natag miti musu ho guya ule se heme aba afar ho me aba hilagu bai chamugu wa ge ya du bu lwagu le aba aba elona hala bure me chari gi betimati se go hau ha lona ha banya furumi ligi meme hadiga natag miti hon lagu mo hon abalona hani lira abalarinya gu lu ngoru Inebe benira hon, dale harinya bali na dagi metinya lira, abba harinya gu hama guwa. Ani haa bale eresi bire alaga, wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te hara guduni, abba hasagaru ni lida gichari, abba hafaru ni hilagu bai.
0: Aba lalaga daha Jesusu larinya ga?
2: Dame ati liabi labure mechari, kabage ladaga hau na dagi metinya hagi.
0: Aba harinya gulun,
3: Lafara gumaya salufri te hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitia halu tia hedere geruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
2: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu leme he au bai me beresen hama abu na gutinya. Ligia le dubu le tima timati. Abure me adigu bali kate le. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu la gida ruwa bala la ruwe habungi huwe hugia le weiri gube lida hafinye hurio. Aba melishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungiyo. Ahinti au le dubu ligia furumi warg le eigwa duti nuagu la nyora duguba. Le ti wagu ti leigwa da niganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gu fadiri gu hama fariseo gu hempulu burile lichi gu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimu reha. Aba ti habu seru ya behar gudani. Gama lum.

0: sebanya aba rebelo luma lido marie aba la doruno bena larigien lige hachelo no hibri unia ni buringia hagia aba harinago wabureme daraba ibena waba aba larinago hon ni naranhao ibidietono
1: aba tilarinago resusu hon
0: agago duanyo homa ladiga ibidieti hon kabala weyo ni kabala ora na giribuda aule wuguri garo wurgote ubowako Itara linha aruihani le lani na siya loke aba ugiri le dan lebe ilaranse han lo ladungu weya sulido amu fulaso aba laguwa rohon lumusu ni aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keibiri sengu milu fiadre lo aba hadagye keibiri bia milu lo aba keibiri milu lo aba lafari hani hon kei habafu lo hawadiga maridu ni aba te lidin lo agon lo weyason. Le musu le resibiru bai sengu milu fiadru, aba luadigu mariduni, aba laganyiruni sengu milu fiadru ligibogun. Itara meme le resibiru bai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resibiru bai milu, aba lidin, aba lashigin aba huyu, aba laramudini lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubudiri, aba lagumesero aranse ahama luagu sensu. Furumie, Aba le abin le resibiru bai sengu milu fiadru, aba le deregru ni lun li yubudiri lau sengu milu le laganyiru bai ligibuagun. Aba la rinagun lun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichigun no aniha sengu milu naganyiru ligibuagun. Aba la rinagun I yubudiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabu bai lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Larigin aba liambi le resibiru bai bia milu fiadru. Aba larinha gulun. Ni yubudiri bia nye milu fiadru bichi gulun. Aniha bia milu naganyiru ligibogun. Aba larinha gulun li yubudiri lun. Buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunflibu bai lidan le murusu ruguti. Nichi kagibe ti labugin bariya ha. Kei mon gunda ba uwara numa. Lige liambi le resibiru bai milu fiadru. Aba larinha gulun li yubudiri. Ni yubudiri. Subuti kubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guban. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tatumbai aba nidi aramu daibi sensu labu giyemua. Aniha lubai ti le bani. Aba larinya gun iyubudiri lun. Musu salufuriti mauniti. Subuti kubai binyali lagu aluba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta hau lenyi lubai mashaga hana nikata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichiguni ni sensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresibiruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gon honha nyembanya, gidahume sensu le luma bai lwe, ruhume ilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bai, lichuguba laun lun, abame ligiragun lun, ahile madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagidaruwa ba lwe, musu ti mauniti le, Fui huma ilidon luburi galel baugi dibai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uguri garo wargati ubo wagon. Ni abi ma kei uruwe ige yegu angheli gu nao. Aba me na nyuno luago nala lau uweiri gu ni lu na gusa rago dunia sun gurigi. Aba me haunda rago gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na gu niya hawari waguwa kei la fani na gu niya huniru mudon mudon hata gine gabara. Aba me nishiku ni hari chagwa banyan ligibu ge bungi loege nowere. Hauriba banyan ligibu ge bungi loege banyan nubona. Narinyaga me hon ha loege banyan nowere. Igo ugu, uge le binila libe nuguchi. Resibi humai aruweha ni le aranse lalube huba lumege ladugu ni bungi ubou. Ladiga dale nalama chubai, runtun eigini no. Dale magra ugu nubai, runtun duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugati, runtun muna no. Dagati madagra goni nuagu, rutun dargu no. Dale nasandiru bai, nyututu arihana. Dale nadagru bai, nyututu arihana. Aba meti harinyago richagwa tinhagiya no. Wabure me, ida bugagiya warihabu lau ilama, aba vichin wa igini bun. Ida bugagiya warihabu lau magrabu, aba vichin wa duna bun. Ida bugagiya warihabu keichiludiguti, aba vichin wa muna bun. O madagra kunga, aba vichin wa dargu bun. Ida buwagia warihabu lau sandi o furisirugo aba wodi nyarihabu. Aba meti nariyago hon, ni naran hau, furime gwariga kate leha dugubi lun aba hada gena mule no, kala luna bombei no ginye hadugai. Nani ga meti hon ha lwe gen bayan no bona. Dise homa noi, ugi ele lumbe ha sufre no lun sonda. Hei ba li don watu ga meti le menye gu chati bai, le aran seru bai luba mafi haulani gu. Ladiga dan le nalama chu bai, mi chuntun egini no. Dan le namagra gu nu bai, mi chuntun duna no. Ebu ga tina kechi ludu gu ti mi chugun tun muna no. Mege tina dau gu mi chugun no. Sangi tina, dawa au, mi di tun arihana. Aba me harinya gu uriba tin hagiyan no, wabure me. Ida buka kia wariha bulau ilau mo o magra bu kechi ludu gu ti, o madoi ragu ga o lau sandi o furisi ragu lu midi ragu wamani bu. Naniaga me hon, ni nare hau, lagu furumi wari gila kate ile madugan hu bai hon gurigi ya, ka la luna bu bai, madugan hu muti ginyan no. Aba meti hau din ha mafi o gati in lun ha sufri ron nyen lun sundan. Ha meti rishago ban ilegi buge bongi yo, aba me hau di sielun lun ha gunda ron nyen lun sundan.
2: San Mateo, capítulo 27.
3: Da laruga du bai, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugiri wairigu te lida hafiyan hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigu ni girago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sakriha. Aba lagu yagduni drandi mrusu pulata ligi hon habuti gu fadiri gu luma hon guguri ya wairi guti ya. Aba larinya gu hon.
4: Afigo uhadini. La umedere gu aba uguri maduru tilu lowe.
3: Aba harinya gu lon.
5: Kami ya gele uama. Bugye lubarihi lao lira.
3: Aba la chagaru ni huda sensu ligi ya tempu lirugun. Aba lidi atigre gu alungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
5: Fianti vichu gu ni sensu le ti don gafu, to lage ili sensu na bungi. Le diga le begi oweni.
3: Aba hawara du, lu lagayen hon lu fula so aba wugiri le adigi bai kate lau ti muwa lau sensu ligia, lu habu na hon terencha nye. Ligia lu fula so hita lu bai liri fulaso ligia, chile lu maudan le. Itere liya lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
6: Baruga mo ti darandi mrusu kulata ligia, ebegi le hichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagayi na ni lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau, inaria nini nabuhe menu.
3: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati, le aligi da gubali, larinya gahon.
7: Bugunya saharu etabai horiyu.
3: Aba larinya go Jesusu lon.
0: Buhuya gwa narigu arinya gubali.
3: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama uguri ya wairi gu te liduru, mauna butiha Jesusu ni kata. Aba te lerinya gu Pilato lon.
7: Magabu bumuti sale harinya gu bibuagu.
3: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du lanige gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gumadimati ligira gudu aba dangriti hongrigia lida fedu. Frume guari ga adangriti le hamure haluma. Nyenyeng ti aba adangriti disa ti leiba haliri giri ti barawas. Danti le damuri yuhaya lubai sungrigia. Aba lalaga dunia, Pilato, larinya gahon.
7: Kahabusa rube nigra gudunhu. Barawasi o di Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
3: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna ha luma riyariya galun.
8: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guati le. Ladiga gavene du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga, ladiga grigia le.
3: Aba hadaruni habuti gu fadiru gu hama ugriya wairigu te hadon grigia lu hamuriya ha lu lafri gu barawasi. Lun lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi mati hon sungrige hagia. Aba larinya gu hon.
7: Kahata ge biyangu be hakusar bilo nigira gudu hon.
3: Aba harinya gu.
9: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
3: Aba larinya gu Pilato hon.
7: Kapatin na diga lao Jesusu leon be larinya gu Kristu.
3: Aba hon na gu sungu be. Aba harinya gu.
10: Dago bai lagu guru.
11: Aha, dago bai, dago bai lagu,
12: dago bai.
3: Aba larinha go pilato hon.
7: Kati uri batila digi be.
3: Aba ti ma hagu aragu, arinha ga.
9: Nagu abelo agu gurua. Dawa bola lo gurua.
3: Dale larinhi bali pilato, lo agu siyan lan la digi ni kata luwe digi chagago. Aba lamure haduna. Aba la chibuni luhobu agibu ge gribia arinha gaina.
7: Mama ulube nari hilau lawe ungiri maduro tle. Huku ya lu hari hilau.
3: Aba harinya gusung gridia.
9: Wagi hama warahi. Wanegu bafrumi ya rugwari guduru wa wugu lwagu longwe.
3: Aba ligira guduni pilato barawasi. Aba launa ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa lwagu gurua. Lari gien. Aba hanigu ni lisudara gugumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagadun ya sun sudar gu gayegu lo. Aba hadari aba dagu wa funatu luagu. Aba hichi gu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro gu ligibu gu. Aba hehera halau. Aba haria gu lo.
4: Kabaka ila haruwa ite huri.
3: Aba gie hasuwere guni. Anige he maburu ligia. Hicha gu labu lugu. Lari gian hehera halau itara, aba haraga chunu dagu funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanugani lu ladara waguniwa luago gurua. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba wuguri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanugani luguru wa Jesuso. Itara lia hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Yen hichika diwei, migi sinyo, lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Ocho rigulumuto, matu lumuto. Dale dago hamali Jesusu luago gurua. Aba hahu erusudara ubunuruni lu hafale inhanu la dere guhadago. Itara lia lagunfili rulemehe laburi habai profeta.
6: Agure da tinha o bono rumi, o rani cava la rada, erede da tal na dala.
3: Aba hanyuru nyei, lo honi gironi. Aba hichugu aba aburi honi loudia lichigu ne nyei lubei larinha ga kala lidurube, hitara linha aburi honi ligia.
7: Jesus le haruwa ite huriyu.
3: Dawa guati ya ginye, biyama hiwari te luagu gurua uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, arinha gaina.
4: Dugia le ganyara bi bagulu no templo, aba ya barara magudulu li dauru weyu, salba go babungua, ahen li rubu bai bungiu, lariba loige guru.
3: Itera lia gie hehera ha habuti gu fadiru gu hama rufida tele luru do Moisese, fariseo gu hama uugurinya weiri gu telau, aba ha harinha gu hama gua.
10: Salva ti amo, ahen lungua, siyati la salva ragun, ahen ligia lubai harue tebe israelina, rarila loige gurua, afinyo mamamu galuagu, rula li lafinyo luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inao ni lubai luagu hinsie lalu, kei aninha galali lubai won, luagu lira la bungi.
3: Anaba hamuti gia hiwaru tia haa, daagua baya luagu gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, larinha ga.
0: Eli, lama sabatani.
3: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba harinha gu.
10: Lagunhe ugiri lelu profeta Elias.
3: Aba lidi aba hadage eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidure guduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
9: Ingira bai, wariha le ahinyumbi Elias isalbari.
10: Wariha ahinyumbi.
3: Aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti. Aba tilongwe, lida ora ligia, aba teheri dagun tibelu tempulo, lida bian muruso, inyu gian lo unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labau haandubu, aba lahun rechagun umuahu, agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamua ha larige lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe le yen lubei harihanya saragu grigia. Leti habuti sudaragu hama sudaragu ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harigi bali libri burikate le asusare dubei. Aba hanufu de dagu sarago, aba harinyago.
5: Inare ni, lire ubongi ugiri le.
3: Yenyenu sarago uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenyenu Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye dena lube. Aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, hida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, aba tilariangu Pilato lulichuguni walu, aba lanuguni Jose, aba lauburaguni tida aba gamisa haruto, aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Lari ge la douro ni umuha, lou aba dubu weri ti luago lubenari, aba lidi, yen yon ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari ge ranse hani luba lueri emera agoni, aba houdi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
5: Wabuti, arito gu omuti luago arinya ga la meha ye ti ligira, Dahmele mowe gili, lagu lasara yabala lagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru hilugubu, abame harinye guhongirigia, lagu sarali la. Weri timahali meti, lagu muhun yeni le sigulo le frumeti.
3: Aba laringo Pilato hon.
7: Baruhuma fiu sudara, heba choro humay umuohu le lubui duage huarats.
3: Aba ti houdi, aba hachoruru ni dubu le luagu bai umuha, aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
2: San Mateo, capítulo 28.
3: Dale lasa gribe luweyu remerago ni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihei umuha, sodini, Aba ladagaru aba harabaga nali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obi ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladagaru ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguany. Aba tilarinya gu angeli ligia hon uriya hagia.
6: Manufu de dabuma, subu se titun luagu ala uyena Jesus sulegi, aga luagu ubi luagu duruwa. Uwa tiya, sarali ke lariya guni, ido gu marihi flasu legi ini, lupa ilichu gu. Aba mehidi vuresi, aba mehariya gu hon lana disiplu gu, luagu sarali la, luagu anigila la rubaku wa Galileo, nyei wa tarifi,
3: Aba houdi uriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba houdi eipa gwena ariya gain hou disipulu. Sunti anyaha la luago uma, nige larufu dagu Jesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba tihayara fadulu. Aba hahudrogu lun, aba houguru ni lugudi, aba lariya gu hon.
0: Manufu de dahuma. Heba avisa na nani gulun houdi Galileo, lagu nyimba la harihana.
3: Dale houdi ya lubai uriya, ligia houdi hada ya sudara ha onigiru balia, aba houdi uburugu, aba habahu daguni le asusare dubai hon habutigu fadirugu, aba houdi abutigu ha adimureha hama ugiriye weirigu telida hafinye hurio, luhebeluru hamo lido aba uwarani, Aba hichugu sarago sensu hon sudara. Aba harinya gu hon.
9: Harinya gemelu agu dan la leunha la arumuga ariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disiplugu.
2: aba hiberu hani lugu ahi la subudira gumadi matikate le wadimure habaluma luagu hufule isi luma dugula nikata hau
3: aba tiheresi biruni sudara hagia sainsu aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le aba lubaiti haudi unsu disipulugu Galileon luagu wubule mehe wagu bailarinya ga hesusu hon lu haudi Danti le hari bali hesusu aba hahudro gulun lousun ayahe ilan hadagyan logo ti hafinya luagu ligie lan aba leabi hesusu hawagu aba larinya gu hon
0: Rula li sun upafu no sielu luma ubowaku Heba lubai ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu Adiga humanya nani me disipulu Badise humanya lidan liri bungi ugushile Lidan liri bungi irahe luma liri sifiri sando Arufu taha huguya me hon luka kamba di hama lu sunle uwawo bainariya ga hon Subudi humei luagu anahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubow Itarala
11: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu hesusu. Kapitulu aba.
7: Anihaa uganu buiti luagu ti hesu kristu. Lelirau buingiu buri wanyulinya ti dan liliribu profeta Isaías.
12: Nona hanyi nona gile bubaragi. Lularan segani uma luba biyabi. Agambuo ti aba umala lirinda fulasu magenda bati larinya da. Aranse uma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
7: Ani itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahun grigia. Lun hasakri han luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu inlida age sun hudea luma sun Jerusalem. Agambu la purichi han. Anti hale hagufe seruni hafigon. Abahe la badi seruniya huan lida duna legiri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan. Lauti gueru la gurga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hon grigia lida la purichi.
13: Aniti bai aba le gabafati mati nui. Darilu madina na ni lun nele mochu afaraga de tagirga legiri. Aw law duna nabad serang ahi ligia labad serbad law sefri sand
7: lidon bugati dan ligia aban lidi hesusu nasareti gie fula sule lidan bilimu ha galilea aban labad seruni wan lidan duna legiri boy hordan dan le lafri dun boy hesusu duna ruguginye aban ladara gun cielo aban larihi Lareiru sifiri sandu luagu kei hamuga aba unhu. Aba lagambu nwa larinye gu aba umala le sielugi.
12: Uge nero le kisye bini le aube ome bula nubunda.
7: Larigie aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lido mfulasu magaira wati. Aba lerederu Jesusu bia mwei veju nyei hagana gwa anima aluguganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nye. Lari gine, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gine ladaru nuwa huwa, aba lidi hesusu galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lari yangu.
0: Siluha lidan, jarafa li laruwe ha buingiu. Asakri ka huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaru ni.
7: Logo abanweju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba larinya gun hon.
0: Higa ugu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
7: Aba higirunu haseni furese. Aba haudi luma. Aba ti leibugun Jesusu murusun ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramadahun haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya aba haudin luma Jesus. Aba hachilirin lidon flasu le giribe kafar na umu, lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus utidon haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinye gubwe Jesusu, hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
14: Kame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretni, bia bia san lubagiri chugunewa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la lirau pungyu le sandubay.
7: Aba ladenga Jesusu lung, sifiri uribati ligia larinyaga lung.
0: Maniba, uriba lidagia gurigia le.
7: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lidagia wagwina. Sunhanyi mbonya aba tawaridu hanigi aba halugdagun hamagu.
10: Kata isale? Kata isa iseri arifu da hanile? Grigia le, gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
7: Aba lagambo honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itidange ligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago luma Juan habien Simon luma Andres. Ron tiante limien di Simon tabiru hanyo. Aba hariyangun lun Jesusu logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun, lida mime oura ligia aba tareidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sun ha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu, lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia, halau tinya amu yegwene rigu luo yeri sandi. Saga ligi ya sarago sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati luo hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye ila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafridu borugu din luo uburugu. Lidon aba fulasu le magaire wati, lun lafuri edun lun buingi unyeny. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le, hadari rubali aba harinyagu lun.
15: Anyahin tesaragu girigi aluwa habu.
7: Aba larinyagu hon.
0: Keimo lidon buri fulasu le jarafabe, apurichi hanamu gaginye nyeny, ladega lun lira niyabi ubowagu.
7: Itara linya lubo iti, ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea apurichi haina lida amburi haligili sinhuriyu, lida sunfulasu asaga hina ligia sifiri uribati ya Hawaii grigi. Aba liabuing aba grigia sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
10: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
7: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu. Aba larinyagun.
0: Pusentina, arida guaba.
7: Kei larinyagu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyengie lari ginyegua arinyagaina lu.
0: Mabahu da guabaiti ya nikaun, nyuduri gubarufu da guabungwa lu hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi nigurigia luagu arita guati bula.
7: Aba arigu lidi, aba labahu daguni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebubai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyei lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira, nyumbu imeme tinya lida ange sunflasu arihei.
16: San Marcos, capítulo 2.
7: atiri be yu larigi aba ya lagiri budun Jesusu uburugun kafar naumu aba hagambu grigi luagu giribu halila aba hontaragu saragu grigia darilu mabaranya lani benab aba lapuri chihani uganu buiti lumagienti buingi yu hon aba ti hayabu ingadiri wugirinya baruna hagia aba wugiri le dereg dali lugubu kaiti sinya lubai hachiluru lenyi lubai Jesusu ladiga hibe grigie aba hagidaru murusun loigen tablugumuna louginye lenyi lubai Jesusu aba hareira giduni sandi tinyenginye tida lubarare dan le larinyi bali Jesusu hafinye aba larinya gunlun le sandi boy
0: ninao ferud nawali bifigon
7: Nyenye nu hada gen arufu dhatinya liliru du Moisesi ha nyu banya nye aba hasaminaru.
15: Kasa wagu la dimure he itara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungyo.
7: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boy aba larinya gun hon.
0: Kasa wagu hasaminaru itara, kate timasa mene gubi larinya wagunwa lusandi tile, ferudu na wali bifigon, Olarinya wagunlu saraba budabum bubarari baiba naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garu warigoti luferut na nafigo
7: Aba larinya gulu sandit
0: saraba budabum bubarari baiba bubion
7: Aba lasa anu sanditi lida oure ligia Aba labudunu lubarari Aba lafri dunyengi ariya gusun hanyen banyalun Wairi tu hanigi hanyi banya lau kata ile Aba hichugun wairi guni lumbuingi yu harinya gaya
4: Manihi nyahagi idi wakata yitra buritika ile
7: Nyengi nye aba lidi Jesusu laru duna Dan le hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu Aba larufu daha hon Lasurun larufu daha hon Aba lasigiru ni leibugun Aba larihi ni lebi le liru alifeo Nyu linya lenye iluboye lagubura huwa lisensu gumadi aba larinya gulun.
0: Falabana.
7: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuloku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulugu.
10: Idalinya san legin bai kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
7: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
0: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya Hagia mege banya sorosi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haga figo ubanya.
7: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma buingiu. Aba hayabu ifiyu grigi ya alu gide Jesusu harinya galungu.
15: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gulu hagunfuliru luma bungio ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia
7: Aba launa bunia Jesus
0: Gayera tifunage hayuna rua misra hutin lidon aba marie dale anihin la adari nye hama Ahi anihin lubai adari nye sinyati hayuna ru luti haigi Lachilu rubada lula nugunu wa adari hama gie Ligia meti hadani lun hayuna ru Mafata hotu daugo binadu haru tau gamisa iseri. Ladiga lemme me tife gamisa to iseri girubon, taheri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri tati maba hairit. Meserunga to ginye diwen to iseri girulidon aba aga iweru le binadu hali, ladiga tabousha gubei diwen iseri weru binadu dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
7: Logo aba lueju remera aguni, eibu gina linya Jesusu haulani disipulugu labadna gwanadi aba hatu ha lani discípulo gu tirigu dan le hasgri aba harinya gu fariseu gu lu Jesus
2: ariha ba hombani gu kasa wagu hadga wadagi mandule mon lumuti la dgun walida loye remera guni
7: aba larinya gu hon
0: mali hagi nu lwagu leme la dgbi David lwagu abadan dale lalama chumbei ligi ya hauson libi gu Abalebelo no lubi um bungio dan le aviatar la fadir beleinho timabe. Abalegi no feito sagrobon, tomar o bom rei no amogurigi hawedigi fadirgo, segundo liluro do Moisés. Aniru ligi a hongurigi haluma banha.
7: Abaguinhe, larinha gum, ressusso, hong.
0: Luguri la dugu a lueyuri emeraguni. Mama uguri a dugu belueyu ligia. Ligia, gapafuti neguinhe, aule uguri garoworgoti. Luago Lueyuri Emeraguni.
2: San Marcos, capítulo 3.
7: Aba yelebelurun Jesus uti don aban haligilisi hurio. Nyinyin ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyinyin uti fiugrigia ariha ahen lagareni habalubai Jesus lun lidan Lueyuri Emeraguni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariengu Jesus lun le hilali bai uhab
0: saraba rara mabaya hagibu gine sungu bai
7: aba lalugu duninya ahibiri larinya ga on
0: kalumbi la dugun walina luwi le mera guni buiti odi uribati le sefruno ibagari odi lagidaron
7: sun hagia aba hamanichu aba te lariya gunia hesusu lau iganyu lumayiruni laduga Tidere hanigi, aba lariengu lun wuguri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
7: Aba latuleruni, aba lareidagu. Aba tihafridun fariseugu, aba hagumeserun adimure hahamagua, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba tilindi Jesusu, haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gine, Jerusalem gine, Idumea gine, lobo afurugu gine duna Hordan, tiru gine luma sidon gine, lun harihini. Ligia lariengu boi Jesusu hon lani disipulugu, lun aranse nyo hama aba ugune luba. Lue hamur daguni saragu grigi hagi ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun sun sandi tinya aba hagura gun hongu luagu lurungu haguru ni lun larai dagwa gudun danti hale lari harini hagawagu banya sifiri guri batinya aba hahudura gun ligibugin aba hagura gun sifiri guhadage harinya
14: Liru bungi buguya.
7: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye. Aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye laguara honha umbanya labuse. Dan le ondara lanya aba lanua dirun dusu hadagin lun luma banya lan suanda luma lun Launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon. Lun haraida guagudun sanditinya. Luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri duusu wugurinya hagie. Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru. Santiago lao huan le lamule. Ha lirahunyun sebedeu. Ha umbanya lagua ha Jesusu. Buaner hesi. Mini lan lira lirahanyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wuguri le afaguati lun hawanse ruhuriyo. Luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidung aba muna. Aba yahondara go saragu grige nyi, dari lun Madani hama ni lun haigi. Dan le hasubu dirubali lidu nyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe anuguni. ladega harinya gugri gelogo lulu halilan lao nyenye no arufu da tinya lulu do Moises ha achilur banya Jerusalem gi aba harinya gu
15: gugri le ani he belzebule mafia le habuti sifire gugri bateluma laulo bafu mafia la saga sifire gugri bate
7: aba ti laguaru Jesus hon lun hayara fadun lubadun aba lichugun aba himpulu hon aba halarinya gu
0: Ida luba gayara la la sagaro ni mafia mafia guanargo. Fulmi aguar garo y hanile afani ragut el lun, aguinta guhamagua, laguni chaguba. Anisinya begin en hadunaru y duhenu, keis y duhenu, ahan afani nago. Ahi hamugati afani nagua mafia, laguinta guame lumagua, sinabe la durano, lagumu chaguago le regube lira. Uatinia balule belun lubi apa uguri le herete lun la nuguni lilago, ahi magura gun la uguri le herete ligia furumi. Itra guin gayara la libero hani lilago. Ni narunhau, la ugayana la ferudno la sun fico luma sun uriba ni le harinha gubegurigia. Lue de guin, lun hatimure ha uriba lago sifirisando. Sinabe ferudno la fico lira. Leredero bahaduno lun sunda.
7: Larinya gubali Jesus lira la diga harinya gulogo lubafu la mafia lubafu sifri sandu leli dambi. Lari giaba tachili runlugu chu Jesus haula mule no le nye lubo Jesus aba herede runbogut aba hona gudun luago hati nyumba nyege yego lao Jesus aba harinya gulu
16: anu hati abugu chu hauba mule no bogudi halu hanyadi bu
7: aba larinya gun on
0: Kagia nugu chubon hama na muleno.
7: Aba lariya gu, hawa gu hanyuba nyeke yegu lao, aba lariya gu.
0: Anyaha nugu chubon hama na muleno. Ladiga furumi wariga hadiga tilugunda abongi yu, hagia na muleno banya nitunu tuma nugu chubon.
17: San Marcos capítulo 4
7: Aba ya lagume serun Jesus arufu da halaru duna. Aba honda ro gunsarago grigi elenye luboi. Ke gibenya luboi grigi enye. Aba latinu Jesus utidon aba ugune to nyeimbo dunaru. Aba lanyuru tida aba herederun sun grigi laru duna. Aba tilarufu da hansarago katen hon lau hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano. Nyenye aba abunaguti aba lafuridon abunago. Lida afur heina lani lila nadu aba labur halida geluago uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labat naguan dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labo chumfurese la diga mahuli li la mua. Dale lasu dunweyu, aba lasu run keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labat naguan hiyu. Aba lawe na mudun hiyu uwa la loma. Aba lanyara da guagu duni, magindu ti nadligia. Anihin ti lita agen, abur hati lidon mua buiti. Aba la bocho, aba la weina mudu, ma lubuidu a luba houti lida agien. Anihi lida agien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri, ruti uru wawin, libri, sa.
7: Aba ti larinye gun hon.
0: Hagarige iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
7: Lari ginye, dan lelerede rube Jesus labugwa, aba hayabu indusu apostologu, hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulu le. Aba lariya gun hon.
0: Huguya, subuti gu da lali bungi yu kati ya ramu da guati le lani na larua ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hemplu lariya wagua kati iluagu ti larua ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi gupi kati ili harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya nuhagirbu dun lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
7: Aba lariya gun hon.
0: Uwati saa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da humani libri hempulo. Le abu nukubali lila nadu, itara linya keile apurisha bali le neru bungiu. Anyaya ngurigia, itara hanya keile la nadu le abu habu ilidu uma aba hagambuni le neru bungiu, larige hagambuni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube itida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya keile le abu nube lagana kwa wadubu. Aba hagamuni lereru bungiyo, aba heresi biruni lau ukundani. Kama lumon, kei malagle lubei, medere buguntia, dati lehocha waguni wa oheiba honu ala luegen lereru bungiyo, aba heferi diruni hafien. Allá bi hibiri, itra haña que ilo le abu nube la gana guajillo, abahagamu ni lereru bungio, gamalumo, weri tumati hafud no lago kati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsin habu irisini, aba habu senu gama hamani sun kate, sun le, aba lafaro ni lereru bungio titage hanigi, migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gamalumo, anyahigia gurigia, itra haña que ilo le abu nube lida mua buiti, aba hagabu ni lereru bungio, aba haresi biruni, alubo ho tikate buiti hada gien, ke ilila nadu le ichigo be darandi agu luago aba ilo, o urwa wen osan.
18: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lichigo nu watabu gien aba gafu watabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichigo alun laru wonga dagu dun, monada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma furan kwa gudun beila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa beila. Agariga iruguba ya luha gambo, agamba hama.
18: Aniya gatiginye hon.
0: Teni humati ya lule hagambo bai. Ladiga le auti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwa re ya ligia me muruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichikuba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba lue.
18: Aniya gatiginye Jesus.
0: Itaralinya lorwen habungiyo, que le asusar dube lo aba wugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lo aruma gonyo la, o agago duwa nyo la, ari abu la yebe, o we yuwe wujebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi yeti lo abu naguti ida linya la la susara dun. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafri dun idibu, nyengien aba legele weha, nyengien aba labuncho ila we lao ila, dati le funale lila nadu, aba la tou honi wa la duga chiluha li lan li dani la luba hon.
18: Ariya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega be la ruwa ha bungi, o kaha muga himplu ga yara be wayusuron lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lida ge ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dan le labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tida ge sun hidru ge iguwa tu to lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyo ga le lichi gubay.
18: Itara li yaha larufu dhan Jesusu logu laru inha buingiyo hon lau sarago hempulu. Libe le dari le nye lumuti ga yara la gufura nda hama. Marufu dhanati ni kata hon logu laru inha buingiyo mayusru ga hempulu. Aba lafura nguagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesusu hon lani disipulugu.
0: Keimo lo bafurugu laguno.
18: Aba ati higiru ni yasungrigi hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafuragun aba garabali hereti, aba lebelunha du na tido ugune dari lunyebe tabu inchu. Larumu gunyati Jesusu, tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulun.
19: Maisturu, meperese kutu pusala uwatipira kuala.
18: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali, aba larinya gun lun lagun.
0: Manibu, derega da guaba.
18: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ati larinya gun hon lani disipul.
0: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
18: Aba herederu lao onwe bu hanufude, aba halugidagun hamagu.
20: Kata ifunasa ale, ibi nilubai garaba li luma barana, adiga hamuti le lubai bai?
17: San Marcos capítulo 5.
18: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu, lido flasu legiri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni. Aba liyabu ngaba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagu. Grigia ligia kapu sandu ge lafrid. Ladiga nyi la laga nowa. Ani uati ni aba ngayara ati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwati ni aba ngayara ati lagalo maruni. sua da ha leibu gun aria bu vejo agu agora rei na logo buri wibu luma buri gabu sando iba gwei na ligia lungua lau dibu dan le larihi balin grigia ligia Jesus o disse gin aba leiba agu lubaru aba lahu duragu ligibu gin aba lagua ragu lung
14: costa wagu bemetera wamo Jesus lira bungu lenyu timabe
18: ayumra guati na bun logo liri bungu Lum masufre gudun bani. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus warinya galun.
0: Sifre uribat. Igre bay gurigi ele.
18: Aba lali gudni Jesus.
0: Kabir.
18: Aba lona bun larinya ga.
14: Le hiyo ninya. Ladiga kipetio.
18: Aba hayumra gun sifri hagi alun Jesus. Lum mouna halani ya bau gudin luay flasu ligi. Kaitinyei nyenu luboi sarago buiruho, eiga nyei logu wibu, aba hayumura gonsifiri guriba tinya hagia luun, harinya ga luun.
14: Unabawa hado buiruho hara, rubo umawo luwe beliru hado.
18: Aba tilitu vuhesusu uma hon, aba hafuri dun loe grigia ligia, aba hebeluru hado buiru. Nyenu hawara ambia milu buiru, aba hagura gon buiruho hagia hongu wa loe gen wibu, aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufude dagun ha onigiru bali yambuiri huhagi. Aba haiba agun, abagu dagwe le asusere dubai uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubai. Dan le hachili rumbai le nyei lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyu. Tau nyinginye la tahiragu, arihi dagwali. Aba hanufude dagun. Hati arihu bali aba habagu daguni le susere dubai lu grigi le buga gawagu bai sifiri guri batia luma hawagu ti buiri hu on aba ti hayumura gulu susu lu lafri dun li dange hagai dan le ladi nu bai susu ti do guni aba la yumura guri le buga gawagu bai sifiri guri batia lu li di lu mahati susu arinya garaguti lu
0: Bai babu bi un hamon bidun hen. Aba me baba hu daguni sun lela dugu bi babure me bumbi buago lau lugu de me habu bon.
18: Aba lidi, aba lagume serun aba hu dagui sun lela dugu bi Jesusu. Lugu lida sun fulasu de kapolisi. Aba tawiri dun hanigi sungu bai. Dan lela giri budu bi Jesusu. Tida uguni lugu bafuru gugiye duna. Aba hayabu igua. Durubu nugrigi le nyinyi lubai. Aba lere derunye ilaru dunu. Aba tiliyabu yaba hadagyen. Tabuti haligili sihuriyo. Giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumuragu lun larinyaga.
1: Anuhi nirayu towe. Kemo bishiga buha butogo arigitogo tamuga. Ani gabagiri tuguyame.
18: Aba lidin Jesusu luma. Saragu hanya grigia afaloruti. Aba buriti Hamuru daguni Jesus. Hada anti saragu grige ha nyenyu aban wuri sanditu. Du suirumu tau lao lesen ha hito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago. Ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon gwenaru gu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luago Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grige. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tarinha gutum guarugo.
21: Lauro come na guru no la dira go. Na reita guba.
18: Lida ora ligia, aba lere de un lesen ajito de tuoi. Aba ta sandira gutum gua, logo areita gua ula. Aba te, la sandira un Jesus, logo areita gua da lila grigia lau lubaf. Aba la gara ragun, hawagu grigia ha. La naga guia banha. Aba la liga da ha, larinha.
0: Kaguru bitwagu na dauragun.
18: Aba, harinya gu lani disipulu gunu.
20: Haria gu piyante luki be grigia ya alwagu muru guhanya la. Algu da hagi dibu kala aguru biwa.
18: Aba laria gu Jesusu geyegu lao. Alu haka la aguru biwagu. Aba, tiabu yuri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subudi yun te ile asusere dubaitu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba larinya gun Jesusu tun.
0: Nirau, arida guadi buladuga bafie baiba lauda ranglo arida gonyulida ge bisandi
18: nyengil Jesus adimure ha lige haya bu inlubi ge wugri le buga nyimbu iboy ogay logo tisandi lero aba harian gulun tuguji irah tugoya hilate bira igere.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
18: Ambalumuti Jesús.

0: Aba tadarinu ni Herodesi tichansi, tale lagufli rumboi Herodesi irumi. Aba ladigun fedu hon kumadi matinya, ama habutin busudaraga, ama amu grigia, weirigutin ha Galileba. Aba tebelurun tiro Herodesi nyihi, luboi fedu le. Aba tabinaha. Unda ti Herodesi, ama sunha nyibanya aiga luma, lau tabinaha irahuto. Aba larinya guntu.
1: Amuri habai lebabusa runuma, nichukubu.
0: Rulumu tilereru untun logu nichukubu ilan furumi egueru gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida laruin ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tunguchu.
2: Kapasa namuri ha lum.
0: Aba tarinya gun tun.
3: Amuri habai lichigu huan lebadisei habai luma.
0: Aba tebelunu irahuto furese lenye luboi uruwe, aba tarinya gun lun.
2: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi sehabai nu lida aba siyed gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe saragu, kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulun. Mahati lun michu luboi la le tamuri habai luma tu. Furese, aba launa ha uruwe aba sudara, lau dimure ilu la nikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba la nikuni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya. Aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani huwa. Aba hayabu ilu hanikuni lugubu. Aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesusu apostoligu lida ge hapurichiha. Aba haundara guluma. Aba habahu da guni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba anlarinya gun Jesusu hon.
4: Igo ugo, keimu we mera wali dama fulasu le darangi lati.
0: Larinya gu bali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun eigin. Aba luboi ti houdin, tida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali haudi asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu niflasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage hachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tida ge uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigi ya aba hakute medagu lumu. Ladiga itara hanya la kaimu lumu hamuni. Aba lagume serun arufu da saragu kate ihon. Dale taru hali. Aba hayagu ilani disipulu aba harinyagu nungu.
5: Pari halitia, eni uo tinya agana uti lida flasule. Ouna habanya girigi halu kodi lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafen. Adiga uwa tinikata ya lu peyi.
0: Aba, larinyagu Jesusu.
4: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinyagu lungu.
6: Bayara tifunage uodi agai hafen hon. Usewa tehamuga lebe gitinya sawe yu wadagi manu luta kanyi hon fein hon sumuru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
4: Atri nyonge fein humu, hei bari hon.
0: Dale harinyi baru, aba harinya gulun.
7: Sengu fein hama bia uduru.
0: Aba lanyura gudune gurigi ya sakati hon. Aba hanyuru saan luma dimi saan. Kaisi larinya gulun hon. Aba la nigini Jesusu sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha, aba la rigu sielu. Aba la teingu ni buingi utuagu. Aba la guba chagunu. Larige, aba la muruso hanu, lu lichugu nuhon lani disipulu. Lu hafare in hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sung hagi akimule. Larige, aba habu incha gudun duhusu faninye, lau tife fein, luma udro igiragut. Sengu ya numilu ugurinya aigitinya baugudin hawai urinya hama irahanyo. Aba tiladina gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, aba lidin logun wibu afrida lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna ugune au disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guhali la hon lun, hehe ha, ladiga, habaru nyi la garabali. Duba laruga, aba lidin Jesusu awagun aibugaina ngibogutuna. Lasu gura yebehau. Dan le harihin bali aibugali gibogutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Laduga sunhagia hariha hamut. Aba hanufu de dagu. Aba ladimure ahon. Aba larian.
4: Ganiku huma ei. Manu de da huma. Aule.
0: Aba ladinu ibun uguni hamum. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi duhani gilau. Laduga uwa gililan kufuranda hamani milagoro. Le latigu buita ufein. Logo gabafulan lu sunkate. Pererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna. Aba hachilurun hena sareti. Aba hagurunu ugune larudun. Kaili aube hareiragu. Tidage ugune. Itara asubudiruni lila fulasu. Logo Jesusula. Aba haiba agolido usun fulasu. Arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia. Anaha sanditinya. Tida habarari le nyehi. Lubai hagamba logo. Nihi la Jesusuni. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura. Kuburugu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha haun sadiki ya umet. Aba hamuri ya haa, luma, lungu, ligirunia, lurugu, hagurunu, sanditi ya hagia, luagu, taru, ladagiragu. Sunti haa, aguru banya, luagu, araida guati.
8: San Marcos, capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu dati en lilurudu Moisesi, haa, Nyubu ibanya Jerusalem ye logo Jesus. Aba harini logo anyengi la hada ge disipulu go magufu liruti ya lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu ye mbungi. Houti ya machibu go hamoi haha. Falaha motifari seo go hama hibiri huri ubinadu hagaburi aguchago lumuigi hama magufu lirunga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiru drugu ge maigi ibanya machibu go hamoi haha. Ani hinguri ginye sarago luwiyeri echu ni hafalaru kaibure la chibuni oweru saudi yoru baulu asie. Abati hali kuduni fariseo guhama adufu dhati uliludu Moisesi hagia Jesus harinyaga lun.
7: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nibiye hahap.
0: Aba launa bunia Jesus.
4: Linaru profeta Isaiasi talen larinyo gubwe huwago lagu biangu ala higibu. Larin hare grigi ha hayumaro rugunye hichi gai nebe seino ahon tu haniki tise to noi mala te hau duragun no la dega lene gunye ha kuma din wuguri ha rufu da
9: aba larin ya gun Jesus
4: igre homale luguma di bungiyo lu ha fala ro ne binad ha kabri binad grigi la sibunu wa saudi ro wero lu makati libe na lera maestro gunye buiti hugoye Igra homoti luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri go bon, le anabagu tiyo lagubri go hilala. Ahinti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu chiyo to lugu chiyo, sinyati nedara go nibo, latiga sonle numa bay, arinya gadina lagu lun la nishiko ni lo bungi. Lagu furumi ya guare go la le arinya go ti itara, mama li la lun ti lidara go niya lagubri go. Laulira, Mebege guda huma li luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi adiga hugu ya sarago kati libe inalira.
0: Aba ya laguaru Jesusu hon grigi ya haa nyimbanya aba larinye gu hon.
4: Agamba humana sun hugu ya kufuana ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri dupe itidange la nige grigi ya ligiawia da gudubali ligibu gen bungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia. Aba lebelu rumuna don. Aba haligu duni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gu hon.
4: Uwa tisa kufuran da homa. Uwa tisa kufuran da homani. Luagu son lale ebelu rubai bogu digien lidon grigia. Sin ala lawia da guduni ligibu gien bungiyo. Ladiga mebelu titidon lanige. Luraga irugun lebelu ra. Nyengi aba ya lafri don lidangin.
0: Laulira, larinya gu nye logu haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye.
4: Anati le afri dobe lidaga gurigia. Viye da gudda lumuti ligibu ge bungiyo. Ladiga lidaga gurigia. Otida gen haniki lafri da lagubri samino. Agabara hani. Salufri. Afara hani. Iberu hani. igaduo iere habuni iyeni marichara kula ibagari gumugo marasoluko anangu ni ungwo libido niga au sumburi kate uribati le tidangi hanige guri geliabi ligete avieta da gudubali
0: abalitu Jesus nyenge lobo agun tiro luma sidon abalebele runti don abamuna ani mabuse runti yebelun la subudiruni ni aba kama lumu siyente la ramu dagu frese frese aba tagambu aba nguri luagu tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribat aba tiabu aba tahu dragun ligibu ge Jesus uri tugu ya mama huriyo siru Felicia aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tiragu aba lariangu Jesus tun
4: no tiene dragunia no muti hajuri furumia Mabuidiote lutagidaruno fein hawe isanigo lutisiguno hong only.
0: Aba tona buni tariyak.
10: Ah, nabureme. Gama lumo ibini only. Ha, labuge banya dabula gayara tigine. Haigiti dageti fefento haguabon isanigo.
0: Aba tilarinha com Jesus o tum.
4: Adimore hadi bubuid. Kayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi da ginha birag.
0: Tale tachini rumbai muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Furi halisi firi uriba titi da gi. Aba lafri do Jesus o lobo ginha tiro. Aba lasgru sidon ginha. Luma lidange buri flasu lani na Decapolis. Aba lachidu no logo Lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba titi dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyei gien lau hawai gridu. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragu. Aba larinyo.
4: Efata.
0: Mini la lira. Daraba. Aba ladara runu larigari gu magamba dikiligia. Aba tangi chunyenye nu ladinu rehabuidu. Aba lariyangu Jesus hulu mabahuta gu hamani nikaun. Tatuma lariyangu hulu mabahuta gu hamani ligia tuma habahuta guni. Aba tiburi tawayidu haniki saragu aba hariyangu.
11: Adlika lumuti sumkati buidu. Darilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudalanya maria gaditinya.
8: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agu sarago grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinha gun hon.
4: Kudeme tinha grigia hanu, ladega uru aweyu hau numa ya ani ua li ni kata hama lu haigi. Ahanya nona ha agu yugu meigi ga, ladaga ruba falalo hawago umada. Ladega anyahi hata agia, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
7: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu magaira watile.
0: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
4: Atri yonfei huma.
0: Aba harinya gulun.
5: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu eteingiruni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugun etengiruni hawagu. Aba lafari nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugun dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serung asige ni halumu Jesus. Lunti, auchoguni, aba hamuri ha, lunu larufutu, aba milaguru hon, siyelugu. Aba lawaragu Jesus weiri, aba larinyagu.
4: Kasa uwagu hamuri ha gerugi ya lani ya danle milaguru. Ni narin hau, lagu marufutu baila milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi logbafuru gunu lagunu. Bule hamuti disiplugu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
4: Goni gi humati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni Herodesi.
0: Aba harinya gun disipulu gu adangwa.
6: Lada te mandu goma fein larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gun hu.
4: Kawago harinya galwagu manugu hama fein. Ua gali gufuna da huma me fein huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago. Magambu tun san lau harige iruko. Marita gun hama lisa. Dale nafari habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atrin yon faninha tau ti fein habudu.
0: Aba harinha gu.
7: Duhus.
4: Agen dale nafari habaron sedu fein hada gadero milu. Atrin yengi a faninha bui habudu.
0: Aba harinha gu.
7: Sed.
0: Aba larinha gun hon.
4: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari gine. Aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilu Jesus. Aba la yumara gulu lu laguru luago. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni bau gudin loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luago lagu. Aba lichuguni luha buluago. Aba lali gudumi ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyangu.
7: Ariha no muti ya uguri. Gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
0: Aba elichu ni Jesusu luhabu, logu lagu. Aba larihi ngirigi ya ligia, lau, koniki. Aba laraidagu. Aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyangu inalumu.
4: Ebelu rabati ya uburu mo, marinyangu bayi meluni abanyi.
0: Lari igie. Aba lidi Jesusu haulani disiplugu nito mbui nirohi inflasu le geyegu bui lao uburugu Cesarea ne Filipugu. Umada, aba lali kudunia lani disiplugu larinye gahon.
4: Katana sa harinye gugurige?
0: Aba haunabu harinye ga lu.
7: Anyahin harinye gutinye luagu kuwa nlale abadi seihabai buguye. Kibidi harinye ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gutinye luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinya gun hon.
4: Anti huguya, katana tilida harita gun.
0: Aba larinya gun fedru lun.
5: Buguya Kristu bay.
0: Aba tilarinya gun Jesusu hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu daha hon, larinya.
4: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garu warugute. Wairi bay hichigun uguri ya wairi gutin lida hafien huriyo meberese ni nao. Itra lubagin houseru nina habuti go fadir go hamaru da tinha liluru do Moisés. Narinha hare hon, lago na faru balahi lago bay, gamalumo, na saru balida gen oweni lago luru aweyo.
0: Furango ti larinha gu nile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun aden halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarinha hawagun lani disipulu. Abalebe tu ni feduru, abalarinha gu lun.
4: Disse ba noi mafia. Buguya, masami na luti bukaila sami na rubungi. Basami na runkei uguri.
0: Aba tilagua ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia lu hayara fadun lu aba larinya gu hon.
4: Le busenti la fala runina, bulia ilai kate nyi la. Baru le iluguru wa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni libagari le feriti rubai. Ainti le eferiti uti libagari ya ubo gu nuwege luma nuwege ugano lani na salba runie. La salva rubai. Gagi e hula lun kuriga la ganyiro ni sumu bau, le ferdiron me luani. Uwa te ni kata lani na ubo le, le gayara ti lichigu ni kuriga luago tesefron luani. Le anego ti busiga na nuago luma luago nerenu hagibu gen kuriga ya muwa la tia anikafigo tia ha. Na anego baginye busiga na lao au le uguri garuwa rigote, dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nuguchi, hao angeli gu ha sandu banyan.
8: San Marcos, capítulo 9.
0: Ariña gatiguinye Jesusu hon.
4: Ni naran hao, la guanyaje la hada ge haya banya weto, maui banya dari harih ni la chilurun la ruwa inha bungi la ubafo.
0: Sisi weyu lari gien, aba lanugu ni Jesusu Fedru, Santiago, Luma Juan, logo aba wibu inyut, aba lamu ye dagu lari hinye agibuki, aba tamiri dun la dairagun, Wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo gayarati hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
5: Maestro, di da da wahala ya adiga ma irwa di basen ababu abalu Moises abalu Elias
0: larinya go bali lira ladiga hanufu de disipulu go ani bidi etilu federu kala larinya go abalarari rundure lenye haboy abaladura go hao abalagambu no abaumala lelida ge duro iligia le arinya go boy
12: ani hanilu le isi go ine adiga go moine no boy be
0: Lida ora ligia, da le harinhi bai, ge yegu unyei, marinhi hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le areire ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu luun, mabahu da gun hama ni le harinhi bai, ni ka un, darime sara li lida ge uweni. Ligia le wuguri garahu wugut. Ligi harai du bali kata ile hada gwa, alg da gura gutinya hama gwa, kata inlafuna, asa aru bai lida ge uweni. Abat haligu dini Jesusu harinya galu.
7: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi lagu lunti laliabi Elias ifurumie lubaragi liabi le Kristu bai.
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
4: Inaru ni le harinya gubi lagu Elias ibala nyubi ifurumie ani laranse rubila son kate. Kagi ya tarinya gubi lereru bungi nuago awle uguri garuwa riguti. Harinya gatu lagu nasufri rubala sarago ani mabahu duwa badina la. Narinya hane hon, luago nyubi halila Elias, aba hadugu nigurige sunle habusen robo ilau, kei tarinya gu nilereru bungi luago itara lubala la susero dun lo.
0: Lari gien, aba hagiribu dun le nyengi habai hibiri disipulu gu, aba harinhi saragu gurige geyegu hau. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, asike ne hamu. Dale harinhi bali Jesusu, aba tawegi dun hanigi lau harinhi ninyengi, aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu duninya larinya gahon.
4: Kawagu hasigene hahama.
0: Aba lounabun, aba hadagen hanyibun. Aba larinya gu.
13: Maestro, miha nero na nugu ipun. Ani haba sifri uriba tiluagu, mereru ngutela. Nyelu muti larigu de sifri uriba tiligia, lahu churu ni muarugu. Aba lafuri ha hakoto limulu hugi. Aba lakuri ha lari, ladebilu dinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uriba tile loi siyahamuti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
4: Gurigi mafia na ditinya. Atri bai saada lu nerederu ni huma. Ida melagumu cha mafia ni le hida bai. Baru huma irahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Na le larinyi bali sifri uriba tiligia Jesusu. Aba lowe hagudini irahu ligia. Aba leiku watumu warugun. Aba lagara baha, aba lafri ha hakuto lidimu lugugi. Aba laligiti ni Jesusu luguchi, aba larinya gulu.
4: Atiri dan lau itara.
0: Aba larinya gulu luguchi.
13: Lumege nyiro gili. Gipe luwaya su lahu churuni sifri uripa tilige watu rugu oduno rugu lae belu lafaru ni hilagubai. Ahe lubaiti, anihe lubaiti gayara lubai batugi sumu kate. Udeme wa mabu itara go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
4: Ka wago barinya ga ahin gayara lubai. Son kate I gayara te lulen afinye bai.
0: Aba laguara gu lukuchi irahu ligi.
13: Afinye tina. Idara go bana lu tima lagongu dun afinye.
0: Dale larinya bu Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dun grigia. Aba leden halu sifri uriba tiligia. Aba larinya gu.
4: Sifri magamba diti. Marinya gati, aninya gati nabulu bafuridon, igre beirahu le animebelu radigi ya balidon.
0: Aba laguwa ragun sifi, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafuridon, aba lerederu irahu ligia kama hilali. Saragun hanya aninya gutiyan logu hilala. Aba lari guduni Jesusu loigen lukabu, aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelu run Jesusu munadon, aba hali guduni lani disiplu gu, danle habu waraga anyaluma, Aba harinya gulung.
14: Kasa wago sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
0: Aba larinya gung on.
4: Lugundu libe sifri le, lauru ganyin furia igi luma yundaru ni lubungyo gayara la lafurito.
0: Dale houdi nyengi, aba hasuguru galilea igi.
14: Mabusan eruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yen la, ladega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gai na ligia luago ledere geruba lan ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru bai lan hilagu bai. Aba mela Lázaro lidange oveni luago lurua veio.
0: Ua ti gufranda hamani le larinha gubuihon ani hanufu detinha lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba laligudaniya Jesus.
4: Kansa buga uago hadimure hadaibu gaina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hadage wiri gutimawe. Aba ti lañuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubay disipulu gulubadun, aba lariñe gun hon.
4: Le abusen eno ti ligye lan furumi eti, lunti agomu hon ni lan hadan son gubay, ani lunginye le servidun hon son gubay.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu, aba lanuguni luhaburugu, aba lariñe gun hon.
4: Gurugye le resibiru ti aba irahu ke le lidan niri, resibi lumutina, ani mamarginye au le resibiru. Recibe o lumuti ginha nungu chile ou na rabalina.
0: Aba larinha gun, uma alun.
7: Maestro, arigatiwa aba uguri asaga hati sifiri guburibatinha lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba larinha gun, Jesus.
4: Meberi dira humai. Ladigu watini aba le digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama be wagani, Wama ginyen, ni naru hau, lagu furumi gwarga na le ishi guti ama verduna hon lidan niri la diga lani guhuma Kristo, li bihu ba afayiru waha ubuiti. Furumi gwarga le afigon guduti aba hada gen hai seri ginyabanya lidan hafinya nuago, buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le amuli gule guranyo luagu ligina sigu lau la digu nikate ilira. Abu la figo guta buha bu wanargu, Buiti mati hamuga lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun lauru aba uhabu, sigo lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafi yogati, nyelubai mawen hama heveru haigi balin hagubu hilanya, menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarigu, buiti mati hamuga gine lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun siye lun lau aba ugudi, sigo lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Lanyelubai mawen hama heveru, Menye gusha diligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guda bago, buiti mati lo basagaru ni. Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa inha bungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badarun mafi ya wati lau biangu bai bago, lenye lubai mowi hama hebero menye gusha diligi ya watu. Ladiga, hausuwa basungu bai lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferi gira lubaswa kabagi huu huu laa. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humago.
8: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafri du Jesusu, kafar na umugie, aba lidi lobo agun judea, luma luagun, obo leñingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya honda ragugrigi ya leñin lubei, aba ya larufu da hajon, kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ge fariseugu, Luagun Jesusu, aluga ouchaguni lao aligudini ahi mariba lubo ilun iligira gungugiri tuma lumar. Aba lariya gu Jesusu hon.
4: Kameha gya lariya gu bai Moisesi hon.
0: Aba hariya gu lun.
6: Ariya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari.
0: Aba lariya gu Jesusu hon.
4: Lisi kumbali Moisesi gumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha danle la dungu bali bungi son kate, uguri tuma uuri la duganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga nauni wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba arigugurigia. Mama anya lubai ti biyama, aba ariganya. Lige amon lubai la fane yunaguni uguri le laundo rubai bungi.
0: Danle muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Le igru tu lumari, aba lagamari don amo, Lagabara hanyon, ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamu, tagabara hanyen gine.
0: Aba hanaha grigye irahu nyo luhe susu, lulaguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha anaha balin. Danle larihini Jesusu magunda atilawo, aba larinya gun hon.
4: Igre huma lunha yabi irahu nyo numon, mamahara huma, ladiga haitara manya, kei irahu nyo, hagia lila na banya alaruwa inha bungiyo. Ni naran hao, luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelu nulidon laruwe habongiyo.
0: Aba lanugu ni alarunarugu, aba labini dunia lau licu ni luha bu hawagu. Tanle lasigiru bali Jesus luwe yesu, aba liabi aba wegeri eiba gwe na lubaru, aba lahu drogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galun.
1: Maestro buit, kasa kati buit lube na dugni luni bihini bagari magumo chaditi.
0: Aba larinya gun Jesus lun.
4: Kawagu barinya gano buiti, aba rinya buiti, ungi. Subudi tigumati bu, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iye ni luago ni aba, meye tabanya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu uguri ligi.
1: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isiani, aba larinya gu lu.
4: Aba kati mege bay lumba dugani, bayba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me. Aba me bafala runina.
0: Na le lagambu bali ugiri ligie kata ile. Aba liru dhamu. Aba lidi lao iru ni ladiga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu unsungu boy. Aba larinya gu hon lani disipulu.
4: La nare me sanlene gu hebelu nurisi tielidon laruwe habongiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boy. Aba ya larinya gu hon.
4: Nirahini. Lene go sale belo runo lidon la ruin habungi. Mene gunti mati lun aba kamay lun lasugun lidage luhuyun aba agusa segu laule belo aba risiti lidon la ruin habungi.
0: La hagambu bali kata ile aba tawiri dunti mahanigi aba halug dagun hamago.
6: Kaba tia salva.
0: Aba ti laria gunia Jesusu, larinya ga hong.
4: Sinyati ya salva rungurigi hongo. Ahin bungio. Gaera ti la salba runia la duga uwa ti ni kata lansi nero bongio.
0: Aba ti la rinyo gun feduru.
5: Babure me, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa fala runibu.
0: Aba la rinyo gun Jesus.
4: Ni naren hau, la gufurmi e warga na le igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula sun nuegie o luegie la ugano le lani na salbaruni. Le resi biruba sa weyasu sigu la uguen to lida ubole. Mona, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, luma fulasu lau sun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya uguen to, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi etinya.
0: Luagu nyanu ima luo Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu hu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grige haa fala rubalinya, lao nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu hu, awe hibiri grige, aba lagume serun arinya gailee lumbo ila susere du lumbo, aba larinya gun hon.
4: Ke lao bai harihei, wamuderi nyanu Jerusalem, lenyemba lubai nedere geruwa au le uguri geruwa rugutia. Hon habuti gu hafadiri un huriyo luma hon aruda atinya lilurudu Moisesi. Haluba nye hasia dorunina lun nome. Aba mehedere gerunina hon ha mama banyi huriyo lun hehera han nao. Haboi chubadina, aswera gubadina, aba mehafaru nina hilagu bai. Lago me luru aveju, aba me nasarun lida gen oweni.
0: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, alirangu nyusebe deo, aba harinya gulun Jesus.
7: Maestro, busenti walumba digun aba fulese iwon.
0: Aba tilarinya gun hon.
4: Kagi habusen rube iluna digun ni hon.
0: Aba harinya gun lun.
7: Lun dame la barueha lausun buweirigun, lun banyura guduniwa aba luegien bombere, aba luegien bubona.
0: Aba larinya gun Jesusu hon.
4: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gaera befuna ge hatu ni unien gifi tere lube natu ni. O diha badise iron lau badise ilen lube ni bihini.
0: Aba hauna bun harinyag.
7: Gaera wabai.
0: Aba larinyag un hon.
4: Lonti hatu ni unien gifi tere lube natu ni. Badise wahugia me lau badise ilen lube ni bihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya laransare bongiyo.
0: La le hagambu bali hahibiri disi disipulu gu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwa runhesusu hon sunku boy lubadun aba larinya gun hon.
4: que Jesús dirá, haguma dije baña hada hamama baña horillo, aruda guati hongo a camaja muga haburi y lila na fulasi ligue, hati oina mu baña hada, aruda hamuti habafo, ahin hida, mama luba, le abun serito luweri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumia wari guhida agia le abun serito luligia bala furumia te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia aule wuguri garo warguti, luna seri duni wa, niabia luna seri bidun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigi.
0: Abati hachilurun heriko, dan le afri deina la Jesusu lida age flasu ligia hao, lani disipulu gu hama sarago gurigia, nye nyaba marihi tigiriti bari timeo, lira timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boy logo jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marini tiligia aguara. Lariñak.
15: Jesusu, le dega wagu Davidi, gudeme nabu.
0: Saragu hanya adainha tiyan lun lamanichu. Ligia tuma laguara gu.
15: Le dega wagu David, gudeme nabu.
0: Aba larara magun Jesusu, aba lariñaku.
4: Wahuma lun liyabi no.
0: Aba haguaru lu marihi tiligia, aba harinyangu lu.
6: Ragu bagurasu, saraba, lagua hayabu.
0: Aba lachiru nulidau, aba lachubaru, aba layarafadun lu Jesus. Aba laligudini Jesusu larinyagalu.
4: Kaba busarube inadugu bu.
0: Aba lona bu marihi tiligia, larinyang.
15: Moisturu, agu yaguagida boi narihi no.
0: Aba larinyagu Jesusu lu.
4: Kayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
0: Leda oura ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesus.
8: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafa nyalubo ilu Jerusalén, aba hachilirun ligibu ge flasuburi le beti fahe, luma betani, le una bubi libidi wibu olivu. Aba lariya ku Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
4: Eba li dan lirere audule wagibu ginye bay. Tamele hachilu runye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi le, hariya game lwagu buse lani Jesusu. Lwagu lagu jugudubi lan furesa.
0: Aba houdi, aba hadari runi, Buri gligia granyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe ima, aba hafara gaduni. Aba harinyagu, adage hanyi banya ima darugu hon.
7: Ka hadigu bai, ka me hafara gadai buri gule.
0: Aba hauna bunia, kailariyagu Jesusu hon. Aba higiru niya lun houdin lao. Aba hanugu ni buri gu lun Jesusu. Aba hichu gunu hadagu logu buri gligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tu hada uma derugu, hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani luogu uma luba lasu gunu Jesusu ligibogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya, aba hagume serung aguara.
15: Uweri guni lu bongiu, bini wati wugiri le nyembibu ili daliri wabule me bongiu, bini wati aruwe hene le nyembibu, le lubo itarala keisi meha laruwe hawagu chi Davidi, uweri guni lu bongiu li dalinyu aga isielu.
0: Lari gine, aba lebelurun Jesusu, Jerusalén, beluligira templu rugun. Lari gine, lari gini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion, hao duusu disipulu gu, ladiga taru halila. Laruga, dan le hafri dumbu Betania gine, aba lalama chun Jesusu. Dise gine, aba harihi aba titibu, igu gabanat. Aba lidi ariha ahen gini tubai. Kamalumu, Kubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gililan lidani, tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu, igu, ligi.
4: Maginda digia ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalén, aba lebelurun Jesusu templu rugu. Aba labuga gu miha lugu habanya hama haa, aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hong grigia luma hala ha alugur habanya unu. Migiru tiha lung hasigirin grigia tenkulu rugia lao anugu. Aba lariyangu lida larufu da ha hong.
4: Lariyangare bongi utida lenero Luba na afure iduni ligi abatiri nuba honson nechani ayin huguya bari umari kei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. Ladiga hanufu detinyan luwey. Lugundu sungrigia wiritu haniki laule larufu da habay. Dan le lagunye dun boy aba lafri dun hesusu fulasuru gugin. Laruga binafi, aba lasu dun hesusu hama du sulani disipulu gu, lida agye meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu sikha lan luma gien tilagir. Aba larita gufeduru logu bugale asusere du boy aba larinya gun lun hesusu.
5: Maestro, ariha bantu tidibu igo to binye na gubu gunyari, seha.
0: Aba lania gu Jesusu hon sungu bai.
4: Afinye huma luagu bongi, ninaren hau, luagu furume warga lale arinye gu te lun wubu le, gedaba yaginye, dabu babarana hon. Ahi uwa lube li logu an afinye nitida la negi, ani afinye ligia luagu lagunfliru balale larinye gu bai, itara luba. Legia narinye gu bai hon, luagu son lale hamuri haluma bongi yo, ahi afinye hube luagu resibi humali la, itara luba. Tamele hafuri ya idunye la, ahi anihin lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna humai lugi ferudna lanu hugu chi bungyo le siya lubei. Ahi uwa ferudna huma, uwe baigin ferudna lani hugu chi bungyo le siya lubei hifigon.
0: Aba hagiri budun, Jerusalem. Dale aibuga ina lubei, Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabuti gufadirigu, arufu datin liluru du Moises. Ama amu wuguri ha weiri butinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
5: Ka ubafu badagwa isunle, okaichu kwe ubafu bulu badagini.
0: Aba launa bunia Jesusu, arinya gaina ligia hon.
4: Nala gudanda ginye aba kate, aha na hauna ba, nerengu behun kala au ubafu nadugi burikate ile. Ka una habali huan abati seha. Bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun adimureha amagu. Aba harinyagu.
16: Aha waniyaga. Lagu bungi la una habali. Larinyagu bongoka la wago mafinya wabailu huan. Aha waniyaga. Lagu hauna hala wugunia. Fugiabugu wagi.
0: Luhamuga hauna bungitara hanufu detinya hawai grigia. Ladiga subudi hamani sungrigia logu profeta la huan. Aba ati harinyagu lung Jesus.
16: Ibidi ya tiwon.
0: Aba tigien laniya gu Jesusu hon.
4: Maniya gu nubegien hon kala au gupafu na duke kate ile.
8: San Marcos, capítulo 12.
0: Aba te lagume serun Jesusu adimure ha hon grigi ha nye imbanya lau heimpulu. Aba laniya gu hon.
4: Nye nye meha aba uguri abu na gutitidi bu baby ili shari rugo. Aba la yara gu lau. Adiga ligia aba agay dino lularibi chawa gong tira baybait lidon tuma aba muna lu ouni gihete. Aba laha yahani li shari hauna dagmi tinya, aba lidi ga woyason. Dale la chilu rubay dan lu aluba hani, aba lona ha aba lu musu amuri hai lufara hama gihye na dagmi tinya. Aba riga harga dini musu ligia, aba habole seruni, aba hauna hani lari gong michu tinya ni katalon. Aba yalona ha labure me shari aba nya musu. Aba hachamura gong dubu luagu. Bogu wa hamei lichigu anaba hamei. Aba yalona halabure me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bai. Lari gien aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibu ga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita gong luagu inebe beila hon ladiga lirao la. Aba harinya gong nadagi me itinya hama guwa. Ani halen lube libi ni alaga wafara li hilagu bai wagi alamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni aba hafaru ni hilagu bai aba hasagaru ni lida gen fulasu ligia.
0: Aba ti lalig da haan Jesus.
4: Kaba ti ladiga labure me ichari liabi ba aba me lafara gunia nadagi mentinya hilagu bai aba me lichi guni ichari hong amu. Malinha humagi lisa letarin ube leren ubungiyo. Dubule meha au bai mebere sen hama abu na gutinya legia lidibu le tima tima ati abure me adigu bali kate ile ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu ladiga hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusro hempulu le kai hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba hodi. lari gini. Aba hau na hau ni wahada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumo Jesusu, lum harinya gu gudu ni som kate le gayara tu hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lum.
15: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grige bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti za lula fae hon sensu lu warue tele roma na onima buidu.
0: Subudi ilmuti Jesusu logo binya wala hagipa. Aba larinya gu hon.
4: Kame sahicha hasadara no ba. Baruka ma aba lida ke sensu ligia no ariha namo ge.
0: Aba hanugu ni lu. Tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
4: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
0: Aba harinya gu lu.
15: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu hon.
4: Ruhu maiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi yo.
0: Aba tawari du hanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
7: Maisturu. Aburha ti meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligue me masusera da luma le horua. Maria tinha sede gu boi hagia tuma. Ua tini aba garuti tau. Lagum hon ora, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wag boi walgdaha. Dan me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri gu ha. Larige Maria hama sun hagia tuma.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
4: Le guatan la duga lebinye tau te lerenu bungi hon, ni luagu te lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gong hamanya me hasani gulu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin te luagu sara hama hilanya lunya habagari don, malinha humagi lo san liluru don Moisese luagu le dumre habungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti, larin hanre lun. Au lubungi te baya aburamu, Lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilawa nyo bungi yo. Habungi te mima aginye. Yeta la linye lubaiti huguya weiri te habuli idagwa.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu balinye hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu. Aba liabwi lubarun aba laligiduni larinya ga lung.
6: Kata izalinda ge liluru du bungi weiri gutimabwi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
4: Ani hale weiri gutimabe. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligeri ginyin abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gumadi le weiri gutimabe. Ani le libia malida weiri guni le nege le furumieti. Hinsi la bibiri bon ke bisin gwa bongo. Uwa ti amo gumadi weiri guti lue biamale.
0: Aba larinya gu arufu da hati ligia lun.
6: Buit barinya guni, maestu. Binari luagu aba rikunya ila bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ila bungi umu tausun wa nigi. Lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginye hisi hama wabiri gu wongu, kaisi mishi gu wongu. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi u, sugi lausun wadaga rikudu lun. Luma sun kata ile agu dubai luagu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu.
4: Madise adibu lwe lila na ba laruwe habungi yo.
0: Aba manigi henyala lun haligu daha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
4: Italiya saharinya gubayarufu tahtinya liluru don Moisese luagu ladugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luwege nonwere, dari nichi gu niabaga ni ulabu yombu gudi. Ida lubati ladugu wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi guanari gu Kristo na bure me.
0: Aba hagan bahani buribu nugrigi hagia lao ugundani. Aba ha larinya go Jesus hon lida la rufda.
4: Goni gi himati ha wa rufda tinha li luru do Moisés. Insi ti hon lo haibu go tau dau o dururu to lo malo la busero guni wa hon uma da lao sarago inebese. Alwa ha hamuti halo le halo weri gu tinha tita haligle sin huriyu lo malo buido aga ubaro lida adineruni. Gedaha mutu haba uri ha hilanya banya umari hawai. Luti hadora gun lau sun lira, aba hadugun afuri tu nile migin naguti. Weiri bai ha sufri un lago sun le hadug bai.
0: Loga ba weyu, nyun liya Jesus templo rugu, tigibu gen gafu to laga y sensu, ariye go hicha hagrige sensu tido. Gibe ten risi tinha ichu ki ten sarago sensu. Ije tiya bi aba fikia bu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa no tido un gafu tugui. Aba lagunaru Jesus hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gun hon.
4: Ninaran hau, lagu gibe ti mala tichigun wuri to sugu hau sun ha ichigu banya sensu ti don gafu to. La duga sun ha giya, lidagen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu de meherutu muti sun le tuma bai lu yebe tabimato.
8: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
7: Maestro, Ariha batun tu buidu wa templu, loma buri dubule au ba itadugua. Mala nani me buri?
0: Aba launa buni Jesus.
4: Ariha gu hiya san lun ta nari me templu to. Merede ba itia ni aba dubule gibo guaba, laguni cha waguba sun le.
0: Aba ti houdi, logun wubule giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Danti le nyun liya luboi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, loma Andresi, Aba harinya gulun hagia guarugu.
5: Busien ti valu barinya guni von. Ida me la la suser da sun le tu templu to. Kaba sa seini lo agu chiluha li la danu la gufri ru sumburi kate ile.
0: Aba larinya gu Jesus su hon.
4: Goni ge huma. Me ye da gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti han harinya game. Au Kristu bay. Ani sarago haba hege edun. Ugu ya. Dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi, uribu tise huwe. Manu de dagu wa huma, la duga nyembi uribu suwa da. Gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. La genda guba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembi haraba ganali lida ansaragu fulaso ilama uchakagwa anisome burikati le. Lagume se harigugi lime le lombe la sufri runwa. Goni gi guwa huma hongwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo tida buri haligi li sinhuriyo. Anagu balun hakuse ragutuni wa hakibu gen gomadi matinya luma hakibu gen uruwe igu, nuwe gien. Itara luba gayara lan hadimile hanuwagu hakibu gien. Lubana gi lagumu chungubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Dame ti le hanagu ni walun hedere garuwa hon lurdu go, Magibe da la harita gon luago kaba la harinyaga. Masami nara go bai humay. Aniyaga humay le la rinyago bai bungi hon lida ora ligie. La diga mama ba hugo ya dumrehe. Sifri sandu ligie ba dimurehe. He derege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu wa hilago bai. Derege hamanya me hagubri go hasani go. Hagara ba go bai sani go hawagun hagubri go aba me hafara guniya hilago bai. Iyere go do ba lun sun ubao nuweginye. Le afa aguti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati ligi le nye lubay mou la lu nye la le alih bay kufuna dala. Hamet Yahudea banya, lu timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magirubu dahama agu yu ni anugun hadawiragun. Fugiabu gume urinya hada gaina teli don wei ligia ha mahagaran hinyutinya ha goraginya. Amuri ha huma luma bungio, luma malago nuburu go la susera da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungio obou. Masusera no dudigi ya li meginya, lariginya. Ahi hamuga madura go lame hapure me bungio da ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, La dura agu bai luagu linsi ya buhon lani ko haanua dira lanya banya. Ahi ti ariya wagu wa hon, ariya huma aniha Kristu bai, o anigi ta, mafinya ra huma, la diga hayabi be yehe ti ania ga hawogo lagu Kristo la hagia. Hibri ania ga hagia me lagu profeta go hama. Ani hayani me. Adiga basai ni luma milagro lu heye da gunia ibi ni hanua diralanya banya bungi yo ahin gayara. Aran se nyuma. Ania ga nali hon lubara me giu. Lido me veju ligia, lari gie me asufri uni ligia.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Alfuna san.
1: Abalarinya go Jesus ho.
2: Aba hidagin do sugubai. Le edero tu lega fein no malida asiedo. Nidin lubai ti. Aule wuguri garo wurguti. Laule tenye kubilere rubungi nuau. Gamalumon. Fugia butile lugrutina. Buiti mati hamugalu wuguri ligia. Lu magre honi wagubai la.
1: Dale anyaha lubaiga. Aba lanugu no Jesus fein luha burugu. Abaletengiruni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, abalichu gunu hon, arinya gai.
2: Ohuma, nugu bule.
1: Lari igien, abalanugu abaveru tau diwen, luhaburu. Lari igien, letengiruni buingi utuago, abalichu gunu hon, abahatu sunhagia, tidage diwen, tuguya. Aba larinya gun hon.
2: Nitale, lelani na isere darado. Legin awi rua bai hawago sarago. Nidaran hao. Lagu matu digia na la diwen. Darime wei len lube natu no iseri tu uyeri diwen li dan la ruin habungi yu sielo.
1: La surun heremu ha uremu lubungi yu. Aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesus hon.
2: Sun huguya hanura haba. Igra humana me arie bule. La digatarinya hareleren rubungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagago. Larigie me nasaron lidangi oweni, nidiba Galilea hubaragi.
1: Aba ati larinya gu feduru lun.
3: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Ninaru bau, ari abu meme le, lubaragala yugur hakayu bian wei aso. Uru alime weya su beyeta gunao.
1: Aba larinya gu.
3: Ni ahin lulu bai no me buma, me ye da gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye harinya ga sungu bai. Aba te hachilu rin lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesus hon lani disipulu.
2: Nuru humaya, neibuga afuri te lumbungi.
1: Aba lanugu niya feduru sartiago luma huwa luma huwa. Aba la dijeru du la rita gu sarago. Sandiligia aba igarigu weiriti tida lanigi. Aba lariyegu.
2: Sanditina aba iru ni weiriti le lani no owe ni tida nuani. Reide ihuma ya. Ani gagagu duwa nyuhuma.
1: Aba tilidin Jesusu. Luboru ogun memeru. Aba labulu chagu muwa rugun. Aba lamuri haluma buingiu ahi gayara luboe. Masufuri run lani le lumboe la susere du lumu. Lida ora ligi. Aba larinya gu lida la furi edu.
2: Ungi baba. Kayera bu muti son kate. Sefo bano lwe uni ingi fitile. Kama lumo. Mama la keina buseron. Keila papuseron.
1: Aba lidi. Aba ladari runi ya disipulu gu arumu. Aba larinya gu lumfedu.
2: Simon. Barumu gu nyasa. Siyati sabuga beredero ni aba aura agagu duwanyo. Agagu duwanyo huma. Afuri ita huguye meloi heiguwa don lidon ocha waguni. Inari ni luago aransi nyulia la sifiri. Ahi ugupo. Debi liti.
1: Aba ya lidi afuri ita lubu ingiyo. Ariyanga inameme le itimure le larinya kubayifurumi. Na ya lagiri budu. Aba ya ladari yonia arumuga. Ladiga luwari litabu hagu. Ibidi yati hon gaba la hauna bagle lung. Aba lidi liru aweyasu aba larinya gu hon.
2: Harumu gunye meme sa emera wa huguya. Buidi rigali shiluhali ora luna derege runwa aule wugui gare uwarigati aha burgun ka figu uti. Sarahuma, keimon, anite li le lube ile derege runina.
1: Nyengi li hesisu adimuri ha, ligia la chilu runhuda si le aba hada agen duusu disipulu gu. Niabu ihau saragu grigia, tau efein luma vewe. Hauna hahabu tigufadrihu, arufu datia niluru du monsesi, hama amu vugurien weiri kutia lida hafunye huria. Arinya galiti buga huda sinfon ita.
4: Le uguri lena churu, ligia. Awa mehari kuduni, awa mehanidini.
1: Ita la linya lubayiti, dan le lachini rubayi, aba la yarafadun huda silu hususu, aba la rinya gulu.
4: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba harigu dini Jesusu. Aba hanigu ni adoro. Kama lumo. Aba lalugu junu aba hada agen. Anyi bele fente. aba libu ni aba lariga I lumusu fadri le inyu kumabwe. Aba tilarinya ku Jesus hongurigi ya hagi.
2: Ka uwaubu hiabi tau efen luma webe lunha nugini na adaura kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon madau hamutina kama lumo la suserdupe ile luta gunflirun lereru bongi.
1: Aba ti higiru ni sun disipulu ku Jesus labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibure nti afalaru ti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumu, aba lesefurun hawai, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu gion fadiri le inyu timabwe. Aba hondara gusun habu ti gufadiri gu. Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairigu tiyan lida hafinye huriyo. Aba ti la falaru ni Feduru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadiri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habu ti gufadiri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno ilagubwe. Kama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimura hatiyan yeni, luagu. Mura duti ya laule harinyagubwe. Nyenye nuje tinyu asa rutinya arinyaga.
4: Agamba tu walarinyago, nagiri chagumo templu to hadigumo ugani. Aba mendarana magudu, aba templu lida iru weyo, to mama hadiga ugani.
1: Ni itara, muwara dunti ya laule harinyago be. Aba ti lasa rumfadirele inyu tumabu ihada agen sunhagia, aba larinyago lun Jesus.
0: Muna butibusa ni ikata, idali asa le harinyago beibuago.
1: Aba lerederun Jesusu maninyo, mouna buga nikata. Aba elalgu dini fadiri inyu tumati.
0: Bugi esa Kristu bai lele rebungiu, lelu bai lesal baronia grige li dage hafigo?
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
2: Aha, au. Ani huguya, arihu badina aule wuguri garo warugute, nyu luwege longwene sunti kabafo, ariha humeime niabi li na dueri sielu gine.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dadiragu leli ganyo, aba larinyagu.
0: Kamu wabuse rubi, lulichu gofelo ago gweto. Agamba humuti lanabagu nibungiyo, laulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailun lafarunu wa hilagu. Aba buriti hagume saruhibiru asure guwe, adoguragu alau ligibu, abule serewe, harinyagati.
5: Harinyaga baige kala gayo haboibu ago.
1: Aba buri hagayo wa sudara ligibu wagun. Nyenye Feduru bururugu ligi ya tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabwe. La letarihi bali abacharago wa larugurugu watu. Aba tariye guni. Aba tariye gulu.
6: Maluma ya dibu gienbu ga Jesusu le Nazaretu na.
1: Aba leye edagun Feduru lariye.
0: Ibidi ya tigrige ligeno. Ibidi ya ngubayi tino kalawagu badimirha.
1: Aba ladire run lida ange flasu le nye luboye, la bachara walun, la yara fadulun lubenere bariyero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinyagu on a nye imbanyu.
6: Aba gete hada ge lani gu Jesusu le.
1: Aba leye edagun, murusu onra lari gen, aba ya harinyagu a nye imbanyu lun Feduru.
7: Inarini, duwe aba hada ge. Ladiga dali lena la bugia itra linha badimure ake hagia
1: aba lagume serun Feduru inyeragua luma afinyura
0: ibidi antigirige la wago behadimure hanu
1: lida ora ligia aba la yuguru hagayo logo libia maweyas aba tilarita ku Feduru logo le larinha ku boibuga esusu lun
2: lo baragin la yuguru hagayo bia weyaso beye de gubana urwa weyaso
3: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
8: San Marcos, capítulo 15.
1: Laruga binafi, aba hondaragun habu tigu fadirigu hama arufu tahatinya liluru du Moisesi. Hama amu uguri ha wairigu tiyan lida hafinya huriyo, lumasun hibiri linywa liluru du, ariha gabala hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni giragu aba hetere garu ni lun Pilato. Aba lalegu dini Pilato Jesusu larinya galun.
9: Ubuya saharu etabai huriyo.
1: Aba launabun Jesusu larinya.
2: Ubuya kwa narugu larinya kubali.
1: Aba buri lichu gun habu ti fadiri gu sara gu liduru. Aba itilali gu dini pilatu, aba larinya gu lun.
9: Mono bu tipu sani kata. Riha batin ila biduru ichu guti.
1: Mono bu memete Jesus ni kata, aba tawiri du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gu da aba aduru ti sagu fedu lelwe yuru sefuruni. Le hamuri hagri de hada nge aduru ti. Nini ti aba aduru ti giri ti barawasu. Uwara hama amuha afara habanyo grigi ya ilagubwe lida inyura guni loa gungumadi. Aba tihajabu grigi ya aba harinya gulu pilatu luu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
9: Usea tu salu nigira gudu ni haru ite huriyu.
1: Larinya gubali pilatu lira ladugu subudi lani logu ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri gugrigi ya harinya gahong. Nu hamuri halu ligira wagitu na barawas. Aba tilarinya gu pilatu.
9: Bati habu sarube na tugu laule wagu bai harinya ga haru ite huri.
1: Aba haguwa ragu.
7: Dago bai lagu guru.
10: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
1: Aba larinya gu pilatu hon.
9: Bati huri batu ladugu de.
1: Aba ya haguwa ragu.
7: Dago bai lagu guru.
1: Kai ti busi ngela pilato lerede rompui tu hama grigia, aba ligira gudini barawasi lari kieti launa ha abanchi Jesus, aba letere geruni lulatara wagun logo guru, aba ti hanigu ni sudara lidon tuduru lulu mangurui, aba hondaru niwa sun sudara, aba hadura gua gudini tawa aba dugu funatu, aba hadugu ngaba rigi lau ti hiyu, aba hiku duni labulu. Aba hakume seru aguar halu harinya.
7: Gapagarila haru ite huriyu.
1: Aba hagayo ha labu lugu la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hahu duragu abu suralu. Lari gie heher halau itara. Aba haraga chuno dago funatu to. Hadauru bung luago. Aba hadauru nu la dauragu luago. Aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru. Nyenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro luma rufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba fulasu giri ti. Golu gota. Mini lalira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lumu. Gama lumu matun lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuru ni luhari hinga bala hada gen eredera tau ladaira ladaira nefu bina afu hadara gon Jesus logo guru aba laburu dunua lidunu nye
9: haru ite huriyu
1: dago tiengi bia hiveru tia logo guru wa ora luma aba loige lowere aba loige ubun ta le buri ti hasu gren grigia aba hahi hani hachig lao aba anabuni hariya
11: Bugelerinha gubwe logo fui bom mela templo, aba yelame barara magdunu lida uru obeyo, sefu guba bongwa, rariba loige guruwa.
1: Aba ginye heher han habu tiku fadri gu hama arufu da dun di duru du moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
12: Sefu tuyamu, anisinyati le sefu regulungu, rarila kristu, arua ite israelina, loige guruwa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginye haa, Dawa gubanya logo guruwa uwa raluma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligia laguwa ragu Jesusu larinyaga.
13: Eloi, Eloi, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugi yute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye banya, agambuti aba harinyaga.
14: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
1: Aba leiba agun aba hadagi, aba mudusi tau diwe darugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu darinyagati.
7: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugu Jesusu aba aguwa ragumi hereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu tenkulu lida biya murusu. Inyugelu unabu. La lagambu bali habu tisuda ra romana le rara bilikibu ke Jesus la guara gu. Ari halle italian la longe abalaria gu.
15: Inara ni luago lirau lambungi ugarile.
1: Nyenye nuginye urinya aria gutinya disegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Lugu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Lugu Chuginye Jose. Urinya ha falamu ti Jesus al itere gu amuti tame halle Galilea lubei. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalem ge uara luma Jesus. Lubara gen lalu dunweyo abaliyabu Jose abawuguri inebe wati hada gen linyo haga ilurudu. Le agora babali lagume serun larun habungi tau sun lanik lila na fulasu le giri bay ari metea kaiti luweyi rulubaye arase hani luba luweyi emera aguni abale beluru le nyi lubai pilatu amori he lugu Jesusu uo gani murusu anufu de lida abata wiri du laniki pilatu dan le lagambu bay logo hilana Jesus abalona ha logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaruni lubai logo hilana dans les larien guboy lun logo inarini la aba lichuguni pilato lugu bu Jesus lun Jose aba tilaganye Jose aba ngamisa finutu aba larire guduni he lugu bu Jesus loige guru aba loburo guni tau aba lichuguni lidon aba umuho achigiti logo dibu aba ladoruni lau aba dibu aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose ari frasule nyi luboy labonua Jesus.
8: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le las gribe luye mera guni, aba hagañe ha Maria Magdalena, Maria to lugu chu Santiago, tuma Salome, ibin lu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus. Leyu di maso, lafna de la ruga aba houdi logo lumua. Aba ti harinya gu, ama gua.
6: Kaba sangi dre dubu leke luben ri muwa.
1: Da harini bei uwa lila unwe budubu ligia lida lubara. Aba hebeluro lidon umuho. Aba harini aba wuguri nibure njili. Nyunye iluwei ginye lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinye gunhon.
9: Manufude dago huma. Halu wa hinyisa Jesus le Nazaret na le atar wagube logu guruwa. Uwa tia. Sara lida ge oweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichuguwa. Heiba. Harinya gme hulani disipulu gu, lutima feduru, logo anigira la luago ima lugale leon hubaragi, harihu benyi kei larinya gu ni hun.
1: Aba haudi hiburinya hagia aiba kwe na nyenye ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Marinya gu tinyati ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari ginye lasaru Jesusu lida ge uweni, dimasu binafu, aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru neha, eibu banyameha luma, dan le tadari rubalinya, hayahua hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufutago Jesusu lungo hon bia hadagin ameha eibu kumye luma. Houdinya arabun. Aba haudi aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gien, lige larufu dagun Jesusu lungo hon unsu disipulugu hagie dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigubali lari gie lasarun lida ge oweni. Aba lariengun hon.
2: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tinye lagu, batise hagia me ha salbaru ba. Ha mafinye tinya hasia dirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinye banyanuago. Hasaka haba sifiri guguriba tinya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai heneru. Ahanya arigita hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uriba ti hon. Lawon sun lira, ishiku bi haha bo hawagun sanditia, aba me harai dagon.
1: Lari ge ladimure hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layuru luwe gen longwe ne buingi. Aba hafri dun disipulu gu, aba hapuri chihani uganu luwagu ti asalbaru ni lida sun fulasu. Jesusu meme idara gwa lumutinya, ani chauru gudalei uganu le hapuri chihaboi lau milagro leburi adugubai.
2: Ugano buiti lela buri habai Lucasi luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lu Teófilo le weirigubai. Gibenya grige ocho tinha haburu ha kate lebri la degubai bongi uaganagua. Afagua tinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihibali brikate ligia. Lumagela gumeseru. Apuriji ha hagia luago. Au alegda hadi naginye buidu buidu. Ligburguri sun kate le asusere dubai. Lumagela gumeseru. Ani afinyetin luagu mariba lalu naburu ha nugara da tobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate le arufu da habai. Bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la diga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la diga sinyan la tagaru di Isabeli, ani derebu guganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha gerigia bongu di afuria idalu bungiu, Abatila salirago aba lani wabure me angeli lu sakariasi, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, abata weiridu lanigi aba lanufude dun, aba lariago angeli ligia lun.
16: Manufude daba sakariasi, ladiga akamba lani kwenye bayumarugu. Tagari daba kumare aba irahi, aba mabichu kuhua lirime, takwinchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu wa hua. Ladiga waire kubai birawe ligibu ya bunju. Matu kwa diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ya mbaraka lagu wa hua. Ladiga balu hakiri kudu sarabu hata di Israelu na luka bunju te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elias sifri. Lu laranda la gudu ya gudu ya hama isana bu. Lugini kufune delu haa mabuchi habanya lukagama kibanya lana. Itara lukwa laransa runia lukwa haresi kuruni hapure.
2: Abalaniya gu sakaria si lu angeli ligia.
17: Itara lupake na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiwa.
2: Abalaniya gu angeli ligia lu.
16: Gabriele au lubuni buyu. Ligeuna habole na adimwa rehabungu lu nichi kuyugano kuitilebo. Kweto. Ima fiyeru kwe wago le nariye kwe kumu. Bereda ra merero za, dari me lagu rahu berewe, la gufle bakate le lidane dana.
2: Sundan le, hanya hati buka girige bongu di agura bahi sakaria si, wairiti hanigi luago li lusan duari rugu, dan le lafuri duboi, sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilun san duari rugu. La dimure hati hon lau seini, la diga marinya gadi halila. Dan le lagumu chuboi, Dan le lubai le seribi dun sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. Larige kate ile, aba tadaganye du Isabeli to lumari, aba mafridu la tau lubiege luagu sengu hati, tariyenga ti tungu rugu.
18: Ladiginye bungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi igari hagibuge grigi.
2: Sisi hati larige, aba lohna hani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. Ladiga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalaria gutun.
16: Fulase watibu Maria, anehi abore mebumu.
2: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi du tanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
16: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du aba irahu, abame bichu gu Jesus luagu. Wairi gubai, lere bunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudu bai wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. laguma diru bay Israel lu sunta ani magumo chati bay larue ha.
19: Abati tarian gu Maria lu angel ligia.
6: Ida lu bay la susar educate le. Mama rigi dinagu.
19: Abati laria gu angeli ligia tun.
16: Ya di pasifir santo kuago. Abu melubur abu ni bulpa papuin gulai liu utnabe. Ligia santo bay lu bay irah lelu bay pagar utni. Irah puin gu lupa laguaru. Ya di bidu heto Isabel. Dagai naruhi lausu wayarula. Itra linya lu bay ti. Tome ha wago bo haria ga wago sinyala tabar utni. Ani hei sisi hati dagai lai tuago. Ladiga uot ni kata lasa rubungi.
19: Abati tariengu Maria.
6: Lidamu na bure mebungi unugui. Aduga leile baninya gubeinao.
19: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi uubu Judea, abatebeluru lubion Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala liheriti.
18: Binila adibubungi usugu hausungi nyari. Binila aliginye irahile bidamboi. Kata inya dina lutiabi lugu chunabure mebisidana. La unagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
19: Abatitania gu Maria.
6: Ruto nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu, nugu ya le lidamu. Umagi nguele, harinya gubasungri ige lwa gufulese iwadi na la. Ladiga diga ali bungi yu, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habu beila honha inebe habu banyalu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anya haga bafu banya lidage hawairigo. Abaladugu ni ha unabugu banya luwairigo hama. Habuga lama banya, buingi dalumuti ya lau ilago. Ahi intiharisi banya, michu tinikata hon. Idhara galumuti ya Israeli na halu buwengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon ladiga wagu lusundang.
19: Abateredere umaria keiburi uru wa hati inyi, larige abatagiri budu habiyon. Abala gufliru dan lo tagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan le hagambu bali tubesi nagu hamatidu hanyu, lo agu lubuidu kate ilela diga bai bongi yutun. Aba hagundaragu uwaratuma, lo agu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, busetin yebeti hichugu Zakariasi lo agu keiliri luguchin. Aba tariangu luguchun.
6: Uwa baliri.
19: Aba larinya gutun.
5: Kagi ye wako, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihua.
19: Aba halige dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
5: Kata ibeifunasa irahule, ladiga arufu dalumutu bungi lubafu lida.
19: Aba labuinchu Zakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagume seru ariyaga.
17: Alawa hawamai wabureme le habungi ta Israelina. Ladiga nyubi haliwong wagie le lanigo ani salba ladio. Ladiga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwong hadage ladiga wagun Davidi le meha lubuwe. Itralea meha frama selani bungio hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Luago la salba rubadi wala hawai waga niyo. Luma hawai sun ha yere habuma yon. Itra linya gudeme habula bungi hon wagachago. Arufu dalei luago mabuli edagun la lue lidara dole sandu bay. Ani hale meha larinya gubay lu waguchi Abraham. Luago le sefuru badi wala hawai waga niyo. Lugayara bay la veseri vidun lu manufu dem. lau uwerani derege gonyu wagie wongo lu su dale wabagari dubai ani bugeni sanira lani bungi le inyu bai profeta luba baguwaruni la diga barase heba uma luba waburem subudiga da bamu gai hon lanigu lagu ferudu na lani hafigu ruligia asal baruni hon la mirigu dubai wabungi ute li leiti wawagun sielugi lau lisi habu luma lugude me habu lularugo ngadagdu hau halida mai luburi galuma hau halida maya la munya le lani na oweni luma lu la du de hani wai bugu lido umale lani na darangile
19: awairi deina ligia irahu ligia awairi deina ligia ginya lida sifiri abalagano lida flasu magaire wati dari luma veyu le la rufu da guba ilungu hon israelina
8: San Lucas capítulo 2
19: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto luhaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urue Romana furumie meha la dugunu wakata ile dan meha le sireniu la aguma di aboi siria sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburu dua ligie la furiduba i Jose Nazareto gine lobo wagugine Galilea aba lidi lobo wagu hudea lidon fulasu le giribai Belen Lenyi lubai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lulaburu du, uweratuma Maria, togadara du boluma luhamari du, anidagei nanyo. Dan le anyaha la nyi Belen, aba lachiliri dan lu taguraha Maria. Aba tagaru du ni tigira manyi, aba toburu gu ni tida lagei, aba tarono gudini nyi lida flasu le, hege gile ibinyanigu. La daga uwa ti la ubaru hunti da haba chuludugu tiyan. Arabu bongu di loi Belen, nyenu onigiru tiyan mudun, bowlaruga hou onigiriya halugani mudun. So dini abala saliragu aba lani wabure me bongi u angheli, sielu gien hon. Aba larungo gadagudun, loerigu bongi u hau, aba hanufu de dagun. Aba lariengu angheli ligie hon.
20: Manufu kata huma, la daga anihe yoganu buiti na nugu hon. Lepo na basara bunda ni hong su grigi. Luago agro hoa de la aba salva la gule hongo kunye la deida David, Kristu le hapureme. Kei lisegi ni le naria ngwe hong, atari rupa iraha ligia ubo rako tida lage, rong lida haika gila ibia ni.
19: Ida ora ligia, aba hasali ragu sarago angheli gu luruga bufurumia ti angheli, aba hichugu uweri gu nilu bongiu hariaga.
21: Uweri gu nilu bongiu lida liwa misiana.
19: Danti le hagiri budubai angeli guhari gun sielu, abaharinya guhoniri mudun hamagwa.
7: Kemun belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi uvon.
19: Abahodi fureshe goina, abahadari runu maria luma hose, luma irahu, ronli da hega gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, Aba habao da gunile ariya gubay hon lubugri. Sunti ha agambu balinya, weri tuhanigi laule ariya gubay hon niri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu hon niri mudun, are muheina luma ichigaina uweri guni lubungiu, luagu sun le hagambu bay luma le harihibay, la diga la suseredu itara kei lariya maguni wa hon. Luagu lividu veyu, Aba le recibiru ni seini tuagu loustaru. Aba lichu gun Jesusu luagu, iri memele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, harumadu lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladega larinha hanyane tida liliru dubungiu.
20: Sun ugiri irahu le, igira manu diruba luaburemi.
19: Aba lubai ti hodi adagara gdei le wagu bai larinya ga liliru dubongiu, biyan wagagwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wuguri Jerusalem giri ti semeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubongiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyin sifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da la li lun, lo agumon webe la marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure me bungiu. Abala dunde hani sifiri sandu bugiri ligia, lulidi templo rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templo rugun, lula rufudun, abaloyo hani semeon, abalichu guetenki runi lubungiu, arinye gina ligia.
11: Nabure me gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le frama se bubuin nu. Ariha nali wasal baragile lau nagu. Asal baragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufu dune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
19: Abata weri du lanigi Jose tausun Maria lau lera lenye gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
11: Irahu le lebuna baya sugera guni hon saragu Israelina. Lebuna bagin asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumbai gibe hama mahatin heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate le bukai aba efento asho urutu tuagu buani.
19: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lirau penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aninibure giru meha tamari dubai, sedingi irumu tau lumatumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye, abateredaru nye eseribida lubongiu. Ariyebuwe yogu, ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana, lida meme ora ligia, abate tengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu hunsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai lariginye lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italin hadugu aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma alu daguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
0: Kame sabaduge kata inlewong nira, lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
19: Abati larinya gu Jesusu hon.
4: Kagi ya wogu halu hon, ibidi ya tisa hon, luagu lungu tila nateni lulu kata ile lani nuguji.
19: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abala sigiru lau meme lagamba di ho, abati biri taredu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen, ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
8: San Lucas, capítulo 3.
19: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, luma Traconitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano lu Juan, le lire Sakariasi, lida fulasu mageira wati. Aba leibuguni Juan son fulasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Arinyega ina hungirigia, luagu lunti la hasakri ya lida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere tikata ile itara kei meha laburiduni profeta Isaiasi larinyega.
22: Agambu watiaba umalali, agura halida fulasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba gureme, tarako ma uma suruti luba, labuincha wagiduba, sun fulasu wayake, sun rubu lararida wagiduba, uma burile segebe, lasura wagiduba. uma brilé muaraguti

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abaladenha Jesus Lucifer Guribati, Ligia, Abalarinha Gulum.
2: Maniba, Furibalidagia Ugurile.
1: Abati Lahuchuruni Sifiri Guribati Ligia Ugurile Ligia, Muarugun Hagebugesungubi. Abalafri du Lidagia, Mabule Serugalei. Abatawari du Hanigi Sungubi, Abaharinha Gunhamago.
3: Cabris Adimurele. Adimret Ugrile, Laugumadi Lumo Bafu Hon Sifirigu, Uribatia, Abahafridu.
1: Adimure Hoatibui do Lago Jesusu, Lida Sum Fulasu. Abati Lafri do Jesusu Tidage Haligilisi Huriu, Abalidi Lubion Simon, Sandin Tilime de Simon, Tabirohanya, Abahajumanogulu Jesusu Lularida Guagadanu, Abalelumuchu Jesusu Tuago, Abaladen Halu Abiru, Abalagidaru Abiru Toi, Lida Meme Ora Ligia. Abatasarun abatagumesiru eseri bidahun. Sunhagama banyesandi tinye habiye, abahanuguniye lu Jesusu danle lali duveyu lulareida guagadinya. Abalichuguni luhabu hawagu kala abahadagye, abalareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hawaitinya hasagar wo sifiri uribatinya, ababari haguaragun itara.
4: Buguya lirabai bungiu.
1: Abaladenha Jesusu hon sifiri guribatinya haguya, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Danle laruga du bai, abalafri du Jesusu bongu di loi uburugu lidong abafulasu mageira wati. Abahalu hanigirigia, abahachilu lulenyin lu bai, busete embe herederuni loi lidi, abalarinya gu hon.
2: Kasu gien nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bongiu hon lila na libiri fulasu. Ladega lun lira non hawa.
1: Italia leading apurichi heina ti dabri haligili si huriu Galilea.
5: San Lucas capítulo 5.
1: Logaba veyu yin Jesus lara laguna legire bei Genesaretu abati hayabi sarago grigia dari luhamur dogoni ladega buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesus bian uguni mala tu beyabu dariguanya esenhi tenti dage. Hachiba hayon heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, abalarinya gulun, luladise du murusu luei larubeya, abatilanyunu Jesusu tida ugunin, abalagumeseru arufu daanhon grigia nyingi. Danle lasu rubei ladimureha, abalarinya gulun Simon.
2: Hei ba meme anago, aba me haguru no hiseni nyin.
1: Lariega Simon lu.
6: Maestru, nadaga me hadi vasuna ariebo. Eni manyungu tivani kata, kamalumu unke buguye lubeyari ngubali, wagura.
1: Aba haguru, dale hinyoro gubanu seni, nye nusarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, honhibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya. Aba hayabi, aba habuncha gudunu biyangubay uguni, dariye belu tadibiragun. Dale larihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
6: Disse banuai, abureme. La diga aba vugiri gafigo tiau.
1: La niña gubali Simon lira, la diga taweri du lanigi hau sunha uara bayan luma, lagu anyugu ni le hadigabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma Juan. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
2: Manuhu de daba, luma gekweto, gurigi hanyame badiyaha.
1: La rigeti hatiru, abahigiru ni sunkatei, abahodi luma Jesusu. Logaba veju, lida yin aba fulasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumunogulun itere.
7: Napureme, gayara ti bareido guagetna ahabu busen.
1: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
2: Busentina, areida guaba.
1: Ke larinya gu itera, aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, abati larinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
2: Nyuduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubaime idewese le wago be larinya galiluru do Moisesi luago barumadu, arika hamamo gai gurigia luago arita wadi bulan.
1: Eibu dan, eibu laburu chogun tima, luago Jesusu.

0: Saraguhanya gerige onder gutinya, luhagabuni, lumalulare da guaga dini hasandi, abati lidi Jesusu, lenyi lumuti uwa hama gerigia, lulafuri du lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufudaha, nyin nuti fariseugu, hama arufudaha tililuru du muisesi, nyubitien lida gelirahi nyuburifulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bungiu, arihu olago Jesusu, la olarei da guaga dini esanditia, abati hayabi fiu ugurinha, barina aba uguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati rebela gudini, lenindo bai Jesusu, lularihini. Gamalumum, madari tinha halege bela rebelura, la diga hibe gurigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenindo bai Jesusu, abahareira gudini sanditi, tida lubarari, ligi buguion. Da le larihi bali Jesusu, afinha ni leha wagu boi, abalarinha gulu sanditi ligia.
1: Nirau, ferud na wali bifigon.
0: Abati larinha gu arufu da tililuru du muisesi, ama fariseu gu hongo rugu.
2: Kata isa grigia le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Ua ti amu gayara ti ferud na la figo lo edige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boi, abalarinha gu hong.
1: Kasa wagu hasami na reitera. Kati mamene kubilarinha wagun, ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun logo gayara la ferud na nafigo, aule uguri garuguriguti.
0: Abati larinha gulun le sandi boi.
1: Saraba, barubun pubarari, baiba bubion.
0: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugin, abalabudun lubariri, tobuga idabun larunra, abalidi lubion, adimure reina logo luerigu bungiu. Abata wairi du hanigi sungu boi, abahadimure alagu luweri gubungiu, abaharinha gun, lautuweni anigi.
3: Ariha adiwakate wairi guti ugunye.
0: Larige kate ile, abalafri du Jesusu lida geflasu ligia, abalarihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi, nyuli lida lubara, lenyin luboi laguburaha, abalarinha gu Jesusu lung.
1: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
0: Abati Lázaro Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu, keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige abaladugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, ninya nutisaragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Abahagume seru fariseugu, hama arufuda tinha liluru du muisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, abaharinha guhom.
4: Kasa wagu hegi behama gubra hatia lisensu na gumadi luma hama amuga figo tia.
0: Larinha ga Jesusu hon.
1: Hamagati ya banya, memegi ruti ya surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagurigi ya rishagwa tia. Niabia alwa hanya haga figo banya luha sakri ya bala.
0: Abati harinha gulu Jesusu.
5: Kasa wagu hayuna lalani guhuan hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinho gura hagie suanda.
0: Abalarinha gu Jesusu hon.
1: Kayara tifunaginha, hayuna ragudunia gurike haha misera han lidon aba maria e suani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
0: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon, larinha ga.
1: Uati ibuguti murusu gamisa tuegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, Tagade ribon toi seri bon, ani mere de bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon guero binadhali, ahi adiguwa itara, taheri da gubay diwen iseri guero binadhali, feri di meti diwen, feri di me guero. Lige lunti lubay tichugun diwen iseri titon guero iseri, itara luba le seri vidun guero serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, Tobi nadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinha guba, buitu matu tobi nadu.
6: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, leluweyu remera guni, ibugi na linha Jesusu, labad nago nadu, hamalani disipulugu, atu reina hagia disipulugu trigu, aba refer reni, lau rabo, aba regini lila, aba tiharinha guhada gefari seu guhon,
2: Kasa wagu hadiga wadagon le maun lumuti ladiga lida liweyu remera agoni?
0: Larinha ga Jesusu hon,
1: Maliha gidin san luago lela dugbe David luago abadan. Dan lela lama chubay hauson hauwar banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba la nugun titagin fen toh sagre ubon. Hau ligia titagin ru ligia hon hauwar banyan luma. Lauson fadiri guri ginyan no laye be luma banyan heigi titagin fen tuguye.
0: Ariye gatigin en hon.
1: Gabafutina. Aule uguri garo warguti ibini luago luwe yuri emeragoni.
0: Lidan yaba veyu. Le emera guagle, aba le belur Jesus tidon haligili si huriu, aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali, luha bule lonvere. Anyahati arufuda tien liluru do muisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboi lum, didalu veyu remera guni, luha dari lulidurum, subudi lumuti Jesusu kala harita guboi, aba larinya gulu wuguri le hilali be uhabu.
1: Saraba, rara maba wakibuginya.
0: Aba lasaru, Aba la raramu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
1: Nal gu daadun luago aba kate. Kaga yarabi la dugun li da luweyre emera guni. Buiti odi uribati. La salbarunio I bagari odi lagidaron.
0: Aba tilarinya gu niye Jesusu son ha geegu boyen lahu. Aba larinya gu lu wugiri ligia.
1: Tuleba I buhabu.
0: Aba latu leru ni, aba laregdagu. Ha hibiri, aba hagayin du saragu. Aba hagumeseru alig daago hamagwa. Ida luba la ganyana la hagumu chulao Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu luaga aba wubu afuri ida lubongiu. Dan lelaruga duboi, aba lagua ruhon lani disipulu, aba lanua da adusu, hada geha umayan lagua ra apostolugu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lira elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederegu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugien saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laruru guginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburi a sufri rubanya hau sifiri uribatia, a reida guatia ginye, alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, la diga a reida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatila rihin Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
1: Ulese watun hugi alegu demabay, la diga hani hale laruin habongiu. Ulese watun hugi ale afagu bay ilama ugueto. La diga hakimu le duba. Ulese watun hugele ayahu bigwento, la diga hehera haba. Ulese watun dale yerego mahongurige nuigi, dale habugagunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kei ni kata, ke uribati nuigi aule uguri garuurguti. Gunda huma sarago, buihuma lau gunda ni lida weyuligia, la diga hibiuba aba omebu afayeri waho cielo, itara meme linyame a hadiga haguchago gurige ha hon profetago. Hugiabugu hugiele risi bay, la diga ibihe humali sun ugunda nile lumbe ihibihini. Hugiabugu hugie hakimule banye, la diga halama chuba. Hugiabugu hugie haeher habanya gwento, la diga hayahu habalau iruni. Hugiabugu hugie danle hadimure hasun guriga buidu huwago. Itera niyame hadimure hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Anihane enenu hon hugiele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon, la diga hama buiti hon hayere habubanya hon. Binihu manya hainyare gutun. Afrid da hugia me hawago anabugutun. Ahin agayu ha aban guriga luago aban loba bigibu. Ruba iginye le aban loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babusa rubi la dugu bun. Liga la baduga hon amu. Ahin hari guinye no lubei. Insi in habuba nye hon. Insi da hon. Ka buiti hadugu bi lau lira. La diga ibi niga figo utinya. Itra linyagin hadugu. O ahun la adiga buiti honugu ha adiga banya buiti hon, ka buiti hadiga bilau lira, la diga itara linyagin hadiga gafigo utin. Ahun afuretihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hamagin, ka buiti hadiga bilau lira. Afuretihe tinyaginye gafigo utin hamagwa, agura banyu hagiya herese biru murusun ro ya laun. Ahin ti huguya, lunti hinsi hama haga ni hon, adiga huguya me buiti, afuretihe huguya me, magura bahanga ni kata lemenyo go. Itara luba wile la hafairu waha luma ge bungi le inyu gubay, ani lirahi nyu badungi le tima timati. La diga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi re dibanya luma honha uriba banya. Udeme habu huma kei udeme habu la hugu chi bungiyo. Michi ga huma hadunro amu, michi guwa lamu ga ginyan hidunro. Masiya diha huma, masiya diruwa humamu ga ginyan. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, ru lamu ga ginyan hon, lichi guba bungiyo sarago hon, la duka pa hon kei guberi ga haduka hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
1: Kayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua du babiango bai lidon aba meme huyo. Uwa teni aba disipulu weirigu ti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha latoria ha, itara rugu bai kei lu maestro. Idalinya ga yara buban li lirara ifi li lidan bai lagu bibria riha, ani masandi bumuti durusu li lidan bai bago. Idalinya ga yara lu bai barinya gu lu bibiri, sagane I lirara ifi le baguru gu bai, ani masandi bumuti durusu le baguru gu bai. Biangwa tigibu hukuye le, sagaba iduruso le baguru gubai furumi, gayara lamu gabarihi ni lirara ife le laguru gubai bibiri buidu lu basagaruni. Uwa ti tidibu wewe buiti lu uriba lali, uwa ti ginya tidibu wewe uribati lu buidu lali. Sun tidibu wewe subudi wati lagu li, matu hautu igu luigen hiyu ni bebe ituwege guribi yu. Gurigye le buidu bai, kate buiti larinya gubai laduka kate ila buiti titambe lanigi. Gurigi le uriba bai, kati uriba ti larinya gu bai ladiga kati la uriba ti titan bai lanigi. Ladiga lagu le gibe bai titan ba nigi la yanu habi yuma. Kasa uwagu harinya ga luwagu au la habure me bai ani madugu humuti le nubai bai. Narinya ga li hon, ida linya la le nyubu yu bai nuo ani adiga li le nubai bai. Itra linya ke yama uugiri le abuna gu bai muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le li nyuru bai duna, Aba liyabi fuludu lao ere itu wago muna tuguye. Sinyalu muti ahingi chaladuga luwago nyonla ebu derebu guti. Ahinti ele agao bubalina, ani madunga lumuti le nubaybay, itera linya keyaba ugiri le abu nmaru luba ligibu wago sagon, ma wago buriga, danti le linyuru bayduna, aba liyabi fuludu lao ere itu wago, aba teyo wadun aba tagoni chagun son sui nagubay.
6: San Lucas, capítulo 7
0: La surubai la dimure a Jesus hon grigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeyen, lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi imusu ligia, jarafa li lulowe. Dan el lagambu bai ofisi ligia luago Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugirin a weiri gutinya, ida hafinye huriyu, luha yumurago lu Jesusu lu lidi aligda guagade lumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurago lu tausum hanigi harinya galu.
7: Gadunati lu bidaraguni ofisi le. Ladiga hinsi ya tiwalu. Ani ligia guana rugu abu na guagi dubaru waligilisi.
0: Abati lidi Jesusu hama dan leja rafa li tu luba ofisi ligia. Aba lona ha ofisi ligia hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
8: Napure me madrini na lu bebelu runubiu. Ligia miti nubaya alu gabunungu. Rugu bai dimure aba melarei dago numusu. Ladiga au ginye labu enyad na gumahati inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hada ege lo lidi nyuduts. Dale nariye gulu le aba liabi nyibuiti. Dale nariye gulu numusu lu ladigi furume gwerig katei adiga lamuts.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali aba lariye guhon.
1: Ni naru hao, Ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finya ni weiri ti kei la finya wuguri le.
0: Danti le hachilir bai wuguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gon lubiun ofisi aregda gwali lumusun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti na in. Uwere ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le hachilir bai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hoti abu na ha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
1: Mayahu wahaba.
0: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larihi gulun hilali.
1: Irahu, bu narinya ga saraba.
0: Aba ti lasaru, Lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan le harihi bali grigye kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uweri guni lubungiu aliegeina.
9: Chilugu aba profeta wairi guti wagana guon.
0: Ariye gatinya ginye.
10: Nyumbi hebungi uidara guawo. Wagia lelu mutu ni.
0: Aba lagambu ni wakate ile. La digibi Jesusu lida sun hudeya. Luma geyegu wa low. Agamba tihuan lagu sun kate ile. Aba uda guhumuti lani gulun. Aba tilagu wa runhon biyama hada ginye. Aba lona hania aligide wabure me Jesusu. Ahin ligye lubay Kristu bay. Lelubay liyabi. O ahin la. Hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay. Lenyi lubay Jesusu. Aba hajara fadu aba harinya gulun.
11: Lone he diwa huang le abadi sehabe. Alig dabu ahin buge lubay Kristu bay. Lelun bay liyabi. O ahin lu lubay wagura bu amu.
0: Lidna meme ora ligia. Areida guaga dati Jesusu sarago grigia. Lida ge hasandi. Lumaha sufrirun. Lumaha da ge sifirigu uribatia. Ariha gada ligia ginye sarago marihitia. Aba lubay ti lariya gu hon.
1: Hey ba, hariya ga ime le harihu bay luma le hagabu bay lun huang. Abahu da wame lun luago ariha ya la marihitia. Eibu ga ya la maibu gutia. Arida guan ya la lautia lepura. Agamba ya la ha magambu nya habanya. Agu ju guan ya la hilanya. Luma luago lichi gu ugano luago tia salbaru ni hongu demetia. Uleste wati ginya gurigi le meferi dirubali lafinya nuago.
0: Larige houdi, habu ga luna habanya huang. Aba lagume seru Jesusu adimureha, luagu huang hong girigia, lariega.
1: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha. Aba wuguri tau dau wa wenda guto. Subuti humunti luagu hala wenda gubanya adoro go, agana wahagi ya buido, tida yanula haba uruwego. Lidna linaru kati, kah hindi bayariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri guti sugulau profeta. Juan, lagi orang gelar lewau beteranya gelar yang bungkio. Nona hanya nona gelar bubaragi. Lularan si ani umah buba. Kehindarinya guni hong. Uwa gelir profeta weri guti luai Juan hada sun gurige. Ani lau sun lira. Weri guti mati le una guti ma bayi lidan laru yang bungkio sugu lau.
0: Dan lehagam bubali sun gurigia. Hamaha agubra bali lisensi nagumadi. Kata ilen. Aba harinya gun. Lagu richa la bungkio. Lau larinya guli yum luge Juan. Lagu lunti la, Hasan siruni ligabri houserun, grigie hagia, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahen tihibe age fari seugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi serunia huan, animeresibiru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
1: Idaliansa hagabri grigie halani natan le, kasa le negabui. Itrahanya kei irahanya ha nyurubanya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama kwa. Inya hati wa fidu hon, mabina hatan. Eremu hati wa uremu hiri tu hon, animayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea batise ya bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diveng, aniaga tunluagu kwa wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garo warugati. Le egi bay anigura ligia. Aniaga luagu gaigati na, kata dinuguya, Ani luagu hama dalaga figu tinya hama agube hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subudi hamuti luagu buidu na lela digu buibungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu guligia, Dan leta gambu boy luagu lidi Jesusu ega lubien fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedir gedini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lariye galungu orugu,
2: Lu hamuga inari ni la luagu profeta la ugri le, la subudri yin hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luagu, luagu aba la gafigot.
0: Aba ti lariyegu Jesusu lu fariseu ligia.
1: Simon, ani aba kate lu nariyegu nipon.
0: Lariyega fariseu.
2: Ariyega bainu maistoro.
0: Lariyega Jesusu lu.
1: Nyenye nubiyan ugunia, duwe tinya sensu lu aba furi dehati. Aba hatna ginya duwe ti sengu sante nariyo, le aba dimisa. Kaiti sinya lubai hafayiru ni, aba ferud nalani afuri di hati ligi ya hatuwe habiangu bai. Aniaga bai tino, kabagi ya hata agia hinsi habuti malu afuri di hati ligi ya.
0: Laniaga Simon, lu.
2: Lida narita gun le gibeti mabe la due ha.
0: La linha ga Jesus lun.
1: Rishati le barinha go boy.
0: Aba la rihi Jesus to agu wudi tuguya. Aba la linha go lu Simon.
1: Ari go bia santo wori to. De lute na bobion. Michu ti buduna no lo na chibu ni nugudi. Ahon ti wori to. Agu wag da tumuti nugudi lau taguira. Aba tamaba ida gudani lau tidibiri. Mashubu mutina. Ahon tuguya. Lumage ne belurun. Merede gili tashuha ni nugudi. Michu ti bugaraba nablugu. Ahon tuguya. Tugotu ibini hemeti luago nugudi. Ligandarinha gubai bun luago arhu dalani luaini tinsi hebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala mibeti insieni la rufudon.
0: Abati larinha go Jesus tuuri tuguya.
1: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru amisuro houtinha ha nyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
3: Kata isa wugari le ibini lubai figo ferud nati.
0: Aba larinha go Jesus tuuri tuguya.
1: Salba wadi bulida gien bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenye.
6: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyenditi Jesus ulidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay ugano buiti luago laru iha bongiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifrigu uribatinya. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha, idaragubali laule hamati. Saragu hanya grigia, nyimbitin lida ge saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimureha Jesusu ho lau hempulu lania gahon.
1: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu. Dale afur hai nalani aba labur han lida gen luagun umo. Aba hadugra gune asigritin. Aba hegi ni dunuro. Libiri aba labur han labad nagon dubu. Dante le labochon aba lasagrun laduga lumaba y fulaso. Aba labur han libiri labad nagon hiyu. Aba lafaru ni hiyu le ahuchu bay uwara luma. Kamalumo nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti. Tane la wina mudubay gin ligia. Buiti la lubahon kala ila ruti san agu.
0: Larigien, lariengu ni Jesusu kata ile, aba lariengu hon, lau umala li hereti.
1: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
0: Aba tihali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, lariengu hon.
1: Uguya, subuti gudalali bungi yu kata iramu da guati le luagu tibai larue ha hon. Aha ya hama berese banya lau lereron. Lau hempulu larinho ago wakati lagu te laru inha bungi hon, lu ibidi bai lan lila kati le harihi bai hon, lu ngie uwa lagu funa da hamani kati le hagambu bai.
0: Aba larinho ago Jesusu hon.
1: Aniha lila hempulu ligie, lila nadu lerenu bungi. Ila uti le aburha bai lidan uma, agi agarigi hagambu bali lerenu bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaru ni tidage hanigi luma finru hama, masalbaru hagiyame. Ila le abruha bai lagano gondubu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamalumon malaga le tehada abuidu. Afinya tiyan luago murunsu nda, gamalumon da le hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abruha bai lidun hiyu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, gamalumon murunsu murunsu aba abule ideina hamali la diga idiheri, irisi ni lumo gundani lelani na ubo le. Sinyati ti laluba hon hadagien. Ainti lila nadile abruha bai lidon mua buiti, agia grige ha gambu bali lereru bungi utawa nigi buiti. Adiga agia kasu lau lereru, ebuga agia kei lubudubu, aluba huwa tikate buiti hadangia.
0: Aba lania go Jesusu.
1: Uwa ti grige ebe duti lampo, aba ladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu domonada, luga yara la harihi ha belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma fura gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula fura gudan. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti libihuba lau le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihi la luma lagida ruwa balwai.
0: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu le nyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe grigie. Aba larinya wagu lun,
11: Anu hati bugu chu hama bamule nu bogu di, ani busente harihi nipu.
0: Aba larinye guhon.
1: Hagambu balin lene rubungiyo, ani adiga hama ilelu baybay, hagia nugu chubanya, hagia namulenu.
0: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba ugune, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
1: Kemu lo bafurugun laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahin rogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, gerafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gulun.
7: Maestro, maestro! Wadibiragua!
0: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate, abati larinya guhon disipulugu.
1: Hagaisa hafinye!
0: Aba halaga dagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
12: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
0: Aba hachiliru, lobo ugu gerasa, Le lou bafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abin aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wuguri ligia, hau sifiri guburi batinya, madalti dagu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, le gibu ge, abalagua ragu lariyaga.
13: Kawagu bametera nomo? Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe. Ayumura guati napulu masufri rakudu banina.
0: Larinya gubay itara, ladiga laguma drinyo la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latumuro guni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairwati, aba larinya gu Jesusu lung.
1: Kabir,
0: aba larinya gu.
13: Lehio, liribay.
0: Larinya gu bay luagu ligie la liribay. Ladiga gibe hama sifiri gu uribat yaha ebelu bayan lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu bayruhu, eiga luagu aba awubu. Jarafa, aba hayumuno gu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon bayruhu hagaya. Aba lanharu Jesusu, aba tihafri du sifiri uribat yaha hagaya loibu giri ligia, Aba hebelu ruhadon buiruhu, aba tihaguro gu buiruhu hagiya hongwa, luegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suser dubai, aba hanufude dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go gerigia, arihi kata ile asuser dubai, dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu, aba hadariru ni wugiri le idagebe hafri da sifiri uribatinya, Nyun lubadu lugudi Jesusu taula dorugu areida gwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi bali. Aba habau daguni luagu tilareida gu ugiri le gawagu bay sifiri uribatin hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon ugune lulidi. Aba layumunogu ugiri le idagebe hafri da sifiri gu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun. Larinya galung.
1: Giribu babo biyong. Aba may babahu daguni sonle ladiga bay bungi yubon.
0: Aba lidi, aba labahu daguni ladiga bay Jesusu lung lida sun fulasu ligia. Dan le lagiribu dubay Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia laugundani ladiga sun haguya agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihayro, aba hadage tabu tiguhaligili si huriyu, Aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumro gulun lulidi lubien, ladiga aba regunyon lira, kebri dulsu irumutau, tonwe, dan le liabi bay Jesusu, aba hafalaru ni saragu grigia, dare lun hamuru doguni, ninyonti aba wuri hada, dulsu irumutau lau lesen hahita tidagin, vesitali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda, aba tayara fadulun Jesusu, La nagagin, abataguru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, abatareidagun, abatilariengu Jesusu.
1: Kaguru benuago.
0: Keisun la hagia, ariengu lagu maguru nuola luagun, abalariengu fedru hama libirigun.
12: Maestro, murugu mayatia yala diga hibe girigia, algda hagi di bukala gurubibuago?
0: abalarinya go Jesusu.
1: Guru al nuago, la dega sandite na lafri don ubafu ni tanginya.
0: Dan leta subu dirubari uli tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada garena, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufe serulun, hagibuge sungirigia, kala lebo na baitagoru luago, ani abalatareida gulida meme oraligia, abalarinya go Jesusu tun.
1: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuago, bai baadarangi lenye.
0: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubiege hairo, aba lariengu lu hairo.
7: Hila abira, mabere sedigi eba lu maistu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba lariengu lu.
1: Manufu de daba, afinyari guba, aba metarida gumbira.
0: Dan le la chiliru boi Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, lo idige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi abalarinya gu Jesusu hon.
1: Mayahu wahuma momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau ladiga subudi hamani lagu ilata. Abalariga duni Jesusu tuhubu abalarinya gu lau umalali hereti.
1: Irahu saraba.
0: Aba tagu yugun aba tasaru lida meme ora ligia. Abalarinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi taguburigu. Abalarinya gu Jesusu hon, lumabahu da gu hamani lesuse duboy nikaun.
6: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalondero niya Jesusu, lanidusu disipulugu, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uye resifiri uribatinya, lumalun, hareida guaga de sanditinya, abalona haniya apuriche huganu, luago tilaruwa ihambungiyo. Luma areida guaga da sanditinha. Larinha gahon.
1: Manega huma ni kata huma gua logo huayasa. Ni badon, ni sago, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Por me guara gumuno tonyin lumuti hachilura, reide huma ni daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma, tamele hafur du lida gen fulasu ligia, abame hafur du ni kalike luegen hugudi. Aruhu ta humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligie. Igira humanya kei hadari ragun honguwa.
0: Abati hafri dun disipulu gu hagaya. Aba haibugu ni sun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni. Areida guaga da hagia sanditinya lida sun fulasu lenyin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi luago sun kata ilela digubai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua. Ladega nyinye nwariengu tiyan lwagu sara la huan lida age oveni. Hibiri ariyanga lwagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri ariyanga tiyan lwagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. Aba lariyangun erodesi.
8: Au gwanarugu au nahabaya dure ili shugu huan. Kati funati le wagu bay nagan aba labaha da wagu sarago kate.
0: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habau dagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Aba ti la nuganye lidon fulasu magayre wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, aba hafalaru ni, aba le seribi dunia Jesusu, aba la dimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagume serubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinyagun lun.
12: Ona habanya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, egi ni lidaburi lirahin oudu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uwati ni kata ya.
0: Larinyaga Jesusu hon,
1: ruho ma egi ni hon.
0: Harinyaga lun.
7: Sengirigio feiwama, hama bia udru. Hawa gubarigi jida gai ha egi ni hon su girigia ha.
0: Hawana yanu sengu milu ugurinya. Abalarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Nyurugu da humanya dimisa.
0: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungu bay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Abalarinyi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige lagubacha gu nufeng, luma ui, abalichugu ni hon lani disipulu gu, luha farinha hada grige. Houtinye sungu bay kimule, dale habuda habaru igira gutun, Bwingi da tinha duusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafuri din alboi Jesusu, labugua, nyinyanu lani disipulugu, diseru lue, abalarinya guhon.
1: Italia sa harita gogoruge nuawo. Kata na sa segon hagiya.
0: Aba harinya gulun.
10: Anya hengarinya gutian luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinya ga Elias. Anya henginye arinya gutian luagu aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya gu hon.
1: Age huguye. Kata na gya lida harita gu.
0: Larinya ga fedoru lun.
12: Kristu. Lelon habi bungiu lun la salvarunia girigia buguya.
0: Aba larinya gu Jesus hon. Lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni kaun, abalarinha gu hon.
1: Na sofri ruba sarago, au leu uguri garou erigote. Hanigu betna uguri ya weiri guten lida hafinha huriyo, haputi gu fadri go, hamaruvu ta tinha liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bo hilagu bai, aba menasaron lida ngi owe ni luagun luru wa weyo.
0: Larigye, abalarinha gu hon sungu bai.
1: Lebusente la falaru nina, bulie lei kate nye la, barule iluguru wa, falalan radega le abuse rute le sefru ni libagari le feri di rubai ahin le feri di rute libagari noigi le sefru bai kage hola longri ge lagai ro ni sungu bo ahin e feri dira o laguni chegon la longu le anigo ti busiga no nuago luma luago nerero au le ugur garo wergote ni busiga ri badina gi en lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gu nugu chi hama angeli go hasandu bai ni naru hau luago anya hin la hada ge haya bonyo kweto Mowe banya marihe ga hamai la ruin ha bongio.
0: Kibri vidu veyu larige, larinya guni Jesus ukata ile, aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu bongio, baru lumuti Fedru, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesus afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du la dauragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, lumo Eliasi, ayanu haluma, Geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wuguriya ha lumabay. Dale adise dainanya, biyan wuguriya hagi aloi Jesusu, aba laringu Fedru lu.
12: Maestro, lida dan avahala ya, adiga oma uruwa dibasen ya, ababu, Abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubai, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duairi, oburoguanya, abahanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duairi ligia.
14: Anihani lalu, lehisi ebainu, agamba humei lelubaybe.
0: Larige la dimureha umala liligia, aba harihin disipulugu luagu labugoriga lila Jesusu, aba herederu maninyu mariegu hamuti kate ile harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grigia nyendo tien lubaron Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
15: Maestro, flesa hiabubanu. Ariha bai nireu le ligia erguñe bai. Ani aba sifiri uriba ti luago. Dale largu duni, aba lagu araguagu duni. Aba loeha, afri ha ligia hakuto liyumu luginya. Anyawari halumuti ani maha ti ligirumi. Anyumuro guadi na hon bandi disipulu gu. Lu hasagaru di sifiri uriba ti le luai siahamuti.
0: Aba lo na bu Jesusu lariega.
1: Uguya gurigia mafiere di tinya ani uriba tinya. Atri bai sa da neredero huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafinya ni lehida bai. Barubai bero nyahu.
0: Danye bele lidi irahi ligie lung. Aba lahu churuni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe hagedini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guagedini irahi. Aba lederegeruni luluguchi. Aba taweri duhanigi sungu bai. Lau luweni gubungi. Sunga nyaha la. Lau tuweni hanigi. Laulela degu bai Jesusu, abalaniya gu hon lani disipulu gu.
1: Agamba humai kate le boidu. Na dere geruwa ba, aule uguri garuwa rgote, aha burugu nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, lelaniya gu bai, la dega darunyo linya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, lu harinya gu lun, lu lafuna guagadani, lelaniya gu bai hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, Luego cala wairi gutima bai hada. Que ila subu dironi Jesusu hasamina. Abala nigu aba irahu lubadun. Abalarinha guhon.
1: Le recibiruti aba irahu keisi irahu le lida niri. Recibi lumutina. Le recibirutina recibi lumutiginha leuna habalina. Le lubaiti una bugutima bai hida. Ligue wairi gutima bai.
0: Abati larinha guhon lu Jesusu.
3: Maestro. Arihati wa aba wuguri asagahati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Laniaga Jesus ulun.
1: Meveri dira humai. Ladiga le mama bay wagani wamagiyanyain.
0: Dan le layara fa dubai. Dan lula nagani wa Jesus usielun. Aba larga du anigi. Lula digani luwaya su Jerusalem. Aba lona ha lona gle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lo halonha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladiga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinyagu lun.
3: Wabureme, buseti busa lungwa muria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
0: Abati, La digira gu Jesusu hawagun abaladen hahon.
1: Mama niyabia awle wuguri garu wargote agani chagwe ha bagari garigie. Niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun ebu gai nahama abalarinya gu aba wuguri lu Jesusu.
12: Nabureme, busenti na nafalaru nibu le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Dariti nga kasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur, ainti awle wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
0: Larinyaga ya Jesusu lun aba,
1: falabana.
0: Larinyaga lun.
11: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larigeme aba mena falaru nibu.
0: Aba larinyagu Jesusu.
1: Igira ba nya hilagwanya lun habu nunia hegeburi, ahi buguya, baiba apulichei uganu laguti laruwe hapongiyo.
0: Aba yati larinyagu aba lun.
5: Nabureme, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibuga yebya yoro gong honha wabi yebe.
0: Larinyaga Jesusu lun.
1: Le ishi kutiluha bulagu wa wawu hugulei. Larigen aba larinhi larigong. Mabuiduti lulila na me laruwe habongiyo.
6: San Lucas, Capítulo 10.
0: Larige kate ilen. Aba lanua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu, aba launa hania lubarun bian, lidon sun ageri lumafulasu le lumbi lidinyi. Larinya gahon.
1: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu watinyo na dagimitinya. Lige lunti lubai hamuri ha lumabungi lulona hana dagimitinya hagana wong. Heiba, nona hanyadun keisi mudun hadon anima lugu ganyitinya. Manegu huma saga humagua, ni senso, Ni gaidi, meredera gong huguye me ayano ha ni ka uma derego. Dame le hebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumi, aniaga me, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahen lubay gurigi ahinsin ha butin lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura le ishi guti hon uwa gabusigano. Daduga garichati na dagumenti ilu lafai iruaha. Masansi ha huma muna. Dameleha shilu lulidon aba agayro le nyilu muti heresi birua. Houhu meileishi kuti hun. Arida guagda humanya sanditia ha nyentia. Aniaga me honlila na fulasu ligia. Jarafa li larui ha bungi hun. Ahun ashilu lulidon aba agayro le nyilu muti meresi biruni wa huma. Purihuma lidon buri uma. Aniaga me. Ibi nilikali ken hagayre le lagu bai wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hun lwago magunda wama lau higaburi. Ani subudi humei lwago yarafa li la laruwe habungi hun. Nani hane hun lwago lida la meweyu ligia. Anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia. Sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin. Ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o Sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadara gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama Sidona. Buguya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu sanluagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo, la rari ra wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
0: Abalariya gu Jesus hun urwa wendu su disipulu gu halo na habanya apuri sieluagu la ruwa iha bongi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina, le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina, ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
0: Abahagiri budu urwa wendu su disipulu gu hagia, lidage hakoja su lau ugunda ni, ariye gina hagia.
7: Wapure me! Ibini sifiri guri batia agab hamoto dale wasagaru ni elida biri.
0: Lariega Jesus uhon.
1: Aha, ariha numuti ligabri lego du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad nala ubafu uhon lunghadugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni katahon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nun sifiri guri batia, gunda huma lagu anihin lahiri buruanyu sielu.
0: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifirisandu Jesusu lau ugundani abalariengun.
1: Ruti na uweiriguni buu nugushin, bugiele labure mesielu luma mua. Ladiga, aramu dabali kate ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, ababafuna akwagudini honha itarabanya kei irahinya. Aha nugushin, ladiga itaralinya babu senroni. Derege lali nugushin son kate ino. Uwa te niyaba subudi habuti kata na la luwaidigi ya nuguchin. Uwa te ginyan niyaba subudi habuti kata nye la nuguchin nuwaidigi ya hama haa unti ya nabunsera na subudi ragudoni.
0: Abati la digiragu adimure ha, honrugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihubali kata le harihubai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abunsera unti ya yabemeha harihini le harihubi kweto. Gama lumo, marihin hamuti. Usenti ya mehe ginye ye beha gambu ni leha gambu bigwento, ani magambu hamuti.
0: Nyeyen aba arufu dati, liluru du muisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba lariye gulun.
7: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
0: Lariye ga Jesusu lun.
1: Kate gie buruwa nyubailida liluru du muisesi, italinyagi ya baliha nyeyen.
0: Aba louna bu lariye ga,
7: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbere, luma lau sumbi samina, hinsi hage me bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
0: Aba tilania gu Jesusu lun.
1: Bui tibauna bun, ahi baduga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Kei tibuse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalagidahan, aba laria gu lun Jesusu.
7: Kata hege nibiri gubaya?
0: Abati louna buni Jesusu lariye galun.
1: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gen lun uburu gun heriko. Lagu luwe yesun, aba harga duni hiveru tin. Aba hiveru honi sunle luma bai tumaladawra gun. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida gen meme uma ligia. Dale lariye bali wuguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada gen ladiga wagun levin nyengien. Dan gien le larihi bali, aba gien legeye dun loy. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigirun aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage umeligia. Dan le larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bay lau garaba tuma diwen. Aba laguragun ni. Aba lawari ragaduni luagun li lugun burigu. Aba lanugun ni tidon haba chiludugu tiyan. Aba lounigiru ni. Laruga, dan le leibuga lan Samaria na ligia. Aba lalugu chumu biyan sensu le denariyo. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Lariye galun, gouni vibay wuguri le, ahabu agastara amu loy le nichi gubay bun luago na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
0: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kage hada gen urwa wuguni ha arufu dubalin luago libri lan le uwe biliwer hoa lida barita gun.
0: Lariye galun,
7: le gudemhe bubaylu.
0: Lariye gayati Jesusu lun,
1: bayba, ani ligia memela badiga.
0: Abala sigiru Jesusu luagu luwayesun, abala chilere lidon aba lirere flasu, lenye lubai teresiberi aba wuri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu luta gambu ni lelarinya gubai. Ahunti Marta, weriti teteniru lutubere segun, abatariengu Marta lu Jesusu.
16: Na bureme, me berese tibu san lau tigiru na namula lo adiga isu mberese gunabuga, arinyaga batun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
1: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudin logo sarago kate. Gama lumon, aba argiyen kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidon aga kate ilian luba imagida rumba ilatoy.
6: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondere gusarago girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
1: Goni vihumati ya lwe halebi ni fariseugu, le meme biangwa la igibu, ladaga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu dagwati lumasubu dirumwa baila. Itara linya lubaiti, son le harinya gube labu gen luburiga, lagam buwa balida larugonga. Le harinya go bai darugo bena hao, laguwa rahoa ba tablo go ginye muna. Narinya hare hao no madago, mon lu muti hanuhu da dun hawe girige ha gabafu banyan lu hafaru no hilago bai, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gale hon kala uwe lu bai hanuhu da dun. Hanuhu da huma lue le gabafu bai lu louna hanuhu wani mafi ugaati lari gen lagidaru ne hibagari, lue la hanuhu da da. Ma lugruwa tiya sengu du nuru lagu bina gawana, lausun lira, Mabule induti bungi ni aba hada agin. Ayinti huguya, ibi ni idiburi le habulu gubaya bahu dalali bungi yu aba aba. Manubu deda huma lubaiti, gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun laha gufesaruti hagibu ge gurige luago nani gu hama. Narinya gubaginya luago nani gu hama hagibu ge lani bungi yu angeliku. Ahaya harinya gubaya hagibu ge gurige luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ge lani bungi yu angeliku luago mama hama nani gu. Furumi aguari gale arinya guti kati uriba ti nuago aule uguri garu warigati. Gayara ti ferud no wala. Ahi ile anaba guti sifi risando, sinya ti ferud no wala. Dame ile hanuigun ligibu giyon luludu lunha goseron, o hagibu giyon la tabu te guha ligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinyaga. Dame ile lachiruno aura lunha duimuraha, la rufdu bai sifi risando le lunba in harinyagu nihon.
0: Aba larinyagun, Aba hada ge grigi hagia lu Jesusu.
5: Maestro, arinya ga balu nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
0: Larinya ga Jesusu lu.
1: Kagia ichi go bali na keya gusera go duti o keya farin hati hida.
0: Arinya ga tigien itara.
1: Goni gi guwa huma hongu wa loy igadu wa ladaga mama loygen libe luma ti grigi ya labagarida.
0: Aba ti lichugu hempulu le hon, larinya ga.
1: Nyenye meha aba ugiri risiti. Aba lichi ngun lichari aluba hou ni buiti. Aba te larinya gu risiti le longu arugu. Kaba sanfu na naduga. Ibidia ti nun halia bala narede isun le naluba habai. Aba larinya gu subudi nali kaba la naduga. Naguni chagwaru sun narede gile ilu. Aba me naduga amu weina mutimato. Aba me naredu ni naluba ha luma sun le numa baitida. Aba meti larinya gu nuni gua. Buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Hob, gurab, gunda guaba, gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watao, bowe aria buto, anison le buma bayareidanyo, kaba saon le redere. Italinya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagua, gamaluma gudeme tiligibu gya bungi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
1: Arinya gatina lubaiti hon, madihire do huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigulao egini, gebegi ugubu sugutau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, magi ligia hegi, lausun lira, ouidalo mutia bungio. Mebegi timate ufunagia sigulao dunur. Uwati ni aba hida agie gayara tilishiku ni ibini aba aura, laun libagari kalayebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugini le mene gubai, ka wago hadihari da luago burilibiri katei. Ariha huma idelin ala lahu chumfulu. Mawadi gumariti, mahu chagun ligi ala daurako. Ani lausun lira, kei narinya guni hon, ni mehe urue Salomon lausun luwendego, mewende tuti kei aba lidagien. Ahinti itara linya lubai, la daura kwagudani bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo, ani haruga lagu dunya, huguya digame samadura kwagudun la, logu watafinye huguya le. Madihiri da huma lubai ti luagu nikata, ni lau kabala heiga, Lau kabala hata. Ladiga lirahu yu ubole, larigi ya nuburi kate ile. Ahin huguya, ani ngaba hugu chinle sobuti ha bubai lu sunle he megiru bai alwa ha umai lubai ti ha laruai ha bungi furumi aba me lichi guni sunle he megiru bai hong manufu de da huma lubai ti nirahin la usumi be huma gunda ti bungi lu lichi guni laruai ha hong alugra humai le humate hisi ke me le begi hongu demeti la ulira adugi on laga isen su toma oya datitu luma irisi ni magumu chaditi ya.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tía,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ule se baño musu hagüe. Subuti humay, luego nula hamuga subuti lani tabure memuna, kabala aura la chulura hibiru tu iberuha. Agago duño linha hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba, lu liber hon lumege. Huguya, aran senyo humaginya. La diga lida me magara da ha huma ligia me nagir budu ubawagon, aule wukuri karo wargote.
2: Abati lalig dini fedru Jesusu lanie galun.
3: Nabure me, wone gunye mbichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
2: La niega wabude me Jesus ulun.
1: No furume guari go oni gritti gonfliti. Ufana da ligia, le ligru be li yubu dire lon larihin hau tila na luba, lo leiga gudun ya li dan dan. Fulese wabi musu le la dari rube li yubu dire agonflira lau luwadi kumari dan le la chuluron. Nyanarun hau, lo ago lishi gube lan li yubu dire lon ligia la ariha lau son lumegen. Ahin arita gwa musu ligia lo ago lugi li lan liabi li yubu dire. Aba me lagume sono austena ya hibiri musu hal labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga, ata, abacharu wada. Ligeme liyambi liyubdiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigu ni lueri age ya bai chuni luago, la siya dire me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi hebubai lun kala la busen rubai liyubdiri, ani maran seronti, ma bahudin le, la bai chuu basarago. Ainti musu le ibidi yeti lun, aba la dugu kati leburi lunti la bai chun luegiye. Ma wairi ube la bai chun, le unti lichiguwa gibeti, gibe bai aluguti lumagiye. Le gibeti igiruti labu gien lariya ha, gibeti ma bai aluguti lumagiye. Ni abia adona kwagita watu ubowogu, ani busenha di na hamuga durungwa li la watu ligiye. Lunti nasigun luegiye aba onwe bun ocha waguni, memeni ya nanigi lagumu chun. Arita kwa tunsa luagu niyabi ya la ichi ka darangi la ubo wakon. Manugu tina darangi la, fari nguwa una nugu bwe. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida haba muna, hafani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigine. Lagara baguba uguchili luagu li rau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyun tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyun.
2: Alinyega tigine Jesusu hongirigia itara.
1: Dale harihi laburi gadun sielo, aba harihi go lagu lahu ya lahu ya, aniligi asusereda. Dati le lafurun suedi, aba harihi go lagu laro gada la, aniligi asusereda. Bian watigi buhugu ya le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansir go dan sielo lumo muargo, ka wagu ibidin ya lubai lagu tiligabri dale gada balun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungo, ahin aguare gada aba gurige buago, aba bidi luma ligibu yun lurudu, hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarege hachiluru. Manika lamu gabu ligibu giyon agusaregu duti, loiledere gerunibu agusaregu duti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisu rugon, narinha nebun, lagu mafri dumba dibu la nyingye, darai bafayiru ni lagu muhon bigawanu.
4: San Lucas, capítulo 13.
2: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, abawi da golu Jesusu hawagu wugiri ya Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gaduniwa lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ng Galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susara dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira, lausun lira, narin ahane hon, luagu ahun la masakri ha, hoa kubaginya sun huwe. Agi ya disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lezi lezi lewebe hawagon. Harita kwa tun, luagu weri timala hadunu sugu haul hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinya hane hun, luagu ahun la masakri ha, hawe gubaginye sun huwe.
2: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hun, larinya ga.
1: Nyenye aba wuguri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin yariha ahi ginye tubai, madariti ni kata tuwago. Aba telarinya gon lule onigirubali lichari. Ariha basa, uruwali irumuga buguri wa niyabi aluha igu tuagu idibuto, madaritina. Chaubon, kaba uwagu tereda nye luagu nikata. Aba luna bunile onigirubali ichari, aba larinya gon. Niyugu diri, igra yabon lau irumu le, nicha uwa mua luagu ntugudina, awoha au metau. Hafu gata.

0: gindun itara ahuma gindun abametachugun
1: la gaba vejo le emera guagle ni jesus arufu tatida haligeli si huriu ni nyunti aba uri disividu irumutau lau aba sifiri uribati tuagun le muharu la daga sifiri ligi si ati tasururun ni murusu dan le larihi baru jesusu aba laguru tun larinye gatun
0: uri arida guadib
1: abati lichugu ni luha butuagu lida ora ligia aba tasurun aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu abati lagahin du tabuti templu la daga larida guagadu ni jesusu lida luwe yuru emera guni aba larinye guhun grige hanyibanya
2: Ani sisi weyo lida dimas lugayara la luwadi gimarinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
1: Aba larinye guwabure me Jesus ulun.
0: Biangwa tikibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la buriku lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi vidu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida luweiru emera guni.
1: Dan le larinye gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laganigu, ahanyasun hibiri grigia, gundatien lau kate werigu tilela digibu Jesusu. Abati larinye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel larui habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Ita linye kei aba lirere tila mostasa, le lagu nube aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu baygayana la noushagun laruwa in habungiyo. Itara linya kei lebi ni le tishiku bay aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi run sungu bay.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwayesu Jerusalem. Arufu dahey na ligia, lida buri sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel boy lasgara. Aba larinye gu aba wagiri lu Jesusu.
3: Nabure me, mibe desan halu bay hasal baro.
1: Aba loun nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bela hebelurun lida gen. La diga kay narinye gu ni hun, saragu haba busenti hebelurun sinyabay. Larigen la doru ni tabure me muna lubena ri, huge le bogu di bay hadan haba lagu bena harinye game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tu nu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba me ti hagume seron aniega, hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu, aba me ti louna bunu, laniega me, aniega nali hon, luagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, dise huma nui, sun hugia lea dugu bi uribani, ligia baha yahu ha, akunhia me hari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida la ruwa in habungi. Hugia me asagaruwa bogu din. Ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luwege le nyenge lube laluda, luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida la ruwa in habungi. Nyemba nyati hada gen ha agumbo honi banyagwen to, hagia ba furumi atinya. Hame tiye furumi atinya banyagwen to, hagia ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia, aba hayabi farise ugu, aba harinye gulu Jesusu.
3: Bai bayage, na diga busente ero si lafro ni buhilagu bai.
1: Aba larinye gu hon.
0: Hei ba, harinye game lu wuguri bibu tiligia, ugunye luma haruga, na saga hasifiri guguriba tiyan hada agen agarigia, areida guagda aume sandi tiyan larigin haruga, lasora nuadigamari. Luti na sigiru ni nuwayesun ugunye haruga luma larigin haruga, la diga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Saragu nye weya su nalugu nonigiru no kitoinu giri niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu, igira ladu bungiyo. Ani nariyane hon lagu marihi digia humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gu. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapure me.
4: San Lucas, capítulo 14.
1: Lagaba veyu le emera guagale, aba lidi Jesusu eiga lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyingine aba vugiri sandini lau ginene, aba ti lalgadania Jesusu, arufu datien liluru du muisesi ama fariseu gu laniega hon.
0: Gayarati larida waguagdan apa wugiri lidan luweiri emeragu ni odisinyati.
1: Aba herederu maniyu, aba tilanugini Jesusu sandi tiligia, aba larida guagdani, aba lariya gulun, lulidi, aba lariya guhun fariseugu.
0: Furume guarigi hidangia, ain eigwa de liligun bagasu, o liligun la burigu lidan aba fusu lidan luweiri emeragu ni, la sagaru bainyengia furese.
1: Aba hasin logu hongwa, luhona boni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanua daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutima banya, aba larinye guhon.
0: Tamen leba misuro hon lidon aba fedu lani na marie, malu ha boi lubidon agai ubaru, nyubu in lien aba ya misuro houti weri gutima ti boi. Aba me liabin lea misuro ha balu, larinye game bon, rubai bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agai ubaru. Tamen leba misuro hon lidon aba fedu, Nyuruba lidon luna bun aga yubaru, nudame la liabin le, a misra habalibu, larinya game bun, numada, seguba lidon aba ubaru wiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabulu, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, wiri ba ilanungu.
1: Arinya gatiginye lugu giri le a misra habali,
0: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misra habanya bumadago, Ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisi tia. Ladega hamisra habadi buginye, bibi ubati bafayi ruaha. Damele badega fedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya. Aba megunda ba, ladega sinyati hafayi ru nibu. Bibi ubati bafayi ruaha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
1: Dalela gambu bali aba hadage, Hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
5: Fulese wa banya grigi haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
1: Abati lariye gu Jesusu lu.
0: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineru ni, abalona haa amisura haa sarago grigi. Dale chiluhili ore lu adineru ni, abalona haa nilumuso ariye kaho amisura hootia. Kaimon aranseli son kate. Son hagia, abahariye gu lagu sinyala haudi. Darinya kafurumiyati, sunliya naganye haba fulasu, mosu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Larinya ka aba, aganye hadi na sengu feru baga solani na wadagmanu, neibu ka ochenye, adiga bafulese ino ferud na bana sinyati nidi. Larinya ka ya aba, sunliya na mari ito, ligia sinyalubay nidi, dale lagirubu dubay musu, aba labahu da uni sunkati ile lun liyubudiri. Aba di laganye du liyubudiri, aba larinya ko lun musu, Bai balida son uma le uburu ubai, banuga nyame haa gudeme banya, asinyako banya ungwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la digani, abalaniye gu musu lulu yubudiri, na bureme, adiga nali le bubai baino ani aniha meme gu ubaru. Abatilariye gu iyubudiri lu musu ligia, bai balida son uma bau gudin luay uburu gu, luma son fulasu geyegwa lau. Aba me bafosuru ne son habadari ron luha yabi lidon nufedon, buintamu ganuba. Ladega narinya hane hon lwaguwa bai la niyaba hata geha na misra habanya egiti lida na dinere gudun.
1: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye guhon.
0: Sinyati nani gubai la lehinsi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigur nao. Legye manunguti luguruwa ani abalafala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bai funagi ya furumi asami nara, atribu ila lagasteron lularihen ahen kabahu bai lubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lichiga ebu, lari gieme la sinyere iwadagi managumucha, heher hapa haa arihu balin lau. Haniega me, gumesiti uguri le aba wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahen lauribu haa lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafu nge nyuruti furumi ya lula sami naro, ahinga yara bai lubai lagende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai uwein milu. Ahinti arita kwa luagu sinyabai la, dame le disi segili le aba uruwe, aba melona ha arinyaga lun luma uri bo hama. Lun hebelu nun lidon darangilo. Itara linye lubai ti, furumi ya gwari hitagin, le migru ti sun le luma bai lula falaru nina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gamalumu, Ahin leferi dira lubasuwa, kabagi ya uhun la, mabuidu halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu labuidu ragudoni muwa lubu naguwa. Fuiwa rigalime, Hagarigiri gubanya luha gambo, agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariñiga tigin Jesús hon lani disipulugu.
0: Nyinyi mehaba eyubu diririsiti. Nyinyi gine aba luniri lumege. Aba hayabi ariñiga lun luagu la shagaru nyela onigiru tiligia lirisi. Aba tilaguwa nuli yubu dirilun, aba lariñiga lun. Idalinya sakati le ariñiga gubay no buwago. Ariñiga bay no idalinya la leibu gubu adigmari. Ladiga, masigi hedibu onigiri lumege. Abati le redero onigiri tiligi ya saminara, larinya galon gwarugu, kabati nadiga gwen to laringe gidan la lani yubdiri wadagman noy, mereti naluna wadigmari muwa, ani nibusi garit naluna muriha, subudi nali kabala nadiga, lunyeng hama eresibi rutina habiye dame ma wadigmari hadina. Abalona ha hawagu hadoe rubali li yubdiri lun hayabi lun aba. Aba lalaga dini le furumiyate, larinya galon, atri nyeng badoe runi ni yubdiri, aba larinya gulon, doe no muti sa barin garaba. Abati larinya gon onigiri tiligi elon, anuha bigara dan nyuruba foresa. Badiga me aba luaguri gu dimisa. Larigia, aba ya lalaga dan aba, larinya galon, agia buguya, atrinya baduwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anuha bigara dan, adiga ba aba luaguri gu gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu shula lau onigiri tiligi ya, lida ligabiri ladiga nikate.
1: Abati la sigiru Jesusu ariñaga.
0: Ariñaga tina lubiti hon lonha yusuru ni hirisi le oboagu na lonha dugan buiti. Lon dame la lagumo chon irisi ni lon nyen hama eresibiri ton tida muna tolani na sonda. Le gunflubay lida le mi bebe, gunflubay ginye lida le gi bebe. Le marichara gube lida le mi bebe, marichara gube ginye lida le gi bebe. Ahon lubiti ma gunflirun lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubo le. Kabagia afinira huwago. Lun le deregeron irisi ni le timati le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunflirun lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guanar guhun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubu dirugo. Ladiga liere gu duba aba lun, linsia de me aba lun. O uwara bay lan lun aba, la nuge me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lubungio luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu, la diga hinsi en la sen su hon. Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu da gumanya hongu wakai buiti ha gibuga gurigia. Ahinti bungiu, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bai gurigia ke kate weiriti linsi en hong, iere guti lu bungiu. Lumagyan li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li dani huan. La purichi honya uganu buiti le luagu di larui ha bungiu. Ani son gurigia, Houcha tinha lun rebelo no lidon. Menem gunti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun flirun lan, aba letra lida gen liluru do bongio. Anhun ligra aba uguri lumari, lulagamari don amo, ladugi infigou legiri bi agabarahani. Legien agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi nyaginye agabarahani.
1: Ariñe gatiginye Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risiti, Dagwa ufini tuto wendego tola daura gubon. Sagu hawweyu ladinera gudun lau sarago wendego. Nyanyi ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwaru gutubenere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwagaba weyu abalonwe gudeme ti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu. Abaginye lonwe risiti Aba labuno. Danle la sufri rinya la risi tiligi ya lida afrulasu lenye habe hilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Aba tilagu waragun larinya ga. Nugu chi Abrahamu, gudeme nabun, oun habi lasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinya go Abrahamu lun, nirau. Harita kwa ba luagu buidu lame ya da buon li da ibibagare. Ahe lon lasaro, uribati meha da. Kwen to, buiti da lon ja. Bugu ya asufrira. Bogu digi en loi lira. Anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti en haudi yagi en lon nyehi sinyati. Ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti. Amuri hatina buma nuguchi abramo. Lobona hani lasaro lubi en nuguchi. Anyahin sengu na mule no nyehi. Lula dumre ha hon miyabi ha mamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abrahamu lon. anihin le labur ha bay Moises si hama profeta ko hama nyi. Adika hama gasulaw. Aba luna burisi ti lariniga. Binaro nugu ti Abrahamu. Gamalumo, ahinyo dun aba hada ge hilanya dimure hon. Asakri hanya hamuga. Lariniga Abrahamu lun. Ahin maha ha bay ha dugu gasulaw le lariniga bay Moises si hama profeta ko. Mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
4: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalariengo Jesús un lani discípulo gu.
0: Sumada ani bela burikati afigo guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi le afigo guduti amu. Buiti mati hamugalun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigulau lafigo gudun aba hada gen, nyu buriginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahi adiga bamule, o bibu ganyen uribani bon, Weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bun sedu wei ya su lida aba weyu, sedu wei ya su liyabi ya ringa bun luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
1: Aba haringo apostologu lu Jesusu.
6: Wabure me, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilaringo wabure me Jesusu hon.
0: Lung hamuga nihi la murun sara afinye ni hida, ibidi hamuga nyura rila keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga haringo tun tidibu webeto, gidaba yagi en lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamuga. Ani funagi aba hida gen ayengo te lun lumusun, dan le lagiri budon arabu gen, lari gen la wonha o lo nigirunia ibinya nigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ayengo garikubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gen me, Gayera halime baygi luma bato. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubay baylon. Uwa, uwiya ginyati dame lasu lun hadugu nile uwagu belariyango bungi yuhun lun hadugu ni lunti hariyango musu mauni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lubay wadugu ni wadugu.
1: Didala sigiru Jesusu luoye su Jerusalem abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea dan le lachili rubaylida abaliriru fulasu Aba hayabi disi vugiria, gawago tinha lepura, lubaron. Aba herederu disse loi, aba hagu orogun lun iter.
7: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dale la lehi balinha, Jesusu aba larinha guhon.
0: Heiba aifu da guahon guahon fadirigo.
1: Dale houdinha luboi, aba hareidago. Yinti aba hadage, dale larihi belago areidago alá, aba lagiribu du lenin luboi Jesusu, adimure reina bui tilago bungiu, Lau umala liheriti, aba lahu drogun, dari la dagaru ligibu muorgun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligi, aba tilariengu Jesusu.
0: Ma disi nya norei dagutinya, aganya ge ha hibiri nefu, ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
1: Aba tilariengu lu uguri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wula duga pafinye.
1: Aba haligu duni fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera la rui habungi abalarinye guhon.
0: Damele la gumesera la rui habungi yo, mari hibay, mari wakubay aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali la rui habungi yo hagana guwa.
1: Abati larinye guhon lani disipulu gu.
0: La chiluru bada, lumemeni hali lame hanigi lun humabadina la, ibi ni luaguri gu aba weyu, gamalumo, masusara dube lida adan ligie, larinye wakuba hon, aniha kristu ya, O anigita yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itera ke larihin aba labiri haniga luigi aba luba sielo, lun luwagun le aba, itera luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri garo warigati. Ani lunti na sufri ron saragu furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Keime ha la susera dun lida lidani noe, itera lubagi la susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garo warigati. Dame haligia, Heredere meha gurigi eiga, ata, amari eida, isha hanya haranghanye luon hamari eidun dari uweyu lele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye keila susere dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburugu ginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafarugu ninye sungu bay. Itera luba dame le niyabi au le waguri karu warigati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu dibaitoi luba, ahi anihi lubai lumege munada me belura la sagare. Le grigue le arabo belida aure ligia, magiribu da la lubium. Arita kwa huma luago le susa rubi tun lumari loto. Le aluguti le sefrun li bagari jau bogo, le feridi rubi. Le feridi rubi li bagari jau ubogo, nuegi li bihubi I bagari magumu chaditi. Narinhane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia grigue arumu watida aba meme gabana. La nguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri arabu. La nguba aba hata agie, igruwa mele aba.
1: Da le hagambu bali kate ile, aba haligu duni hanie galun.
7: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
1: La rinye gahon.
0: Le nye lumuti lugu buhilali, nyimba hondara kwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
1: Abalabauda go Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri do lubungiu, su wanda, me feidi rahamamugai, hagura asun, la niega hon.
0: Nyenye meha aba agusere goduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lo, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba uri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Saguayu tidi lumo agusere goduti le, Lulichi guni tiricha tun, luago abma tuuri bun luma batagani. Luago sarago da, mahati ebele teniru tun. Larigien, abalarinya gun lungu erigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, ke yanuha meme la uuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiricha tun, hebe lamu gatiabi gumuli nugurasa.
1: Abalarinya gun Jesusu.
0: Aniha alarinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon, Hayumra gutinye lo ariye buwe yugo, lalu duba funagiye luba launabunye. Narinye hare hong, lagu lichi gubi la haricha hong ani badara se habay. Gamalumong, damele nagiri budon awle uguri garuwer guti ubowa gong, nadari ruba funasa afiye ni hata agurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hong, ha arita gubanya lagu richagu wa hamale gibge bongiyo, anangaya amu garigye kei nikata, larinye ga.
0: Aba hodi biya uguni ya templu rugo afuri da lubungi. Aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu rara linya la furi idu la rinyaga, bungi. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayunda ratina biya uwei asu lida adimasu lu nagumfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritunu bon. Ahin ti agubra hati lisensi na gumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelo, le luweni luna bun lanangu lungu. Abo harigu leila niguwa gu lau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hare hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyulei bungiu, mama fariseo ligia. Ladiga le anagu ti lungu wa weiri, unabubi lanugu, ahin le unabubi lanangu lungu wa, Wairi bai lanugu.
1: Ana hawa tingiye irahi indu Jesusu, lula guru ruhawagu. Dan leharihi bali disiplu gukate le, aba hadain ha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu, aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma luha yabi irahi yunumu, mamahara huma, laduka haitara banya kei irahi yun, hagiye lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, Lagu lela meresi biru lumuti laruin habungiyo ke aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalagi duni aba hadage abutigu Jesusu, laniye galun.
2: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lun.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, aba rigunyan buiti, bungiyo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, Meye haba luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lun.
2: Gunfuli tina lau sun le luma ge nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
0: Mege gili aba kate lun badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladiga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba larinye gun.
0: Hene gu ti lun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu ti ma ti lun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulau le belurun abarisi ti lidon laruin ha bongio.
1: Abahariego ha agambu bali.
3: Kati tigayara bela salbaro.
1: Lariega Jesus hon.
0: Le hasin rubai gurige adiga gayara lumuti bongio.
1: Lariega feduru lun.
6: Wabureme, igira wa mali sun le vama ti lua falarunipo.
1: Abalariego Jesus hon.
0: Ninaru hau. Luago furume guarga na le igro tu loba, o la guburigo, o libuganyano, o la muleno, o lumari, o liranginyo, luago la ruin habungi, libihu batima sarago weya su logien lidan ubou le, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielo.
1: Abalaguaru Jesus hon lani dusu disipulu gu, habugua abalarinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, Sunle haburha bai profeta go nuago aule wuguri garo wargati. Hedere geru badna hon ha mama banya huriyo. Ehera banao anaba hamana me suwegoa habai chubadina. Lari gine aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon na asaro balidange owe ni luago lurua weyo luja na bagari don.
1: Uwati gumfaranda hamani kata lidage kata ilen. Ibidye gubaiti hon kala wago la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gukata ile larinya gubai hon. Dan le achil reinali Jesus uburgu heriko, nyi amba marihiti nyularu uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia, hasi grisarago grigia, abalalig daha, kala suserebe, abaharie gulun, laguania la Jesus le nasaretna asgranigi, abati laguaraha lariega.
8: Jesus, la tugawa gudavidi, gudamenabu.
1: Haluba luba banya, abahaden halun, Lulama nichu, ligie tumalagua raha.
8: La duka wa udavidi, udamenabu.
1: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anige, dan lejara falilun, abalarinye gulun.
0: Kapa buse rube na duka bu.
1: Abalarinye gulun.
8: Nabureme, buseti na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu, la duka bafinye.
1: Lida meme ora ligia, Abalarihi marihi tiligia. Abala falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati le, abagye hichugo uwerigo ni lubungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
1: Abati lebeluru Jesusu uburugu heriko, abalagumeseru asugara uburugu ginye, yin abawaguri, disi tigiri tisakeu, Abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Siyati larihini, la diga nyuru ti lugub, anigibe tiye grige. Luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba, abala wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, lenyinge lubai lasigre Jesusu. Dale lasigre ubai Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarinye gulu sakeu.
0: Sakeu! Dariba furese, ladiga nuti nerede rububi yungunye.
1: Abati larari rusakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye lau ugundani. Danti leharihini hibiri grigia kate ilene, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara musakeu, abalariengu lu Jesusu.
9: Nabureme, nichi galamida le numabwe hongu demetine. Ani ahi ibiru hadna lubay loe somo grigia lau ayera aguni. Nau gue gede bagadri way asu segelau lu.
1: Lariya ga Jesus ulun.
0: Seluhali asal baruni tidong muna tau gue. Lukundo, ladega wagungiya Abraham bukoye. Ligian yabi bayu bau wagung awle wagur garu wargote. Lunalu hanya, luma luna asal baruni haya beferi dihanyabanya.
1: Dale anyaha lubai gerigya, agamba hei lariya guni beri Jesus ukate ile. Abala bagdagu aba hempulu hon. Ladega, ayara fadai na lila lun. Jerusalem, ani arita gotinya, luago lagume serala larui habungiu dan ligie, abati larinye guhon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyo, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa lurui temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, abalona hahawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinye guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Kaiti liene gubi uugiri ligia honlile na fulaso, abahona halarigi, luharingu lun le lube lichigu ni ubaru lun luagu mabuseru hamani lun haruiteme. Lausun lira ruwati uruime. Abalagiribu dun lagairu. Dan le lachulu rubai abalona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichigai sensu lun lasubu diruni atrinyin la lagayenu kala aba. Abaliabi le furumiate. Abalaringu. Nabureme. Ganyin tina diisi weya suligibu agun bisensu. Laringu uruwe lun. Buiti. Aba musu buiti bugoye. Kei gunfli bubai lidan le murusun rugote. Nichika debu aguma diha lidan diisi fulasu. Aba ya liyabi habia ma. Aba larinya gun. Nabureme. Ganyin tina sengu weya suligibu agun bisensu. Aba ginya larinya gun lun. Baguma diha lidan sengu fulasu. Aba ti liyabi aba. Aba larinya gun. Nabureme. Ani ha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanufu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadi gimari tibuluwago. Aluba habugu ya lenye lumuti mabu na gumba. Abati larinya gu uruwe ilo, musu uribati. Luwago guanari gu berenu na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luwago aba na uguri deretu gumadi. Luwago reidi ina lau kate ile mamadi gimari tina luwago. Aluba hau lenye lumuti mabu na guna. Kati wago michu gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu dun, dan le nagiribu dun.
1: Aba larinya gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Aba harinya gun lun.
0: Wabure me, anihi hali disi luma.
1: Aba larinya gu uruwe.
0: Narinya hane hon, luago sunla le gamati, lichuku balawun lun. Le mamati, ibi nile luma bai lagida ruba lwe. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu mai nyanyahun, afara wa humanya hilagu bai nigibu ginye.
1: Larigen larinya gu hesusu kate ile, Aba la sigiru ni luwaya su Jerusalem, hau lanigu ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, aba la ringu humbian hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan li rere fulasu le wagibu ginebei. Dan me le hechilu runyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba me hanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hafara gadei, Aniaga me luago busen lani habureme.
1: Aba houdi, aba hadari ru itara ke lariengu Jesus hon. Dantile anyaha lubai, afarega de burigu, aba halaga dunia laburinha hariega hon.
5: Ka wago hafarega de burigu le?
1: Aba houna bunia hariega hon.
10: Ladiga mega ilani wabureme.
1: Aba tiha nugani lu Jesus, aba hichugunu hadara gula naga wagun burigu, aba hawaira gaduni Jesus luago. Kei awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadauragun umadaruguluba. Dan le yarafanya, lularari rububule olivu, abahagume serusunha afalarubali aguaraha lau ugundani, luma adimureha, luaguluwairi gubungiu, luaguburi milagru le harihibe. Hariaga.
11: Biniwa ti huruwe le nyumbi beidida liri wapuremu. Niadarangi lusielu luma uweri guli nida liri wage.
1: Abati harinya gu fariseu gu hanyimbanya hagana gu gerige lun.
4: Maestro, harinya ga bahombani gu luhama nichu.
1: Larinya ga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahanya la amanisha ha. Lagu wara hapa laburi dubu nuaga.
1: Dan le lajara fadubai lun Jerusalem. Dan le larihi bali uburu gu ligia. Aba la yahu ha hawagu lila na fulasu ligia larinya ga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kala gayara beliche kundarangi lo hun, buiti hamuga kamalumon, aramu dagulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chilurba lubei uwe yuburi uribati hon, hadiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute, lunsinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agunicha kubai fulasu sun suena kubai, migri ubanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga me beresen huma lau ora le liabi bai bungio asalbaron.
1: Abati le beluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru nia ha alugura habanya nyi larinya gahon.
0: Larinya haretida leneru bungio. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiverutin.
1: Sagaburi veyu larufu da Jesusu templu rugun. Hanyahati habutigu hafadirigu huriyu. Hama arufu da atiye liluru du Moisesi, hama ginye labu tigu fulasu, alu ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiyan ida luba la hadigini, La diga weiri la hora bohonu asun grigia, luha gambu ni lerenu.
12: San Lucas, capítulo 20.
1: La gaba veyu, dan le templo rugulboi Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi, habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien leluru du muisesi, hama wagunia weiri gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
2: Aringa be won kala o ubafu badiga kate le ani kala ichigubani ubafu le bun
1: abati laniya gu Jesusu hom
0: nalaga da diginya abakate ona bahuman kauna habali huang abati se lona habungi o di hona ha wugunia
1: aba hagume siru aringa hama agwa
2: kabasa wariga awa aringa lwago lona hala bungio lariwa gu ba won kala wago mafiero wa bailu awa aringa lwago hona hala wugunia Hachamura guba dibu wa wago, la diga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Abati hariyagun, lwago ibidi ya lan hon, kala meha ona habali huang abadi seha, abalariyagun Jesusu hon.
0: Mariyagun nube ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
1: Abalagume seru Jesusu adimune hon grigia, abalabagdago aba hempulu legibe bailanichi gu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba wuguri abu na guti baybay lichari rugu. Lari gina, aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu lwagu saragu dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni na dagi meitinya musu ligia. Aba hona hani lari gon, michu gani katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gina hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michu gani katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba yagin habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariye gula bure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, nona hali nirag lehinsi ya timabe inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harihi bali, aba harihi gu hamagua. Ani hale lumbe leresi biruni alaga, wafara alihilagube, wagia lamu gula buri ya sunkate. Aba tihasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagube.
1: Aba tilalugu daha Jesusu lariye ga.
0: Kabati la diga la bure meichari. Liabi ba, aba me lafara gu niya na dagi meitinya hagi ya hilagu bay. Aba me lishi gu ni ishari haung amu.
1: Dan le hagambu bali kata ile, aba harinya gu.
3: Masusere de lamu ga itar.
1: Aba lariyo gu niya Jesusu, aba lariya gu hon.
0: Kati lila bay le buru wa nyubaitita lereru bungiyo, le nye lubay lariya ga. Dubu le me au bay me bere sen hama abu na gutinya, ligi al dubu le tima timati. Purume war gle chuger goti lag dubu ligia la nyor de guba leti uaguti laburha labure chagubai
1: de dameme ora ligia aba halgu habutigu uriyu hama aruf da tien liluru du muisesi harug duni hesusu la dega hasubu diruni lagu hawaguti la hemplu le lariye gubai gamalumum madugu hamuti la dega hanuf de hawai grigi abati hagura baha amudan abati hona hafiu grigia Ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gagduni, kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru, luhedere geruni, lugumadimati. Ligie hali gudubali, harie galun.
4: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinye gubay luma le barufu da habay. La diga masuwe si hati bukaba la un barinye gay inaru ni anilu, anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Ariya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba lasubu diruni Jesusu luriba haritogun abalariya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruta huma abalida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
1: Hariya galun.
4: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba tilariya guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyo, ruhume ilu bungiyo.
1: Siyaha muti abri gida tidong hasadara, lau lebri lariye gubay, hagibu gya grigye, wairigu tiha nyingi lau louna bagule, hon, aba hama nicho. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya lahilanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
10: Maisturu, lariye hane Moisesi won tida liliburu, lagu ahen la ove aba wuguri, Aba ligir nu lumari marahniga ligie tau lunti la lamari dun libiri tuma lun garahni la tau gadiga wagun lam ga libiri le owebei. Nyenye numeha ti sedu buguninya gamule nguatinya. Aba la mari idun le furumieti, aba lowe, marahunyiga. Aba la mari idun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe, marahunyiga. Aba ti la mari idun le haruwa, tuma, chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia, marahunyiga tau. Larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniya gaba aba kate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadanginye. Larigin maria ita hama sedugubay.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lidan ubole, maria ti uugurinya hama urinya. Ahin lidan medale lubi liabi. Uwa bay amari do ni sielo hada hagarisha banyalun asaruni lidage oweni. Lumbalun hebelu no sielo agana wanyin lun sundan. Mamari idu banyanyin. Micha ha hamanya meharahin yulun maria. Laduga, mowin digi ayame gurigi ya sielo. Itra nyame keyangheligu. Lirahin hanyame bungi yu hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, arhuta lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni, lidan le laburu habayi libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luagu bungi yu lalu bungi tebe Abrahamu, Isaka luma Jacobu. Laudimuri ligia, arhuta lumuti Moisesi luagu wibin aginya la Abrahamu, Isaka luma Jacobu. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungi yu. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya la nungu niya bungi yu sungurigia.
1: Abati harinyegu arufu datien liluru du Moisesi.
4: Bui tibarinyegu ni maestro.
1: Aba maalugu dagun hama alila. Aba larinyegu Jesusu hon.
0: Izalinyasa harinyegu biluagu laduga wagun la Davidi Kristu. Larinyehare Davidi guanarugu tida liburu togiribon Salomo. Larinyehare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nowene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati la duka wagun la Davidi Kristo aniarinya gati Davidi guanarigu luna Kristo na bureme.
1: Nye nusarago garige agamba Yesusu, aba hagambu larinya guhon lani disipulugu.
0: Gounigi guahuma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gong tag dawgu wa dururu tu, busen hagi ya lula busurun hong lau inebese umadarigu. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinya templurugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia hahilanya banya umari hawei, lunti hadoregon lau luriba hadagu, aba hadangu furia gimigina guburiti. Weiri ti mabai habai chun luagu sun le hadagubai.
12: San Lucas, capítulo 22.
1: Jara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati halu aha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaru ni Jesusu hilagubi. Ibidi yu gahon grigia, la dega hanufu de Hawaii. Abati la ganyi luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudaranigu templu, lule dere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba hariengu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Aba la dugu daradu hama, aba lagun meseru aluha, ida luba la ganyala la ledere geruni hon, dame la uwa hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyin lubo iginye, la dagara wa gduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, aba la riengu Jesusu lufeduru lumahuan.
0: Hei baransere egini le lani na luweiru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
10: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Larinye gahon.
0: Tamele hebelunu uburugu, haduna gubaluma aba uguri lau aba age dinu lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelun tabure me muna. Larinye hare maestro, hagon rumu tonyemba lubeiga yara lan egini egini lani na luweiru esefuruni haunani disipulugu. Aba me larufu don aba rumu weiri tu hon taugi nye guwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyein.
1: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ki larinye gu Jesusu hon, aba haranse roni egini lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
0: Ome bu nabuse ron negini egini le lani na luweiri esefru ni le huma lubarage nowe. Ladaga narinya hane hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagun fliru lida la ruwe habungi.
1: Aba ti lanugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba letengiru ni bungi larinyaga.
0: Baruhu meile, faringu wa humei hidangwa. Narin hane hon, lagu matu digiyad na la diwen darime liyabin larue ha bongi.
1: Larigye, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bongi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le nubi le deregerun huagu, lumagin gueto, adiga humile, harita guagu le menuagu.
1: Itara meme ginye, larigye heigi, abala nugu ni veru tau diwen, abala arinye gun.
0: Aniha nita, le lubi labiron lida ge nugu buhuwago, lu lagunfliron iseri darado. Aniha ugiri le lubi le deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranse ruwa libe inuba, au le ugiri garo wargati. Gama lumon, ugiabu tia ugiri le lubi la luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafuna alugure. Aba hasige niha lanigu, lagu kaba la hadagien, Weri gutuma, abalarinya gu hesusu hon.
0: Lida arue hani lani na ubau le, aguma tiha tinya haburi lurui tuku fulaso, kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tuku fulaso, aninya wagua tiha wagu, lagu wagari ya hama haga diga di tinya fulese hongurigi. Gama lumu, mitara la hida, lubarange lira, le weri gutimabai le tima atima tihida, lunti la nangu lungu wa kele une butimabai. Le aguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya weri gutimabai, le anyurubai eiga luagu dabula, o dile eseri vidubai. Mafu nige le anyurubai luagu dabula, ani au, itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida na ucha wagun. Liga nichi kubadu ilu haruweha, keilichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia, duusu kubailani Israelu turibu.
1: Ariye gatigie wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungio, lumeferdi dirubani bafia nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugda guo hon bibirigo.
1: Lariye ga Simon lum.
6: Nabure me, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
1: Lariye ga Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya sulu barega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masaga taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gu.
10: Ua maestro, memege iru tiwa nikata.
1: Abati larinya gu hon.
0: Ahinti weto, lega saga dati, barulon. Baruligi me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagainha le feinte. Narinha nehon, lagu lagunfli rubala le tarinha gubeleren ubungi yo nuago. Abahu duwa ti hada uriba tinha. Son le buruwa nyube nuago lagunfli rinha gueto.
1: Aba ti harinha gun.
6: Wabure me, nuha bia e fein ya.
1: Aba larinha gun hon.
0: Buiduru gale.
1: Aba ti lafri du Jesusu. Aba lidi lagu vubu olivo, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubeli da flasu ligia, aba larinya guhon.
0: Hafuri yida, maburha humamoga lidon oucha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniyaga.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi uniye ngifiti le, gama lumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun. Dan letima la weri du ligarigu, ligietma la furi du lau ere. Lede deha ti laruga, luoi, kama hamuga onwebu lede deha hitu muarugun. Dan le lasa aruba ilidage la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri yida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, aba layara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, au le wagiri garo wargote.
1: Danti le harihi bali, halumo banya Jesusu, kaba la susereda, aba hariyagu lun.
6: Mabure me, afra guamanya sato efein.
1: Aba libuguni, Aba hada gelani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyutumati, lelon vene. A balarinha com Jesus.
0: Igre humanha, buidiru gal.
1: A batir la guru ni, Jesus larigui musu ligia. A balarei dagun. A balarinha com hon, habu tigo fadiri com hon. Hon vugani e weiri gutinha, lida rafinha huriu. Luma hon habu tigo tisudara ningu templo, hanyembi banha anugai.
0: Hayabi e sanuago tau e fein luma webe kamahamuga hibertina. Daleme e huma na templo rugosago weio, margo do humutina. Gamalumon, anihan hidani luha dugu ni hugunta nao, ora le lun laguma din hale labure me bai luburiga.
1: Abati harga dani Jesusu, abahanuga ni lumi umfadiri le inyo tumabai, abati la falaro ni Fedro disegen, abahafuru gu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geye gulao, abagen la nyuru Fedro hada, kititarihini, abamusu, nyu larugur gu watu, abaterederu ariyagoi, abatariyagun.
13: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
1: Abalayeda gu Fedro, lariyaga.
6: Ibidi antivu girili giyano.
1: Maluti loigen, aba elarihini aba, aba larinha gun.
6: Hani guguinha bugui.
1: Aba larinha gu Fedro.
6: Mama hani guau.
1: Keibri aba ora larigin, aba elarinha gu aba.
3: Inarani logo luma nha hanya ilá, uguri le la duga galilea na guinha.
1: Aba ti larinha gu Fedro.
6: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dale aninha gu la Fedro adimreha. Aba la yuguru haba gayu. Abaladigre gu wabure me Jesusu, arihe lago Fedro. Abalarito gu Fedro lago lebu galarinha gu bai Jesusu lun.
0: Lubara gen la yugro hagayu ugunye. Beye de gubanao urwa weyas.
1: Abati lafuri do Fedro, abalayahu alau igarigun. Ehere retinha, ugiri ha onigri bali Jesusu lau, bulese iha mãe. Abahagura gu nin lago, abahagayu aha ligibogun, arihe gen hagaya.
2: Kei buge la Cristo boy, le profeta. Ania go boy ke kala ga yo boy gogo.
1: Aba bari hanabu ni, la uhania gu sarago amukate. Danela ruga du boy, aba hondera gu buguri ya weri gutinya, li da hafinye huriu, habu ti gu hafadir gu huriu, ama arufu da tien le luru du Moises. Aba hanugu ni Jesusu, li gibu gen hadamuri, le linyu aga iluru du, aba harinya gu lungi.
4: Ania ga boy won, buguya sa Cristo boy.
1: Aba larinya gu hon,
0: Aha narinha gahun lago aula, mafinha badono. Aha nalago da goa, mono buhubadna, migra gudun humaname. Narinha ga abacate em hon. Lumanga gueto, nanhura aule o guru garuwer gote, luege longwere bungi le sunti gabafo.
1: Abati halago duni sungu boi.
4: Bugue lubai tilirai bai bungi.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Uguia guanarga, arinha gahumali lago aula.
1: Abati harinha gun.
4: Mabuserunha do gefen ama amu won. Wage guanrugu agambo wa mali liyumu lugugin.
12: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bai, abahanugu ni Jesusu lugibu giyon pilatu, abahagome seru ichiga lidunu harinyaga.
4: Dariwa mali bugiri le ashagara guagudanya grigia, larinyere logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, Arinyaga tigie logo ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi ulula salbaru niya grigia. Arinyaga ligie logo uruwe ila.
1: Abati larinyagu Pilatu lung.
9: Buguya saan harue tabai huriyu.
1: Larinyaga Jesusu lung.
0: Buguya guanarigu arinyagu bali.
1: Abati larinyagu Pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
9: Madarit na duru logo ugarile.
1: Abati maharinyagu here.
4: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufu daha. Lagume sera Galilea gya, aniha meme gua aduga I chilu yahon.
1: Dale lagambu bali Pilatu kate ile, aba lalaga daha ahin Galilea na lubai ugadiligi. Danti leharinya gubailu Galilea na la, aba launa hanilu Herodesi le gumada Galilea. Laduga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi, dan lelarihini Jesusu. Laduga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini, Agura batiti larihi ladugu milagru, abalalaga duni lagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati loseru ni Herodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagi elau, abati hadaura guagaduni, taudongu, vendagutu, kei ladaura gu uruwe, abayelouna hani Herodesi lupilatu, veju ligia, Abagamada gola Herodes iluma Pilatu, la daga gaga niguanya hatinya lubara gelir. abati londero ni pilatu habu tigu fadirigu hama luru dugu hama buri amu grigia abalaniya gu hom
9: hukuya nugu bali ugri lenu hariya ga logo chaka ugu dalani ya grigi alag tagu anali hiki buge ani ari ha humut logo madari na ni murusu duru lwagu lita gele hariya gu bali lwagu madari tiginye erodasi liduru giribu gudalamu.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pilatu hong, lagu luru awa yasun.
2: Katuhuri batila tegubi, madari tinale puna lafaru hilagubi. Nabai cekitali, aba menigira kuduni.
1: Aba ti mahagua raha, lulada raguno lagu guruha. Here ti hagua raha haguya, ama habu tigufadirigo. Aba habihini lehabu serubi. Aba gubai tila deguni pilatu lehabu serubi. Aba ti ligira kuduni ugiri lehabu serubi. Le adarubi loige inyoraguni luma afarahani. Abati le dera geruni Jesus hon, luha deguni hagunda lau. Dan le houdin ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba waguri sirenena, giriti Simon. Li abin ara bugen, abahanuka guduni guruwa lun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grige afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Abaladikiragu Jesusu hawagu, abalarinya guhon.
3: Wurinya Jerusalena, mayahua humanu wagu. Ayahua huwogu, lumaha wagu hirahu. Laduga, liyabi toveyu dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabi hagaradu. Hama ginye ha barahin hanyabu. Hama ha mata gudahabanya. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugwa bahawau. Laduga, ahinya duga habali isunle. Lau tidibu webe le dudu hili. Kabagya maduga hama. Laule maboy hali.
1: Baruti yegiye, biyanga farahatiya, luhafarun uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubay, didon filasu le giribay, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyanga farahatiya hagaya, aba loege lonvere, aba loege lubona. Dantile anyaha la, adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinyagun.
3: Nugu chen, ferud nabanya, laduga, Ibititi hong kala hadugu bay.
1: Aba hahore rusu daragu ubu nuruni luharhi kabala unhada agi teredera ladaragu Jesusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nugie gumadi matinya ehereha lau hariaga.
4: Salba tiamu, salba golagi lungua. Ahi naru ni lubay lagu ligi la Kristu bele la nuadi rubay bungi lula salba runi agrigia.
1: Ehereha tinya ginye su daragu lau. Lau hayara fadu ichi gabini galun Lulatunu, harinya gabrielu,
2: ahi haru itu bukan kuriu, salvo kubabu.
1: Ini tiapa aburu honi loige licigu, larinya harinya.
5: Aniha haru itu kuri.
1: Abala nabu ni abah hadagen, gafaran hati yang hadau guben lagu guruwa Yesusu larinya ga.
6: Ahi bukan lubai Kristu, salvo kubabu gua, salvo bawa me.
1: Abala dengha leaba luloba larinya galun.
7: Manufu de tibu salve bungiu. Bugu yele labu gebe ya pa meme sufuri. Luma? Uagia. Gadine tua lungwa sufriru. La diga wafai haya, lagu le wadigi bai. Ahi ti ugri le. Madigi ti ni kata, uribate.
1: Abati larinya gun.
7: Jesus. Hari tu wabati no agu. Dame le lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesus ulun.
3: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu, ugunye meme.
1: Ami dirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladanru uru warabang veyu. Abalaburi gadu veyu, abatahiri dagu tubelu templu tamida atumagua. Abati lagu aragu Jesusu.
3: Nugu che, derega numoto, nuwani, buha puru.
1: Kelarinya gu itara, abalonwe. Dan lelarihi bali, Abu ti sudara gu Romana le Yesuser Dubai, abalichu gu uweri gu nilubongiu laniaga.
8: Inarani, maduron ti boga gu giri le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi bali le Yesuser Dubai, abahoudi nyigie, afarahaina hamai haniguagun, ahanya sun lumada gu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma gali lege, abaherederu dise arihi burikate le. Nyiye aba wagiri, giri ti Jose, Didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wage ihaluru dunhuriu, agura banyo liali laruhi habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugubai linyu wage luru du lau.

0: Jesus. Aba ti lidi lumon Pilato, aba lamuri hani logo bu Jesus luma. Lari ge larari ragedeni, luege gurua, aba lobur guni tau aba gamisa, aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lo aba dubu, lenin luboy uagi lila ni aba abunuti. Wandera di veyo ligia, luveyuri aranse hani luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebe bayin luma Jesus u Galilea gine, Jose, Ariha hamai umuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesus ulidong umuhu. Dan le hagiri budubay habiyon, abaharan seheni ibinye brile ichugubay hawagu hilanya, abati hemeragun didaveyu le emeraguagle ke ilarinya gunin liluru du Moises.
1: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, abahagiri buduburinya luagu umuhu binafigiu, barin hamai, Ibinye le haran se ruboy hamogwa, dan le hechil ruboy, mama li lida lubara, dubu le lida umuohu, aba hebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesus nye, sunti anya hala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibinya wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu, keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, aba harinya gu wugirinya hagei hon.
2: Kawangu halu helegiu habai hata hilain, Uwa tiya saran lida gawe. Rita go huma logule me halari yang bihun dale kalile yang di me. Logule rube la susah hidungu. Ligia le uhuri garu wa ributi. Lut na ledere gerung hama hudu kafigu tiya. Aba me hata rwe logu kuruwa. Aba me lasa rubita gawe ni logu liru wa we.
0: Aba ti harito gu lagu dimuri le lari yang bihun Jesusu. Lari ge hagiri budun lida ge umuhu. Aba habau da guni sun kata ile susu rubai hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anegu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri urinya. Dan le harinya gu bali brikate ile hon apostolugu, aba hanengu ni kei lililu au, ma finye tinya hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuhu. Dan le larihi bai lurage rugu, gamise rugaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hada ge lani gu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkata ile Jesuser dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagu meseru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, aba tilania gu hon.
3: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
0: Aba harara mungulau iruni, Aba lona bu aba hada ge giriti kliofasi, aba larinya gun.
4: Sun grege subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briveyu le. Bugu ya gubai rige hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
0: Aba ti larinya gun hon.
3: Kage ya susere dubai,
0: harinya galun.
4: Luagu ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladige bai, luma luagu lererun, ligibu ge bungyu, luma hagibu ge sun grege. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun la siya dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa muti yebe we menigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwegen la susere du kate ile. Gama lumo, weirigi da hamaru hadage wurinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihei umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dan bayi hagiri butun, abang hayabi abang dogomo luagu ariha hama anheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Abang houdi hadagen wibirigu arihe umuohu. Abang hadari runi itara kai harinya guni wurinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Abang tilaniya gu Jesusu hon.
3: Logo tige kufuran dahuma, lutiginya luba hafian lo lagu lemeha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagi alunti meha la suferi unu Kristu sun kate ile lubara gian le resibiru ni luweiriko.
0: Aba ti lagume seru afuna waga da isun le tarien gube le rene ubongi u luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi, tumon sun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi lidon flasu le nyihin banya lubai, aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulerederu hama, harinya galun.
4: Reidei bawama, la duga la tari dunya anigunya memeli.
0: Aba ti lebeluru Jesusu lulerederu hama, dan ti lenyuruha li hama lagu dabula, abala nungu nu fein luha burugu, abala tengiru ni bungi toagu, abala guba chagunu, abala ichugu nuhon. Lidan ora ligia, abala daru ni wahagu, abala hasubu diru ni lagu Jesusu lan. Gamalumu, abala gumu chogu hagibu ginye, abala tiharinya guhamagwa.
4: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurahi na lubay wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
0: Abala timagura bahanhanya la, abala hari gedeni, uma luhagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubay hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, ama ginye hibiri lanigu. Aba hariyegu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
5: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Aba ti habagdagu ni, bian wuguri nhaguya le susir duboy hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu lan, dan le laguba chogu nofen. Nyeginye adimureha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
3: Darangi lau hon.
0: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu lagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
3: Kawagu hanuhu dedago, kawagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
0: Dan lariyegu bali lira, aba larufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugonda ni luma tuweri anigi le hawagu bai. Aba lariyegu Jesusu hon.
3: Anisa egini huma ya.
0: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba lanugini, aba leigini hagibu ginye, sun hagiye. Larige aba lariyegu hon.
3: Le asusneru dubaino, ligie le mehe wagu binariyega hon dame hale huma gidina. Lagu lagunfliruwa bala sun le buruwa yubainuagu titan li liburu Moisesi, titan haliburu profetagu, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba tiladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lariyegu hon.
3: Buruwa nyulinye luagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu luruwa weyu lunya labagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sun gurigi ubowagu, lun hasakri hana lun ferud na wala hafigon. Lagume serenye apurishi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Huguya, gefentun luagu burikate ile. Nona habay sifiri sando, le framase lubay nugu chibungi hon, italalinye lubayti, Rede huma ya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma gebungi yu le siyelu bai.
0: Aba tila nigunye Jesusu bongu di ilo uburugu, chilubetanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya niya la abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wa siyelu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandanti templu rugenye nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
6: Dale, lagume serube sunkatei, ani halime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimure ibe, ani bungi umeme dimure. Dita lubaiti lagume serube sunkatei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie naduga yimbungi sunkatei. Uwati ni kata adugiti le mama ladugu. Lige ichi gube ibagari lu sunkatei. Ani ligia arungu gandagi dubai hau gerige. Arungu gandagi dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri lona habungio giri tihuan. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungu nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida agi. Mama huan le lu bai larungu gandagi dun hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobai lu la dimuri habala luagu lanungonga. Le abi nyame ti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sun gerigia ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sun lida gela ladage bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagairo yebe le abi gamalumu meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi ti hon ha eresi biru bali. Afinye hagie luagu lulu muti ubafu hon unirahi yibaya la bungi. Nirahi yibungi yu hagie, mama luagu agura huu hama kei furumi gwari kukirige o laula lugunda aba ugari. Nirahi haba yibungi yu ladiga ladiga niya nirahi yume. Leti dimura yibai saligu wati ugari me. Aba labagari du wagana gu. ariha wa mali luweiri weiri gunile le resi birubai lumagia bungi uguchili na daga ligia la liragubai le abaragati le buimbai lau insia ni luma inarani adimure te hua luagu abalaniagu
7: aniha lenya hawagu bai nadimure hu dale narinya gubai logulela ubabai naranse huma weiri gutima la sugunau La duga nihin halila meha nubara gegin.
6: Sun wakia ibiha duwa sarago abiniru ni lidage luweiri lirisi. La duga lumage moisesi ileresi birua liluru du bungi. Ahiti insia ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagil ni aba arihiti bungi. Lirue le aba rugubai le yarafabai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hadage ladiga wagon levi algudai kate inila. Aba laniya guhon fura.
7: Mama au Kristu bai.
6: Aba yeti halgudani.
5: Tata buti, profeta Elias ibuguya.
6: Laniya gahon.
7: Uwa mama au.
6: Aba ya hariya gulo.
5: Buguya sa profeta ligira leluba iliabi.
6: Aba lariye go hon
7: mama ginye au
6: aba ti hariye go lo
5: kata buti moso ti awanegu ni bona bagle konka auna habaliwa kagi gayara bai baniya go won wogu
6: aba launa bunia lau meme dimuri leme ha lariye go bai profeta Isaías
7: au umala lile aguwa ra bai lidan flas magaira wat darahu ma uma suruti luba liabu waburem
6: Hanya tu banyak dimun heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gullo.
5: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seha.
6: Aba larinya guhon.
7: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yati hun kaganagu. Liabu iba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lung hamuga, nafaraga duni taguru galigaidi.
6: Sun kata ile lida, Pula sule giri bei Betania la susere. Lwe nge ubo le nyinge lubei la bucha weyu libiti duna horda. Le nyin lubei la badisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
7: Aniha mudun le launa habe buingiu lula gitaru ni hafika ungrigi. Lua kunyaha nadumureha dan le narihi gu boi. Liyabi baba wagiri nari gie. Le weiri kutisugu nao. La duga ni halila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha wugiri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni Israelitin.
6: Ariha gati gie hua.
7: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. La reiru nsielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi ya tiebe nu kata ila wugiri ligi. Ariha gairuguti meha le auna habalina abati seha lau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu, aba me larara mulabulu itaga wuguri, ligia wuguri, ligia le abati sehabai lau sifiri sandu. Ariha na aliti, gefen au luago, ligia la liraibu ibuingio.
6: Laruga, nyeye ye hua hama bia hada ge laniku. Dale, larihi bai hua, lasgiru Jesusu aba lariyego.
7: Aniha amudun le lanuadiru bai buingio.
6: Aba, Hagabu ni bia lani huwa disipulu gularinye guhitara. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigira gu Jesusu lari go. Kei larihi hafalaru ni aba laniye gu hon.
3: Kaharia habai.
6: Aba haniye gu lu.
4: Maestro, halia baganao.
6: Aba laniye gu Jesusu hon.
3: Igo gu harihei.
6: Aba hodi. Aba harihi ni halia la lagano. Aba hasgiri ni libri weyo ligia luma. Laduga keiburi halila gadri rabame yora ligia. Andresi le lamule Simon Feduru ligia aba hada ye bia ha gabu wani le larinya gubai huwa aba hafalaru ni Jesus. Lubare giamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Feduru le libu ganya aba larinya gulo.
4: Dariwa mali Kristu.
6: Aba lanugu ni Andres Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariya gulu.
3: Simon bugu ya le liru Juan. Kweto sefa se babiri. mini la irile Pedro.
6: Laruga, aba larita gun Jesus, lidi lobo gun Galilea. Aba la dura gun luma Felipe, aba larinha gun lu.
3: Falaban.
6: Felipe ligia Bethsaidan, lenye lubeguinha la gana wa Andresi la usun Pedro. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba larinha gun lu.
8: Ei, ari ha mali gile wago be laburu ha Moisés. Tida liburu to lanina liluru du bungi. Leginye wago be haburu ha profeta. Jesusu le liro José le Nazaretna.
6: Aba laninye gu Natanaeli.
9: Ani hen funagi Nazaretna buiti.
6: Aba laninye gu Felipe lu.
8: Higabu bariha.
6: Dale laninye Jesusu la yara fagu Natanaeli. Aba laninye gu.
3: Anitem aba la duga wagon Israel le tima timat. Uati yego au lida.
6: Aba larinha gu Natanaeli lu.
10: Ida liangi aba subu diruni.
6: Aba larinha gu Jesusu lu.
3: Ariha no muti bulubara gen logu warun Felipe bon. Dan le tabu gen nyati bulan tidi bu igu.
6: Aba ti larinha gu Natanaeli lu.
10: Maestru, buguya lirau boi bungi. Buguya harua itaba Israelina.
6: Aba larinha gu Jesusu lu.
3: Pafino bem no ladeira que narinha go bom, logo ari hanani bo tabu ngati de boigo. Bariu bati kate we no mutimati loile.
6: Arinha que tigia Jesus.
3: Ninar hau, logo ari u bela cielo darago, anha melani bungi angele go amude ha luma arari hanogi aule lira u guri.
1: San Juan, capítulo 3.
6: Nyenye aba u guri lida geti adamu ri fariseu go. Aba hadagi habu tigu hurio, giri ti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu, guño, aba laniye gulu.
10: Maestru, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
6: Aba laniye gu Jesusu lu.
3: Ninari ubao, lagule la magra hoa yati, Siyati lebelu ron lidon laru en hapungiyo.
6: Aba larinya gu Nicodemo lu.
10: Ida lubagi lagu ron honwa ya. Aba wugiri weyali. Gayara tifunagi lebelu ron ya turage irugun luguchu. Lu ya tagu rahani.
6: Aba larinya gu Jesus lu.
3: Ninaro bau. La ulela magra houti lidagi eduna luma lidagi sifiri sando. Siyati lebelu ron lidon laru en hapungiyo. Le agura hoube hadagi agubri gu hagurigi banya. Itra linha ligabri keisi hagabri gurigi. Le agura hoube lidage sifirisando. Itra linha ligabri keisi ligabri sifirisando. Maueri da talu beiti banigi. Lago naringo bu lago luti laia hagura houni wasun gurigi. Itra que lafuno garabali lenyengi lumuti lapusera. Agamba bei lamuri. Ani ibidia tibu halia gen la liabi. Ni halion la lidi. Itra hanyagi esun ha agura hoube nye lidage sifirisando.
6: Abayati larinha gu Nicodemo lu.
10: Ida lubasa kata ile?
6: Aba larinha gu Jesus lu.
3: Aba omen bu maestro Israel na buguya. Ibiti ti kata ile bon. Ninaro bau. La ulen la wa subu dirube. Liga la wa dimure habe. Gefen wa gia luago le ariha wa malibe. Huwia fariseo gu. Mafinya tun luago le warinha gu bai hon. Ahi mafinya hubei nu. Dan le na dimure ahon luago burikate ile lani na ubo. Ida lubagi hafinya no luago le lani na cielo. Uagil niaba amude riti cielo, lari niaba larari no nyenge luga yara la gefen la luago. No iti gya aule lira uaguri. Itara keme ha linyuru no Moisés iti yawa hebe luago webe lida fulaso magaira wati. Lunga salboro bala sunha arihi tia tuago. Itara linyagia niirua bala luago guruwa. Lung sun lale afinyo riti nuago. Meferi dirun hamamuga. Kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi.
6: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
3: La duga weiri ti hisi ya guri ki haubo gubanya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le abari guti. Lun louwe luagun hafigon. Lun son la hafinyo ruti ya luago. Meferi dun hamamuga. Kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi lirau ubo wagun lulichi gun hadunro guri ki. Louna hani lun hasalbaron haubo gubanya luago. Le hafinyo ti luago masia dirumwati. Ahi le mafinyo ti. Siyadi wali laduga mafinye la luagu lirau bungi ule abangu guti. Ha mafinye banya, siadi wanya la duga tabu ga leli abi pe la ruko ka ubo wa gon lo na ruko ga tag du la ubo hi me ti mahamuti lela no ubo lu buri ga sugo la ruko ga la duga ka de la uri pati hata gu pe so ha dug wanya ka ti uri pati ye re gu ti la ruko ga ho aba ha ti se ton lo la ruko ga ligi lo la sub di runo ka ti uri pati le ha dug pe ha dug ba le lu gun da bungio Inse ti hon lun lita hama la rukon ka lun la rikino lagu haruma la le hadugu koi, la u lubafu bungi.
6: La rige sun katile, apalidi Jesus hao, lani disipulu gu, fudeo. Aba le redenu atiri da nyen, abadise. Nyen ye gie huan, abadise he lida flasu le, giri bay enon, jara falunu salim. La duga nyen ye la sarago duna, aba buriti, hayabi ngwa grigia aba, abadise irun. Lubarege la deru huan la sucede de sun kateile. Abati hagume senu hadange lani gu huan asigene lumaba huriu luagu y gaburi le lani na arumani abati hodi aniega lu huan.
4: Ariha basa maestro. Ugeri lebu gabuma be luagu obu le nyinge lube la bouche veyu libiti duna hordan. Ligira le meha uagu be badimure hawon. Gueto la badisa nye grigia aniha falaru nye sungrigi.
6: Aba la niya kun huwa hon.
7: Siyati la resi birun grigia ni kata ahi mama luboye lichu kubwinki ulun. Kagamba humuti luboye gya nariye kun hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Siyati la resi birun grigia ni kata ahi mama luboye lichu kubwinki ulun. Kagamba humuti luboye gya nariye kun hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Lida amba marie adari taube iladari. Leti lumada adari le nyeibu ya gambu wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha itara ninye ginyeti dayari halinigunda ngueto ligia lunti la wiri guduntima au lun nuna buduntima Jesusu le nyeibu ibaisia lugie ouge nyusun gregi ahen le ubo waguna lele gunye ilani na ubo ufura andala aniluagu layano ahen le nyeibu ibaisia lugie Hauge nyi sungrigi. Logo ginye le ariha laliboy, luma le agamba laliboy la dimure. Gama lumo, mi betinya afinyeru ti luagu le lariyengu. Ahinti le afinyeru ti, la chowru boy logo inari ni la le lariyengu bibuingi. Le launa ha boy buingi yo, le reru buingi yo la dimure ha boy. La duga, mebe hati lichuku ni buingi yo la ni sifiri lun. Hinsi hati lirau buingi yo lun, ruha li ginye ubafu lun, logo sungkate. Le afinyeru boy logo lirau buingi yo, Kabagari ti le magumu chadi. Ahe le maha boy la finye nu logu lirau buingi yo. Mabagari boy libe I bagari ligi ani mebelu boy siyelu. Laburu harugu ba liganyu buingi yo loagu.
1: San Juan, capítulo 4.
6: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sighao lani gu Juan. Abahagibet mahama grigye nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidu ude agi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria lida waya suligi itraniati la chilera lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarafa lu mole meha ligiri bi Jacobo lu Jose le lira Nyenye fusu le umbe hagua ralu fusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus weibuga, aba lanyuru la rufusu ligi. Kiburi ya midiri gora ligi. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabure duna lidage fusu le. Aba lanye gu Jesus tu.
3: Ruba morusu duna no.
6: Anyangra tibuga lani disipulugu agayi haigi ni uburugu. Abati tarinya guwuri samari na tolu Jesusu.
11: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huri yuma. Nuge samarian. Misi ya wati aga huri hongu wa hama samarian.
6: Aba lariya gu Jesusu tu.
3: Luhamuga subuti bani ya deuha ni le lichu baibungi yu. Subuti bai hamuga kati na le amuri hawa iduna buma. Bamuni ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luuja riduna le gayara ti lichu kwa ibagari bun bun.
6: Aba tarinya gu lu.
12: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichugu ni luu ya riduna ligienu. Hakovu leme hau wagucha igiru balin fusu lewon gurati me haduna lidage hausun lirahnye hama lini bafago wairi gutibu funage sugilau hakou
6: abalaria go jesus tu
3: sonha atu tin lidage aduna le amagra budayaba ahle atu tin lidage aduna le nichu gobei masandiru dugi ali me magra bo la duga aduna le lubei nichu gunilu gesen sebe lidan lu lichu go ibagari magumu chatitilo
6: Abatarinya gulu.
12: Rubai duna ligenu. Masandi rudigi ya namu ga magrebu. Miabi nuguya meyafusu ruga dabura duna.
6: Abalariya go Jesus tu.
3: Baiba oge bumari. Aba me biabi.
6: Abatarinya gulu.
12: Mamaritin.
6: Abatilariya go Jesus tu.
3: Binaru lau barinya go lagu mamariba. Laduga sengi hanya wugunya umat ya bagano. Ani mama bumari le umabu bagano weto. Inaru ni le barinya gubai.
6: Data gabu bali wuri to katile abatania gulu.
12: Afinyet na lagu profeta ba. Wagicha guha Samaria na hudugu atiame halu bungi uja luagu wubu ligita. Ahen hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
6: Abalarinya gu Jesusu tun.
3: Afinya bano, lagu anita bila dalu hahu durango lubungiyo, mindi ga hugu ya lagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahu durogua. Ahin wagia, subuti wa muti kalaun wahu durogua, ladika hada agi huriju liyabi ya salbaroni. La chilu ruba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu durogua bala lubungiyo lau sifiri luma inarini. Ladika itara linya labusenu ugu chili, lun lahu durawagun lun, sifiri bungi. Ani hau duraguba nyalun, luti hadugni lausun hani sifiri luma hanara.
6: Aba taniye gulun.
12: Subudi tinun luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi, lafuna aguagu dubai sun kata yvon.
6: Aba lariye gu Jesus tu.
3: Au Kristo bai, lememe ayano habai buma.
6: Ligeti hachilu nilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao, hadari nu Jesus, adimu rehatuma aba wuri. Uwati niya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubai o kalna wagu layanu hatuma. Abati tigiru ni uri tugia taga itna abatidi uburugu oganya grigia. Abatarinya gu hon.
12: Higo gu hariha aba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
6: Abati hodi wa uburugu gelu lenyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulu gu ayumuru gu lu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
3: Anihi aba eigi ni numale ibidi yati hon.
6: Aba ti haguba seru disipulu gu alg dagua hama gua aba haniya gu.
10: Mafu na saba ruhi eigi ni lu.
6: Aba laniya gu Jesus hon.
3: Nadugu ni lugunda leona habali na luma nagumu chini luwadi gumari ligia neigi bai. Hugu ya ariya gatu mege iki ligadir hati luba luba hani. Ahin au narin hare hon. Ariha humay nad. Lidani hali laluba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha. Ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dandu abu naguti kei aluba hati gunda watinya lida aba. Kei lubaybe larinya wagon. Amule abu nagubay, amule aluba habay. Auna hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma. Amu nadagi mibanya. Ani huguya alubha bali lebegi hawadi gimare.
6: Saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tiyan luagu Jesus lau taniye gu uri tuguya hon luagu aniye galani sunle adiga taliba itu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesus aba hayumura gulun lu leredenu hama. Aba leredenu biyawe yunyei. Aba ya hafinya no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubay. Aba ti harinya gutun uri tuguya.
13: Mama rigali logo le barinya gubay mwa finya ra. Ladiga agamba wa mali ginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bay le la salba hubou.
6: Biyawe yu lari ginye. Aba lafridu Jesusu Samaria ginye. Aba lasigiru ni luwe yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira kai larinya gu ni Jesusu guanari. Luago meberese uwa tila la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buida. ladiga nyidu hamagiye lida lufedun lueyuri eseforu ni Jerusalem ani yariha hamuti sunle ladiga bai lida fedu ligiye. Abayeti lagiri budu hesusu lido flasule kana le lida bai galile le nyei lubai la sali reguaga da duna lu dimeime nyei yeti aba uguri weiri guti nadagi meiti luma uruwei ani ha aba lira usandi di lida flasule giri bai kafaru nao da lagabu bai uguri ligia logo nyubi halila Jesus hudea gen lu galileo aba lidi arihe aba la yumro gunlu lu lidi lubie lu larei da guaga da nilira la diga madise lila lu lowe aba la riego Jesus lu
3: Hugu ya ha umari hisai ni luma milagro mafinyato.
6: Lariye ka wugiri ligye lo.
10: Keima ufurese, lubara gen lo we nirag.
6: Abat lariye ko Jesus lo.
3: Giribu babu ubiyong, areta kwa libirag.
6: Aba la finye no wugiri ligye loagu le, lariye ko be Jesus lo. Aba lidi, da la yara fadu ba itun luba, aba hayabi lumusu niye lubano. Aba hariye ko lo.
10: Areta kwa libirag.
6: Aba lal gudunia kala aura lagu mesele lira gareido. Aba hanie gulu.
13: Gunya aru ladang ru aba rabu mayur lagi dara biru uluai.
6: Aba lari tagu ni luagu ligia la aura lani nyegu. Jesus ulu luagu areido guali la lira. Aba lafinya nu luagu Jesus. Hau sun tila na luba. Ligia libia ma seini le ladug bai Jesus. Dale lagiri budu bai hudea gine lu Galileo.
1: San Juan, capítulo 6.
6: Lari gye abalidi Jesus lo bua furugun duna le Galilea. Le meme gye duna le giri bai Tiberias. Sara guhaya giri gye afala ruti laduga. Hari hini buri milagru le ladugu bai. Lau larei da guag dunia sandi tia. Abati lawari nu Jesus lo agu haba wub. Aba la nyuru nye hama landi disipulu. Dali gye Jarapa liluweyuri esefunu le hafedu huri. Da larihi be Jesus luagu saragu haya la grigia pala biti aba lariego lu Felipe.
3: Haleba san wagani haigi ni hong son gurigi ha.
6: Lariego bali lira lurugu lagambu kabala lariega Felipe. Jesus subudi lalibu kabala ladig. Aba lariego Felipe lu.
8: Ni bian san fiadil fein logu abon lu tafane honiwa. Murusu murusu hada sun grigia ha.
6: Abat laria go Andres, aba ye hada ge discípulo. Lele mole Simon Pedro no.
4: Ani haba ira hya. Anu hisengu fein luma, ama bia udre. Gama lumo logo belira un sarago grigia ha.
6: Abat laria go Jesus.
3: Ani go ma hon songu belu hanyoro.
6: Ye no hawana sengu mi lugonia bogudi hawai unia ama ira hu. Kaiti nyenye la sarago sagadi dina flasu ligia aba hanyuru aba tilanugu no Jesus ufei luha burugu lari gye lichugu tengiru nilu bungi aba lichugu no hon landi disipulu aba hafani hanu disipulu guhada sun ha nyumba ligye meme la digar hao udira ruina lei sun le abu serube hon dale kimule ya aba lania gu Jesus hon landi disipulu gu
3: Abuta humai sunle igre gubei me feri dinu lamu gani kata.
6: Aba habuda hani. Aba habuicha gudunu duu sufani e lau tife fein le igre gubei tida ge seng fein. Dati le harihi bali grigia milagro le ladug bai Jesusu. Aba hani yego.
13: Inaru ni logo ni hala profeta le me halu bai lebi ubo wagun.
6: Keiti la subdiru ni Jesusu luagu buse hama hanuguni lau ere luhadugni uruwe me. Aba lidi labu gwa luagun wubu. Tale lagunye dubai. Aba haraga chulani disipulu gula arundunu. Aba hadi na gutido aba ugune. Aba hagume seru ahiro huwa lu achilinu kafaru na umu. Buri galiti machiliti Jesus hamu. Aba lagume seru garabali afuro gwa here. Aba lero gadu. Tale awasi ya luwana sengu osisi kilometru. Ligi hari ini lihat Yesus tu agung agune, ibu kena ligi bagu dulu, abah hanu fudit agu, abah lari agu home.
3: Manu fudit dahuma, awle.
6: Abah diheres biru nila agun dan niti dah agune, abah hancur lalu lidon flasule nyihin lubai houdin lida murusungor. Laruga aba hari grigi ha redere be lo bafrugo logo nyedu halabuga disipulugo tida guna ito nyimbo ani tugu ergu nye ani midin la Jesus ulhama suti dalgia aba tiabi gogune uburu ge tiveri siluni do aba flaso yara falu le nyi lubai hey gonfein large le tengiru Jesus toa dadi hari he begrigi logo uala Jesus nye nilani disipulugo aba hadi na gutido ugone ipuritugue aba houdi kafar naumu aluhai ale la chilere bai luba furuguduna aba hadari nu Jesus aba hania gulo
10: maestro ida buga sambi abi
6: aba lariye go Jesus ho
3: ninare hau laula diga la heigi dari hakim le do halu hana mama la diga kufana da humani la niche go buri milagro madihere da huma luago egi ni lega go muchadite Alo ahomayo egi nile lani na ibagari magumu chadite. Lige egi nile lube nishigu ni hon awle lero uguri. Ladega rura alibungi ugu chile ubafu unu lu nishigu ni ibagari lige.
6: Aba tihaniye gulu.
13: Ida lubasa wadiga luwodi lawle lube ibibungi.
6: Aba laniye gu Jesusu hon.
3: Lela busi ya lube ibungi yu luhafinya ronuago awle louna habayi.
6: Hariye gati ilu.
5: Tabagi ya seimi gayara barufu duwon luwafinya rubuagu. Kagi kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto gilibo mana lida fulasu mageira wati. Keitania gunilerenu bungyu. Ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
6: Abalariye gu Jesusu hon.
3: Ninaru hau. Lagu mama la Moises ichi gubaru fain sielu getu tuguye hon. Nuguchi ichi gubaru fain sielu getu totima atima tu hon. Laduga fainto lichi gubungungyu. Tugia to arari lubon sielu gen. Ani rutu gine ibagari hon lila na ubo.
6: Aba ti harinya gulun
13: rubo fein tukunye wong sunwada
6: Aba laniye gu Jesus hon
3: Au fein to ichi gubon ibagari Le nyubu itinumon malama duguya lime Le afinyo itinuago mamagrabu duguya lime gien Kaile nubaybay hon Uguye mafinyo to lawson ariha humadi nala Sangurigi halichi gubon yanugu chinu Nyubu itinu Hati nyubu itinumon mabugu nubanya Mama niabi ya sielu gya luna dugu ni nugunda. Niabi ya luna dugu ni lugunda leuna habalina. Leti labusa ya rubu inuguchi leuna habalina. Lumeferi diru na niaba hata ge halichi kubanyanu. Lunsaragu darigu nani ya lida ge owe ni lida melagumu honweyu. Le labusa ya rubu leuna habalina. Lunsun laha nuguti na kesi lirau bungio. Afin hagia nuago. Lungabagari hama le magumu chadite. Ani nasaragu dubanya lida ge owe ni lida lagumu honweyu.
6: Aba hakume seru huriyo agili liha luwagu Jesus laduga larinye gu luwagu ligie la feinto arari monsielu ya. Aba harinye gu.
4: Mafunage Jesus le lire hosele. Subudi wa muti lugu shi tumalugu shu. Ida lihati larinye gu bay luwagu sielu ge la lararira.
6: Aba ti larinye gu Jesus hon.
3: Magili liha humanu wago. Sinyati liabi ni aba numon ahi mama lubay lanugun bungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagumu honweyu. Larinya haretita libru toheren profeta go. Larufu tahapa bungi hon songu bay. Son lupay ti hagambu pali bungi ugu chile. Furende hagia luma gine nyumbu itia nomo. Mama hamuga tia luago anihin la arihe ti bungi ugu chile. Aule nyumbu ibe luma ge bungi yu. Auru ginyin arihe. Ninaru hau. Luago lela afinye tinuago. Kabagari ti le magumu chadite. Au fin ito ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu fein to mana lida fulaso magaira wate ane lao son luwu yari hilagu wate. Gamalumon, anu ha fein to arari rubon sielu gen, mawe gu hamamu ga ha eigit nye tida gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen, le eigit tida gen fein tuguya, la bagari duba son wada. Fein to lumbu nichigu nu, nugu bugu anarigu, nichigu be lunga yara bela ha bagari dungu rigia.
6: Abati herede nuhuri yodimure ha hamagwa aba hariyego
3: ida lubasa leiga gudunile lugri guguana rguon
6: lariega Jesus hon
3: ninaru hau lagu ahon la maigi lina ge nugubo aule liro uguri matun humei menita mabagari dobadan le eigi ti nugri gu gura lei nita kabagari ti lema kumu chadite ani nasara gudubi lida gen oweni lida lagumu honwei lugundu eigi ni letima tima ti nugubo Uni le tima tima tinita. Le egi tinugrigu, gura le nita, lida nyi aba numa, lida nugu ya aba luma, itra kei lona hanina ugu chilivi mati ani kapakari nugu yali dagiye itra meme giye le eigi tini dagiye kapakari bei ni dagiye anuha feinto arari rubon sia lugi houti haguche ku feinto mana lausun lugu yeri ilagu ti le eigi titi dagiye feinto la bagari du balun sunda
6: lida adamri daguni tida haligli sihuri to kafar na ubon la rufu de jesusu kateile Saraguha ya hadage hafala rubali Jesusu dale hagambu bali arufu dhanile aba haniyegu
14: ere gute arufu dhanile kaba saharalu
6: aba la subdiruni Jesusu lwagu hagulu mihela lwagu kate ilige aba laniyegu hon
3: chuke kwa kutalu mutu sanlira kaba hamuga funati Jesus reda ahana hamuga hariha au uguri karo wargati amude ile nari gong sielun leme henyinu bai furumi ruti sifiri ipagari Ahin ugrugu me begiti nikata, ani sombri kate le naringu benhon lani nasifiri luma ibagari, ana nyahin wahina agen mafinyati.
6: Laduga, luma gefrumeti da, subudi lanya Jesusu kata nyala mafinyamaya, luma kabala alugure. Aba laringu?
3: Ligen naringu benhon luago sinyala liabi ni aba numo ahin mama lupay nugu chibungi aguwa rupay lu.
6: Luma gedan ligia, saragu hanya hada geha, Afala rubali Jesusu aba higiru aba maibu haya la luma aba tilania go Jesusu hon du su discípulo go
3: age huguya usentu gi hidi noi
6: aba lona bo Simon la niña
10: kapa gi umo wodi dimuri burile barinye go pai lani na ibagari magumu chaditi waguya afinye diva ani subudi wa muti lwagu buguya la Kristu pai leli raubungi vivati
6: Aba larinya go Jesusu hon.
3: Masa au anua dirubadu dusu gubai huguya. Lausun lira ani aba hita agien lani mafi.
6: Da larinya go bali Jesusu lira. Luago in judasi le lira Simon Iscariot. La diga ligia bala buga lugure. Lausun aba la hada agien dusu disipulu.
1: San Juan capítulo 7
6: Lari Jesu kateile. Aba ebuga ya la Jesusu lobo go Galilea. Babu seru ti lere de un judea la diga habu seru huri u hafaru ni hilagube. Keiti yara falila aba lida ge hafedu huri u le giribe tufedu di basen. Aba haniye go la mule nulu.
10: Mere de revaya. Baiba judeo. Arija hamamu ge ginye bani guha nyei banya kate lebri badigbe. Dan le busen la aba girigi ala subu diruniva. Madigin lumuti buri kate ramu do guargi. Keiti adiga ba, kate libe na le, adiga bai ligibu gin yasun ubo.
6: Ni ibi ni lamuleno mafinye ti aluago. Abad laniago Jesusu hon.
3: Masirgi li dan lun nidi in Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume guargi aura. Sinyati hiere gudun hon halani no ubo le. Anati au yere gutina hon, la diga ruhu da numuti luago uriba laburi kate leha diga bai. Hei ba lida fedu, au midin badina kwento, machirigili nidani lu nidin.
6: Larige laniago nisun le hon, aba lerete nu Galilea. Larige houdi lamulenu, lige lidi Jesusu lida fedu lige. Mafura aguru gulinya, kamaha muga mabuse eruti larihinio. Itra linya halu hani huri u lida fedu lige. Aba haniya go.
10: Hagei funa savu girile.
6: Sarago haya di algu daha di aluago hada girige. Nyenye nwaniya go ti aluago. Aba ala ugiri buiti lige. Hibiri aniya ga.
10: Mabui dunti. Eye halumuti ya girige.
6: Uwat niya ba adimune hati funa agu luago. Latiga hanufu di hawai huri. Lamida unhali fedu luma goa. Ligia lebelu no Jesusu templu rugo. Aba lagume seru arufuda. Aba tawiri duhani gihuri, aba hani yangu.
5: Idalinya salah subu dinumba ilai saragu kate, matuni ya haga ligi.
6: Aba lani yangu Jesusu hon.
3: Le narugu tahabai mama numa ginyati leuna habalini. Ahi anihi nubai aba le ransa ti lula tugu ni le labuse rubi bungiyo. La subu dirubai ahi luma ginyati lubai bungiyo le narugu tahabai luma luagu la nani nunguwa na dimure. Le adimure habai luagu lani lunguwa, La dugu ni lun luweiri ngu guanarigu. Le alu habai weiri ngu ni lun leuna habali. Lige ariyangu bali inarine ani uwa di maricha ulida. ma inara ni lago rulani Moises si lurdu hong. Lauson lira, uat niya bahida ge uwa da zuti luma lurdu ligie. Ka wago habunse ra hafaru nehi lago bay.
6: Aba harinya gulo.
5: Anihe insifiri uriba tibida, ka busembe ilafaru nibu hilago bay?
6: Aba larinya gu Jesusu hong.
3: Lago riga ama kate lena digo bilida na luwe re mera guneta uwe re da hanigi son huguya. Aruhu da lumuti Moises si lago tihagabri huriyo, lesei ni tuago austaruni. La son mama lan ligia agume serubali igaburi ligia agume serun la guche go lubaragi ligia lebu bele resibiron aba irahu sei ni tuago lostaron ibini lida lueiru emeragoni ahia diga hubali lira ibini lida lueiru emeragoni lueiru go hadura go nuli lurdu Moisesi kati wago hagain da numa luege na rida wagd aba wogori da yaru go bele da lueiru emeragoni magusere go ta huma laule hari hubai laula irije go hagusere go ta
6: Abad di hakum seru hada ge haga no bai Jerusalem algu daha hariye
4: masa ani hale halu habai lu hafaru ni hilagu bai ani haga adim ri hali gibu ge guriri wo ani wati niya ba ariya guti ni ka talu lefna sa afi hama gumadi matelo agu guri la le Kristu bai subudi timo halie ge la liabin le ani ti deme liabi Kristu ibidi bai ni kaun halie ge la liabi
6: da la gambo bali Jesus katile da la rufu da helubai templo rugo abalaniye gula umala liherete
3: subudi humut na lubaiti subudi humai halia gen la niabi mama lau nani nungwa niabi abale inare ni be lwago ni hinla lige auna habalina ani ibidite hu au subudi numuti la daga luma gen la niabi ani lige auna habalina
6: abebe te buseru hadairni uti niaba aguru ti lwago la daga Machili di lila lidan. Sarago hanya afiru teluag. Aba haniego.
10: Tang meleli abi Kristu. Ladug ba funage amu milagro sigula wugirile.
6: Aba haga mani fariseo gule haniego ba girigi teluag Jesus. Hagi ha haputi gufati. Aba hona ha suda ago. Templo gugi elo hadur. Aba dlariego Jesusu.
3: Murus lugu betan eredero humaya. Aba menagir budun lumo le ona habalin. Halu habadin, gama lumo madari hubadin, daduga sinyabi lahidi linyihi badina lubay.
6: Aba ti hagume serun huriyu, aligu dago hamo.
8: Haliyon ba funasa liti le sinyabi lubay nega wadayru ni, laibu ga funasa hamo huriyu hagresi ya banya. Kamini la, la ularinya guwon, halu habadin, gama lumo madari hubadin. La duga sinyabe ilahidi lenyi himbadina luboy.
6: Le lagumu honwe yulida fedu ligia. Ligia dima weirigo. Lida tiwe ligia. Aba larana mu Jesusu. Aba laniye gula umala liherete.
3: Le magra buti nyubi lanomo gurala. Le afinye tinuago lawi habaduna vima atitita ge lanigi. Keitania gu nilereru bungio.
6: Laniye gu Jesusu lau lira luago. Hala afinye nite luago. Heresi biruba ila sifiri sandu. Da ligia, miyabi ingili meha sifiri sandu la duga magiri budungi lila Jesusu la ari gong siyelo lido luweiri. Nyenye nuhata angigirigia, da le hagambu bali kata ile aba haniye gong.
15: Inari ni lwaganiha la profeta le mehe luba ili abi.
6: Haniye gahibiri.
4: Aniha Kristu bay.
6: Haniye gahibiri.
10: Ida lubasa galilena bay la Kristu. Tarinya hari lerenu bungi luaku la duga magu bela uruwe David Kristu. Ani belengi enti bela. Fulasu memele, nyengi enti lubai David.
6: Aba luwe ti hafari nagu grigi ya luwe gen Jesus. Nyenye nuyebe abu senuti ya hadagrini uoti ni aba hadiguti. Aba hagiri bundu suda ragu hatani na templu harigon hamo fariseo guha habuti gufadiri. Aba haniye guhon suda ragu
8: Kawagu manegu habali.
6: Aba harinya gosu darago.
8: Pua gili ni aba adimure hati ke ila dimure ha wukurile.
6: Aba ti harinya go fariseo go hon.
3: Igira wagu da dogin e hon go lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage la fariseo go afinye tiyan lwagu. Ahen grigi ha ha afala rubali wukuri ligia ha ibidi ye bubanya lule lurudun inya rogu wanyi.
6: Nikodemu leyendo ba yadimure ha luma Jesus gunyo Ligia abahada ng fariseo. Abalaniya go hon.
10: Segun walurutu. siati wasinye diruni aba wikiri, magambu ga wamei furumie, lun wasubu diruni kala lidunu bai.
6: Aba tihaniye golun?
0: Galilee naginye buguya, badimon habay lagu lufule sei. Aturi habon lerenu bungiu, basubu direbay lagu uwa gilila ni aba profeta Galileena.
6: Aba hau disungu bai, habio.
1: San Juan, capítulo 8.
6: Ahí tiene Jesús, abalidin lo hago por la guirbe olivo. La ruga binafe, abal guirbe tu templo. Abahayabi son grigue el lubado. Abal añuno, abal agomesarum arufuda ho. Abatiano garufuda ten lurdo moisesi, ama fariseo. Abahuri hadari rego, agabar heituma. Abahichuno, amida guhama guha añeme. Abahari gulu Jesús.
16: Maestro, anu haburi to daribu aguaru agabara haitumari. Larinha hareliluru du Moisesi habagu hibe burini aha, lu la chamura wagu dubu habagu dari hovegu, angie bubu ya kabarinya hube.
6: Ariangu bali lira lu hochagu. Lugebu na la hichigu liduna. Abadilena mchua Jesusu, abalaburi hamuaru gulau luhabu. Keiti hasigino aligudagui, abalarana, abalarinya gu hon.
3: Furumi uguare kihidangi ele mafigo nti, siyo lehi furumi ya titubu tuwago.
6: Aba ilele mchua. Aba la sigiru aburi hamuari. Da hagambu bani lelariye gubai. Aba hafriduga aba. Hagome serahama geha waina mutima hanyabanya. Jesus uruginye eredira tumawuri tuguye. Aba tilarihi tuwago aba lariye kutu.
3: Aganya sabu ga haichi gubanya biduru. Uwa tisani aba asia dirutibu.
6: Aba taniya gulu.
12: Uwa tiniya aba napureme.
6: Aba tilaniya gu Jesus utu.
3: Ni au. Masinya di runo badibu, baiba, mafigo hatigia ba.
6: Abaya, la dimune ha Jesusu hongirigia, aba laniyago.
3: Au li lampu bai ubau, le afala rutina, maibu kumu bai lida luburiga, ibiharu gulu bai larugonga le ichigu bai ibagari.
6: Aba tihariyago fariseo gulu.
5: Buguya, ba dimune ha buiti buogu, mebegi tilira.
6: Aba laniyago Jesusu hong.
3: Lausun aula dumer habu buiti no ogwa gebegi tilendarinya gubai au subudi no muti halinya gelaniabi lo mahalion balanidi ahe huguya ibini ti hon halia gelaniabi ni halion badina la huguya agosara gudun kai hasami no rubo waguna au magosara gudoti na niaba ahan hamuga agosara guda na dugin hamuga la uwarani ladaga mama ruba au agosara gudu Nugu chileuna habali na lagusara guduba ginye numa. Buruwa tilida hilurudu, lagu dan la le gefeha ma biya gurige lagu aba meme kate, gebegi la le harinya gubai. Itra linyati, au adimur habai lagu nufule sen. Nugu chileuna habali na adumur hati ginye lagu nufule sen.
6: Aba ti harinya gulu,
0: hagei gebuguchi?
6: Aba laniya gu hon.
3: Ibitinya tina hon, ni nugu chin ibitinya tiginye hon, luhamuga subudi humani na, Subuti ti hamuga ginya nugu chin hon.
6: Lida lariya gubani Jesus ukate ile. Larufda ya templu ugu. Lida flasu le nye tuba iburi gafu to laga isensu. Madagri nilumuti niyaba ladiga machili gilila lidaan. Abaya lariya gu Jesus hon.
3: Au naibuga. Ani halu habadin. Gama luma hoi guba lida haifigon. Sinyati hidi le nyehi balubay nidi.
6: Abati harinya gu huriyo.
5: La fara guafu na salungwa, larinya gubai, sinyati hidini lenyehi ba lubai nidi.
6: Abati laniya gu Jesusu hon.
3: Unabuna huguya, ahin au yagatana inyo au. Lani ubaule huguya, ahin au mama lani ubaule au. Ligia naniya gubai hon, luago howe gubala lida hifigon, ladaga ahin mafinya hubai luago au la au, howe gubala lida hifigon.
6: Abati haniya gu lo.
5: Kata buti.
6: Aba laniya gu hon.
3: Le naringo bai hon luma gya binar. Gibe ti kate lunti naringo ni hon luma luna gusara gudun hida. Le una habali na aringa lumuti inaruni. Ani kate rigo bile nagambu bai luma gya le una habali na naringa hon lila na ubo.
6: Gama lumo, uoti gufuna dhamani luago la ugu chilila dimone ha hon. Ligia laringa gubai hon.
3: Dame le hinyuru ni na aule liro uguri. Ligia me hasubu di uruni luago au la au. Ani madungu na ni kata lida niri. Wedi gale la rufu tu bai nugu chino. La duga, numa yin le au na habalina. migrun lagi na nugu chin nabugwa la duga duga nani le au bi lagunda rasunwa ta
6: dale la ria gumbali Jesus ukate ibrile aba hafiye no saragulo aba la ria go Jesus hon huriu hafiye bai luago
3: aho.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Ni humá discípulo que le estima.

0: A fin de Macedonia loma Acaya. Loba la siro ni loye su Jerusalén. Aringa tigien, lo agulari gemme la lidi Jerusalén. Lidi balan gien Roma. Abati lona ha bien hadage ha idra gubale Macedonio. Timoteo loma Erasuto. Ligia abaleredero atiria dan Asia. Lida dan ligia. Yenyen aba onwe buchagago Efeso. Awege tia ha afalaroba ni lemeri Kristi. Lida gieti aba ugiri giriti Demetri. Ladawa gukato ilouti pulata lifisi tebe. Ugiri ligia, adagwa titirangi tempulu lo pulata, toti tempuli guairi wato giri bodiana. Beluti tisaragu sensu honhana dagoma ibanya luma. Aba tilondaru ni hana dagoma ibanya luma uara hama amu hana dagoma itia amu fisi ulele nege hafisi ite. Aba larinya guhon.
1: Gugurinya, subudi humuti, lwaku buidu lawa bagari la ufisi ule. Gama lumbo, agamba humali, ariha umei. Itania la lidi Pablo, taninye galagu mama hama bungi gu, guari wa ahadugu manya, gugurinya. Ani gipe nye gurigi ya finye ragudu, mama rugu ya Efesu, lida gie libe age yasi. Nyongo tikati ile, leduga ganyara buwa feri diruni webegi dina. Ganyara beginye, te feri diruni titempu bungi diana tuwa irigu. Aba metanudu bungi diana, to humbu haudiri wa sungiri ye Asia, dumo lida sungubo kei nikata.
0: Dali hagambu bali katele, aba hagani du guido, aba hagura gu ariaga.
2: Wairugu tudiana, to habungi te efesu.
0: Yenye iti aba onwe buchagago lida su uburu gu lidia, aba harige duni gayo, luma aristitareko, bia uguria, Macedonia na, hauwara bayaluma pabole. Aba hadurugu dunia, chilutu wago muna to yen lubei ha hondarago. Alugo ti yebe pabolo, lebeluru lun la dimruha hongrigi yen lu la diliru sunkate. Gama lumo, migiru hamuti afinyati ya lu lebeluru. Yen yenugia hadage abutigu yen Asia, lumadago pabolo. Ono hati yegia dimure lun lu mebelu la yen. Yen ti lida adamurini, hibri agurago aba kate, hibri agurago amu. Ladega, chagagu haya grigia. Ibidi ya tihon, kala lebu bai hadamri dagun. Yenye nuhada ye grigia, aba hafura nguagadu ni kate lelu Alejandro. Le hada ha bai hurio ligibu gion guririgo, luon la dimre haluagu hafule sen. Aba ladigu Alejandro seni lo luhobu luhamanisho. Lu la dimre haluagu hafule sen hagibu ge grigia. Da hasubu diyuga ni luagu hurio la, aba hagwara hasun hagia lida aba, yarafa lu bia ora.
2: Wairigu tudiana to habungi de Efesuna.
0: Dati le galu magadalanya, abruha ti le lani uburugu ligia grigia, aba larinya go.
3: Grigia Efesuna. Sun grigia subudi hamuti logo Efesuna la aunigirubaru ti templo buingi udiana. Tuma tiyawa to abruha bun sielugi. Hei uwa la ni aba lun la sigeneru ni kate ile galu mahuma. Madiga huma nikata masami narunga humo ibuidu. Wuguri ya haa, hahanigba inyahu manabagun hamagiru hiligilisi madimure hagia uriba tuwagu hubungi yutu. Ahe ya niye luboi kate uwagu tilabuse Demetiru ama hana degime ibanya luma hichugun haduru ligia niye luboi agusera gaduti luma agusera gale. Gayara atihidi ligibu gion lurudu lun ladimure hakada aba luwei ginyeguo. Ahe amu luboi kate hamuri haboi lunti laran serun lida aba adamuri nile richati. Ladiga gayara aba ilarinya wagunu alogo wagubu hanyala uriba ni ladiga kate ile asusere dubai ugunye. Ani ibidi yeti uon kaba la wauna bagale aha wa aligidi wa alogo chagagu ule.
0: Larige larinya guni Alejandro kate ile aba lagumu chagwagudu ni adamuri daguni.
4: Hechos capítulo 21.
0: Lari ge wigiru ni afinyati ya, aba wodi sigiligi lido fulasu le giri bai koso. Laruga, aba wodi rodasi, yenge rodasi gina, wodi lu patara. Yen patara, wadarira aba uguni teibu wa Fenisia. Aba wadi nutido, aba wodi. Dan wasiguru, aba warihini ubohu le chipure. Aba wigiru ni luwege wabona. Aba wasigiru dari wachiliru Siria. Kaiti tarari gwaga dube lubai ugune lida uburugu le giribai tiru, aba wareiru nye. Aluha wamuti ya afinyate haa nye imbaya, aba waredaru sedi weyu hama nye. Aba la vista ronia si fristande lo agu la sufri robalan Pablo Jerusalén. Aba harin golon mi di lan. Dan la segre sede we yu ligia. Aba wodi. Yendu tie su afinye tie. Ho hamarigo hama hasanigo. Icha hawa. Chilu bogu di luwe uburugo. Yen beye bo aba wahudrogu afure de lu bungi. Aba ti wogurogu wongo hama. Aba wadi no tido ugune. Agia aba hagiribu du habio. Aba wagumoshe ni wawoya su barana luma ge uguru ge tiru darita lomaida. Le yen lubei wabusu raho afiyete. Aba werederu aba weyu hama yen. Laruga, aba lafri du pabu luwama. Wagia le luma bay, aba watiliru uguru gu seseria. Yen wawudi lube Felipe le apuriti habali ugani luwago ti Yesu Kristo. Aba gine hada ge sede wugiria hameha anuwa di houbaya. Jerusalem lu hateni ru lun le hemege rube ya fiyate. Aba werede ru luna. Gasani guti Felipe gadri irahi gurien ha mafuri dugia. Ibihe tia ubafu lumage bungi lu la dimre ha hayumu lugu gien. Atiri weyi wo unyei, lige la tidri aba profeta hudia ge giri ti agabu. Le abia arihawa. Aba lanugu ni lubeli ti pabulu. Aba lagurego ni lugudi guana rege luma luho bulao. Aba lariago.
1: Lariha resibri sandu. Lagu ita rulubala hagira guni huriu labule me beli tile uburugu Jerusalem aba me hedere giruni honha mama banyi huriu
0: da wagambu bani kate ele wagia hama sisteriana aba wayumura gulu bungio lo midi la Jerusalem aba larinya go pabulo
5: ka wagu hayahuha iru da gudana aranseti na mama de gulun nagira wagon Jerusalem aranseti na ginye lun nonwe luegye nabule me Jesusu
0: Kaisiyan wamane larita gu aganyera, aba wigiruni, aba warinye gu lun ladugun wa lugunda bungyo. Larige dale wawbanyen, aba waranseru, aba wawdi Jerusalem. Yudu tie hada ge afinye tie wama seseriye gya, aba hanuguni wa agana wa lube aba chipurena girite mnason. Luha liluma ge lafinyeru luagu Yesu Kristo. Da watiliru Jerusalem, aba heresibirunu afinye tie lo ugundani. Laruga, Aba wodi luma pabulo arihe Santiago. Yenye nuginye sun tabuti gu ligili su Jerusalem. Aba labusuru pabulo hon. Aba labahe da guni sun kate ile ladigibwe bungyo lida agen hon. Hada ha mama bayan huriyo. Dale hagambu bali uganu le. Aba hadimre ha luwago luweri gu bungyo. Aba harinya gu lu pabulo.
6: Waduhe ariha basa. Anyahe saragu milu huriyo afinyeru tiyan logu Yesu Kristu. Anisun hagia arinya gatiyan logu lun tila la sigirun waliluru du Moisesi. Arinya wagua alihun logu arufu da haba hon sun huriyo haga nobanya lida hageir ha mama banya huriyo. Lumadugu hama agasu logu le mehel arinya gubay Moisesi. Ani arinya gabane gehon lumeresi biru hama hasani guseni tuagu hostaru. Mafala hamae me wagaburi wagia huriyo. Kabasa waduga. Onda ragubati huri udame leha subu diruni luagu shiluha di bulan. Aniha kati le lube iba dugini. Anyahi gadri uguri ya ya wada. Gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi. Baruba nyabuma guwa aba me baruma dagwagudu bungu wa hama ligibu ge bungi usegun wagaburi wagie huri. Faye beme lehe vesiru bailu hagufuli ruluma hadaradu. Lari gieme gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huri uluagu iye ni lale arinya wagube hombu wagu. Gumfuli riguti bula gine luma liluru du Moisesi kei ilubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huriyu ani afinye hagie luagu bungiyu. Aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile da gagu da wali hongu wariwa. Ni hitu, ni anima lule tigiwa riguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri to mamari dutu luma.
0: Aba ti lanugu ni pabulu gadiru ugurien hagia. Laruga aba laruma dagwagudu lungu hama. Yengye aba lebeluru tempulu rugun. Awisaha ida bala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela leabi kada aba hadagya lau ladagara gudun. Da leyebe yarafa li la lagumuchu sedi weyu ligia. Aba harihini hadagye huriyu asia na pabulu tempulu rugu. Aba hachagara gwagudu ni agrigia. Aba harigudu ni pabulu. Aba haguara gu ariyaga.
7: Uguri ya Israeli, itira wahumawa. Aniha uguri le, leibu gubali sunflasu arufu da hon sungrigi ya uguriba luagu wanasi. Luagu liludu muisesi, lumatuagu templu to. Belugo da liga grigue a ha mama ben huri o tempo urugun avia de flasu sandu tile
0: Haria gubai itera la diga me harini ni pabulo uburugo numa tirofimo le efesona Harita gotiati logo barilani tempo urugun Aba hachagara go sunlila na fulaso aba hayabi grigue e baguena Aba ti harga de ni pabulo aba hadurugo de ni bogudi toi tempolo aba hadoro go ni bena furese Afara liye behilago bai Lige la chiliru ugani lu gumada lu agu chagagu ala sun lila na uguru Jerusalem. Aba ti londaru ni gumada li sudara agu hama habu tigo. Aba la chiliru eiba aguina le nyeye habai grige. Da harini gumada hama sudara agu. Aba lasuru habule iseru ni pabula. Aba ti layara fadu gumada. Aba larigu du ni pabula. Aba la gira guaga du ni lo bian grigri. Larigia. Aba laligu da hakate ila. Numa kala li duru bai. Amu yegoina rigiti kate haria go grige. Siati gufaranda la gomada ni kate la diga arintu ni le hadigbe. Aba la niga gudeni habion sudar. Dale hatil rebelo ago tani mune estepo. Aba haniga ni sudar pabulo oyu ohina lui hafaro ni grige hilagobe. La diga hayabia sungu bi harigi agura hena.
8: Hilala! Hilala! Hilala!
9: Hilala!
0: Dale yebe hadara ale la pabulo munado. Aba larinya go lu gumada le houba isudara.
5: Gayala tina bimre ha buma.
0: Aba larinya go gumada lu.
10: Larinya ga diti bu griego. Mama lubai bugu ya hiptuna. Le meha digu bui aba mabuchu go lo aba na. Aba lanugu gadru milu gugurinya kafara hatnya. Lidu flos magaire wat.
0: Larinya ga tipa bu lu lu.
5: Mama au. Kuri yu au. Tarsuna. Aba folasu weiri gu tisilisio. Adiga ba folese inu. Lung bigiru nina luna dimuri hahon virigi.
0: Aba lichigu gumada umalo. Aba laramu pabulu luago estepo. Aba lichigu seini lo luho buhon grigia luhama nisho. Da maniga ali, aba la dimuri hahon lida ebroyo. Le herero kurio, aba lariago.
4: Hechos, capítulo 22.
5: Niduhanyo, nagubirigu, agamba humeile lumbe nariago nihon, No egnegua.
0: Da hagambu be la dimre han hon lida herero, aba ti mahama ni chaguagadu, aba ti larinya gu hon.
5: Kuri wau, sun sui na gubai, uburgu tarzu na lobo agu silisia na gura hoa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu da hagam aliel na turieha, uara ti larufu da han luma halurudun waguchagu. Houcha ti nasun ada lun, neseribidu lu bungyu tau sun na nigi, kei gubai rig ligabri hadigni ugunya beyo. Au, eiba hanumuti ya meha lanigo Kristu, dari nafaraguninya hilagube, barugwa au waguni ya hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati, hausun habu tiguhuriyu, lago ruha magara danun hon, wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tinanyen, aluhanya afinya tinya luago Kristu lun nanuguninya, nyahon lun nasufri ragudaninya. Gama lumu, da eibuga inana, jarafad na lun nachilirun damasku, Keiburi amidirugu, sodin ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau, aba naiguadun, aba nagambu lariangu aba umalalinu, saulu, saulu, kasan wagu baibahana, aba ti nariangu, katabusa nabureme, lariangu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibahabai, ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia, aba hanufu de dagu, gamalumu magambu hamuti umalalile adimure habainu, aba ti nariangu, Kabege na diga na bureme, aba larinya gu nun, saraba baiba luagun buweye sun damaskon, nyen ba larinya gu asun le lumba iba digu nibun. Keiti marihi ngu dalad na luba ibu galarugon galigia, aba harugu duni ha numa banya nuhabu dari wachuldinon damasku. Nyi aba wuguri giri ti ananiasi, gunfuli ti buidu luma liluru dun moisesi, buiti hadimuri hasun huriyu ha aganau banya damasku luago wuguri ligia. Aba liabi ananias arihana, dan la chuldirun, Aba lararamu nubadu, aba larinya gunu, niduhe saulu, ibihe habei barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefege chunago, aba narihini. Aba ti larinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richaguabai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fe luago Jesusu honsun grigia, abahu daguabai me le ariha balibai luma lea gamba balibai hon. Gwetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabudeme lun lachibu ni bifigo. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida aba lasalirugu nabudeme Jesusu nu aba lariyagu nu furiba yagi Jerusalem gi ofuda ladiga madigu bayan huriyu gasu laule bariyagu bayinuago lida flasule aba tinariyagu lun nabudeme Subudi hamuti lagu nyundu naburi meha tida sun haliglis ya finyatinya anahanya ha finye banya buwagu furisun rugu baiguananya. Nye nadan le lafaru bay Esteban hilagu bay le banigu le meha adimuriha bay buwagu gunda atina lau hafaruni au onigirubaru hadairagu ha afaru balin abalariyagu nabule menu baiba ladiga nona habadibu dise apurchi ya hon ha mama banya huriyu.
0: Agamba hamuti chili lumo la dimure ha luago lidi apuriti ya honha mama bae hurio aba hagumestero aguwa reha
9: afara hamehi lagu bae maricha tilula bagari
11: afara hamehi
0: kaiti hasigiru aguwa reha achiha uburi hadairago achiha kaliki inyo le hagai aba lariyango gumada lo ladarunu wa pabulo habion sudara aba launa ha abeiche luon la dimure ha Lola subu di runo wa kala wago haguara ha grigia luago itara. Dale grago hamale lu habaichuni. Aba lariengo pabulo lu habu tisudara layembe.
5: Garicha tun saa lun habaichun aba wugiri romana magusera gudunga hamai?
0: Dala gambu bani habu tisudara kate ele. Aba lidi arenga lu gomada.
12: Gouni kibate laule lumbai badugani. Romana te wugiri le.
0: Aba te lidi gumada luago pabulo, aba lariyago lun.
3: Inaru ni logo Roma na ba?
0: Lariyaga pabulo lun?
5: Aha.
3: Faye iti nasaragu sehinsu lu Roma na na.
0: Aba te lariyago gumada?
5: Ahe nao, nyei nagura hawa.
0: Lariyaga pabulo, aba higiru ni hayebe lube habaichu ni furese. Leabi igia gumada, dan la subudiruni luago Roma na la pabulo. Aba lanufu de dago luegie laguragoni. Laruga, kai busie lubai gumada la subdruni kala liduru bai pabulu hon hurio. Aba lagidaruni gringri lue. Aba londara guagadone habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaruni pabulu, aba lichuguni hagibugia.
4: Hechos, capítulo 23.
0: Aba lariya gu pabulu hawagu, luru dugu hagia, aba lariya gu hon.
5: Niduhanyu, haruma tina nasandira gu nungwa legibuge bungyo chilulumu vejule.
0: Aba ti launaha ananiasi, fadire le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luagu liyuma pabulu. Aba lariya gu pabulu lo.
5: Lagayo ha babungyo wagu, biyangwa tigibu buguya le, nyumbia nyen lubagusera gudnina kei lariya gu ni lurudu, kati wagu bagayo hanuagu, adira agwai lurudu.
0: Aba harinya guhanya imba ya lo
3: Itara niyasa amba nabu ni fadiri le inyu timabwe Le lufadiri mwingyo
0: Aba larinya gupabolo
5: Niduhanyo Ibidi ya tiyebe nun lagu fadiri la le inyu timabwe Ladiga tarinya hain lereru mbungyo Minyera gobei le aguma di habai bagaira
0: Keila subudiru ni pabolo lo aguhani gu la sadu seogu Hibiri hanya imba ya Hibiri hani gu fariseogu Aba larinya gu lo umala liherete
5: Niduhanyo Fariseo au Hada gnyetnya fariseu na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya, lida gnye oweni.
0: Dale larinya gubali kate ile, aba hagumesaru fariseu gu hama saduseu gu asigen ha hama gu, aba lafare na gu adamurini. Ladiga, harinye here saduseu gu, luagu maasa ruba ya la hilanya lida gnye oweni. Uwe tia nege gine angeligu, ni sifirigu. Ahiti fariseu gu, afinye te luagu sun kate ile. Harinche tisungu bai, aba hasaru hadage arufuta tele lurudu Moises hayen baya. Ani fariseo gugie hagia, aba hariyago.
12: Ugrile, uwa tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habai lung.
0: Wiri ya lisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ni pabulu hilagu bai. Aba tilonahanya, lisudaru nigo, lung. Hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lungu ya hanigu ni habion sudara. Le aba ariyabu, aba lasaliragu wabure me Jesusu lo pabulu, aba lariyagu lungu.
13: Manugu de daba pabulu, ladiga itara ke ruhu di bula fen wagu ya Jerusalem, bichu gubagi fen wagu Roma.
0: Laruga, aba hebeluru hurio lidon uorani lu hafarone pabulu hilago bay aba hafinru lo inyeragoni logo maygi bayala matu hageme nikata dari hafarone hoge yano bian wen wugri arita gutya katele aba ti haudi hamo habuti gu fadir gu luma hamo wugri wergu te hada hurio aba hariyago
14: finyu hadwa lau inyeragoni logo maygi badiwala nikata dari wafaroni pabulu hilago bay Guetoti, Huguya, Hamaha Hibir Lurdugu, Inutimatia, Amuria Huma, Lumagumada Lu Lanuguni, Hum Haruga, Hariagame Lu, Luagu Lutimala, Haliguduni, Luagu Durule, Ichiguba, Luagu Habusera Harini, Wagia, Arashi Wabalu, Wafaruni, Lubaragela Chiluru,
0: Aba La Chiluru Katele, Labu Lagambu Libase Pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lo pabulo. Aba ti laguaro pabulo lun aba hadage habuti gu sudara aba larinya gu lun.
5: Bariba irahun le lumo gumada anihin kata ilun ti larinya gu ni lun.
0: Aba lanuguni habuti sudara lumo gumada aba larinya gu lun.
12: Wati adari ti paulu nu. Aba lamuri hanuma lu nanuguni irahun le bu nyahun. Anihin nege kata ilun larinya gu ni bu.
0: Aba larga duni gumada luhabu irahu ligia. Aba lanuguni lun habu guhama. Aba larinya gu lun.
10: Kaba buse rumbo ibarinya gu nu.
0: Aba ti larinya gu irahu ligia lun.
15: Beluma ya huriu lidon uwarani luhamuri habuma lubanuguni pao luhagibu ginyon lurudugu inyu timati. Lunege halga duni tima logu liduru. Mafinya rabahon anyehe hao gine biyawen haugiri ya nigu. Haramu dagwa haba umat. Agura bahay lu hafaruni hilago. Finyuwa yelao inyaraguni ligibu ya bunju logu maiki bayala matu dari hafaruni pablo. Gweto haranse nyuhanya agura barigunye bona bagi.
0: Aba ti launahani gumada irahe ligia agoyo. Ariyenge ina ligia lun lu maria gula nika un luagwa bagi dagwa lali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon bian hadage habuti gu sudara. Aba larinya gu hon, lu haranseru bian san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwara hama uruwa wen disi ha hawagutia gabayo, hama bian san ha toutia efen, lu houdi ladangri nefugunyo. Aranse gudati gia gabayo lu lawairu pabulu, ruli gia dimure lu hachilira guduni pabulu lu mo gumadi matefelisi lu magadie. Auna hati aba gara da hama, larien heretida gara da tuguya.
10: Luma gientu, Claudio Lisiasi, lungu madimati felisi le weirigubi. Mabu iganinya bun. Niha wugiri le, nauna habai bun. Daga maalijebe huriyu, ani hafara alijebe hilagubi. Dale nasubu dirubali logu romana na, aba nidi, hau nisudara nigu aba nesefuruni. Kaiti nabuse runu nasubu diruni kala lidurumu boi hon. Aba nanuguni hagibu ginyo lurudugu huriyu inyutumati. Liduru hon, logu tiburikate ile luaguti halurudu. Uwa tiriche lun lafarun hilagubu. Ni ibini lun ladangru. Ela chiliru labu nagambu logu aharase hiyala huriyu lun hafaruni hilagubu. Lige lebu bu inaunaha ni bun frezi. Ariya kadi naginye hon ha ichukume liduru. Lubuma lan haransere le hani bu iluma.
0: Aba ti hanuguni sudara pabulu ke larin wagunu wa hon. Ariyabu, chile antipaturisi. Laruga, ligia hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu. Danle hachiliru bay sesaria, aba he derege runu gara da lugumadimati. Derege hamay gie pabulu, aba laliha nugumadimati gara da, aba ti lalig da ha halia na la pabulu. Danti le lasugudirubani, duago silisia na la, aba larinya gulun,
14: Nagambu badibu damele hayabi haichigu bayabidunu.
0: Aba ti lichigu dimure lu lichigunu wa pabulu tido palasio tomehe labu na gubo erodesi hao onigirutinya.
4: Hechos capítulo 24.
0: Sengi weyu larigia, aba la tilri anania si fadirile inyutimabai uburugu sesaria ho wugiri hadage huriu weirigutinya. Luma aba wuguri le subudi habuti lu lurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadimati lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion. Aba lagumesteru teritulu ichiga luduru, larinyaga.
12: Luagu bareni gumadi mati leh diwa lau darangi leya wagir buiti leibugu sungka te ya fulasurugu sungwada labu gelichu bau ibiha wamuti sunle ani serime wamuti buluagu lumagideru wamani bidani saragu amuri hatina buma lu badigu murusu flesewon lu bagambu niwa luagu murusu ora ani ha ugiri le paulo bereset leredera afarin guaga danya huriyu lida sun fulasu ligia ginye aban hada gen lichigi dinabwe hadamuri naserenugu aluga tiginye la via da gdunu templu aba lubai ti wari gdunu aba yebe wabuseru wagusera gdunu lau ligaburi walurudu aba ladara gungumada lisiasi lungu wanyehi aba lagideru ni wawe lau ere aba lariyegu lwakuhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo gayarati baligdini paulo subudi bamu gai inarini lwakusunka tele wariyegu bai lwagu
0: ariyega teginye huriyo buri hayeyimbanya lwagu inarini la sunle lariyegu bai teretelu aba ladiga gumadi matisaini lo paulo lo ladimureha aba lariyegu paulo
5: lausun nugunda nadimureha nwegunye guwa Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara tibalagida ha ahi inagni luba ile lumba inaria gunibu. Kaiburi du suwei gueto lumagi nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari rumwa tina asigeneha ni kauma ni achagaraguagida nyagirigia tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglis in huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Grigia ha, siati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida gesun kate le harinya gubainuagu. Ao, gufeset nabu, luagu nesere bidunya la lun habungi te nagubrigu, kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumun afinyet na luagu sun le, buri wanyu bai tida buri libru to lani na lurudu moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emenigini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya dandu ha buidubanya kai ha buribabanya. Lige nafa aguba isu wada lumadunu na ligibuge bungi luma hagibuge grigia. Larigi atiri da nao eibuge amu burifulasu abanagiributu nageiron luna deregerun sensu hongu demeti in Jerusalem luma luna dagara gudun lubungi. Nadugia yebe kate le templu rugu larigi naruma daguagudun nungua kei igaburi. Lige hadari runina atiri huriyu lobo aguna asia nyein tempulurgu. Uwa tinya sarago girigia nyein ni chagago. Hagia lumba in hayabi arufu dagwa hongu wa ja. Lun harinya guni le lumba harinya guni. Ahen inihin lubai lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya. Ahen dariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubai. Aba naguwa ragu harinya ga. Agusera gudanyadi na ugunya luegi ya finya na luagu hasa aruba la hilanya lidage owini.
0: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linya dale lagambu bali le larinya gubai pabulu luagu hasa aruba la hilanya, aba lagumu chaguaga dini adamurini arienge inaligia.
14: Nagusera gudube ugurile dame le lachili nugu madi lisiasi.
0: Aba tilarinya gufelisi lu habu tisudar, lun la sigiru pabu lu danwanyo. Gama lumon lu furangu lan, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiriweyu lariga, aba latiliri felisi tuma durusi la to lumari. To huriyo uburu usesaria, aba lagura gudun luago pabu lu ladimureha lun luago Jesu Kristo. Dale la dimre habe pabulo lun luago ibagari le richabe, luma luago agadaguni ungwa, luma luago tiweyo le lumbe lagusera gudunia bungi sungrigia, aba la nufu de dago felisi, aba la rinya gulun.
14: Baibayeb, dame le gadani na naguare ya babuago.
0: Agura batia beginya felisi lu lichigu pabulo sensu lu ligira gaduni, ligia dame me lube wahali luago lu layano haluma. Sigiti bia irumu itara, aba ti lagumu chu laguma di hafelis, aba larga duni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felisi lerederu buidu hama huriyo, aba ligiru ne pabulu danwanyo.
4: Hechos, capítulo 25.
0: abati la tilre fesito lu largo de ni lubara keisi gumadi mat irwe we yulari ya aba lamude iru sesaria gya lu uburu gu Jerusalem aba hachilre habuti gu fadire gu nyehe hama hurio ha weri gutima ba ya ichi ga liduru pabulo ligibu ge fesito aba hamure ha fulese luma lu lona ha anige pabulo lu Jerusalem leti bu habuse rubai lu ye be hafaru ni hilago be lago uma aba lona bu fesete lago sesaria la la denru wa pabulo ani harito go la lidi nye he madise aba laria gu hon
16: ligi a lunt lu bai hodi ha weru gu tima ba nya hida ge sesare u ara numa ani ahi adiga li lu bai bu gire ligi a duru gayara bai haria gu ni
0: Widru gunye o disi la we ye lo fesetu Jerusalem, aba la giribudu uburu gu sesaria, Laruga, aba larga duni lubara lula gusera gudun, aba launa ha loago pabolo, da la lebelu rubai pabolo, aba haguri ridago huriyo, ha yimbi bai Jerusalem ye lo, aba hichigu sarago liduru le hiriti, gama lumo siyati harufu duni loago inari ni nale heriyago bai, aba ti lariyago pabolo lida la dimre ha luwe ge guwa,
5: Madunga giri na ni murusu duru ni lung haluru dun huriyo, ni tun templo, ni lung uruwai sesari.
0: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyo, aba larinya golo pabulo.
16: Busien tibusa bidi Jerusalem lung nagusara gudundi bunyin.
0: Aba launa wuni pabulo larinya ga.
5: Ligibu genyati na lagusara gale uruwai romana, lenyin lubai lunti la nagusarum. Kaisi basubudiru ni buidu, madunga giri na duru hon huriyo, Ainha diga na lubai duru le garicha tilun na faru hilago bai luegnie, me bere segunti na nove, ain ua lubai nikata lan na inaru ni lida sun le arinya wa gubai nuagu, ua tiniaba garicha tilun le derege runina hon huriyu, amuria tina lun uruwe iguana rugu la agusera gdana.
0: Lari gieti, la yanu hafesi tu hama lani gu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gulun.
16: Amuria hadba lubai gia luruwe la agusera gdabu, baibuga luruwe.
0: Atiri weyu larigia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Cesaria arihe fesito. Kireide iha bai fiu weyu nye, aba labahu daguni fesito luagu tilagusa ro pabulu lu uruwe Agripa, larinya galo.
16: Anihe aba wugiri ligiru felis dangwa yu ya, da le Jerusalem nubai, rutinya habu tigu fadirigu hama wugiri ya huri uweirigu tia liduru nigibuli. Amuri hatia numa lu nasia duruni. Aba nariya gu hong logo magabori lani luru du romana lu la siya duru aba grigye lu owe ni marihi galanya haichu bae liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimur ha luwe gye gu. Ligia lida lube hebe ya uwara numa mefere dilutu na da. Laruga aba narigut ni nubara tida agusara gile aba nona ha logo ugiri ligia. Ha nyibu banya lu hichu gu liduru mariya gu tiyan ni kata logo lida gile ibe wago bae narita gu. Le burikate le harinya gube luagu luagu muwara du la hama lida legabri hafinye luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bai lao so lira arinya gati pabulu logo winwanya la ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le aba nalugat ni pabulu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudei aba narinya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara
0: Aba tilarinya gu Agripa lu fesito.
17: Gusenti na ginye na gambu ni wagiri ligia.
0: Aba larinya gu fesito lu.
16: Bagambu bai haruga.
0: Laruga, dale hachiliru bai Agripa tume Berenisa. Aba hebeluru lo onwe bu uweri gu ni muna don. Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uweri gu tiyanyi uburu gu. Aba launa ha fesito lu agu pabulu. Aba larinya gu.
16: Uruwe ya Agripa. Hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hada ge uhuri uuriba nu luagu dandu Jerusalem kai yasa sare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu lut la lome. Gama lumu lagano nu kama madigit ni kata luti la faru hilagu bai luegi. Ani kai tiligia gwanara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei nona halilu. Kei ti uwala ni kata luut na biruha ni luu augustu luogu wagiri le. Ligia nanigi bali higibuginyon, bigibuginyon ti mauroa ya Agripa. Lu balgu daguni nyi laamu ga kabala na biruha. Ladiga garaba wat nu lu nona haaba adun ruti maria kuga au kala liduonu be.
4: Hechos, capítulo 26.
0: Abatilarinha go Agripa lu Pablo.
17: Gayara tibadimre ha buegiña gua.
0: Aba linyuru ne Pablo luho buluha gambo ne. Aba lagumestero adumre ha larinha ga.
5: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noeguiña gua bigibuge. Uruwe Agripa. Lago sun kate learinha ga hamalwe huriu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani ha gabri huriu luma kate le buri uago bai hasigeneha. Lige na muri ha bai buma lunga gura sun ba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luga ha subudi runina. Ani gayara ti hamuga haninya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu ni nileti maderegu da belida lubuyeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luago emenigi nilenu agubay. Luago lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kay meha larinya guni hon waguchagu. Duhusu gubay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbay lubungiu. Seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le, hadari da huriyu nidurum. Urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gayara la, lasara gudininya bungyu hilanya. Au guanaregu, harita guatina meha luagu luntila, naibahaninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadange lanigu bungyu furisunugun, lau ubafu lehichugu bayhabutigu fadrigu nu. Ani dan leburi hasie di runiwa lun honwe. Au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha dan sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku aba dan. Hauna ha habutigu fadrigu. Luago uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigu lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanya numa. Danti waburu ha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo. Lehererun huriu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyangu, kata busana bureme? Aba lariyangu nu Jesusu au lememe baiba habai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbay nungwa bun lun beseribidun nu, lugefenba luagu leyariha bali bay gueto luma le lumbay narufu dune bun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gueto. Nauna hanyadibu hamu lu befege chagudini hagu lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nauna hanyadibu hon afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walamuga hafigon ibihi hamamuga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubanyu. Italalinya lubaiti uruwe Agripa. Aba nadigini lelarinya gubay Jesusu nu lida le la salira gumbay nu. Furumye aba napurchi ahon ha Damasku banya. Aninya gatina hon lunha sakri ha lida ge hafigon. Lunha giri budun lu bungyu. Lunha digin katay buiti. Ari huwa lamga lagu asakri hadun la. Lariginya aba napurchi hani katay meme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bay harga dunina huriyu templugu. Aba halugun hafa urnina hilagu bay. Aba lidera gunina bungiu, itara linya gayara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bay, honsun grigio. Dandu ha wairigu banya, keisi ha una bugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bay lariega Moisesi, hama profetago, luago la susere du bala. Luago lunti la meha la sufri du bala Kristu, luago larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadange hilanya, lao ibagari magumu chaditi. Luago ginye lichugu baila larugonga luago tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani Pablo kate ile buri lida la dimuri ha luwe gie guwa. Aba larinya gufesitu,
16: lulu halibau Pablo, lulu guda saragwa turi halibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
5: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubai. Aniha urue Agripa le subudhi ya bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara alubai nadimuri haligibugi, furangu. Ladiga choru nani luagu subudhi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adigiti ya ramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le haninya gubai profeta gu urue Agripa. Subudhi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu Agripa lu.
17: Samina tibu san. Bafinye na gduba dinan la luago Jesu Kristu itera ufurese.
5: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mamari gubuago au ginye sunha anyaha banyagamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au gama lumu uoga giringiri hawagu.
0: Lari ye larinye gu ni pabu lukatele aba lasaro uruwe. Saraginye gumadi mati uwa ratuma berenise hama sunha yuba yanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago katele haringa ti hamogwa
17: ugirile madigunti ni katale lunti lafarun hilagu belwegie mon lumuti ni ibini lerederu furisundu
0: aba lariego Agripa lu fesitu
17: lunhamuga mamuria halabu girile lun lagusera gduni Augustus Caesar gayara ti hamuga ligira vagdun.
4: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italiano. Aba le deregeru Pablo hamaha hibri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamre sudara le giri bay, le sudara nigo urue agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbuito adramitiogia lo asion. Yenye ingine Aristarku wama le Thessalonica na. Thessalonica aba uburugu lani Macedonia. Laruga lige wachilere sidon. Lida fulasu legea buiti lausere ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lo bisida lani lumadago lo heteni rulun. Lida wafuritu sidongia aba wodi loige norte libiti uburugu Chipre. Laduga wabaro yela garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia, aba watilire lido fulasu le giriba imira, aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italia. Aba ladina gaduniwa lungwa sigiru ni waweyasu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo, lawlene guga watilira ligibuge uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali, aba wafayaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru, aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afayaha ni baranaha, Ladiga yarafa le lidani luribo. Lige leweri dubali ya Pablo lariya gahon.
5: Ariha numuti lagu den chaba ila waya sule. Ani weferi dirubon ugune. Feri di mesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariya gubay Pablo. Aba lidi lawle lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu lege ya lulasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agay luago buidu ti malan yebe lun wafuri dunyengi. Lu warihi ahi gayara wachilre fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danyen. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru. Aba harita go luago gayara bela hasigiruni weyasu. Aba ti hodi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubay mere la lafu ha garabali, aba wadi nagaduno tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo abalere gu. larige wiyuru no ugune irugo aba lasigre gaduni wa guru de tabuge ge ugune no aguru no dere bugu tamuga kaiti hanufu de bay luwe wodi adagra lwago sandal le giri bay sirite aba hagidra guni bira aba higiru no ugune no lanaha no garabal laruga kai here meme gele lubai da aba hagumestero achaga heitila ugune barana ho Lago Lirua Weyo, Aba Hachaga Halida get to make a go Ugune Baranaha, Lo Haha Buguana Rigi. Marihi to Weyo, Niwarugo Malida Sarago Weyo. Lauti Onwe Buluriba Dale, Feridi Wamali Suwe Menigi Lago Sefru Bala. Kaiti Sigura Dua Lube, Sarago da Megiga, Aba Laramo Pablo Wada, Aba Lariago.
5: Bugirine, Arina Gatina Yebehun, Lumiabi Wama Kureta Gini. Buiti mati hamuga bugalua iwasufri ni damichile. Aniferidi wamei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lidage obetu. Lausun teferidi rubala ugune. Chiliga liaba lani bungi uangeli numu ariebuto. Launa habungi ule naburemu leginye umbe ineseri vida. Lania hari angeli legia nu manufude daba Pablo. Ladiga barufu dagoba bungu waligibugen uruwe sesai wa Augusto. Ani buago ba lesefura nyabungio suha tida ba yagune buma loi oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luagu bungi. Ani choru numuti luagu itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luagu aba ubohu.
0: Biyadi masu uo luagu waweye sun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu agaraba liligia. Amidi ariabu. Aba hasandiragun madulugu luwagu wachilirina wanyala luwagu muwa. Aba hamisturahani luhulili duna darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwagu dudu. Aba haguru gadru onguru tiunage ugunem. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa lo hanura hatira age ugunem. Aba hagumesterun arere gudon salufu oduna rogun. Adiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru nigo larienga hon.
5: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu aba higire gudonu duna rogun. Lubala ruga aba lariengu pabulu hon sungubay luhegi larienga hon.
5: Bia dimas gueto lumage marumu gunhuma buidu, maigin buidu, ladiga idiheri lehu wagubai. Ayumura guati na hun lung heigin, lichuguba ere hun lung esefurun. Choru numuti hun luagu uobain la niaba eferidiru tilibagari.
0: Larige larengo ne pablo katele, aba lanug aba fein luhaburugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibuge sungubai, aba te laguba chaguno, aba leigin, aba harigidu hahibiri guraso. Aba gen heigi, biyan sanya diwa uruwa woyin disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia, aba hachagaru ni tirigu barana ho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi etifulasu le nyen habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni barana ho. Aba hasile kiruni faga yule esteri widu bayi lun habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubay biyangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha kwa tiunage le lere lugu dibarana. Aba yebe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilago bai luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubei habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiruti lu hadigu ni sudara gu le harita gu bai. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana ho frumia, lu hachiliru muwa rugu. Hame hibiri, haudi me ligibu wa guburi fulansu, luma buritife ugune, itara lien hachiliru sungu bai muwa rugu sefonyo.
4: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu hedi wa sun wagi la rubeya. Lige wa subudiruni lo ago malita la liribe ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha agano ubanyen. aba hafura go aba onwe buwato kai diliga lubai ani aniha huya ahuya aba hagumri hanua sunwa gelo abachara go aba tilabuda ha pabulo watu mabait lichigu yenye be watu rugu ligia tafuri do aba hewe tanura he luwe lara watu aba tadawara go lwago luhobo dan le harihi barun lila na fulasu hewe to dawago lwago luhobo pabulo aba harinya go hama go
1: Mosoba la vugiri gafara hati vugiri le. La usunle sefuru barana haginye. Mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu. Hewe watu rugun. Masusa reduti ni katalun. Agura batianye be sungu bay lalu duluhabu. O laburi halahilagu bay. Lilu wagu hagura baha. Dale harihin luagu masusa redula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga. Luagu aba la bongi yo pabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba wugiri le woritu mabwe lida sun ubo ligia. Publi uliri bai, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwago uru wa weyo. Rong liati luguchu publi lo sandi, abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuria idu lubungi luwago, aba lichugu ni luhobu luwago. Aba lareidagun, lari gelira. Aba gien hayabi gwa hibri sanditia halida ba ya fulasu ligia, aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetiange saragu kate won, lari gien. Da latili rubaidan luya wadi na gulu wa sigiru ni wawoye sun, aba hichigu ni sun lewe mege rubai won, lun wawoye sun. Lari gie iru wa hati wawu luagu bohu ligia, aba wadi na gun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyeni luagu bohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa luwago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba waredero uruwa weyo nyeyi. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Luwago libia maweyo, aba wachiliru lido liruru udile giriba iposuole. Yenye wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba dimansu hama. Lari gya, aba wigire gudun lun uburugu Roma. Agamba ya afinyate ha Roma baya wawago luago awangure lan. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bay foro, le luago bay uma giri ti apiyo. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bay iru wa haba chili digutiyan. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dale wachiliru bay Roma, aba ledere gerune habuti sudarugu adangruti ya lu habuti oni girutinya. Ahiti pabulu, igire lumuti lu lerederu labugwa lu aba sudara oni gire. Uruwe weyu larige la chiliru pabulu, aba launaha hawagu huriu wairiguti ya ha Roma baya. Dale adamuri guanya, aba larinya kuhon.
5: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriu, nilunle wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru lelunti nafaruni wa hilagu bay luaygi. Kama lumu mahatinya huriyu, lun nigira wa gudun, aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasiyo nun, ligia lubayti nona gudun bay huwagu, lun narihinu luma lun nadimure ha hon. Ladiga luegi kate le uwagu bay, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubay, girago lao giringiri le.
0: Aba haria gulu.
6: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada geha nyumbi banyanyengi adimure hati uriba wong vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure huwa la uriba luagu iseri adamuri ni le, Lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubai lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon, luagu laruwa ihabungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara gale ibai, lau layusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabai profetago. Hibiri, afiyate luagu lelarinya kubai pabolo, hibiri, mafiyatea. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagun, aba hagumestaru nyudigwa, aba tilarengo pabulu hon.
5: Ligel lanya gubai sifri sandu hong wagucagu lina ge profeta Isaías. Baiba, baniega me hong grigia. Uguya hagambuba gamalumu uo bai gum faranda huma. Hariguba gamalumu ibidia bai hun kalalila bai le harihubai. Ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarigi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gum faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lun nareida guagudinu. Subudi humay luago.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Anaha au, Pablo, Naburu nyugara da tohum, huguya lani gubungyu, ha ganoba nyoburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyu lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia nyuganu lagu tia salbaruni. Subudig da lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma ti da lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge waburem Jesu Kristu, ke isi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu dua ti lagu lirag la bungi, la ulueiri milagru le la degwe, la ulasara gdeni Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungi lida ge Jesu Kristu, la ulona hanina lida liri lun na subdira guduni hongrigia kajara lamu ga hafinyeru luago adiga hamaime le lubaibe unhai hagana gwa grigia hagia huguya le umbai lagura bungyo lun lani gu huma Jesu Kristu na burihe lubai tihun huguya le agana ubai uburgu Roma ha hinsinye banya lun bungyo waligia hun lun lumutni nyabadun la ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furimi etikate le nabusa nirumbe ihasubudirun, luagu luenri netengiru ni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lirau, gefeinti luagu luenri nafuri idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, buset na hasubudiruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago wayasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lida buri amu fulasu. Lun ti nidaragu ninya sun grigia, dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia go tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichia ni uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busgari na lau uganu luagu ti wa salbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la la richara guagu di ninya bungi yu grigia ligibugi. Lau haafinya yu luma gie lagume seha, lumun lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungi.
2: Lerisha guapai lau la fia lumun labaga liguba.
1: Ariha muti luagu abriha la lanari me liganyi bungyu sielugin, luagun hafigun, luma hariba sun grigia ha migirubanya lun la subudirunu wa linaru bungyu la dega hariba. Subudi ha muti le gayarabe la subudiruni wa lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe luagu bungyu gayarati la subudiruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubo, luagu bungyu la ligie, la uginye magumucha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu. Metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lubungyu le wairi gubai, le mowe dadibai, hahudura guarega hon hayawa grigia ha, gowe daditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima alugu, aduru ha regutinya, muarugu hama anima alugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Lega duna ba inebesei lun suwada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi gari.

0: دوناتی ابن ورینیا ادا غوتیه کاته ابراهیم ورینیا حال دیگو لبارگه هموگا حگامری دین وگری کیسی لبودبو ایترا ممگینیا ایگرا حمالی وگنیا حیوسون ورینیا لون حیوسورا گون هونگوا ادا غوتیه وگنیا کاته ابرینی بوسی گریدناتی حماگوا اباتی حسوفریرونی لافایر واه حفیگون حووگوا کیسی تیم ابوسه رون هانیا لا هیچوگونی لیلوگارو بونگیولون ایگرا لانیاتی لاو لاگبری حسامینا لون حدگنی لیمون لوبای حدگنی بوین هانیا لاوسون لوویری ماریچ سالوفوری وریبانی ممنی هبو یری هبونی گیموگو گافارا هادی لانیگی و وریبو یری گونی ایبیبونی ماراسو لوگو ادیمری هاتینیا وریبا هواگو هیبری گریگی یری گوتی بونگی هون امنیبنی هبوتینیا بارگو تینیا هونگوا پانتا تینیا اداگو تینیا کاتی وریباتی مباهدون حموتینیا هگبریگو ایبیدیا گواتی هاو مگونفلیرو حموتی هررو Misi habutinya nika un uati ferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lariya gubai bungi buidu buidu subudi hamuti lago hala adigati burikata ile lunti la hoen luigi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan le harihi amu grigia adigai.
1: Romanos capítulo 2
0: Buguia tinumada gaduru un tibu dan le bichu un liduru amu Mebere segunga, katanya dibula, lugundu dale bichu kun liduru amu, anya digabe lememe la digabe, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gada bungyu, dale lasie diruninya ha digiba liburikate ile. Buguya tile ichugube, hadurun, ha digiba liburikate uribatile, aniligia meme ginye badigabe, harito gotibu sa lagu besefuru bala lue lagusera gada bungyu. Odi mebere sentibu laularei mi bungyu le magumcha tibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bung luagu arufu dalani bungyu larei ni bung lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunga lubai agawa undagida lafayeha bifigun lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lulasie diha lau iricha. Dame le lafayeru ni kadaba segun le ladigubai. Lichugubai bagari magumcha di honha alua habali ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau hadigini lebuidubai sun wada ja ubowagu. Aha ya sun grigia ha magamba di banya lubungyu, ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu, hafalare maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali leburibabai, hon huriyu furumi, lumaginye hon ha maha banya huriyu. Ayan ti hon, sun ha adigubali le buidubay, lichugubay bungi uweiriguni inebesey lumadarangilo. Huriyo furumye, lumaginye hon ha maa bany huriyo, lugundu aban la lanigniye bungi sun girigye. Sun ha figon ha banya, ibidiyan uga li lurudun Moises hon, hagusera gduwa ba, bogudin loe lurudu ligia. Hatia figon ha banya, lau sun subudi hamani li lurudun Moisesi, lau meba lurudu ligia, hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidi ha bubanya lun lurudu Moises gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo. Lau rugu lariyagu ni harita gungwana rugu hon. Lau hagabari arufu da hamuti luagu anihe ilali lurudu bungyo biruwa yuti da hanigi. Ani lariyagu bay harita gu hon ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehada bai grigia lidange Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salba uni le napulichi habai. Ahen buguya le panta bai la uhuriyu ba afinye buguya lagu le luridu Moisesi lum basalbaru luma bungyu la le inaru niti bubungyu te bai subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati li luridu Moisesi bun lum Banua dahani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihi itinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Kaisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridun Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Ayan apulicha bubai luagu lunti la miweru hon la kage wagu biberuha. Ayan ariyaga bubai luagu mon lumuti la diguniwa agabara hani kamege badigei. Ayan yere guha bayi guwari wabun kami ge biweru haitirisin haliglisi? Panta tibu lao liluru do bungiyo. Gama lumu rutibu minebe sa ilu bungiyo lao magunfli rubani. Tinarun lerenu bungiyo dan le tarinya gubayi.
1: Kita kiyati hedumere habayi hamao baya huri uri balogu bungiyo.
0: Gebegi tisaini tuagu oustaru ni ahin bagunfli liluru do gama lumu ahin bahala chagua kai gubayi rigu meresi binubani. Ain lubaiti lagunfli rale meresi binubali seini lurudu la neguba kamahamuga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadun huguja le resibi humali bai seini tuagu oustaru ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburduwa. Le kuriu bai le timati mama bogu di gneri guti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gen lira, huriu ha tima tima bain hagia huriu ha muna da gnebei habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungu sifiri adiga lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungu lau, mama amu grigia.
2: Romanos capítulo
0: 3. Que si itera liña lubei, halia nyenti haganya ragile grigia luegin huriu hama, o luegin heresi biruni seini tuagu hostanu? Sarago liña, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungu lereru hon huriu, ahanya nyen hadage huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungu lao lereru ladiga lira? Mama liña, lubarage lira lagunfli rumbe bungu lao lereru lausun, maraso algo hamasun grigia ubogu tarihe lereru bungiu
3: babaga duba kesi rishati ni dala baria ubu ani buitu bai bafu ku dame le babosera wadudu
0: ama ya alga dahani ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungiu kaba ge warinyega maricha tila bungiu dan le labai chuniwa nadimu hanyati ya kesi grigia mama linya lugundu luhamuga maricha la bungiu ida linya hamuga gie laguse ragadininya grigi ahenginya seribi lubai wayeni lun weri gutima la linaru bungyu kati wagu lania wagu wagu la ugafigon wama lun ti lubai hamuga la degun uribani lun lari hini wale buidbai ani hen kate le haninya gubai saragu grigi ya lagu ligia la warufu dahabai grigi ha aninya gubali itara lun ti hamuga hasia dironiwa ida linya gie bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi hama wa huriyu uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungiu.
3: Uot niaba grigi rishagwati ni ibini abali. Uot niaba ahwati lugufurandala. Uot niaba alwa hati bungiu. Turiku wa yasungu bai, nyugu ya liku feriti. Uot niaba adugati le buitu bai ni ibini aba. Itara linya hakule rukuke aba umuweho le ure umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramudati ya apaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumwa lao inyara wakuni luma magundani. Furasati lugudi li hodi afala. Gringo luma igari kuulida bai hemeri. Ani ibidiati luma lani na tarangi lakum. Marita kukubi tiyan logu linebe wa bungiu.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gubay lurudu bungiu. Hon la ha labu nye banya lurudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay ani abir ha hagia me sun grigia labun lagu sera gudu bungiu. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibu ge bungiu. Luegi nirigi ladigi nile lubay bay lurudu. Lurugu la subu dirunu wa lurudu won lagu gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loi lurudu, arufu dalali bungi uon ida linya la laricara guagu duniwa, ani gayarati warihini lida li lurudu Moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richagu wanyu, ligibu ge bungi u. Ani yaba la ladigni bungi u lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia, ani disenya luei lueirigu bungi u. Gama lumu lau lareini bungi u, richagu wa diwa, mafai haga ni kata ladiga afai hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. ita la linya la busa irubungyu, la rufu du niwon ita linya la la richara guagu du niwa, la uferudu na lani wa figon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufu du niwon lida dan le ita linya la richara guagu du niwa. La diga ita la kei richagua la, richagua guda lumuti wa ginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti ita la linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, luago lubuidu ha gabri, gumuguati. Kage wago, mamo luago wagunfli ni lurdu, luago wafinye u lago Kristu, wa salbara. Subudi wa male lubai tibuidu lago richagu wagda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mamo luago hadigi ni le lubai wei li lurdu Moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungyu, ma funage habungi teginye ha mama bayi huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungyu, le arichara guagu du balinya ha finye banyo. Mebele senga ligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luago Kristu lungu warufu duni luago mebegi la luru du gueto uwa lubaragi ya lida warufu duni luago buidu meme la luru du ligia.
2: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagua gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago, resibi hadiwa darangilo luma bungyo, lidagi wabureme Jesu Kristu. La diga luiginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago, gafaran badiwa la lida luirigun bungyo. Ani mama reginye lida, gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubowago, lugundu subudi wa muti luago rula asufirinu gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Wongu wa lida ge figo le gada ambaliva. Abalona ani Kristu lida aura le, lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figo mbai. Mama kata imene guti lun, ligira guagu du haba grigia lungwa lung longwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga longwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lung longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala, gwe toti, lau richagua gudaladi wala lau longwe Kristu wawagu. Choro ti mati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labirha hawagun gafigonti lida me lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lira gida meha le lagani gidiwa. Choro ti mati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun, belu ligia oweni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubowagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe ikesi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bailan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te deve se lalichu ubai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginye lida lideve se bungyu ke lida likesi nga da. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oweni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon. Inaru ni luago aruwe hala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nigu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha la richara guagu du banya bungyu lau la reini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la richara gun aba gajara lubai harichara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye, la diga la gamba di aban rigubugiri, gajara ti kayabi sungiri ge lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Rua ti luru du lun, la gavon du figo, gama lumo, dambe, la gavon du figo, abati ma la wei du la reini bungyu. Itara ti keisi gabafula meha figo, lula negini oveni, itara linya ginye gabafula la reini bungyu, lula richara guagu du ninya grigye. Luma lun lichugun ibagari magumcha di tihon, lidake wabureme, Jesu Cristo.
2: Romanos, capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luago, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, ligi labunye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma di hatumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi lurudu le, ichugubarun labugye laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Tadiginya figo legiri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labugin ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamare dun luma amu bugiri. Madiguntu agabara hani. Itara ginya huguya, niduhanyu. Laulonwe Kristu, friha dun labugin ginya laguma di hali luru dun Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamare dun luma amu. Gweto. Laniha dun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay la, e seribi dun lun bungyu sun suri nagubay. La diga dan meha lida gili figo wabagari, seribi ti meha li luru dun Moisesi lun lagagu dun ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni, ayin ti gweto hiladiwa lun luru dun le meha gama baliwa labugye lubafu, gweto sefu hadiwa lun we seribi dun lun bungyu lida iseri ibagari tau sun wanigi. La ubafu le lichugubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Wanya guba lubaiti lago figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira gudubali figo nu. Ibide ti hamuga nu lago figo la lawama dirun hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
3: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lanna figo le nida bayi. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luwegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la nigna lidon feridi lau meme lurudu ligi. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sungumadi le lidangwa. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti la nigu balina lidon oveni, mama linya. Nifigon afaru balina lau le buidubai. Itarati aba la rufudu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luago lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lufigo. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe inu, madigu numuti kate ibuiti le nabuse rube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere guba inu. Ainti le lubay mabuse ru nubay nadigu ligie nadiga, arufuda numuti luago baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubaiti awa digubali kate uribati le na digubai, igabri lana figo le nidabai, ligia digubali. Subudi numuti luagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na digni le buidubai, sinyano muti adiga. Madigu numuti kate buiti le na buserumbai na digu, na sigida diga adiga uribati le mabuseru nubai na digu. Ainti le lubai mabuseru nubai na digu ligia na diga, lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligia digu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le, dan le buse na nadigu ni le buidubai, uriba tiriginye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bongyo nu, gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, again da guati luma nisamina, kate ligia igabri lana figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefu na lida ge igabri lana figo le nidabe, lea negu balina lidon oweni, bungyu gubairi gulidagi wabureme Jesu Kristu. Tenkini ya lu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti luagu aula lau nani nungwa uoga lubafu Kristu nuagu busenti na hamuga na gumfuli nuluma liluru du bungi gama lumu sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe seribiri gutina lum figo keisi lidamu.
2: Romanos capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya gunigueto au keisi aba finya tilago Kristu ani meyeha tina aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la weiri tiniru anisuwa da imihi la gari titida nanigi busengu baiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni disenyu lue Kristu ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu hameme hada ginyetinya nirasa ladega wagun Israeli hagia ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni rede timeha bungyu hada lausun lueirigun ani rulumutinya daradu hon lurudu kultu luma furamasei ladega wagun Abrahamu Isaac luma Jacob hagia lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai leginye sunti bai gabafu le gadina mabai lun linyurun waliri lun sunda itarala mama tia narinya gunya luago magunfli rula lani bungi ufarama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gubungi ule tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungi lun Abrahamu.
3: Lida gyeri giba Isaku gadiga wagun Abrahamu.
0: Mini la lida harigi nyanu la agura houbanya lida ge furama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha framase le lichigu bai bungyu lun Abrahamu.
3: Niebi ba dame na chulire dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama regine lira, biangu bai meha tirahini Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hou ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gu bungyu tun Rebeka.
3: Le damu bai amule nyele ibu ganyo.
0: Uwara guati ginye lira luma le alinye wagube itida lerenu bungyu.
3: Hise temeha hakogu nu ahi yasa uho iere kutinu.
0: Itara linya gufirma wala liricha bungyu lun lanua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni mebere segunga ligia kala hadigube. Kabati warinyaga. Warinyaga bafunage luago muwara la bungyu uwa lugundu larinya hare lumo ises.
3: Gudeme habubadina lule unt na busera. Sandiao me ihirgu laule unt na busera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanye wa buserun o wafagun. Lugudeme habubungi won, lidanye lugunda. Biruma yun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tidalarenu bungi.
3: Nadugi balibu uruwe me, lu narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseirun, gudeme habula. Deregda lun lanigi le unti labuseira le deragdunu. Barinya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata ibogu diti lue lugunda bungyu. Well, kata bunya dibu gia lun basigene haluma bungyu, larinya guba funage soudi ru lun lea digu bali.
3: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digu bai saudiru lun la digni le la buseru lau lubunye saudiru. Gayara ti la digun aba saudiru le diseguati la yusuru. Luma aba lea yusuru ti lun furumi yeguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungi hawa ugrigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luwenri liganyi hawa ugrigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara lala rufu ni luweirigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamaba huriyu. Keisi lariyangu bungi utida liliburu oseasi.
3: Hameha mama bayi numutunia. Nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu. Nariyangu bahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lube lariye waguwa hon.
3: Mama nani kuhuguye. Nyini ba lariye waguwa hon. Lirahi bunyu le wimwa bayi.
0: Ainti hawagu Israeli na. Ha meme huriyu lariye har Isaias.
3: Lausu gipe hama ladika wagu Israeli kaisagu laru beya.
4: fiyuru gu bayan hada ga salvar lugundo lagu fulirbe bun yo lararo ligi bo bo sun bo lau lu furesin
0: kai simeha lania gu meme isaías
4: lu hamu ga meha migiru la sun te ga fu hada ga wadu ga gu mu itrawanya hamu ga kai si uburu gu sodo maluma gu mora
0: kabati waliña ga lagu hala mama bay hurillo ha malu hamba nya haricharagun richaguanya gueto la hafiña lagu Cristo Aja ti Israelina haafa gubanya lungeresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige rigu lau kate le guanarugu hadigu bay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungiu.
4: Rutina aba dubu le hachugira guagle isiyon. Aba dubu le abre gudu tigrigi, le afinya rutiluagu masatri hade.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi, anile wagu bina yumu na gwa lubungi yu hawagu israelina, lunga salbaru bala. Aninya gatina luagu hafulesen, luagu anihi la aba onwe bugunfuli hada luma bungi yu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungi yu grigia, lau igabri le habuse irumbay haluaha harichara gu. Madingu ga hamay le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, aina diga ti lung harichara gu sunha afinya banya luagu. Luagu harichara gu lau hagunfuli runi lurdu larinya hare Moises.
4: Grigia ha agunfuli tatinya lurdu sun sun nagubay habaga ntaba luagu.
0: Lagu ti haricara gong grigi ya lagu hafinye larinya hari.
4: Maria gaba tita panigi. Kapa amudi ya selu. Kaisi gubere gri barere gri tinye la Kristi selu.
0: Maria gaba ginye.
4: Kapa arari ra lenye hi habai hilanya.
0: Kaisi gubere gu bamudera gri tinye la Kristu hadage hilanya itar. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye lo lagu. Kata iti larinya gubai bungi.
4: Yarafati ugano lani nasalbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma tida baniki.
0: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buwarinye ga lau biuma lagu Jesusu la babure mebai, afinye bugunya tida baniki lagu saragi dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinye lutau sun baniki, leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biuma basal bara. Tariha lerero bungi yu?
4: Le afinye rutilogu Jesu Kristu masatre habai larigi.
0: Aba habu huriyu hama hama abain huriyu, Wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerenu bungi.
4: Sunha aguaru tiliri wabune me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni lun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luagu. Ida luba ginyeti gayara la hafinye lu luagu ahi magambu ginya lubai luagu. Ida lubati gayara la hagambu luagu ahi uwa habai apurichi hati uganu hong. Ida lubati ginye gayara laha pulichiha grigia hong ahi uwa kabala aunahanya pulichiha. Kaisi larima gutida lerenu bungiu.
4: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
0: Gama lumo masutinya grigia ebere serutinya lau uganu lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larima guni Isaías tida liliburu.
4: Wagurene, ka afiru wanya lau hagamba ni uganu lewa pulichiha be.
0: Itara linya lubuiti. Lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera, anilereru Kristu uganu ligia. Aba nariyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
4: Agambu ali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidu lagumu hon lariga yubo.
0: Aba nariyago, uwa gil funasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali, lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
4: Na meide gudu badun hatiga aba necha ni hama manani. Na kainda gudu badun hatiga aba necha ni hama hatinya gufura dhama.
0: Alinya gatiginya Isaiasi.
4: Dari humatina haa malu wa haba lina. Arufuta wako na nungwa hon haa malu wa haba ino abu.
0: Aba ya larinya guhawagu Israelina.
4: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamba ditinya ani mabocha hatinya.
2: Romanos capítulo
0: 11. Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu niña, mamaliña. au guanargu Israel na au, hadanginyet mia lirasa Abramu, hadanginye ladigawagu Benjamin. Barul mutinya bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamaha tihon, magambu hamuti le taninye guelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Lagu lichugu ni duru hawago Israelina lida lafuri idun lubungyo lariñaga.
5: Nabule me, afara kwa hama profeta, gri kwa hama ipuri ibani latari. Auru gali erede rahata gibani kwi, ani busiye tiyagi hafaru na hilabule.
0: Aba lariñagu bungyo lum.
5: Wanu dirata na sete nwilu kukiri ya nubalu wago, hama hudro kugi ya nili kukiri ya lewa hundi ule baali.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, Reide hanya atiri hadangi huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareni. Ainti lau lubai lareni bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate ileli yara ati grigia guanar gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areni lareni bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri, deregda waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
5: Adegalu muti ya bunyu uru dereta hanigi. Ruti ya agu le malihu tihun. Aliga ligu le magamu. Itra liyati chidiru mutale.
0: Aria gati Davidi.
5: Daraba gwalamu wa hatine lulu sada. Lu haku ya hakidu, lu hasufu. Darulamu wa haku malihi hamamala. Sekuku wa lalamu ikinye hanaga lu sunda.
0: Nalga dahati gweto. Lau hachugira gunghuliyu. Haigua tinya funasa. Sunsuina gubai, mama linya, lubaregen lira, lau hamaharun huriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamaba in huriyu lu habihu bai la asalbaruni, lu hameidi gidunina Israelina. Ainti seribi lubai duru le hadig bai huriyu, buiti melun ubo, ani ahin buiti lubai la nugubai, hachugra guhong hamaba in huriyu, buiti mambai lubai ti lelumbai la nugni hasalbarun sun huriyu. Ani hengini abakate lenaniago bai hun. Kuguya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purizi ya hon hama bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadig marinu, buseat na luhe meidi da gudninya nirasa, lugin ya hasalbanu. Ayan ladiga lubai la maharu bungu ya hon huriyo, hayabi hama bai huriyo lun harandaru luma bungu ya, ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayan derege watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu gine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ayan gine derege walubai tilagle aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya gine tilimu. Inaru ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara lian hiabin lugabara huma lida. Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu ti maa humaa luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti maa humaa, harita go humaa luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
6: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hamaa gama lumo, Hagida rumbe lugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu deregu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinya limu, uwa baiginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregu dati ginye, deregu dati hon ha mafinye banya, areida ti hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, Lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huri lu hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabai luma panta ahuma luagu chula hao. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun daririgu dame le gumuha liheresi biruni hamamba in huriyu Kristu. Dame le lasuse redun lira aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungi.
7: Yedi ba asal bergili sioni, apa mele ida rumurimba ni hata ye nani muhakobo. Ni haba ni dara tahama, dame leen na gida rune hafiku.
0: Luagu ganu le luagu ti asal baruni, bariwa tinya huriyu keisi lagani ubungi luagu kufulese, lausun lira, hisi yeginya lubungi lugundu anua dira lumutinya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungi magida lumuti, grigi ya haa lanua dirubanya lun lani guhama, lani gumeme banya, huguya magamba ditumeha lun bungi gama lumu kweto, lau hamaharu huriyu hagambuni, apa gudeme habula bungi hun. Magamba ditinya huriyu lu bungi kweto, ahen lira, lun rugu gudeme habula bungi hon keisi gudeme habula hun. Igira lumuti nya bungi sungu bai lun magambu hamani, lugayara bai la gudeme habula hon. Luenri lareini bungi, luma lichu lao, sinyati wasubu diruni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi, kage arufu dahabai lun, kage grigi arruha libai somu kate lu bungi furumi ya lun leresi binu faye tilarigi, watini yaba. Luma ge bungi liabi sun kate, ligie ginye agu dahabali sun kate, ani lungu wa ginye ladigai. Weiri guni lu bungi lun sunda, itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuria tina lubai tijuma ni dujeño, lujetere gera gujungua sun suina gubai lubungiu, keisi adagara gudini vivati, sanduti anile auti lagundara bungiu. Aniha lichugunia ueri guni le lumbai hichuguni, hebeha bagari du keisi lirahanyu boule, lubaragien lira, sansi gumai ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagari du, itara lubahiabi luhasubu diruni le lugunda bai bungiu hun, le buidubai le uaraguabe. Keisi humaisturun luago lareini bungiu nu, aninyagatina hon sun huguya, lun uala niaba hidange aritaguti luogwa weiri sigur lao le lubaibe. Lubarage lira, lun tila subdiragun kada aba lungwa, segun afieni le rula libai bungiu lun. Lugundu itara kei gibe la umegeguni luago abanrig ugubu, ani mama abame lifisute sun umegeguni ligia, itara wanyaginye lao sun gibe wa ma, aba ndigunyadi wa ugubu lida, aba luma Kristu. Anisun wagia, amu ya wena rigu lumegegu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya wena rigu ubafu, won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba. Aya ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimu ni hawayumlu uginye, lun tiwadigu ni segun afinye ni le wadambe. Aya ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu, lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu dahadi bai, lun ti lichagun lungwa lun arufu dahani. Le gichiga diti digida go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun ladigni. Le debe hati, lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bai, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idira guti amu, lun ti ladigni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, lau insia ni le inaru niti. Yere gula vuriba ni hun, falahumi le buidubai. Lun ti hisi go huma humagua, keisi iduhanyu. Hime iwa huma hongwa inebe guwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida aluwati gimari wabude me, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emeni gini le huagubai, gagura su huma dan le hasufurirun, furie i huma etengire ibungyu sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gaweya sutinya lao ugundani. Bini humay haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma uribani luagu uribani lungni aba, afa gua huma lung hadigni le buidubai hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lung habagari dun lida darangil hama sungube, niduga nyuhisi atinyanu. Magu yuguda humai vuribani igira humai lu bungyu la afaya yuguda luago. Tarinha lerenu bungyu.
7: Au lu bayu mafaya yuguda negrige logo hariba ginya burime.
0: Arinya gati ginya bungyu.
7: Ahi lama habai bagadun ruba igini hum. Ahi maga abu habai ruba dunahum. Itara luba badudun lulaika agunia busibani.
0: Migira guaguda ba bungwa lun laganya irunibu vuribani. Lubaragin lira ganyin bin vuribani lau buiri.
2: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lupai. Griga lupai tiha awugri hautinya lungumadi muwara tinya laule larinya gubai bungyo. Aniha awugri hautinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fode honha adigubali le buidubai. Anahon ha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari dun manufude galoi lurudu. Buidu la bousero abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseri bidunya lubungyo luago bufulesei. Ahin vuriba bousero lunti hanufu de ba. La diga mama la luago nikata gabafu la lurudu. Ki leseri bidunya la lubungyo lun la faira guduni le adigubai vuribati luago liduru. Lige lunti lubai uaragwa wa ma luma le lurudun wageira. Mama rigulun mabiruha la sufiruni wawagu. Lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigia hon, faye humei le lagubra habai kumadi, lagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni lagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon kumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata nika un, Hinsi e guarigu huma humagua, le hinsi e buti ilu grigia liladi adiga la alisun le lubaybe ili lurdu bungyu, taniha lereru bungyu.
7: Magamari taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba iyeni logu niyaba, mawama dala kimege grigia bungyu.
0: Gunfli wa maa alisun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubay.
7: Hisi la grigia biladi bungu, kesi hisi e gua bungu.
0: Le hinsi abubai madigun tiburiba ti luni aba Ahawa lubai ti hinsi habu Gunfli wa maa lisun li lurudu bungyu keisi lubudubu Lun titara la li gabri wabagari du lugundu Wabagari dunya lida lagumu honda Danha li lun wagagu dun lida ge idabagu Lugundu yarafati maa li oura lun lagiribu dun wasalbara gile upuwagu Sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaruni Ariye buhali yarafai lula rugadun Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate guribati lea digubai labugi en luburiga. Lun wadouru nu wadagragu keisi sudara ha labugi baan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhumai kristu guanargu ubaraginya lida sunkate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: Ahen debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinya furume guadu ikate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu ikate, Mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungi lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu. Cada aban lunti la chou ni le wago bi laritagua. Le reidu bi somu veyu, la digi en lu lichu gui nebese lu bungyu, le egi bi furume guaru ikate, le egi ni lu lichu gui nebese lu bungyu, lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lagu egi ni ligia. Le megi bi ui, lun lichu gui nebese lu bungyu la digi, ruti gui etengi ni lu bungyu lagu kate le gayara bi le egi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niyaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wawwe, wawwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaya labagari dun lungu wabure mebai la. Wimanyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gudun, ani sun wagia, Waranu baligibugie lun wagusenu, keisi tarinya gulderenu bungyu.
7: Finyutu na logu ibagari liye laria gogorigi, luago hakutroguba la sun rike nigibugie, ani gufe sateine sun yeyi bungyu.
0: Kada lubaiti aba wadage, lagusenu baluogu luma bungyu. Ligue mon lubai wichu gun hadunu wibirigu, lubare ge lira, derebu gula haritagun, lumadigun humani kata le gayarati, la chugera guagudani hibiri, o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti lago ua la ni kata le legibai grigia, lun la vie da guduni, anichoro numuti lira, au keisi afinet lau Jesu Christu, lau sun lira, ain haritago lubai aba grigia lago vie la abacate, vie tilum. Ain ti bañaveri a la fine biduhe lau kate le baigibai, moserun hadibu lau insieni. Ma diga balu le feri diru aba grigia le uegnie bailonwe Christu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti luga rulla dimere hon vuriba luago kate buiti le gayara bai hadigni keisi afinia tian luago Christu. La diga mama kate luago ti le egibai o atubai larue habungiu. Luago ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichu bai siferi sandu uom. Le sere bidu ti lu Christu lida I gabri le gunda ti bungiu lao ani inebe ti gine hon grigia. Itara meme wanya lubai ti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videra gun wongu alun vedere bugudun lida wafinye. Magrincha wabaye luadigi maribungi lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibu ya bungi. Le vuriba bay, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun megi ba uvi matu divain. Madigu ni kata le achugera guaguduti biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buwagu bai, lunti buwagu guwana rigila ligibu ge bungiu. Fulese wa tigrigia le masandi ragubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai. Ainti le egi bai abakate lau machoru ni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigi lumuti lau afinye ni, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinye ni, figo won.
2: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, Lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gung lago le buidu bai hon. Mama rigu lago wichu gung ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agia lunti lagunda ra gduni grigia liladi lao le buidu bai lung grigia ligia. Luma lao le gajarati lagawunda gduni lafinye. Ni Christu, michu gung ti ugunda ni luni wagua. Lubaregia lira suserati le aburu hau bai tida lerenu bungi lung.
4: Nungushu. Abre hati hanapaha ha anakupani buhut wago.
0: Sun learia wagubai tida lereno bongiu, luma ge binario, lun larufu da hon won la buri houwa. Buriwa timeha dimure buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digida go lidange. Gayara lamuga vemenigi dun tima luago bongiu. Bongi le ichugu bai gurasu luma digida go, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digini Jesu Christu. Itara luba sun la wagia lida aba, Lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabureme Jesu Christu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipiruni wa Christu, lun linyuruni wa liribungyo. Lenaria gubai, lagu liabi mba ila meha Christu lun leseri bidun hon huriyu, lun lagunfuli dun framase le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungyo lereru. Leai bai ginye lun hichugu ba la ha mama bai huriyu, Uwairigu ni lubungyu luagu lugude mehabu, keitaniegu ni lereru mbungyu.
4: Legia michigo lubai uwairigu ni bumu hakana guanesha legu. Naremu baginye luagu uwairigu.
0: Tariha regia lereru mbungyu.
4: Gunda huma necha legu, huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tariha regia.
4: Sun necha legu, sun fulasu alawa humae ebore uli.
0: Lariha regia isa iya tida lereru mbungyu.
4: Lepa apa lakitu wa buhese, le lube ili lakumu dirunia necha ni hugu, ani imeni kibolu waba.
0: Bungyu, le ichu kumbali imeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi le lida hafinye ruluago, lumbunyo huma lau imeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungu wa lagu buinginya la lau areini luma subodi, lau ginye gichiga di huma dimure buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lau lufunagu tita gara dato luagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigine luagu wadagimanu le rula alibai bungyu nun lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Christu hagana gwa hama bai huriyu. E seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gienti bungyu luagu wasalbara gule. Luna nagubanya la hama bai huriyu lun bungyu. Lune resibiru ninya keisi devese ile auti lagundara bungyu. le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au kei si aba finya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seribidun lubungyu. Luago li gunyan burikate le ladigu bai Kristu guanarigu, nidangi na dimuriha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagu, lau luwei na muburi seini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida. Luna negni ha mama bai huriyu lumu. Lau i Gabri le hosta gudanali la pulicio uganu luagu tia salbaruni lidangi e Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulicia ni uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridu lu Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania gune lereno bungio.
8: Ha magabu ya haji ya bayan luago, hagamba luago, gufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu, sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni, guetoti kei gumula li la nuadigi me luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasiginu bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun, Wagunda aragon wamagu wa murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luagu nuwe yesu. Ahin gueto, neibuga Jerusalem, barini na kate hon waduhanyo luegi Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya luagu buidu la lun hadigini kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon Leti matimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyati nya hahuriyu harisi lana na sielu hama hama bain huriyu. Luntiginyati hidaraguni afinyati ya hama bain huriyu afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile derege neime sensu le hon aba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyu. Ajumura guati na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu. Lumo luago hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won. Lun huwara dun numa lida afa aguni afuri ya idei na lu bungyu nuago. Amuri ya huma luma bungyu lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banyo. Lun ligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naamuga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Humala bungyu le ichuk bai darangila itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, nasubudira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildu humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la ladigun, hada iduhanyo lida afinyani. Iderago humon me lida furume gairu kate le temegeiru. Lugundu tuguya, sarago hayat iderago, iderago taadi nagini. Mabui gania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseribidun lun Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari. Tenkinia lubai tikon, ani mamarigu au, sungie waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iga ninyo ginye hon waduhe nyuha ondara gubanya habinye purisika luma akila. Mabu iga ninyo lun numada epenetu le hinsi ebainu le furumi ebeya finye lutilulago Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninyo tu Maria to nadagi mengharubu saragu huagu huguya romana. Mabu iga ninyo hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimureha lani Kristu apostolugu hawagu. Hagia gini afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu iga ninyo lu ampuliatu, numada hisi eti nu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninyo lu urubanu, kwa pana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisi ebay nu. Mabu iga ninyo lu apelesi, le arufu dalali bay lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iga ninyo gini hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninyo lu nupaisa nu erodion, Luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabu iga ninyo hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi me imbanya lida luadgi mariwabureme. Lumagine tun waduhe perusida, to hisi e bonwon. To adiga arbon saragu lida liri Kristu. Mabu yaninia lun rufu, wogiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu yaninia ginye tun luguchu, to ginye itara harubon kei aba uguchurunu. Mabu yaninia hon, asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
0: Tenía guiñalún, filólogo.

0: lau na hanyadi na puri cha Uganda lagu ti la salba nini grigi. Mama lau apuri cha ni lau lichu hau ugerinya, lo ilagida no lida angela nichi gulongwe Kristu lau guruwa. Itara linya Uganda lagu ti longwe Kristu lau guruwa, ke ilibidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won, wagie le lumba wa salba no lubafu bungi, lariya hale tida lerenu bungi.
1: Nagiri cha kubwa ni juu hawa chuko nye hawa, nagiri kwa kafrenge frende ite luni katana.
0: Kati un hula le chubai au, ole ya rufa da habai le lurudu Moisesi, ole la gasiki ne hadi balin burikate le lan na bole. Adiga lali bungyu le chula ubo, le lun libidio niga me au. Lugundu linda le chula ubungyu, migirun lumuti nye grigi le lun hasubu diruni lau guanarig le chuhau. Lubarege lira, abalaranse oni lun le sefuru ninya, lau hafinye ruluagu ugandu buitele, wapurichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamabai huriyu lichu au. Ahi wagia wapurichi hanulagu Kristu, le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabai huriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kai griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libido niga au lida bungyo. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyo. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyo, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyo hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyetnya la iduhanyo inyo gutinya. Anua diralanya bungyo ha ibidia wabanya au segun ubo. Lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya genye ha debili banya segon ubo, lulichugun busigan hon ha gabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wago, ha au banya mebere sawala, ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lung Kristu la lichu wao. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun, lun ginye ligia la wesefura gile. Itara linya lubaiti, adiga wamei kei tania guni lerenu bungyu.
1: Le businye tila nangu lungu, wariku wala lungu logu le latigu be Kristu.
2: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo da meha le nidi bai luna dimule hajun, luagu linareu bungyu, adiga numuti mayusunga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napurichi a luagu amukate loidige luagu Jesu Kristu, le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufude. Da meha le nadimure habai hun, aba napurichi a nilereru bungyu hun, malu hatina naganyiru nun lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubarege lira, lauru gulubafu lani bungyu sifiri nadimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye, lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu, ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lao bungyu le aramu da guabai wa dimureha. Lichu au le darugu nyubai lao hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai igu meme lumagie lubaragie ladigni ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungyu.
1: Kata ile marihi wanyahagiri, ni ile makambu wanyahagiri, lebo imeberu gilititu nganiki grigia, likie buri larase ya boi bungyu, onhanyisi ya boku nyanu.
0: Aba la subu diragudoni bungyu won lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara bila subu di unika latida bila nigi aba grigi, loidige sifiri lelida bai grigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu dira isun kate le lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai lumage bungyu lige veresi birubai. lungun faranda amani le rula le bai bungi won lau la reini. Adimore hativa, lagu la reini bungi lauburi dimore le la rufu da bai siferi won, mama lauburi dimore le wafurende irun lau li chuwau. Itara linya, lau lubafu siferi sandu, wafuna aguaga de linarun bungi hongrigia ha ibihu balin siferi. Grigia le mibihi balin siferi, merese bi un lumuti kate le lanina lani bungi siferi, lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunye lubafu siferi sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati siferi sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumo uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lereno bungi.
1: Kaa gufranda hamali weli sami na bungi, kaa kayara abuilarufu taha lumbungi.
0: Gamalumo wagia finyetinya, anihi lisami na Kristo wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi e servidu tinya lun Kristu, ha ichugubanya lun harufu da hani linaru bungyu le me haramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu du ni luagu gaduna lan lun le menigidu li yubu dini luagu. Ahin luaiginye nobadina, mawailiti nebere serun luagu idalinya la hadigini ne servidu lun bungyu. Ni huguya, ni furumi warig le ubo waguna. Ni awa nadigi, sinyati nariyangu ahin buidu lubay neseri bidun lung. O ahin inihin lubay megi iti luago. Lausun maduru na luago nikata lida naritagun. Mama luigin lira lung madunu badina lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Ma gusera gida huma lubay iti luago burikata ilubara gieda. Agura ba huma, lagiri budun wagulem Jesu Kristu bo wagun, lung lasagaru nikata ilia ramu da guabay, lidun larugonga. La subudira gudubay wabureme taritagun kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le ladina meikada aba lun. Nibirigu, nadimuni haba ikun lagu burikata ile, lun meme buiti hun. Ani rugu atinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lun hafurenderu waweiginye, lun midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubay. Lun ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lun. Kagia digu balibu, buidu hawaiha hibiri. Kakate bun be le mama bay lichugun bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubmuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bay habuse iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wamagi. Urua igu digu hamuga huguya. Lugafana wama lida haruweha. Lagano nu lwago igira laadi wala bungi wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao lwege weseri bidun lu Kristu. Sun hadita gunyu huma huogua lwago chun la hau lida kate lwago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ain huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madairaguni. Uribati houseruniwa grigia, mabatiwa. Weriti wawadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyaraguniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimureha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuse iru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun lwago wasalbara gile. Luka yaramba ila hafinyero luwagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali ni Timoteo lun lideragunu nireu hinsiyatinu legunfuliwa iluma bungiu. Larita guwa gudu badun luwagu ligaburi nabagalidun keisi hafinyeti luwagu Kristu. Lun haje hani lememe luwujeri igaburi lenarufu dahabayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hitage apanta hatinya. Halita guatinya lago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gamalumo nidi barijo madise, ahin buse wabuleme, abameti narihini kala hayara bay barugu tungu hagi adiga, mama rigile kayara habay arinaga, lugundu mama lauti dimure larue habungu, lauti ubafu, kate itihime hubay, lunabay chunodamele na chiliru, odilu nidi arijo lau insiani, luma lau sifir lanna nyurugu.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alu lagu nihin la aba hidangi, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le maha wabai lu ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me ivie le, lunti labugun hagana gwa ginye, lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gdana li le adigbalin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesus huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesus ubawagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubay. Ibide sahun resi gdalanu murusun lebi ni sun fuluwar to ida bon lichugua. Gidahume lubaiti binad lebi ni hagana gwa ginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebi ni. Ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lun tiwe feduha ni luweyu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei feng. Magana tu lebin. Mama lungwe feduha ni lau uribani luma salufuri le itara bay keifeng gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lung hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lung hadise dun sun suina gubay hawaisun lirahun yubu le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahudurugutinya hon sandu Lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun uboa guginye. Le nabusa irube nariyagu hun, lumondara gohuma luma ni aba le aniyagu tulagu iduka ila luegin Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduka ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gedanya ha bogu dibanya, Lui Kristu, ma funagi agusera gida humutinya ha muna da banya, bungi uba agusera gidanya ha bogu di banya, bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti lariyaha aba hidange liri amul luagu, kage wagu hidin hamu agusera gidutinya haibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odibidi ya tihun lagu hagusera gudubay la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gudubanya lubay lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera? Ibide sa hun lagu wagusera gudubanya la ginye angeligu? Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le? Ain inihen lubay uribu hagana go lagu burikate le lani naibagari le? Kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi? Naniya gunya le lung hanegu busiganu. Uwa tifunage ibi ni aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lung tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hung agusera gudutinya ha mafinya bay lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aba halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubay hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lung higiru lung liberu hun huay. Ayin huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu huguya ibini haway hibiri guguanarigi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahuduragubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi, ni ha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni iga adua tinya, ni bacharu watinya, ni hanigba lihala guamu lao ibibuni, sunha adagu banya libe buri wuriba nile, siyabe hebeluru lidon larue habungu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahingueto, chibaba lihifigo, harumag dawadun, richagu wadun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, luma sun le ladigbe ilani bungyo sifi. Aniye waguwati, gayarat nadig nile nabusa irun, inare nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadig nile nabusa irun, gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungwa, lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirugu, gamalumu lagumu chagwagudu bai bungyu biyangu bai kate le, ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani, ladigun wagubu lun wabureme, wabureme lun wagubu. Itara kei, lasara gudini bungyu Kristu lidage oweni, lasara gudubadiwa ginye lau lubafu. Ibide zisan huun luagu libiri la lugubu Kristu huguya? Na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, madigini nubai. Odi ibide yati huun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biyangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungyu.
1: Ayabu ibambiyangu belu itara hama kei aba lugugrigi.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu, aba aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furume gwari gamu figo le hadiga grigia, bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi ya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichugu bai bungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu, bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungyu seru lun lani guwama, ligia lunti lubai wichugun uwerigu ni lu bungyu lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai halig dana, tida higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la, gama lun munke inihin lubai saragu ahoruhani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sunwa da lao amari iduni. Lunti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari, lunti gie tagunfiri wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu, tumari labure mebai, mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu, lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubayirigu adiga daradu lun, mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lun, hichagun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigien lira, lunti ya hayusuragun hungwa, luay lasinyarun hagdagun hungwa, afigongu dalinyalun mafia. Mama nariyengun luagu lunti la hamari idun, gama lumun gayarati hadigini, ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagdagun sungrigia hungwa. Lung magamari du hama kei au, gama lumu subudi numuti luago sinyala litara du. Ruka li bungu ya umu ya gwenye rugubafu lung kala aba, aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari, aninya gatina hon luago buidu lahamuga lung herederu mamari ga kei au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama, ladiga buiti mati hamare idu sugu lao hagudun lao ayumahani. Angai ha marie hanya banya, aniegati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira, ahintigira wuri tumari lunti terederu mamariga, otarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubugiri lumari. Hon hibiri, aniegati na keisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu, ani gunda atulu tasigiru agana waluma, mon lumuti ligirunu. Ahi ginye mafinya lubai tumari aba wuri, tuwa finya tulagu Kristu, ani gunda atilun lasigiru agana watuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai, bariwa tikei sandu luegine taubatna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu, bariwa tukei sandu luegine taubatna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lung hamuga mama linya la, maruma ti hamuga harahunya, ahi ti gweto, sandu hanya lung bungyu. Ayin busai lubai umari le mafinye bai lwagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha ma finye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagali dun lida darangil abagnye kate kage babusa irubai bugu yavuri ahindu gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusa irubai bugu yavuguri ahindu gayara lubai basalbaruni bumari lausun luguyeri lunti labagali dulkada aba kei lichuguni wabure melun ani kei lubai meha ginye danle laguar bai bungi lun lun lani gula itera linya na linya guni tida sun ligilisi ahinya guwara bungi lun aba grigia le resibilal bai saini tuagu loustanu lunti le rederun itara ahingin aguwara lun aba le meresibilun lagle saini tuagu loustanu reide la ginya itara mebere se wati ahin resibil lubalin saini tuagu loustanu lumo meresibilun lani le busenwa bai lulagun fuliruni wa luguma din bungi Cada grigia lunti le redeno lida i gabri le meha gamma balini dalle lagun rubai bungi lun lun lani gula. Ahi meha i damuni bubai dan le lagun rubai bungi bun ma dihe riba lagu lira. Ahi rig lignati gayara lubai bafri du lida ge i damuni ba adigabai. Le meha i damuni bai lun labure meja uvogu dan le lagun rubai lun lun la finyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu Kristu. Itera me meginye. Le meha mawa bai damu ni lung aba grigia ubuwagu dan le laguan rubai lung li damu hali Kristu ligia li labureme. Aganyi haladun bungiu luagu onwebu ebegi. Migira huma lung hanegunu bugunia li damu me hagunda. Li damu huma lugunda bungiu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugia bungiu li dameme igabri le meha gadan balun dan le laguan rubai hun. Hau grigia ha mama liginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga lumagineti wabureme. Nariya gali le naritagu. Au keisi aba le gaduna tilun la finye runi wa nuagu. Luagu lareini wabureme le ruha libai murusun lidange lichulau nu. Lida naritagu lunti le redenu grigia kei lubai la diga aburi lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu ahabu amarida mama figo ahinginye amarida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira niduhenyu ani hale na busa irubai nariyago murusun rigali dan waba luma gye lubai tigweto ha maria ibanya lunti heseri bitu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinye. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritagun lagu ni kata. Dan le mama rigili aba ugiri laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikate le lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyenkate ilun le teniru lun, amu tiginye tau serun guri maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikate le lagu ti wabure me bungyu, lun dere guanyuta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahunti to maria ibon, tarita gun lagu burikate, Berese go lanna ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariya gunyan le hun luagu hufulese. Mama nariya gunyan lun mamari idun huma. Nariya gunyan lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wapureme. Dere guanyu hungu wa lun marita gun gasaragu laukate lanna ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya luagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawoya dunya la. Ani ahin buiti mati lubai lira, lunti hadigunni le wagu bai haritagua lagu buidu la. Gayara tihichugunu lunta dari lunta mari idu luma. Mama figo lira. Ahin ahin lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagu, lagu mon lumuti la lunta mari idu haru. Gayara tihadigunni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugutu haru lun. Tamari idu buiti hadiga, hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agiri la. Ahin owe tumari, gayara ti tamari idu luma le tabuse irun. Afinye tirigali ligia luago Kristu. lausun lira, bui timaboy, hamuga lun, mamari dunya tan, ligia narita gumboy, ani afinyet na lwago inihin la lani bungyu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori haluago egini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni lwago inihin la subudi wada, gama lumon bwingida lumutinya subudi grigia lao ananguni ungu, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti lwago inihin la subudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bubay lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Lwago ti lubay ti legi egini le adagara wagduti hon guariwa, inaro ni lwago ni kataha ma guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lwago abarigni la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abule megu. Sielu hama yebe o ubuogu yebe ki anyahin lubay sarago bungyugu hama sarago abule megu. Ahin won abarigni bungyu le wagu chibay ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abarigni ginye wabule me le Jesu Kristu le ida giebe ladigu wa sunkate ibini wagia guanarigi. Gama lumon masutinya subdiruti inaruni, anyahin ha meha hechubanya ahudura guwa hon guariwa, hau hamagi leigini legia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti loguwa lubai hafinya, lau gajara la haigini hafinya tinya egini legia, aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibugia bungyu. Inaruni leharinya guwa iluagu mama la kate lewegiwe gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin weigin. Maribadun tima wagia me luegin meigin wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debilibanya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguye le subudia bubai luagu gayara la baigi furumio garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debilite la finye luagu burikate le, nyein. La nigu bagurasu wago lunginye leginye lidange egini le adagara wagduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feridi gida bmuti biduhe le debili bai lida la finye, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu la nigi to debili giru lida afinyani, hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabere gida niduhe lidon figo la diga kate le negi bai, buiti mati lu megi digia na uvi loi na figu agudani.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayara tina digu nile na buseru? Maricha tina funagi kei siaba apostolo? Ma funagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabureme? Hafuga manugu habad na hibidi kei si apostolo? Ahinti huguya gasu hanugu nina kei si apostolo. Lugundu lau hafinye lwagu Kristu, larufu duwa lwagu aba na apostolo. Ani ha nona maglewe ihon ha achura gubalina. Marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lwa wawadigi maridu lwagu hufulesei. Marichati wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tuafinye tu lwagu Kristu. Lunginye wanugu nuwama gwa lwagu oye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolo. Hama ginye hala mule no wabuleme? Odi harita watun lagu auru ginye la luma Bernabe, maricha lumbe resipiru ni lebu ina wabagari humagi? Kagi sudara fairu balini kate leburi la yusuru bai? Kagi abu nagu bai bai bai, lumaigi bai la tidangi? Kagi unigiru bai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai? Ani marita guwa humatia lwagu nania gunye la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu waringa lumuti ginya lurudu, lariya haretida liliburu na lurudu.
1: Michi ka huma akusabi logu liyumu kulu baga sotanle mwadu maridu ina lefere honu walila nadi.
0: Mama lariya gunye bungyu lira hawaguru kubaga su, lariya gunye ginye keisi yaba hempulu won, lwagu wafule sen laburu duwa lurudu le, lugundu dandu le awoha balimua, keisi le efere habali lila nadi, lunti hadigini lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan na sifiri tida hanigi, gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi, ahengaricha habai amu lun lira humage garicha timatiwa gama lumo mayusu wa muti iricha le lubara gen lira afaga wa mali sun lewe megi lubei lwe lehene dun hon agambe wa pulichi hani lerenu bongyo ibidi ya tisan hon lida gen la le tempul urugu bai hainwa daha eseri bidubanya tempul urugu mafu nage lida gen le luwagu bai lataru hainwa daha eteni rubanya lun lataru itara linya ginya la linya guni wabure mehesusu lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni luginya lida gen la uganu ligia hainwa da au mayusunu gidna ni apa lida gen iricha le mama ginya na buruhanya le hon lun hichugun somu kate inu hime inumuti nowe lubare gen nadigni Mama kata ilunti na pantaha, lun na pulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun, lugundu mosu na digani, fugiabu au ahi ma pulicha na uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda, gafaya iruahatina, hamuga, gamalumu ahi na diga lau sun magundani, na gunfli rarigunya lau wadagima no le lichigu bai bungi yonu. Kati na faya iruahabai, lugayara la na pulicha lagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, Marg dunga nei niricha keisi ya purichihati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dna nungu wa hadamu mesungube. Luna ganyi irun sarago grigi ya loo kristu. Dan leha gana gwa na huriyu. Aba na digun kama huriyu au. Luna ganyi irun ninya loo kristu. Dan leha gana gwa nyadi na la ha. Labu gine banya li lurudu moisesi. Rugwa dna nungu wa labu gine lurudu ligia. Luna ganyi irun ninya. Lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia. Luna ganyi runinya ha mama banya labu gen liluru moisesi rugwa tina nungu wa kai hagia lausun labu gen yadina la liluru dun bungi kai labu gen yadina lubai liluru dun kristu dan le hama na ha logwa banya finye apa nadigin kai hagia luga jara la naganyi runinya rugwa tina nungu wa kai sikada hawujeri grigia luga jara la nesefurun fiu hadagi laufurumi ye guwarigu igaburi Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lani na asalba uninu, lun gafana badina lan lida. Subudi humutu lau gibe hama eibagu tinya, lida aba eibagu ni. Ani aba arginye hadagi aganye ira. Eibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayara bailaha ganyeru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayara bai lasinyara gudini hahureru. Ani hadigni luhaganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu na inarihi luago ubuidu ni le lumbe ilichuguni bungi yunu sielu. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lue ilubaigie, Neferi dirubala lari gine buga apulichi haadina la hon amu.
2: Primera Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labugi aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwara luma moisesi. Lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia. Lida ge aba meme egini le lichugu bai bungi hon sielugi. Guratinya ginya lida ge aba meme duna, ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwara inabe hama lida hawoyesu ani kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungiu. Aba lamagu danaru bungiu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon aba hempulu won luma yuma hawa maburikate uribati. Kaimeha hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubai hong gwari wa kaimeha hadiga fiu hadage. Kaisi tania goni lerenu bungyo.
1: Aba hanyun igrige higa luma ata. Lari diye aba hagoze runga daha gwa maricha ragoni.
0: Mo lumuti wa horuha kaimeha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyo lagu uriba lan le hadigubai lau lafara gwa wein urwa milu hadage lida aba weyu. Mo lumuti ginye walua hani lebe lugura sun wabureme. Won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi, aba hawegun lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafara gunia hilagubai. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu kai siarufo dahani won. Wagie lemiwa bai lida lagumuhon danle. lelu baiti harita go bai lagu direg da gwala leibu go luma bungiu gouni gila abir hadig linye masufri rungi dunia ba ocha baguni le hasinya rungrigi ya wanda gunfuli ti bungiu migiru bai luhi bihi ocha baguni le hasinya nwa wanda lubara gien lira dame liabi ocha baguni larufu dubai gien bungiu hun ida luba la hafri dulidage itara luba gajara la hawanduni lige lubaiti niduhen hisi ya tinyanu Anura huma luei lahu dura guni wa hong guariwa. Nadimure hanya hong, keisi hong grigi ya gun faranda tinya. Samina huma hongua, ahin buidu lubai le nariangu bai hong, lumo ma buidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi titage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungu be lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunagi hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa. Marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigulau amu uwi. Le nariya gubai, lagu dan la le, hadagara gudun hai bidya ubanya lubungyo, hong gwariwa, hong mafia nu hadagara guda, mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin lagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga lagu hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me? Here tun funage luei. Inari nile arinyo wagubai. Gajara tina digu nile nabusa erun. Gama lumu mama sunkate lubuidu la lanagun. Gajara tina digu nile nabusa erun. Gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa. Lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubai wongwa. Lunti waloha nile buidubai hon amu. Houhuma linage sun uwi le alugura hoube magi durugu. Malagi dahanga huguya. Nyei lamu ga nyurugu tida hanigi. Kei tania gulereru bungiu.
1: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misu rahaba grigi ya le mafinya tilau kristu lunhidi eiga luma ani aba hudi. Hoku melei chukuti hun malagi dahanga nikata lunyei la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egi niligia hon gwariwa. Maiga humei. Rehadigi damichi lunle aninya gubali hun. Luwe ginye laribadun laritagun. Nadimure hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya go grigia.
1: Tasa wago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugo inichu yetengi luni lugu ingi ulogo le nejikun. Aba gie wago hatinure hanuago luenye nejini le wago we nichi kasereme.
0: Ahon lubo iti eiga owata o hadigun furume gwaru ikate adiga huma isungu bai Luhichugu uwerigu ni lubungyu. Michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba. Ni hon huriyu. Ni hon ha mama bai huriyu. Ni hon ha lanigu bungyu. Au, hochati na lu. Nagunda raguagu duninya sungu bai lida sunkate. Mama riginye nuogu wa naritagua. Haritagua tina ginye hawagu hibiri lu. Gayara bai la hayabi. Lu hafinye ruluagu Jesu Kristu. Lu hasalbaru.
2: 1 Corintios capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luago sunwa dan la harita gunwago, lumo luago falahu mani arufu dani le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irube lungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidu na tilun la doura gun aba wuguri lau lichugu dan le lafuri idu. O dan la le la dimure ha bungu yu liumru guginye wuguri ligi. La diga lau lira lichugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidu na tiginye lun madoura gu tan wuri lau tichugu dan le tafuri idu. E tengire I bungu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungu yu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubairi gu hamuga Lasa lun tidiburi kei wuguri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichugu, buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Ani ahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. mon lumuti la daura gun bugiri lauli chugu lida hadamri ya finyatinya lugundu liyawa bongyo ligia anarifu da lumuti luweiri gun bongyo ahun ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wugiri lugundu dale la digun bali bongyo wugiri mama tidange wuri la digay wuri la digu bo lidange wugiri adiga lumutu bongyo wuri lung wugiri mama wugiri tung wuri luagu luweiti kata ile luma hawagu angeligu Lunti tadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagun fliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lida, lida wabagari keisi afinyat niya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida nge la wuguri tadigu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la, ichugu balini wuguri ubo wagu, ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, Samina huma hongwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bongyo lida adamurini madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aubei ladigai bongyo sunkatei. Arufudha hati won luago ni busi garibna lan lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aban uendani tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigeneha luago katei le. Lunti la subdi uni luago ni la wagia ni ha hibi tilana liliglisi bongyu ma subdi runti wa amu igaburi luai lira. Na birga ya hongu eto luago abakate le sinyabe inariangu luago buidu la adigni. Lugundu genege lumuti luago adiga la buri hondaragun uribati hon lubaregi hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihi la faringu hida. Ani afinya tina luago anihin la inari ni lidan le arinya wagubay. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinya banya hatima timatinya. Lauburi faringu le, dan le hondaragun lu haigi luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichugubay inebesay lun. Lugundu dan le la childirun aura lun haigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, Kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti aba heredenun lau halama. Anyahin hidangi aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin luma lun hatun nyey. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau, uwa. Sinyati. Lumage guana rigu wabude me Jesu Kristu neresi bire igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurumbai wabude me abala nugu nufain luka burugu lasurun lichugu etengiru ni lubungyu tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu.
4: Oho, nugu bule, lene terenge rupui luagu kufule se, adika memi humui kati le, Arita guagu le menuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigi ni ufein, aba la nugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariengu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le daro de bungi huma, le shouru ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adegu me lung arita guagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagu, sagu me heigi ufein, gurahu guya me divein to, Harita guagle luagu Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wa wagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tufain tuguya, guralo divein tolani wabude me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabude me. Itara linya lubaiti, kadaba lunti lasubudiragun lungwa lubarege leigu nufain luma latunu divein. Lugundu le egi ti, ani guraligia marita gunga luagu, La nichigu lugubu wabureme. Hawlu muti ani guralu muti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaregen waigin luma wabureme. Mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme. La dignye lira lun wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyo, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, ma bai chulamu ganye bungi lulago luriba li gabri hondaragu. Naranse rubai lebu li libiri kate dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugeño, buset na luja subudiru libugiru buri ubafu le licho gubai sifiri sandu. Subudi humuti buidu lago dan la meja le mama gidun lanigu Kristu ada hoatun meja lun haibugun harige guariugu ha maniega dibanya. Lige nabusa irubai lun hasubudiru ni gueto lago uwa la gayara ti lariagu.
5: Iñera waguwa Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu ladimureha ani uwa tiginye lun ti lariagu.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ai mama lubai lao lubafu sifiri sandu layanoha. Gibeti luwujeri gu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wayusurei ubafu gurile rua li bai won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichu bai won, lugayara la videra guninya sungu bai. Anyahin hibiri, Ruti sifiri sandu ubafu hon luga yara la hadimureha lau lichu au. Anyahin unti ya lichiga ubafu lun hadimureha lau li lulin subudi. Hibiri resibiti ya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibiti ya ubafu lun harida guagadu sanditi. Anyahin resibiti ya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahin lumaginye lubai sifiri sandu. O lumagin la amu sifiri la dimureha aban grigi. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumagin sifiri sandu lun hafuna guagadni le aninye wagube lida buri dimure terencha ligia. Gama lumun sumburi kate le aban meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gama lumun sun umege guni ligia. Aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sunwa gia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sunwa gia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aligenye aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga alinga ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahin la hamuga arinyaga arigei.
5: Mama au libiri ugubu lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arigei gula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungiu kada lumegegun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, lausun gibe la lumege gu ugubu, aba arginye ugubu. Sinyati larinyagu agu lun uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginye larinyagu ichigu lun ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gu ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigu bai keimi kata, ligeti ma wadoura wagudu bai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligeti ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le laburi libiri umege guni le anagu bai keimi kata, ligeti ma la wairigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gounigi honi wagua. Ahinga sufurira aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye burile libiri. Ahin ginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya, anika aba hidangi lumegegun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi. Furumia tinya apostolugu, habia ma profetagu, horua arufu daha tinya luagu kate luagu tibungiu, larigi ha adagu baya milagru, larigi ha reida guagudu baya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. apostol gu funagye sungubay, profeta gu funagye sungubay, arufu da hatinya sungubay, odi sun hagiya adagwa tiya milagru, gabafu tinya funagye sungubay lung harei da guagu de sanditinya, adimuri hatinya sungubay dimure buri terencha, gayara hamuti funagye sungubay lila buri dimure ligia arinyaga, uwa, afa agwa humalu bay ti lung, ibihini lubuidu agay buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua humalu baiti luhisi habu huma. Houcha huma gimne lun lichu gumbungi ubafu lidage sifirisando hun. Leti malanna ladimure habungi hayumlu uginye grigi. Le adimure hati dimure buriterencha lubungi ladimure ha mamahon grigi. Lugundo uati gun faranda ti lila dimure le ladimure habei. Le larinya gubei, lidage sifiri larinya gei. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubu den grigi. Ainti le iyumlu uginye bei ladimure habungi. Adimure hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya lidakate lani na bungi. Lun lichigu dugu dago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bei ladimure habungi. Awanse gudal lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sunhu guya. Lun hadimure hadimure terencha gama lumo busenti mati na hamuga lun gayara la ladimure ha bungyu hiyum luguginya lugundu buiti mati lira sigur lau ladimure hon dimure terencha ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi ligelu buiti niduhanyu ahana nyandu bisidon nadimure ha me hun lau dimure terencha meseri bimbe lira hun lun nikata Ahana gubairigu ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu luma ginyeti bongyu, o arufudu hanila. Ruwa mei hala gu afaru tinya kei aba hempulu. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu, arupa, ida luba jebegie wa subudiru ni kala hafarube. Ahin miviru fidu, aba imiru ni furanguti, uriburugu, Uwa bai miyaba aranseruti lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara ti gun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu wa kala waniya gubai. Wa dimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginya grigia ligienu. Ligia, kei weiri lubai habusa irun lunhi bihi lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma, hibihi ni ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure terencha, lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure ligia. Aha na furia ida lida dimure terencha, Inaru ni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumo ibidi ya tilila le narinya gubainu. Kata iti lumbe wadigini, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimure iterencha, gama lumo lunti ginye wa furia idun lida dimure le gufura andawati. Gayarati veremuka lida dimure iterencha, gama lumo lunti ginye veremuka lida dimure gufara andawati. Ahimba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo, luagu luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uati gumfaranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungi lida dimure iterencha. Gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gumfaranda wati lida hondara gun tila na ligilis. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uati gumfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati. Itara huwia mekei si wena muhanya lida ligaburi hasami neru. Lariya hare tida liliburun lurudu.
1: Nadimure ba hau lila nafulasule lida amu luwia dimure. Numa hayumu lugugi iterencha. Ani ni itera ne bere se banya nau linya la linya gun apure mi gungi
0: seribiti lubaiti ladimuri honi wa aum ya gwena rigu dimure, seini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ainti ladimuri ha bungi ha yomuru gine gerigye, seribiti seini me hon afinya tinya, luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, onda ragu hanya la sun tila na ligilisi. Ain ha dimuri hanya lubai sun huguya dimure terincha, aba hebeluru mafinya tinya hawon, o grigia lanja y bidinye gili.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Agulili halilanjau,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: O arufu dahani, o kate le la subdira gudun bungi hun, o adimori hani lida adimori terencha, o lafuna guaguduni wa adimori hani ligi. Sun lida adiga humei lumeme hawanse rutilana ligilisi, lida kate le luaguti bungi. Dan le la dimori hun lida adimori terencha, bian rig hama grigia adimoriha, o urua, ani aban la guine adimoriha, lun tigin anihin la aban lun. La funa guaguduni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guaguda. Guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure hakada aba luma gua luma lumbungi. Ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungu hayumlugu ginye gerigia. Biyanrigu o urua hama gerigia adimure ha. Hahibiri lum harihin ain luma ginyati lubai bungu le aninye wagubai. Lumo mama la luma gnieti. Ainha subudira gida bungu abakate lun amu grigia, lenyun umuti, lun lichuguni lun grigo, lun ti lama nichun le adimuri habai, lun lichugu dan lun ladimuri ha. Itara, sunhu guya le iyumlu vinya bai ladimuri ha bungu, gayara bai hadimuri ha aba, lun hafurende iru sungu bai, draguhu guya megurasu. Ha iyumlu vinya banya ladimuri ha bungu, lun ti hagda guhungu. Lugundu bungu aba bungu lanna darangile, mama lanna chagaguo. Heisi hagabri hibiri waduhunu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu maha wati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi laninyaguni lilurudun bungu. Ain buseha bai hasubudirun aba kate, aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimoreha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luagu mama la huma lagume sera lereru bungi. Ani mama yugugidun ginye huguya eresi birei. Le haritogo boi lagu gabafu la lun la dimoreha bungi liyumuluku ginye. O haritogo lan luagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubudiruni luagu aba la lugumati wabureme Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahi manegu la itara, reide la lida libidio niga lao. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa guwa huma luga yara la ladimure ha bungiyu, hiyumulu guginya. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigari gu huma isunkate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
1: Guetoti niduhanyu, busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurichi anali behun, luago Jesucristo le wa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe ha salvara. Ain hafalara le wagobe na purchi ya hun. Ain ginye lao lubei hinari hafinyele. Ain mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salvara gule hun. Luago hilala Kristu luago wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungyu, luago lunti lala soseredun. Larigye meha longwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni, luago luruwa veyu keisi tania guni lereno bungyu, luago le lumbe la suseredun. Ligia larufu da gun lungwa, lunusefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungwa hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengwa saragu hadange, viwa ginye chilulumo danle, ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginyan larufu dagun lungwa nun, lausun itana ninyan la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueton, lugundu areida ti bungyu numa. Ani meredeti arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimen haadi na sigu hao hibiri apostologu lausun mama na au nadagimen bei. Bungyu le numa bei lau lareini. Ligia nadagimen bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagimen haanya banya hagia la o au la. Ani haa uga

0: le wapurichi habai lwagu Lazaro Kristo lidage oweni, anani haginya le wagu bai hafinya. Kaisi wapurichi ha lwagu sarala Jesu Kristo lidage oweni, idali nyati anyaha lubai hitagye, alinya gatinya lwagu Masaru hama hibiri hilanya. Ahi Masaru habai hilanya, Masaru ti lubai ginye Kristo lidage oweni, ani ahin ti Masaru lubai Kristo lidage oweni, mala ti uganu le wapurichi habai lwagu asalbaruni. Mala tiginya afinya ni le huwagube. Lunga muga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungi yu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi Masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi Masaru habai hilanya ni Kristu Masaru tiginya lidage oweni. Ani ahi niti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinya lung ni kata. Lida gidu hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahin luntiri gulubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage sungubai. Gamalumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, lige furumia tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wagiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye, lidagen la aba wagiri liabi hasaron hilany. Itara kei howe gusungubay la diga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye gabagaliya hama sungubay larigen me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kada aba lida lidani, furumye ti meha asaruti Kristu. Larigen damele la giribudun Kristu bowagun, lige me hasaron lanigu lidage oweni. Lige bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujari aruwe hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi ugusili. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristu, dan letanie gulere lubungi lagu rua la sun kate labu gion lubafu, subudi wati lagu uwa la bungi labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sunkate labun lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sunkate labu gen lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu le liro bungiu labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sunkate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sunkate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu wei yarafa wa malung wome, inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina lwagu wa gurem Jesu Kristu, agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu, hanani metinya ja Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya bai hon, kage naganya rubai lau lira, ahin hamuga inaro ni lubai lwagu uo bai la ibagari larigen oweni, richatinya hamuga ha arinya gubanya.
1: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meyedago huma, arinya waguwati.
1: Feri dikita hamuti hagubwe umadago lubuidu mdabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong narinya gunye le lung hanage busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
2: Ide lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labunu aba ilu gasu lanyaladu labu gye mua furumye lubaga jara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luwe ribay. Larigin labu nuniwa hilali gia, aba lichugu ni bungi ugubu le labusen rumbe lwagu ilo ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumbe kada ilo. Mama aba labu sun ugubu, amu luhuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hada guanarugu waruguma amnya goinerigu haruni hawari wagua. Itara lubaginya lida hasaru hilanya amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala da dibai lasara me le manyala da dibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati lasara me aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti lasara me aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambai wabagali da ya ubowagu lasara me aba ugubu le lumbai idambala wabagali da ya gutasielu. Ain ibihi wabali wagubu lani na ubow. Yuhi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
1: Adhan wefuruwe tibuduri, aba meha uduri yunga.
0: Ahin ti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwa guna. Lari ginye, aba mewibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibuduri le adigu bai lau muha, ubuwa guna meha. Libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilaumua. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gweto libe lugubu adhan le lana ubo. Gama lumu la chilirba weyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubay ni duhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubuwagu na lidon laruiha bundi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan fulasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiru ni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube. Lidan mulusu oura, lidan aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagan buni wa tumala lifidu, tin viruba fidu, aba me hasarun lanigu Kristu ha, ilanya banyalun mowe digriyanya la. Aba me hasansira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu le wawaguba ile gayarabe ilanyaladu, lasansira guba lidun aba, luguye lile sinyabe ilanyaladu. Wagubu le gonwe dadibai, lasansira guba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le, gowe da dibai lidon le mowe da dibai aba meti la gunflerun le buruan beti da lerenu bongiu
1: ulu la la ye mi lu ba fowe owe ni aga ye bu ba fulu ba ganye ni aga ye di dira go
0: figo limi ra gle bai owe ni ani lurudu lu ba fo bai figo thank you wanya lo bongiu luago la ganye ra gduni walida sumburi kate le la lu ba fo bodeme Jesu Kristu lige lu bai tini duhenyu hisnya tinya nu Itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei naregu lida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigibai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
3: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londa runsensu hon waduhenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagu dimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiru ba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu weyu nyein. Nachiliru ba lubai ti uburgu Korintu lai ginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan o nasigiru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu Leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa erunti na chulugu erigu na arihan. Busenti na nerederagun fiu dan huma ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu darali bena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu haucha huma lugunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi yao. Managa humai kei nikata. dame le gumula li lidani huma. Hidera guayme lugayara la lagiribudu numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanye ja Efesu hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura guadna yebe lun apolosu lun lindi hama hibiri waduhanyo arihan mahati lidin gueto kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumiye banya lobu wakaya igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyo lida afinyani. Buseti na lubaiti luginye hichagun hongua hon luma hon sunha ideha banya nadagime hagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinya rubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun. Ani afinya tina luagu hanigu balaginya gurasu hamagi luagu hadimuri ha hun nuagu. Lun tihetengi unibungu hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha aundara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bulem Jesu Kristu reide ila labu gen linyara gumbungyo. Giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi ya habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburuhanyo garada to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo luma ge wagu chi bungyu luma ge wabure me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungyu le lugu chi bai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chi bai le kudemi habu bai won anyaran senyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasufriru lungine gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabri la lichugu baywon. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu. Itara linya ginye weresibirun aba onwebu digidago lumagi. Ahin luba iti sufri wabai la susere dumbe itara lungu gayara la heresibirun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidago lunu ginye heresi biruba la digidago lunu gajara la hawandu ni asufuriru ni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun weiri la hasufuriru. Heresi biruba ginye digidago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lunu hasubudiru lagu saragu le renguga le wasufurirubai lobu wagu Asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lunu mere diwala lunu wawandu ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wa kai girigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungyu le gabafuwe lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wa wogu wa la wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiva la. Aha wa hidera guwa lau hafuri idun wa wagu. Ani ahanya afuri ida sarago girigi wa wago lubungiyo. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lubungiyo, luago fulese ilani wa lao edieve se ile weresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi wong luago lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima, luago waibugun lao unabuguni luma furangu, lelichu kubai bungi wong lao lareini mama lau li chuwao, li da le waburi habai hon tida wagarada, uote ni kata ramu da guati nyen le hasinero aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, li da meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebenidi arihon furumi, lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nuweyasu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lung nasikiruni nuweyasu judeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha nariya gubai hun luago nadigu bai la katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha ariya gubanya aba katei ani magun flirutia lau hereru? Gefein tibungi luago mariya guwama aba katei hun lau bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu lelirau bungi le meme wapurichi abai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma ua larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunflire sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dan la le walawahani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edigu bai lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isi filisando tida wanigi, hei siya choyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waniyagu hun ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widiragunu luntima lagamondu kugunda.
3: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin yanubai arihon lwei niru dagwagudunu, lugundu kabasan agundaragwagudana ahi mama lubai huguya, ha hiru dagwagda nanyabanya. Ligia naburiha baihun itara, ludame lamuga nachilunu, mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha baru garada tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha baru. Mama meha lun niru da guagudu nu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama rigi nu litiga iruni, rul mutiginye hun lida aba luhuyeri. Narinya gubai lida aba luhuyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya ligia lida hidamuri. Gweto, lunti ferudna humani, ruhuguya megurasu lun luai ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gunfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwetoti le unti ferudna huma furumi egwaru kate ferudna nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu ferudna numuti huwai ginye ligibu gen Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyen lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumo uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyen lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wamuti bungiu le anigu baliwa sunwa da lau aganyiru ni. Ladega wawai ginye la subu diragudei uganu luagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihe meni buiti. Lugundo itera wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yin hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hong haa meresi birumba li ugandu ligia itera linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hong haa eresi birubali itera linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudini ugandu lagu ti Kristu. La diga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jetinya haa asanzi ragubali lereru bungiu. Lunharihi kabala haganira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni, keisi lona glegu bungiu, halida banya aba luma Kristu.
3: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale waniya gunikata ile, genege tifunagi hun luago, bichu gunyala uweiri guni woniwagua. Odigasu warufu dugara da hama ginyatu amu girege hun, O gasu wa muri ya hagara da to arufu du bani lubuidi wa gabri humage hon amu grigi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da to adimuri habon luagu lubuidun wa wadigi maridun hagana guwa. Aba gara da to brunwa nyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigi ya asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba gara da to laburha Kristu guanargu. Aba gara da tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyun abai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri watagi manuligia mama luagu dubu. Waniya gubali le ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa sunle wayara abaya diga lumage bungyu liabi. Le meme ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungiu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye nyaba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweirigu niliabi lurudu le asia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negubai sifiri sandu uon luagu wasal baragule. Ain weiri lubai luweirigu meha lurudu le eseribi dubai lun larufudu ni wadurun ligibuge bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luagu wasal baragule le arichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Nikata luweirigu lurudu ligibuge uweirigu ni le kuetotibai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusunrigu da. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihin la emenigini le wawagu ligewa purichi habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun. Gama lumu uwati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Dan le haliha tidange binadu daradu migunu tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chululumon dan le haliha no liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibiruni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu Lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabune me sifir anihenge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lulei wagibu arufu deinei lueirigu bungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragweina wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya lueirigu bungiu wada. Lasusere dubai itara ladiga ladigni wabune me lau lani sifir.
3: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halalu buiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladigun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu dahai inaruni, tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu luagu tinyun sulan na salbaruni, hongri gunyi haa lumba nyaheferi dinu mafuna agu la. keiti le mafinye habai darugwa li lubungi tubo le lau harihi lumahasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai lele nege bungi ladega mama wa wogwa wapulichiha lwagu Jesu Kristu wapulichiha keisi wabureme andaniyaga wamuti lwagu weseri bidariginya la hun lwagu linsi habu Jesusu lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagidaruni wa luburiga ligia ginya duna guagu dibalin li lampu tida wanigi lunga yara wila wasubu diruni luweiri gubungi le amiri habei ligibogu Jesu Kristu gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabai kei aba saudiru lautimua lun larihini wa luagu lumagin la bungi li abionwebu ubafu le wawagubai itara lau sun sufuri wa maa sun luweiri lene guga madaru tibena wawai anihin da weiri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa eiba hawatiwa gamalumo miginu lumutiwa bungi hon uchuwatiwa gamalumo magini chagun hamutiwa lenye lumuti waudi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da lunginye larihini wa libagari wadangi wagia sunwa waha la bagari da jarafa nyuwanya lun wonwe furumie gwaragu weyu loegi Jesusu lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe da dibahi itara linya lubaiti laula digini oweni luadigi mari wada ladige ibagari luadigi mari hida lari hari David ida lerenu bungi
1: afinyeti nijenda tinu rehama
0: itara ginyeti afinyeti wa luagu bungi la umeme ligabri afinyeni lemeha luagu bi Davidi ligie wadimu rehaba iluagu lugundu subudi wa muti luagu bungi la le asara gudu balin Jesusu ridage oweni lasara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu aba melanigni wa uwara huma ligibu ginyon lagu hufule sei na sufuri rei sunkate lugajara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungiu saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu lige maburi han lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu iseri deina wanya munadage wabiti sagwei le wasufuri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin gamalumu uweiriguni le magumu chaditi lanigubai won weiriti anigibeti mati ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai luidige luagun le marihiwa bai ladiga sun kate le arihuwa bai gas girati gamalumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da
3: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mamatu lung lutidan. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Lelinaru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagrida la ugubu le wawagubai. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irunbai lun lasansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowe gawagia. Bungu ya ranzeru baliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada. Lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisanyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu gayara arigiti wafinyeru luagu. Gamalumu hemeni kitiwa lau sun hamuga himi wamani lun wigiru ni ugubu le ja ubogogo luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agubai lun wadigini lugunda wabureme sunwa da. Ja wagia jebe ubogogo, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararumba ligibu ya Kristu lun lagusera gudaniwa lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe da meha le ubogogo gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungiu. Afa agwati walun wafinyera gudaninya sungirigia. Subudi lali bungiu kata wala. Aniagura batina lunginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa. Bichugunya aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wao. Lugayara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa. Ha apanta habanya lagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili halilubai wao lagu lufulesen ibungyu. Ain ti malu lun lubai wao lagu hufulesen. Gumadi lumuti valinsi abu Kristu. La diga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati walubaiti sungubai. Hilati Kristu wawagu sungwagia. Lunsun la haga bagari banya. Mama lilamu ga hongu wanarigu habagari. Lung habagari dun lunle owebei hawagu. Sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wagon. Manigu wamaya grigi ya kei hanigu ni yalirahanyi ubou. Segun harihiniwa. Luagu meha aba da. Baruwa muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanyi ubou. Gama lumo mitaran hali gueto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu. Aba hali grige iseri. Gumuha sun kate le binadube. La bagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le. Gaga ni guati o meha luma bungyu la diga wafigun. Aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun. Gayara lamu ga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grige luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia. Ani busenti haranda run sun grigi a luma lidangi Jesu Kristu. Rulumuti wadagmano ligia won lun, waranda ragudaninya sun grigi a luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, louna ha banya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gubungi guana rigu hun, wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun, luegi a logo dina Kristu, aranda rahuma luma bungi. Madiganti Kristu niaba figo, gama lumun rulumuti bungi kei kafigonti wawago. Lugayera abila, veresi biruni, lirita bungiu, lidagi.
3: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhea tinya lida luadgi maribungiu. Ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani, lareini itara guaregu. Larihani bungiu tina lererun.
1: Chiluti talo narusutungi nareini hun, aba nonuguni. Chiluti luegi ruesefuruni, aba nitereguni.
0: Chiliha lilidani bungyu, lun larufu dini lareini, aniha lueyuri eseforuni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busenri gutiwa, warufu dini lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La luenri wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege, luma leni guga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lumbungyo darin luwasandiru onwebu lubucha uwagu. Reide ihadiwa marumugunga. Afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luwagu eseribi dutinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lao lubafu bungyu wada. Jusu wa muti laruma tena lubuidu igaburi. Dandu luwodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayami wabaro. Anihe nda ibihatiwa inebese. Anihe nda anaba waguatiwa. Anihe nda adimere huwati buidu wawagu. Anihe nda adimere huwati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina. Lausun aniega wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wama buidu. Ousira hamuti wa keiha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahni, lun hisi habu huma won kei si wisi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigi ya ha mafinya tinya luago Kristu, gayara tifunagi gamada gola richagu uluma maricha, Odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga, gayara ti funasa nyin la uera ni lida Kristu luma mafia, ida lubagi luwara dun aba finyati lagu Kristu luma aba lema finyati, kage ida tuwara dagua li tempulu bungi hamaguariu, ani li tempulu bungi lebima aba iwagia, kei larinya gu bungi guanariga.
1: Naka na ubo hakana guwa, ibu gaume hakana gu, augo habugi ute hageme mutuni.
0: Furihu malubai tiagana guwa ginye hama finya banya.
1: Dise huma hawe linya abure hende. Maguro huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
1: Uguye benderangu nyu, linya larinya gumo abure visunti kabafa.
3: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, niduhe nyu hisinye tinyanu. Aniha aburi farama sele la digu baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwuyeri iwijei wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungiu la luweiri inebe seile wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi luni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinya gunyele lun nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinya gunihun tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weili tinemenigi luma nanangu nungu wa huagu. Labadina kwa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago ani bui ninya ginye lao ugundani huwaiji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu gayegu wa wawo. Geyegu wa tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungio le ichugu wa igurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugu ngurasu won lau la chulunu titu. Ani mama rigu lau la chulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Anyega ti won lagu luweiri habuse irun harihiniwa. Abahi dagu waligia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburi habonhun masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiuda. Gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongiu. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubungiu lun la yusur ni iru ni le wawagu bai lun wasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligie won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo baruti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto lidan ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungiu. Adigati lun harihi ni kata iligia lidan lubudubu ani aba ginye hanegu patiu. Naugi ganyigi dalumutu ani hanufu daguagu dalau larigi aba habuse irun harihinina aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunu bai lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le dan lubaiti le naburu habaru meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge feng kuma ligibu gebungiu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua. Lao nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lao warihini luagu gunda la titu. Idara guahuma alisungu guya. Lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya ga wama libai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
3: Segunda Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduheño. Busenti wa wabahu dagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubung Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitia gefent na lagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi ruha gi asgu lau lebe hayara bai ayumura guati nya sarago won lun vigiru niña lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi en Jesucristo adiga tinya sgu lau lebe wagura bubai hadiga furumie aba hedere gera gun hongwa le gumuti lungwa bureme Jesucristo larigin aba hedere gera gu hongwa won keisi lugunda bongi weli ti habuse erun hichugun dari lun hayumura gun lutitu le meja agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde i debesei lan insiani le haganagu huguya ubarubi lida sunkate lida hafinye lida hisubudin luago lederun bongi luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habusa erun heseribidun lun Kristu. Luma lida insia buni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama naria gunye le kun kei aba gumadi. Busen rigutina hasubu diruni hayumaha hahibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita go huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagude medun luagu wafulesei. Lugayara beila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulesei naniege narita gun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bay. Mama rig lau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagi manu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige ina segun le humati. Lugundu ayen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda gunda ati bungyu lau ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busema bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubai amu. Lidame amuda anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei tania gun lereru bongyu.
1: Migi ya gotu luma le gibe bai abudu malon guan tuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lidera gunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuria hani luma. Ani afinyat na lagu weili la labuse erun lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwara luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luadi gimari lun laburu chagu uganu lagu wasal baragile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idebesei. Wadiginye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uerigun ilubungi luginye walufudini lagu busen hama afinyatunya lun hita naguninya haduhenu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa loige londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuse erun, leseribidun lu Kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiri bia iduhanyo luegi Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uairiguni lun Kristu. Itara lian lubaiti resibi humanya lau aba insiani le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inarini la lubuidu vererun huago. Ani lungie hasubudirun sun hibiri tila na buriligilisi lago insi habuni le huagubai hadiange wugirinya hagia.
3: 2 Corintios, capítulo 9.
0: Lago londa runiwa y debe seijón y duhaño lida afiñani, memege irunti lun naburja hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha, suwa danariego hon lobo waguna Macedonia, la ugundani, lago aranseño hiña la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule segujalibe. Ani hibe age Macedoniana, ragujanya guine gurasu, lauhagambu lago lueni hafagun luma idehani le. Ligelu baiti, nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyendu digu hanyen hadange Macedoniana numa, hadari rong me maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima, laligin rua malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai, namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunu, ousteragdei idevesei le faramase hubai. Itara, aransenyu luba idevesei le, hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lago kate le, le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu uka aba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katei buiti. Tarinha relerenun bungyu. Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemeti, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudani bungi yu murusun fulese le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi, keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honaha ni hon wama. Weiri bai etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubungi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweiriguni lubungi luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungi le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungi luago ruhali la aba onwebu idevesei won le sinyawa bai adarira dimure le buiduruguti u buidun lun wadimureha luago.
3: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lui hamuga higiruni bungi. Ladiga icha hanadun lun abarik umari. Lun narufudunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luaguamu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. O heresi birun la amu sifiri loile resibi humali bai. O heresi birun la amu uganu lanina asalbaruni loile resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalum. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha. Gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sun wada lida sun le adiga wamali be. Odiburiba tinadiga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hama getila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye irubai nun. Luna yusuru ni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemege irubai nun. Itara linya nafago lun mama badina la ihirigu hun lidan nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadega meme bai le nadegu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga jara bai la haninya gulago itara meme linya la eseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolo hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Ligia ginya ti hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu la chiliru babeju lun heresi biruni le hadina bai luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hon, uwa la niyaba arita goti luago la diga la, lili la nao na dimuri habai hon itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lun na dimuri ha hon kei aba lili tau. Lun ginye gayara la napanta ha murusun. Dan le na dimuri ha buitin uogwa, ma dimuri ha tina kei ligabri la dimuri ha Kristu, na dimuri ha kei ha dimuri ha ibidi ya guatinya au. Keisi hapanta ha arufu da hatinya haganagwa lauburi kate ili lana ubo le na panta ha baginye. Kei lanari mebo ilichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinya guni, weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya keisi yaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun, linasio na Israel hagia, au sun, ladiga wagun Avram hagia, au sun, eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lausun na dimuri hanyala keisi aba lili tau dan le narinya guni. Nadagi minghad na sigu hau, bai wa dina sigu hau, dau wa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lun nowe, sengu haliwayasu habaitu ni nahuriyu lau darandi nefu baiti, uruwa wayasu hichagun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamu na gunhuriyu dibu nwagu, uruwa wayasu tabulu chunguguna ito idabu nadiga wayasu nao, aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabuluchu uguna inau. Aweyasu hadina saragu luagu luadigmani wabureme, ani luagu buri weyasu ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia aninya gutinya, lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu la usaragu lene guga, reidi hadina maromugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din lwe buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandiru ni lihuru ni diheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia sanditina kamahamuga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou weriti ni garigo luago. Ahin lunti lubay napantaha ba laubuli kata ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uerigu ni lunsunda, subudi lumuti luago inagri ni la nariya gubay. Dan meha le uburugu nubay damasuku, aba lichugun gumati.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Etasi,

0: duhenyu laupantu luma lida chagagu. Nidigeri tina lue lida alame nidinya bisidam. La niga gudu nina nobungu te busiga nuhau. Lue gunye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubuyeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Aniha me luru a weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahi anyahi lubai biyama o urua gefentinya luago. Luago meha libiyama nu weyasu humo, veri dinumuti ya meha ha adago banya buriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huay gueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adago wa uribani. Lago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luago adimuri halan Kristu nidagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin kama lumu luago lubafu bungyo. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihin la Kristu hida. Ahen gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi ulun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuiduru sun suina gubai. Naburu nyugara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humo lun merede bai la nauseru nun segun ubafo lelichi gubai bungyu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Gwetoti niduhenyu gunda huma aluga huma lun habui durun sun sun nagubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Hesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itarala.
2: Ligara da Paulo, Hongalasiana, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua de Novogirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubalin hadange hilanya, anua de Rubalina. Au hamasun waduhanyo luegen Jesu Cristo, ha numa bayaya. Waburu hanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligilis to galasiebo. Ibiga huma areimi luma darangile, luma ge waguchi bungyu luma ge wabure me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wasalba un lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Wairiguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiruni bungyu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidun amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichi aba uganu luagu tia salbaruni amu. Luwe ili apulichi wa maalibai. inyera waguala. Ke meha wania guni, aniega numuti guento. Lea pulichihati amu uganu luagutia salva roni, hun, luele recibi humalibe, reide la labugi inyera waguni. Dan le nania guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibuge bungu, busentina funagi neredenu buidu hagibunya grigia, lunga muga ligia la nabuse rumbai, mama dina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busentina hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luagu tia salba uni le uagu bai napulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia nibihe, Jesu Kristu guanargo, asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis ni bungyu. Afago au lu nagumu chagwago duninyo. Lida ligabri ha gunfuli ru huriyu luma bungyu. Sigigwa numuti ya meha sarago hadange nupaisa no ha madise guati hagura honuma. Ladega Dereg datimati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua diralad na meha bungyu lubarege na gurahon lu neseribidun lu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba la subdiragudni lirunu lu napulichihani ugano lan na salbaruni honha mama bayin huriyo. Ani malig dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem ariga nyaha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligye nidi Jerusalem. Ligye ti nasubu diruni feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ni naru hao ligibuge bungyu luagu I naru ni la le naburu haboi hun. Larigen lira apa nidi lobu wagun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu wagu bon Judea, lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
3: Wuguri le mehe eiba habaliwa, la purishenye uganu lani na afiani le meha labuse rubai lagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagua. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiyo nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamuri idagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagunikon idalinya la, Napuriji ha hon ha mamba inkuriyu, lwe lerederun nafago kei mikata. Ani ni titu le nobabwe, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan huriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busentinya yebe lun ya, Hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun, migira guagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun, huma meme la inaru ni lan na uganu luaguti ya salbaruni. Ha subu dirua banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau katanyanu la ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufuda haninu. Lubaragen lira, subu dirugu, Hamuti luagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lan na lapuriji yon uganu luagu tia salba uni hon ha mama banya huriyo nu. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun lapuriji ani uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali luagu bungyu meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago. Feduru luma Juan ha anugu banya kei weirigu timatinya luagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni hahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luadig mari Kristu lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hagegira hamabai huriyu. Sunga nyahala nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wa malun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lausarago gounigi. Dan lelidi bai federu uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibuagun, lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi yemeha, houti meha hama finyatinya ha mamabai huriyu. Ainti larigi hachildin grigia lonha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta Hawaii, ha mamabai huriyu, aba megiha lila hama, ladiga lanufu de loe le gayara bai harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma federu lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin bai luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni, aba narinyagu lu federu ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu, babima andunya kei ha mama bai huriyu, idali nyati babusa irumbai bafosu luninya ha mama bai huriyu, lunha bagari du kei huri? Aba nasigiru arinya gahon, huriyu wagia lumagi wagura hon, mama wagia gafikontia kei ha mama bai huriyu, ha agura houbanya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luago uwa bai lani aba arichara guti, luago ladiga ni le lubai bai lurudu, lauru gumbai la finyeru luago Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru luago Jesu Kristu, lunga yara bai la wa richaragun lida agi afinye ni le. Mama lida agi wadiga ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai niyaba aricharaguti luago rugu ladiga ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida aginyerigu Jesu Kristu, aba warihi luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu wa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme ya bagarida, Kristu hali ya bagarida nida. Ibagarida na bagaridu bai lida nugubu, na bagaridu nye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi nye habu bai nu. Aba ledere gira gulungua lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lunha muga gayara la, larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragubadu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti laniche gu longwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniaga humaikata ilenu. Luegie sa hagunfuliru luma lurudu heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai humaga abadin. Gumesetun haibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto gusetun haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun. Arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun. Adiga ligia milaguru haganagua. Kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladegun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba huma libe. Harita gwa huma luagu Abrahamu.
4: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wakiri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa, luagu nyen banya la hadangi ha mama banyi huriyu arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu lubara megiwa keisi buruanyu la tida liliburu.
4: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa kubidanga.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya biniwa tinya uwara luma Abrahamu lea finye lubai luagu bungi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
4: Inyara wakua tinya sunha magufuli rutinya lau lurudu sunsu ina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu. lugundu tarin har lelenu bungyu
4: tari chago bonya logo hafinye habagaridu
0: ahin lurudu mama lwago afinye ni lanyura ladiga laninya hari
4: le agufu liruti sun lurudu le labagaridu
0: sefu lumuti wa kristu loy linyera gun lurudu aba la nagni inyera waguni luo gun bebenya guwa lida le lomwe bay lwago guruwa lugundu tarin har lelenu bungyu
4: inyera waguwa tisun le adara wagu bay lwago guruwa
0: La susere tuve lira, luka yara la guiñe, jerezi biruni jamaba y curillo, abiniruni le, framase lo bay bungio lun Abrahamo, lida que Jesucristo. Luma lun laula wafiñe, jerezi biresi felizando le, framase lali bay bungio. Ni dujaño, ni chigaba ejemplo lujun, lida guiñeti jabagari grigia. Dan le la digun ugiri aba darado, aba la seiniruni, uatini aba luka yara la, La gulu luduni ni lun lichugu ni katalaun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anriga grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai, adiga tibungi aba daradu luma Abrahamu, Aba la chouruni gamalumu gadirsa darandi irumu larigin aba lichugu ni lelurudun lumu ises lun lafuna wagudu ni hongrigi ligia daradu le meha la digubay bungi luma Abrahamu sinyati la gululuduniwa lau aba lurudu le nyumbu yubay gadirsa darandi irumu larigin lun ligiru ni lani bungi framase lun Abrahamu mebegiga lun hamuga lina ginyela Agun flurni luma liluru dun Moisesi le framase luboy bungyu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichugu boy bungyu lun Abrahamu. Rulumuti lun ladiga framase la li la meha lun. Kati un le seribda lurdu. Nyumbiti lurdu ligia laligin lun. La rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu. Leginye umbe lichuguwa framase ligia. Rulumuti bungi lilurdu kong angeligu. Lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu, memege inuti abuye ihati lida aba arigunye la grigi, ani aba arigunye bungyu. Larinya gunya funagye le luago mura dun la lani bungyu faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gayarati hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagun flirni le lubayubay luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubungi utida lererun.
4: Sungkrigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Luga yara la jerezi biruni ha afinye bain lagu Jesucristo faramase le lichugu bai bungi. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lelun wasubu diruni. Ita larinya meha lurudu won keisi hauniri iranhuni, dari liyabi in Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chilihari lubay afinye ni mama adi wa labu ginye louni ginon lurudu. Lirahu yubungi sunhu guya luago hafinye luago Kristu ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi seirun itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri La diga lao linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubay Kristu, la diga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubay ginye le framase lubay bungyu lun Abrahamu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4
0: Aniha le nabuse lumbay nariyagu. Isani nyiru gili le lumbay le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hao lumusu niya luguchi. Lausun ligia la laburi mebay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamay lalagante darila chilir dan le liri dubay luguchi lun le resi biruni. Itara linya ginye lasusere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bay ja ubowagu. Dan le lagun fuli rumbay dan aba lona ni bungyu liru le agura hobay titage aba wuri aba liabi kei kuriyu labu gen liluru dun Moisesi. Liabi bay itara lun la saga runiwa labu ginye ginye luru doligia, lun leresi biruniwa bungiu kei silirahin. Kei tilirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
3: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu, ayin tilirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyugu. Ahin gweto, kei subudi kumali la bungyu, o kei subudi laden la bungyu, ida ya lubasa kayara la harita gun lunya, hicha gun hungwo kei si damu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu baylun la digun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagima nule nadigi ubai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun napulichani ugano lan nasalbaru ni hun. Sandi ligia le meha nuago bai Aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanagini na luagu lira. Lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guwana rugu au. Kasu sere bailun ugunda ni le meha hasandiru bainuagu? Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulesei, luagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lunhichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, Luei girigu nariyaguni inaru ni hun. Weri tihuama hon girigu ya ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai, lun hadisida gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu haritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo, nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufudu ni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidiyeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinhari luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu, le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungi lun abramu. Aniha larinha gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubule sinai, lige agarube lida flasule giribe Arabia, ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
4: Gunta goba wuri marau hitu to marau. Wago bala ugunda ni buge ale bidie boya gari duni bu. Lugundu gibe tima banya tirah hitu mebere se wabu ngao suguta wuri to gama ibu.
0: Ni duhanyo itarahnya kai Isak huguya irahni ha furama se lubanya bungiu. Itara kai meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi kai furumi egwaregu agura honi Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dun gweto. Kate isa tarinya gubay lerenu bungi, tarinya hare.
4: Bogabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
1: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá diwa Cristo, lun libre ba diwa la, dereg dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha guaya huma hungua idamu ni me. agamba humana. Au Pablo aninga tina hun luagu ahan la ichagwa hungwa labugion echuni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi egwarga uguri le eresi birubali seini luagu ugubu luagu lumti la lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Kuguya le harita gobei luagu richagwa huma lau hagunfliru ni lurudu igira huma ali Kristu. Dise edun lua ilarei ni bungyu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Hesusu. Mala tiweresi biru niseini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Hesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waruto anyonda wa gubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labai tubai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyu, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biruni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga napurichi hani seini luagu ugubu, maribati hamuga labiru hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biruni seini luagu ugubu, gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungyu hun lun libere badun la. Manega humairigu linyati libere lun lebu na me gayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi gua huma huni wagua lau insinye habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
4: Insinye la agrige bila dibun kaisi visinye gua bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu chaguaga duba huni wagua. Aniha kate le naniya gubai hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadigni kate le habuse irubai jebe hadigu. Gama lumu ahin sifiri lubai adunde habalun, mama adunginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga niguo luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fani nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungyu. Ahinti igabri lelichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi yeguarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itera kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganaguwa.
1: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhenyo, ahon ariha luagu aburu hali lan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubai lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humai lau insinye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamina ra grigia luogua, lagu weirigu la, ani ni kata ligia leye dagunya lungua. Kada ba grigia lunti lariagun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahenti adari dago lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lagu le ladigbei. Metenirunga lun le hadigbei amu. Lugundu kada ba lunti lanagni lanagun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu lunti la farinhani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyeda go huma hungua. Uwa tia digi ti bula lau bungiu. Le labuna go bai girigia ligie baginia la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha ugrigu. Lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha sifiri. Lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa digi kate le buidubai. Lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chiliru dan lu weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletara le aubai na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigia lunrugu herederu buidu hagibu ge huriyu. Lumaiba honi wa hama luwe gini hamugal harinya gulwagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madigu hamuti sule larinya gubay lurudu, buseiri gitinya lun huguya la eresibire seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini legia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nun ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lu iseri wama grigia lida Kristu. Sunha abagari dubanya itara hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulu baru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Nidukenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya, itarala.
2: Ligara da Paulu, hon Efesuna, kapitulu aba.
0: Au Pabulu, le lani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungio. Naburga nyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lu bungio, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, binila adi walau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladigani bungi ubou, anuwa dira lumuti wa lun lani gubadi wa la lau le lumbo ladigani Kristu wa wagu. Lun sandu badi wa la ligibugi, uwa ligeme dase iti wa wagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lun leresi biruni wa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Lige lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungyu luagu luwairi lareni le lichugu bai won lida gen lirag le hisia bai lun. Ligia afayi habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareni. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun faranda won. Subudi gda lali laranseha le meha aramundu nyubai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai la sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sielu wei, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binari lung, veresi biruni wafana lida le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nye lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lagu Kristu furumie, lung ti wichugun uweriguni lu bungiu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inareni, ugano le anigu balin asalba unikun, aba hafinyeru makwatun lau lisei mi sifiri sandu le farama sewalibe. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbe lichugu ni bongi won, dame la salbaru niwa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwayirigun. Ligia dan le lubay, nagambu bay luago afinye ni le hidan bay luago wabude me Jesusu. Lomo lagu insi habuni le huago bay hon sun ha lani gubay bongiu, Masu tine tengiru ni bungi huwago dan le narita gong huwago lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungi te wabure me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lung lichu gong subudi inyu ginyati hun lung gong faranda kumani le la subudi ra gudubay hun. Lung ginyi ha subudi runi tima bungi ubuidu. Amuri atina luma bungi u lung larugon gadagadu ni hisamina lung ha subudi runi kala emeni gini le idon bay laguarun bungi u. Luma ida linya la luweiri gu luma lirisi ya lagan le lichu gu bay bungyu hon lani gu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma, lun la subdi ragduni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebe habay le nadagi me imbe wada, wagia le afinya bay luagu. Ubafu le, ligia meme la rufu du bay bungyu la usarago ere dan le la saragudu balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura guduni luegi en lombere yagita sielu. Rulu mutilogie sun gumadi, ubafu, Ere luma aruwe hani leburi sielu bay, luma lougi sun le gayara bay liridun, dandu lida dan le keisi lida le lumbay liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bay haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bay garaba lirgu. Le nadagi me bay hadan giha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye be laburi ha lanari me liganyi bungyu wa wagon, keisi ha hibiri. Gama lumo weiriti wagude me luma winsinye lu bungyu, aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidiwa la ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagulareini bungyu, saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagita sielu. La degubalin lida lun la rufud ni luweiri wisye lun luma la reimi won lida Kristu Jesusu lida me dan le lubay liabi. La diga luago la reini bungyu wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubay a degubalin. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga la diga grigia lun uwa la niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu a degubaliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu Luma dengu kate ibuiti kei larita guni luma gie binari. Harita gwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya lemawa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidara do bongyu hama lanigo, Luma farama se le labugin bay daradu ligia. Habagari dunya meha ubowagu memeni ginga ibidin ega bungyu hun. Ahinti gweto ke lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bay loy bungyu gweto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bay huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guana rigu gringuwa lumuti gaga nigu le meha afani ragu balinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lausumburi gumadi ilanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriju hama haa mamabai kuriju lun ababanya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Laulonwe Kristu lauguruwa. Aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadambai kuriju hama haa mamabai kuriju. Aba laranda ragudu ninya biyangu bay luma bungyu, adiga inalanya biyangu bay lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu luagu ti aranda runi, dandu hun, huguya hameha disa banya kei won, wagia hameha jarafa banya. gayara ti wayara fadulu bungiyo lidagin Kristo sun wagiya dando huriyo kei hama bain huriyo laulu bafu sifili sandu. Ligia mama adun lubay terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiyo, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hijugu bain apostolo gu hama profetagu. Ani Jesu Kristo guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristo tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwarahama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma au lea dairu bai luwe gen luadig mani Kristo. Lung hausera gunhungu wa kei lung ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lung lani guhama kei lagua runhung. Unabugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lung lida huma aba sumu anda lau lide ha sifiri. Lida darangi le onda rubaliwa sungu bai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigla emenigini le idon bai hagua ruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu yu haguchi sungu bai, le hauginye bai sungu bai. Nadagime ligia hau sungu bai, ani anihei ligia hada sungu bai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugun lung. Ligia larima gubai tida lerenu bungu yu.
4: Mute tiinyu baru nalanya adai ruti ulumagu. Aba buri lichugu ubafu hongbrigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuliche uganu buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu luka yara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda gduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigi wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye. Lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni girigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayara ti wideragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanseru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniengu baikun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kei ha ibidi ya bubanya lubungi. Ha habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina. Uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungyu hada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lung feri di guo. Adiga tiansun luwujari iwije lau ugundani. Ahin ti huguya mamalinya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. Lau lidan huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidan bai. Ahin ti luagu binadu ligabri habagari dun. Lunti higiru nile mabuidun hali bai, ladiga hayumaha le geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumegegu abameme ugubusun huguya. Ahu aganida mafigun huma. Male da la veju hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiberu bai hebe liberu ha. Luadigi marida la arumani lun la giri agun lungua lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balon. Miru daguda humai sifiri sandu le auba ihasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganye, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: El diangu ni hubai bungyu ha hisnya tinyalu, haucha huma haje hani. Hisnya gua huma huni bagua, itara kai wisnya dulun Kristu, abaledere gira gulungu awagu keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti likeme lu bungyu. Keilani gu huma bungyu, mon lumuti ni lun hadimori haluagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igadu. Mavie la hiyuma, marinye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuitu tiburikate le, lubara gelira, jusu huma hiyuma lun hichu gue tengiruni lu bungyu, subudi humuti luagu lela agamari duti mamari idunga, o la digun la burikate vijeti, o la bagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la ruweha Kristu luma bungi. Ua la niaba ayedutun lau dimure imalati, lugundo la diga burikate uribati le, la buriha lanari meliganyi bungi hawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hinsinya ti inara ni hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati, leha digu baiha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigubai aramu da guarigu. Gamalumu arihuwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
4: Agakudu oba bukuye lea rungu saraba kata agirinani. Aba me larugonga dagudu ni Kristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chu tau, jusu humei kidani lida kate ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidio niga da la hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lida unferidi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hahumei metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luagu sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu dini linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari ugiri lun kei luwenri wisinya lu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa ni kata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tilan, tinsinya du lumari ugiri lun kei linsinya lugu buguana rigu lun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gaunigi lei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu butan, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
4: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari yedu tuma lumari. Aba mihayo ilu itara ma kai aba na kukirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. aniya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunya ginya dimuri ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hisye ta lumari lun kei linsinya go lungu. Lungnye inebe la tumari wuri tu.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lumbe hadigani kei si afinya tina lun gagamba di kuma hon hagubirigo. Lugundu lige richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lao wagumfuliruni.
4: Inebe la buku chituma buku chungu, lugwitu la atabun aniwejife ligia mebibagari ya go.
0: Huguya agubirigu. Magani da gida humanya hisanigu, agiri harigu humanya buidu lao gagamba di hama. Arufu da heina hon kei labuseiruni wabureme. Ubuenirigu. Gagamba di huma honki yubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari. Uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu mama rigudan le ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu. Adiga ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai uadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure mehadige, mama hon gerigie. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fai rubai la wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya houseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure me le sielubai, ani aba la lau lanugnia bungyu sun gerigie. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba lumo wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu uto lichugu bubungi hon sun lani gulun, deregdagu huma luei leye dagu nun mafie. Lugundu mama hama girigi ya haa lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya haa lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, luridugu luma ubafu lani na luburiga lidan ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lanna asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni wuriba ni lida me veju le wuriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaruni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuruni kei lao kate le adouragu bai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lung hapulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichugubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Lougye sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara li dandina ligibugi. Lung harara munu sun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun lagu hasalbaru kei la dauru ni sudara lubuni din lulonigiru ni lichugu. Barihu mai me lereru bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumuragu ni lu bungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lu bungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun. Nasubu diragudini uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le uwegi nyebe na dairu wa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun laninya guni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun, rula bungi uguchili luma wabule me Jesu Kristu darangi la luma insi ni lau afinye ni hun waduka nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insi ya bubanya lun wabule me Jesu Kristu lau aba insi ni le masansi raguaditi, itara la.
2: Ligara da Paulu, hon Filipuna. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, luma Timoteo, e servidu tinha wogia lu Jesu Cristo, wabudu hanyo garada to hun, huguya iduhanyu ha Filipu banya, luma gin hon sun alidi hatinya hama tabuti guligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma luma ge wabure me Jesu Kristo. Sagna lita gun huago netengi runi nubungyute. Sun adana yumra gulun bungi huago la ugundani. La narita gun lago luenri hidera gunina aburu chaguago de uganu lelan na salva runi luma ge furumi etiweyo chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyo lale agume serubai adige lubu.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sun kate lukayara la hanua dhani kate le buidu bai sunwa da lun habagari dun harumani maduru hamamu ga dame liabin kristu lun labuinchu hibagari laulin iricho le lichugu bai hesu kristu lun lichuguni wa uairiguni lubungio luagu niduhanyo busenti na hasubu diruni luagu kate ilabu dile susere bai nu nyumbu ihalilun lide halida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba orue hamasun ha hibiri luago na dairinya la luegnye neseribidun lun kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago na dairinya la luegnye na purichi ani uganu luago kristu, dragukanya nigi lun hapurichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luago kristu. Inarni luago anyahin la adimuri hatinyo luago kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigninya, Grigi ya hanigume, ahanya hibiri, hapulichi ya luago kristu lau lubuidu aritaguni. Grigi ya hagia, luago nisi ya buni hapulichi ya, lugundu subudi hamani luago rulad na la bungiu, lun nagendagu luago uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarin hapulichi ya, lun harihini wa weirigu hadigai, luma lun hichugun idiheri, nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago kristu hadimureha, ani gunda atina luago lida, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme iluha yumura gulubungi unuago luma ladiga lida ragunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na nigu busiganu luago. Gayara riglamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun kristu nuago gueto keisuada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligi oweni. Ahinti gayara lubai nasigiru nadagime luago ulufulese inabureme kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luwege biyangbe obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikata ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida kristu nuago. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwai lua gambari guna huwagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu larina salbaru ni hun, ani luma ge bungi uliabi kati ile. Ladiga kristu, gajara ti mama regulun hafinye luluagu, gajara ti ginye hasufiri nuluwe ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, arika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agamba tun luagu idalinya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
1: Ahin tiruha liluwei kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida abameme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insin habuni humawagwa, ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme samino. Madiga humani kata hougwa rugu lun hanuguni wa wairi, ni lau panto, Lubarege lira laula una buguni ani buidu laha nigni amu grigia huay guanarge. Mama rigila kate le buidu bai hun haluha, alo humay ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri lasaminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu la ligia, malugunti larga dini lirincha kei bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le

0: lani bai aba la digin kai ubuni lau lagura hon kai wugiri danti le ita hali kai wugiri aba lunna budagwag dun tima lungwa ani la diga la gamba di aba lonwe lau guruwa lau sun ni busi garidu na la owe ni lagu guruwa lige lichu gumbali bungyu linyu age uweirigu ni lun luma iri le weirigu timamba ilidage sungu bai lun dame la hagambu ni sun hasielu banya hamua rugu banya hama halabu ginye banya mua liri hesusu lun kakuduragun lun gufese tuguya mesun inyanye lagu Jesu Kristu la wabure mebai lun luweirigu bungyu uguchili itara linya lubaiti ni duha nyu hisi nya tinya nu itara kei agamba humani na sunwa da dan le meka humanya dina la agamba tima humana gweto dan le disena awadigi marida meme huma lauduari luma inebesei dari hasubu diruni kala asalba runiba ile tima timati bungi uchu gubali lubuidu adita guni hun lun haibugun luma idera gualon lun hadigini kei labuse iruni adiga humai sun katei magile luhanga ani masike ni hanga huguyeme madari runi walamu ga duru huwago ni megeti liranga ni humaa muga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu ragunyu huguya lagu gano lana ibagari dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago lau nasubu diruni lagu mama la lagu ni kata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustaru idebese ibuiti le hichugu bai lun bungiu lagu hafinye gunda abadina uwara huma lagu lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu nona habai Timoteo arihon madise lugayara bai la nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu ladiga uoti amu numa le asaminaruti kai au le afa aguti lun buidu la lidi hun sungu bai hawa ugo rigani haritagwa mama le labuseru bai Kristu Jesusu ainti Timoteu subudi tiligabari hun luma ida linya la le seri budun numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni kai siaba isani le idera guti luguchi agora batina lubaiti nona hani arihon lari ginye me nasubu diruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abai bungyu, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nona hani nibiri Epafroditu lari gon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habu la bungi yu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabureme Jesu Kristu. Ani hisi hagie mesun ka itar banya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe la diga leseri bidun lun Kristu. Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suser da lun. Lun leseri bidun nun kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses capítulo 3
0: Lagum hun kate ni duhanyu. Gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adaagu banya vuribani, ha ibaagu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti wemeni gula ukate ile luagu ti ugubu. Lausun gayara lahamuga nemeni gidu luagu. Ain samina luba isomu badi, luagu garicha la lun lemeni gidun luagu burikate ligia, garicha timatina. Widu weyu lari gen nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu, hada ginyetina harasa Israelina, hada ginyetina lani Benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. hanari meti meha nemeidi dari neiba haninya afinyatina lau Jesu Kristu. Lau ti lisunu ibagari segun haluridu huriyu, uo ti meha niaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi beinu, barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa, runu mutikei nikata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabude me Kristu Jesusu. Feridinali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu alida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lunerederun richagu ligibuge bungiu, luagu lubuidu nagunflinun luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu, richagu ligibuge lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida agieti bungiu, ani luagu afinyeni lanyura. Sun le nabuse nubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu. Lunasande unilubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lida age oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lida ange oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chiluga dinala lumun lebe ya sun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyi irun la diga ganyi ila adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile, le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi, lun nafa agon lun narigu duni le nigibugnye bai. Lun nachildiru lumun lebe ha iba agoni, ani resibi neime le lumbai lichuguni bungi yo sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibai lida wafinye, lun ti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, La rufu dubai ginye bungyu kata ile hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kata ile frende wa malibe. Niduhanyu, aye ga humana. Ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. La diga gibetia eibugu tinya kei nania guni hun saragu weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro. Luagu laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia hawama habu habungyu tebai Apanta hatinya lau burikate ile hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uboogu na haritagua. Ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani ladigubai lau meme ubafu le luagubai lun lichugu nisun kate labugia lagumadiha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel wei tini duga nyo hisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugu, nugunda luma na fairuaha, itara meme huma deregi dago luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduga nyo luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa aguatia naubagia lida la pulichi ungano le lana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Burua alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada la diga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yugwagda numuti gunda kuma subudi wa kuma kei grigi aridatinya la diga madise liliabi Kristu. Madihari da kuma ulago nikata. Anyaga de gohumai sun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuria idun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungyu lidara gilan hun. Le weri timaba ilue sun subudi. Lu louni giru nun hanigi luma sun hisamina. La diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata iniduganyo. Samina huma lagu sun le inari nibai. Sun le gadina bai inebesei. Sun le richabai. Sun le haruma bai, sun le gundawa bai lau, sun le uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma luago sun le buidu bai, luma sun le gaduna bai uweiriguni. Falahu mai sun le rufu danali bai hun, luma sun le resibi humali bai numagi. Gunfli huma lau le nariagu bai hun, ayega humai nigaburi, aba me huma la lubungyu te darangi le. Onwe bunugunda lida wabure me luago harita guayadun la nuago, mania gutina luago buli ikumadina laiebe, Madari rigu hinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lago megen yadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu alida gudeme, subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawan duni wa furumi ya gwargu igaburi ilamu yebe o kimule, aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hidera gunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha na pulicha ni uganu le lani na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburgu Tesalonika, Ouna hatunge dewe hani nu lun le nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga na saminarun lun gubairigu nibihin somu katei. Le nabusa irumbai lun ti malagawon dun le lunbe hibihini lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresi biruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Abai deve sei le le resi birubai lau ugundani. Licho gubai lubai tinubungi te sun le hemege irubai kun kaisi buri luwei rigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uwei rigun ni luwagu chibungi lun sun da itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwei hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulo, hon Kolosana, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwara luma Timoteu le waduja luegi Jesu Kristu. Naburu hanyo garada to hun huguya iduja nyo ha Kolosa banya. Ha gunfuli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le luguchi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidan gen emenigi ni le huagu bai lagu le arei duanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara keila susere don hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Lege kate le larufu da habai epafura si le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meka we meningi du luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liuganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwe li subu di luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagaburi dun keisi lunti la hagaburi dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasun wada. Arufu deina sun luwiri igaburi buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi he tengiruni waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbi lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga. Aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa laulonwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adigyu bai. Lida ge Kristu ladigay bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai, danduburi kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigay aruwehani gumadi luriduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu la degewa. Lubaregenye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furuminye ti ubaru lida sun kate. itara linya la busa iruni bungyu, lun lida aba la Kristu la gana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba la randa la gudni bungyu sun ubo, da yar gubay lumagua. Dando buricata ile ubo gubay kei burile sielo bay. Adiga lumuti aranda uniligia, la ulonwe Kristu la gugurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu, laga ni gumeha huguya tida hanige, la diga kate uribati le hadigibay. Ahin ti gueto, aranda la gudaladun bungyu, lumagua la ulonwe Kristu lun larufudu nun sandunyu, madasa irunga animadurunga ligibugin. Gama lumon lun tijerederun, direg da gulida hafinye, migirunga humei, emenigin le huagubay, le lichugubay ugano lan na salaberuni le hagambubay. Lige ugano le apurichi hubay lida sungubow, leginye na apurichi abay au Pablo. Gueto, gundati na lau le nasufri rubay huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustarag duniwa le lungi libay lasufri uni Kristu tuagu le ligilisin to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha, eseribi dubanya hon lanigu Kristu, luagu wadagimanu le lichugubay bungyu nun luagu hufulese. Lunapulicha nilrenu bungyu hon kei lubudubu, uganu ligia, kate ile meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gudalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudi da gudini luweiri irisine lelida abai kate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweiri gu nile lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu da hawagia hon lun gunfaranda hama buidu buidu. Lungu warufu duninya kei girigi ya richagu watin ligibuge Kristu. Ligenu wadigi maridu mbae, afa agwai na lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luagu weili la nafa agu huagu, luma hawagu afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawagu sun afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Wari tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insi habuni, lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregi dago huma lidan le wagwe hafinyera. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabe le luagu ti Kristu guanarigi. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi di mure buidu buriti. Lausun uwa na higibuginye, lu gajara la hamuga harihinina, anahin huma lida nani sifi. Anigunda atina, lau narihini luagu lida nyon la dan sun kate huma ani deregi daguhinye la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lausun hafinye luagu, lunti itara la habagari du lida aba luma. Lun ragunyu la hibagari luagu, deregi dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagi da huma hungu wa hon ka busemba ya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, lelichigud na boy sun ubafu luma gumadi. Lauginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lida ge igabri lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigon. Ani gumugu agida lehi wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawagu lau ladaraguni luagu guruwa. Ganye lumutinya Kristu bafu buri hama kumadi matinya dan le longwe bui lago gurua. Hawei aba luna budagudun niya ligibu nya giridigo, aba la negu niya kei adai rutinya lida la ganyeru. Uwala niyaba anyawari hatun lwagu burikate le lumbo heigini o le la lumbo hatuni, o lwagu lamburi fedu le harita guagle lwagu iseri rumu, luma iseri hati, o lwagu lan luwe yuri emera agune. Sumburikate le liyawa diriguni le lumbo liyabi, Kristu ligia linarumbe. Migira guagu da huma hungu wa hong ha, afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei, Wairi ti hadimuri han luagu nege burikate le ayawa da guti hon. Aba buri hanangu hongua luagu ligaburi hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Icha agwa hongu wa lun ligabari ubou, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga luru dule alinya wagubai.
3: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arugudhani le khani grigi. Inairu ni loo gayara la genege lani burikate lani na subudi lugundu la buse iruni wa agunfuli iruni luma unabuguni lun la gunfuli iruni wa lao. Ani dereti lida won, lao sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun le rederu ninya grigia loo il hadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, Alu a humai burikata ile lana sielu le nye lubai Kristu nyun luegi lanwere bungi. Samina huma lagu burikata ile lana sielu, mama lagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati, dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida luweirigun. Igira humai sun le higabri bai le lani na bai ubau le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegu huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanuguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate le labri ha lanari me liganyi bungiu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun burikata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buridimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi, luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni sayi ni luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamuni o liberetinya Kristu ligia sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lian lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areidu ni Una buguni, gagamba di, luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferudna gwa huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanu Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, Getengiradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Hesu Kristu, Etengirene bungiu uguchili lidagie Hesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate I buiti le lumbe I hadig ni kei si afinya tiyan lago wa bura me Kristu. Ugirinya, hinsi ha ma humari gu hun, mausera humanya vuriba. Isani gu, agamba humanya hagubri gu lida sun kate, la diga lige hinsi ba I lumbungyu. Agubri gu, masagira gu ala haguma diru ninya hisani gu, raguhanyi magura suni. Ubuen gu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rig danle aria gu hanya la hun, lung herede no buidu hagibugin. Adiga humai sun wada, tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani, kamaha muga hadigin lungwa budeme Kristu, mama hun grigi. Subudi huma li luagu, lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa budeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseribida. Ahinti le, adigati uribati, le resibiru bai la fai ruaha uribati le la digubai, ani aban lau la nignia bungyu sun grigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sialu. Itar meme huma, Afuri ida sarago, agago duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawago lun ladaro bungyu bena waba lun wapuri chanyugano lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudun ya laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudun ya furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwada, lunti ginye semela, lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninyo grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuwagu hun, hinsinye tibugiri ligia won sarago, ligia aba ide hati buiti, le ginye eseribi dubai lun wabudeme Kristu numa. Ligia nauna habali hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye lichugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwara guati le hinsie baigwon, le hupaisano, hagia ba abahida guahun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nguhun. Mabu igalinya ginye marukosu, le liduhe beru nawehun. Aniye wagua lehun luagu marukosu, ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye jesusu, le ginye giribai justu hun. Hagia rignyanu hadangi kuriyu afinya tinya haa nyadagi meibanya numa luwago larua ihabungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugi dago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da lafure idun huwago lun derege dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luwago harita gola epafurasi huwago Luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bay won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgo ban Laodicea. Ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinye tiye ha ondera gubanya tubie, lun hakuduragun lumbungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua, Houna houme, lun, haliga nutila na ligilis Laodicea, aliga humou me ginye garda to achulirubo houn. Aniega huma, lun, airu kipu, lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bai hun, lau nuka buguanargu, au pavulu, haritago huma luagu, na dairu nya la, binilo ubungiu, itarala.
2: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonikana. Capítulo Aba.
0: Au Paulu, luma silibanu, labu Timoteu. Waburu nyogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika, halani guban wagu chibungyu, luma wabureme Jesu Kristu. Resibi huma areini, luma darangilu, luma ge bungyu uguchili, luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyu, Lunti seremi wamani bungyu sunwa da huwago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni le hida bai hubaru wagwa aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huwago tida buri liligilisi bungyu, Luego gurasu luma fine ni le harufu du bai lida sun e iba honi luma i digeri buri le hasufri ru bai luegi in Cristo. Harufu da lumuti kate le luago uara guala bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau la negnu kei garicha tina lung hebelurun lidon la rueja le uago bai hasufri. La diga richati ginye lung la sufri na gudun ninya bungiu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun. Uguya le asufri rubai itara kei wagia. Lida mewe yule lumbai la chila agun waburime Jesusu, siyelu gen lida watu gemeti, haulani angeli gu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habaichu agle, habu guba dise loi larihi mbungiu, luweiri gu luma lubafu. Dame leliabi in Cristo, lari huba luweiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bain luagu. Ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gu bai hun luagu. Lige lebu bai sunha da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigibai ladega hafinye. Lun nichu gun uweiri gun ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua me ginye uweiri gun ni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Cristo.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyu. Libugiri lagiri budun wabune me Jesu Cristo. Lung wondera gun luma. Amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu. Ma lo chun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu. Ni tuagu garda to uagu bun harinya ga luagu wama gietu la. To harinya gubu luagu chilukali la lueyuri lagiri budun wabune me ubo wagun. Migira guagida huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gieme la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri di guo. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungua luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu, icha agwe na lungua kama bungiu. Marita gun humuti san luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati. Miabin la amga lubara gien lidani. Luadig marinya vuribani gueto. Aramudagu. Ani lunti la gida runiwa le eredeha balin lagani Kristu ligia lubara gie gajera la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia. Gama lumo lagini chagubai wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia. La chiliru ba lau saragu bafu. La diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweyari uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feridigo. Kei maha habai lun heresibiru ni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichu mbalia bungi yo lida mboli ego lun heye duniwa luma lun hafinye ulago iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bain hafinye ulago inaruni. Hinsi nye regu ligi ya ulibani hon. Ayinti wagia, waduka nyo hinsi ya tinya lun Kristu, sun wada lun tila sereme wamani bungi huwago, lugundu anuwa daha lumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inare ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun, lunga salba nun lao uganu le wapuriti ya bai. Lunga fara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubai tini duhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luwai buri, arufu dahani le rua malibai hun, lao dimure luma tau garada. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chi bungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lao lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lung harinya guni luma lung hadigi ni sun le buidubay.
1: Segunda Tesalonicenses, Capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ni duhanyo. Afuri da humawa wagu, burugu wa lamuga uganu luaguti wa salbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la susere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugajara la wesefurun hawai ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grige ubo wagu afinye rutinya luagu kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu, anilichuguba ere ikun, arei dalong me luai uvuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya gubai hun, ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun, hinsi habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu kristu, lun hadise dun luai furumi ya guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Lema bagari dunti uwara gua luma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. Meredeti wa mawadigi mariga haganagua. Meigin wa muti heigin mafaya iruga wa mei. Lubara gen lira nadagi meitiwa afa gua wagia aria buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagin. Lausun garicho wa ma yewe lun wa muri hahuma lun hidera guniwa. Nyadagi meirigiti wa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagin mahati hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai heteniru lun. Warinya gunya honburi grigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mavucha da la huwagu adega buiti. Ahi ni aba le madigunti gasu lau le waniya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu le lana darangile, rula darangile hun lida sun luwuyeri sunwada. Huma la sun huguya wabure me, lun sunwada. Au Pablo, naburi hanyi mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habarun gara dato, binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le, niduhenyu, memegen ru wati na buriha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir bala veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
3: Lida yin darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabin gringo hawagon sodi ni ke liabin agari dunitun wuri dageina tu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban luago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungyu lun larga dunun lueyuri liabin Kristu ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri. Lun tegagu dunga yu wama suru anyu wagieme. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharu wadu banya ariebu habacharu wada. Ahi wagie leweyu waguna, lun ti suru anyu wama, lun ti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigu wagu lun launigiruni. Lun ti ginye hemenigi wama luagu wasalbaru leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara lichigu lun launigiruni. Mama lun la baichu ni wabungyu lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidangi wabure me Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma ere huni wagwa itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagi mbanya hagana guwa hun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagmanu le hadigubai. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Aniega tiba ginye hun niduhanyo lungereru honja maha tiña hawadik maridu, lunghichu gungurasu honja magura sumbaña, lunghidera kuniña ha debili baña lida hafiñe, lugiñe gagurasu humaha

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kuma dinas boidu, lunginye la degun lung gagamba di hama lirahun, inebe habu hagiyame, lugundu ahin maguma dinun lubalinya, wugirinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbongyu. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me labriha labugyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la honha mafinye banya lwe ladimure honguriba luagu. Aba me labriha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguni wa lubuidu liri. Haginye eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lunlisi edun marasun wie tihon. Lunti hargadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baybungi uon, buidu, lunginye harumata hanigi, lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seriu hama, mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba riguburi, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigubali hawadig maribuidu buidu bay ladimure honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburu hanyongarda tobun aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia hadan liranhanyu bungyu. To ligili sibo. Bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. Tauni gitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni wa, luagu weiri gula inari ni le arufu dubai won li bugri wafinye.
2: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagu wagdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi howati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubou, resibi wa ligia sielu.
3: 1 Timoteo, capítulo 4.
1: Frango tilarinha gunisifiri, luago lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiru ti hafinye luago Kristu, hafadara me sifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, yeye tinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigi hagia, alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigi, alinyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lu bungyu luagu, sun kate le la digu bay bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagi, lunti waharun lun sun le adiga la alibay, tenki wa maime luagu. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu, aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimuri lelani na wafinye, luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira, afa agwaba lun bagunfulirun luma bungyu, lausun hun la lahingi chagun ugubu, huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu, lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile, ani lunti hafinyerun sungu bay luagu, lige lebu bay wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu le wima bay. Le kasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfu lirun.

0: bigye lau. Migira ba lun ba nguni wa kei mikata luegye nibure ngidibula. Lubada gen lida, lun ti aba ba hempu lubuyi ti hon ha afinye banya. Lida ligabri ba dimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida ba finye, luma lida laruma bibagari. Lubada gen na chiliru, rugwa ba bungu wa lun ba lihanu lerenu bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sunkate. Ahim badiga itara basal baruba. Salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Maden haba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimure haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya vrinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahen garangu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahan hagia lung heten irun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le hadua irubai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungi ulao. Uri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun sui na gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungi. Merede atiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungu wa lun ugunda nilana ubo ule. Hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungi lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon. Madeng hon laamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigye le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali wa itumari, tida garda lana idera waguni, toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lun ginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luegye Kristu manangu gatungua. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu kate buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachildiru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasu wa lugu hama. Ada hei hayuma lidon sun kate adimure ya kate le mon lumuti. Ligiem nabuse inumbe luk hamari idun ya urinya nibure inginya banya ha hilanya umarigu, lun garangani hama, lun honigiru nukhaba, lun michugun hama lugaru honka mafinye banya, lun hadimori ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama alibungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahi habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyo, aba afinya tuwuri o wuguri, lun tilidaragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi guninya ha busen banya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigu bali hawadigu maribuidu lun ti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani tanini harelererun bungiu.
2: Mijiga huma abusari logo ni yuma bulu baga sudan le luwadu maridu lida lefe honu wa lila nada.
0: Arinya gatuginye.
2: Garicha tinadagi meiti lulibihi ni lafaye iruwa.
0: madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o urua lunhichugu fe luago liduru. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe ha figon ha. Ayumura guati na bun, ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angel ligu ha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, dice ba lui sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buragirugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigia arihua ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigia arihua ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Luma dimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kate ile apurichi habaimi. Ayin arufu da haba grigi ya kate imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu wa tungu wa grigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuli runi luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manegu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyabai ginye wa negu ni kata yagi. Ahen gaigin wa bai gadaira gun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busemba nya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri hatidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila glebai sun luwuya rivunibani. Anenyaye sarago girigia ladiga hochun habihi sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarig lau asufariruni. Ahen ti buguya Timoteo keisi aba luugnye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lanna gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti lelan na wafinye, aba mebagani runi ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagua rabungi ubun da meha le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia luago aranse nyubinya lan lun bafala runi Kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichu gubai ibagari lun sun kate luma ligibu gine Jesu Kristu, le meha ginye gefembi luago le inari nibai ligibu gine Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi. Uwa lamuga kaba la uago la den hoa bun. Darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungiu. Lagiri buduba Kristu ubowagu. Bungi rugunye wairigu sun tigabafu haruwa ite uruwaigu habure me abure meigu. Ligia rugunye mowedadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niyaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwerigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubou le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugu ni hemenigi luagu bungiu, le viwa ambai, ani rulei sun kate won gibe lun wagundarun luagu. Aninya gabahon lun risi hama lidan le buidubi, lun buidu la hoserun le timat timat. Lun anansi yung hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, goni gibay le ichugubay labugin bariyaha. Magan baba dimure buri le lan na li subudin ubo. Nisi gene le lan na kate le giri digubay subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Pavlu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama se lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biru nyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi ni rau le hinsi bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wagu sagu na furi idu arie buweyuagu, Tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun. Gusenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinyani inairu niti le buagu bay. Loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu balin afinyani le furumie. Ani chouru numuti lagu anihi laginye bida. Ligenania gubay bun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubay bungi bun, da meka le nichu gumbali nuka bu babulugu. Ladiga michu gun ti bungi yu aba sifir lana anufu de won, aba sifir lana ubafu, insiyani, luma raguguo unguo, lichu gubay won. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichi ani le larufu da habay Kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adayru bay luwe ginye. Lubare ginye lira, Aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano lelan na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihin la kata ibuiti wadiga. Ladiga itara linya la laranse runi lubaregin ladigu ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidangin Jesu Kristu. Gweto. La rufu dube insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chagoni lubafu oweni ruligie ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungiu lun na purijani uganu le au na halana kei apostolu luma kei arufu dahati. Ligie na sufri rumbal nisun kate le lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei na finye Ani choro numuti lagu gabafu lan lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu. Arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa. Anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari lan lao na doirunya lan. Lubare gen lira, dan leliabin bay uburigu Roma, meredeti lalua hanina dari la dairi runina. Dari lamugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya lan lidera guniwa uburigu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadiwa la aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu dahabai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu dahani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesu Kristu le buiti, Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu wa lidon amu kate lui le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubay labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, Aba grigia le adara gutilungua li don juraru, si aben lagaye nun ahen mahurarun, según li luru don juraru. Le abuna gubay lunti ligia la furumine ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubay bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubay bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, la diga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni según uganu le napulichi habay. Le uagu bay na wanda asuperiruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habikini ya salbaruni luma, weiri guni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate inle.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wako.
0: Harita gwaga dubai kate inle honha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibu gen wabure melun, masingene ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuji dumburiti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisun bubafu lun barufu da gubungu wa ligibu gen bungi ukeisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure burimalati le lana ubo le, Lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu da hankei kanseru, aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, haguni chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumon rukali bungu aba ebu derebu guti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti ya wabule mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigia lungwa, aba abayweru lani na uweiri guni, Le derege guatilungu wa lung bungiu, huligie lung, aransenyo lung furumi ye gwari guwadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo, afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwa mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lunga yara aba ila la sansiru ni bungyo ligabri hasaminaru, lunkanta nubala lunle inari nibe. Lunga yara aba ila hagagudun anisefu hagie metidange lisadara mafia, Tomeha gada mbalinya lun ladigani labusa irun hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibu gye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digani kata ile, apurichi ya baitimure, adiga baisunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabusa irun, afinye gdabanya, adeng haba, Erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati. Lubare geme lira, halu habay arufu da ani le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da atinya, lung harufu da ani lerig habuserun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inaruni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufri runi, Rugwa ba bungwa lungu ba pulichia ni ugano lelala na salbaruni gumfuli ba buidu lau buwadi gimani. Au, mali hali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafa li nonwe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibagu wadu na chululumu lebeha, areida nali arufu da ani lelala na wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyad na aba ridi lan na richago le lumba inibihi ni luma geo nabure me agusera gduti le richago wabay lida me bayu ligia ani mama riguba nu lichige lichugu baiginye honsun ha aguda bahabali liyabi lau insi habuni houcha babi yabi nyariha na furese igira lad na demasi hinsi nyetimati kate le lan na ubo le lum nyundu hati uburungu Tesalonika nyundu hakuresente lobo wagun Galacia nyindu titu lobo wagun Dalumasia luka siriguni numa ya alu wahabai marikosu baniga ime bumagua gayara abai lidera gunina lida wadagimanu auna hana tikiku uburugun efesu dame biabi banigo me idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nu barubon me ginya buriliburu totima adigubon laulura gabara Adigali Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nu. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun uganu le wapuriti abai. Dan le furumi ati nadimore hanuai gine gua ligibu nye lurudu. Ua teniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bai. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaroni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani. Areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweirigu ni lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Rei deja erasutu uburugu Korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabien lubarage laribo ugadun. Mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu. Bumalamu ga wabureme Jesu Kristu. Binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribi duti lu bungyu aba gine lani Jesu Cristo apostolo. Ouna ha lumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua dira lanya banya bungyu ke ilanigu lun gine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won lumage lubarage la digni ubo. Gwe toti, ke chiliha li la da, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangi le lumage waguchi bungyu, luma lumage wabudeme Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lun baranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni lagu Kristu, gagamba di, lun ginye buidu la houserun luwe gayara la lichuguni wa hadurun. Labu ginye lariye han alidihati luadig maribungi. Lige lunti luwe labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me igadua la luwagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la suwa da lule resibinu bisida tinya lubien. Lunti aban la vugiri le hinsi habuti lun le buidu bai. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobi lun. Lugajara la lichugun dugu dagu hon, amu, la arufu da ni le richabai. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya, hada anti maharasa akuriyu ha, arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi lunti la dauruni wa hayuma la diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubai lunhaganya iru sensu lau muarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenyen bubai gueto, hawagu lupaisanu.
4: Grigia kuretan, suanda jehama, machila angunti, haliluati, maguali hagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha honhere, lunhaudi lau arufudahani le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia. Hatima ichugu balin hanaga luagun inaironi. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bany anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagun inaironi, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufuda hamuti luagu ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba ditinya sinyagwa tinya hongu wa lungha dhigo nile buidube.
1: Tito, Kapitulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu nile uwara guwabe. Aninya gaba hong alidi hatinya luagu lunti la derega dagula hauseru. Inebe wa hagieme buidu hachigu, derega dagulida hafinya luagu Kristu, buin lau insi nyabuni luma gurasu lung, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya urinya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharo wadun hagiame, lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune ginya lun hisi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagiame hon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimure hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya lung buidu lan hachigi, ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerigu inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa ladari run megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabai hadimure ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lung miveru hun hama, lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun, luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lung wigiru ni uribani luma igabri lanna ubou, lugu bagari du aba ibagari le buiti lida danle. Ragugu wanyu wongua anilau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungiute. Wasalba ragile Jesu Kristu ubou wagun lausun luweirigun. Derege guati lungu wa lung longwe wawagu, lung lasalba runiwa lida gesun uribani luma lung laruma da gudeniwa legumuti, lung lumutu ni nyawama. Aran senyo lung wadigu ni le buidubay. Ani haburi kata ilungbay barufu dahani. Itiga ina gurasu. Erere heina lau sun ubafu. Michiga ba luga luba nuguni wa kai mi kata.
1: Tito, Kapitulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya. Lagu lunti la hagunfliru hama gumadi matinya. Luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon. Aran senyo hagia me lung hadigu furumie gwaru kata ibuiti. Luma dimure ha hama uriba lagu niaba, lung dili la hauserun, areida hagieme, lung unabugu hama lida hauserun ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo, lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugundani wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiriguon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadiga nsomu kate ibuiti. La diga wagude me lung. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi sifiri sandu won lidage wa salbara gule Jesu Kristu. Lau la richara guagu dhaniwa bungi ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile busenti na lung meme barufu dahani bulikate le lau aba deregdo lung halan afinye ban lagu bungiu lung sunwa dan la hichagu hongwa lung hadigni kate le buidubai buiti kate le ani huti honsun grigi dise balwai sigene buri le malati uraga buri hawaguti aguchagu fari nguo luma buri uribu luegen le lurdu moisesi sun kate lira manegunti buiti lung ni aba Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le adagu ti faren guo. Erere ba lun aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lun ti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunyen la li figon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Iderago bay senasi le subudi habubay lun lurdu luma apolosu lida sun le biyarati rubay me le hemege rubay kon lun hasigiruni hawaya sun frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubay ide hagye me dan le mege wala hulamu gahabagari lida kristu mabuy gahanya sun ha numa banya bun mabuy gawanya hon ha hinsin habubanya won keisi duhanyo lege kristu Binilo bungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le nadorunya bai luegi na purjiha luago Jesu Cristo. Na birhan yungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Cristo, bun. Filimon, le weiri bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwada lida le narita kon buwagu, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma, Bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri atina luma bungiu, lun halan afinye banya luago Kristu, ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le, wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digidago le nidaboy luago binsi habu, lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luago Kristu bidangye. Lausun garichana lida Kristu, lunanie guni le lumboy badigni bun, Ime inumuti ayumura gwarig na bun luago insin ya bun ni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawa nyu bay luwege na purichin ya luago Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigin abaflese inu lun onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigihali bay, aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gweto, Gebegiti bun keisi nun. Nona hanyen bun larigon, resibi bay lubayti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubay. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenyagua, sun anahala adaurua, luege napurijani ugano lelan na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigun nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lauti afosuruni flese ile, Badigbay nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanurum bay onesimu bway, luago atirida. Lun buma bay la gueto lun sunda. Gueto mamarigu keisiaba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisiaba idukai hinsinye guti. Wediti linsinye nun, lun ti hinsinye tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gin aba idukai lida Kristu. Ain lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ain adiga ali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma niletira. Na faye rubai bun, lau sun gajara lak hamuga narita guagudu nibu lagu duwe igua bab ginye bun guanu. Aha, niduhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe lida Kristu. Na birhanya bon lugundu choruna luago bagambadi, ani subuditi nun luago badigba la sigur laule uago bay namuria buma. aranse haba ginye ubaro nuba. Lugundu agura batina luago lida lame louna buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugogin. Laha nubalun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun, lenoba furisu nugu luege la purichiha luago Jesucristo. Mabu galinya ginye marco subun, arisu taruku, demasi luma lucasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesucristo, itarala.
3: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
4: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiasu. Luma lida sarago luir. Hada gen profeta. Guento. Lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won. Lida gen liru. Le ida gebui ladugai ubo. Anirule. Luligia bala. Kalaganti sunkati. Arufuda lumuti lira buingiu luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon aba la nyuru luige longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu hali lira buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Lasibi la li kaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
5: Nire uguguye, ugunye, bugu jihadina.
4: Maria guligia, logu ni aba angeli.
5: Aba badina ugu jilungu, ligie me aba isani ni.
4: Ahi tida meha le, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
5: Utuku huma, sunani angeli gulungu.
4: Larinya gahawagu angeli gu.
5: Adu gati, lupiter hama lani angeli gu, kamagarabali. Adega ligie lu iter hama eseri virutinya lu kama watu gemete.
4: Ahi ti lu lira arinya gati etar.
5: Bungiu, magumu cha ditiba lu iha. Eni ama aru iha ni le lani na richagu. Hisi ya tile buiku buikun. Yere go ligile buipa buikun. Lige niki bubai. Au le buikun yute. Gibe ti ma ugunda ni bidun. Sudu hau bibiru.
4: Arinya gati ginye.
5: Buguya abore mi. Lida lagume seha. Adega pumuti bo, la ubuha bubadega isiele. Lagumu chupa sielu, lumo bo. Ahi buguya, berege uwa lusu ndana. La waya tukubike itengu, babaru cha bubui, keyaba idu. La sansi uwa ba, keidangu. Ahi buguya, aba meme madibu. Magumu chupa ibibaga.
4: Marinya kutibuingi uniaba wayasu, lu niaba angeli.
5: Nyurupa lege nomele. Dari nichibu niye baga ni lamu ni ubugudi.
4: Sunga heli gu, sifiri gu ya servi duti nya lung buingi hagi. Ouna huti nya lung, hidera gu niya ha lung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
4: Lung ti luboiti, veteni runtima lung uganu le agamba wa maliboy. Madire iru wa mamu ga luwe imu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu boy hada age angele gu. Lita meha amuda ani ha adira gubali madugu hagia gasu lao abru hatiliganyu buingi hawagun lao iricho gubu meti wafaye halogu wafigon ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boy wabure megwana rugu Yesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi lari gien ha agambu bali aba hachouru ni un logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiu uganu ligien won. Lau burisaini luma saragu milagro. Luma lau sifiri sandu le lichu gubin won. Lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiu uba ule lumbo iliabui. Le meme waguboi wadimure ha. Labu hakumati ha angali. Lubare gelira lariye hentida lereru.
6: Kata yanu sarugiri elu basamu nerbala hawagi. Kata yang disangkiri gelu beber sebelah hap, itu kebumut dia kena bubah hawai ahli. Dama lumu, dagu kata bumut hilau wairi guni lumai nebesi, rubu mutinya lau di sungkate.
4: Dan lubaiti le licu guni buingi sungkate labu ginyo laguma diha gerigia, migi rutini kata lumu le mama bayilan labu gini. Lau sung lira, hari hawa muti logo, mama gililan sungkate nyunduti lau le lubai bayi wuguri. Gama lumu, ariho wa muti Jesus. le adigu boy una bugu hawe angeli. Dugu lao weri guni luma inebese iluagu owe nile la sufuri boy. Lao lueri lisi ya bubungi wong. Aha tilu lomwe kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingi. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingi ulu gafara hama sung lira hinyo lida lueri gu. Ligia lu tilu boy buga la sufuri lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia, lun ligia balan aba asalbara gile gumut. Ligia dandu lubo ile, ouna haboy kai ha anua dirubanya, lani aba meme, uguchili. Ligia uwa lubo nibusi garilan lira, buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu, arinya gaini.
6: Nadimu sa papuwa gukun ibirigu, neremo perla gukwe gulina adamu lumi.
4: Arinya gati ginye.
6: Nemeni gitu perla gukungi.
4: Arinya gati ginye.
6: Anaha ama isani uhalishi kumaya kungi yuno.
4: Itara, kai aba meme hama hita hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye gara wuguti hesusu. Lumeha gayara abo ilan longwe, gayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ita angyebo iliabi owe ni hong grigi. Itara liyengye, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigi ya. Ha meha aganobo nya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe oweni. Mia binti Kristu lun litere guninya angeligu. Lun litere guninya laduga ogun Abraham liabwi. Lun tilira gasu meha itara luba la kaisi libiri. Luliabi bala lun aba mela fadri inyu timati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lun ginye la chibu ni hafigo ngrigia. Lau le dere geragun lungwa logu guru ani kaiti sufri luboi ani hauche gole mafia gwento gayara te ginye lidere gunu alida le ocho wagun.
1: Hebreos capítulo 4
4: gwento luboiti kaya nije gwala bena jureño uon lu gayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libi buingio lunti kounigi wama. Siyantu kliyeni mebebelurun aba wadagi. Dame la chilurun oura. Lugun duwa puri chuhu waliginye uganu logu tasalbaru ni uon kaisi kubayrigu hon wagichaku. Gama lumu, meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luagu. Ahiti wagele afinye liboy bebelu balido ngemera aguni le uwagu bailarinya kapuengi.
6: Ligye na afinye luboy, dila niganyi, luagu mebelu konyala lidun fulasu le emera guagali.
4: Lausun gumulani buingi luadig meiluma geveyu le lagumu chubali ladigni ubo. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luagu lisedun veyu.
6: Aba lemera gugungi ulida gesun lodi mari luagu lisedun veyu.
4: Arian wagoya ligi atida lereru itar.
6: Mebelu gujinidun fulasu le emera guagri.
4: Laudimure burile subudi wamuti luagu aransi ruwa lan fulasu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago, ha frume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu boy lubu ingyu. Lige laranse rubu ingyu amudan lun gayara abu ilan hebeluru isi grigia lidun hemeragu. Lugundu adimurehati bu ingyu lida gen le meha larinya gubay davidi saragu dan lari gen tidan lere rubu ingyu.
6: Ugunye, ahi agamba le larinya gubay bu ingyu metara gata homo muhanigi lungu.
4: Ladiga, lunga muga rulu muti hosue fulasu lani na emera aguni hongu Israeli na madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya luboy iti, anihi ingua aba emera aguni le gumuti hongu lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emera agua luma buingiu, emera aguati lua iluadigumari, itara kai lemera agumeha buingiu lua iluadigumari. Lunti luboy iti wafa agun lumbe ebeluru lidung emera aguni ligia, faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutau aba efeinto biyangu wati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubi. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu wariguti lugayara la larama dogun loi larihi buingiu. Furangu tisunkate lunle lumbu ilaguse ragaduniu. Hesusu le liru buingiu, le beluha libe isielu, ligia wafati eboin le tima tima. liga lunti lubai derega da gume me wama lida liga buri wafinye. Kayera ati kudeme hebulan Jesu Kristo le wafadi emu logu wedebili. Lugundu liga guana rugu sufriti sun luye ucho waguni kai wagiye. Gama lumu mafiku ngati. Liga lunti lubai wayara fadun lao afinye ni lun lala na laruen habuingi ule inse habube ngon. Lugudeme hebulan won iderego lawa me lau laraini lida vemegeirun.
1: Hebreos capítulo 5.
4: La duga sun fadir le inutimabwe anua da horo guti wada agen lun ligia bala wachigiduna ligibu ge buingyu. Lun ginye lichuguni ideve se ilu buingyu loa igye hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loa gufigo. Kay debi lilan fadir guanarigu kay furumi guarigu grigia. Kayera ati kudeme hebulan hon gafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguana rugu kaisi furumi ya gwarugu gurigia. Gasu ginye ladaga ragudun luogu lifigo nguana rugu kai gubarigu luogu hafigo hibiri gurigi. Sinyati ladaragun aba gurigia lungu fadrime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia rulei ubaro ule lungu kaisi meha la suseredu lungu araon. Italalinya la suseredu luma Kristu. Mama ligia icha gube lungu fadrime inyu tumati laulani lungu. Buingi ichu kubali ubaro wairi kutile lun kaibu galarinya guni lun.
5: Nirawe kugwe, ugunye, bugu shibari.
4: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingi.
5: Fadir uguya, lusunda, itreke melu kisedeko.
4: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro kwa ligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingi le gabafu bayi. Lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingyo la diga dereke go inyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. La usun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lun la rufu duni lagamba di la ulawandu ni asufuri ni. Damba iti uwara gwa li sun sui na gube la ula sufuri ni, nyumbu iti lun lebu na baila asalbaru ni le magumu cha di hon sun ha gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingi ukristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariya wangu mfurangu. Lugundu sinya langu furante humani. Sigaha li sarago dan luma gen hasalbaru. Lunti hamunga gayara halila harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumo mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima meri yangu boi tida ge lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahun yaha gasu ben hatu miligi lubarage hamunga haigin haigin ile digdati. Afinyati yaha guragi ya banya miligi kai irahun yu uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, haigin ile digdati haunti haa waina muhayabanya lida hafinye. Hasubuti habubanya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uribabai.
1: Hebreos capítulo 6.
4: Waboro ugon wama lubai tilida wasubu diyun tuwagu lereru buingiu. Igira wama mgei arufu dahani le meri ngubai libuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligirun binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida angia uweni luma lagumu hon lagusera gudini ya buingiu grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingiu. Grigi ya haresibi hamali beilarugo uga abaye weyasu, hahaucha hamali beilubafu wingyo, haresibi hamali beisifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandirubai lau halihanu leleru mbwingyo, luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abiruha, here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubari guhamunga hadara gunyinya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginya lumu heheraha grigi ya lau. Ladiga muale achuru balin huu ya le ahu yubailuagu, ruligia aba alubahani buiti honga nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula lunikata. Labri haba labu linya rago buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi yati yanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichugubai nadu buiti. Ani hibihu bai sun abiniru ni le nyumbu bai wangu logu wa salbaru. Lugundu richakwa tibu ingyo. Ani mabule idun lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai lu law hidre gunia hidu henyu logo afiyani katele ahugo lubo aduga busienti wa lu itra meme la ka aba hidage arufu de afiyani le dari lumu lagumu hon lugayara baila hibihi ni le hagura bobe mabuse ruti wa lu hamagwali du busienti gutu wa lu haye hani hagaburi ha meha afiyani banyo logo buingio amada hamaisun asufuri ni luago aba heresi biruni le frama selubo buingio hon Dame hale frama selubai buingi ulu avraan logo labini rubaila. Finyuti logo guanarugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru logo. Aba lariyangu.
5: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hababa duga wagun.
4: Agura bahati avraamu lao guraso aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dale hafinyuru grigia logo abale wairi kutimati hawai hafinyuru. Ani choru hen lige ti aban kate lao finyo uwa le amu kate ilu la kuti hon. Lige lubo iti, la choru bali buingi ulereru lao finyo. Lugundu, busien la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu li rubo ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon, rule la finyo luago, kayarati vemeni gidun luago binya kate ilige. Ladiga sinyala leye habuingyo. Ani lau kate iligia, sunha nyumbu ibanya lumbuingyo lun hasal baron, gayara ati harigu dungurasu. Wagele afinya liboy logo emeni gini le rula liboy won, agda halumuti emeni gini le wawani, derek dagu, kaisi lagda hano onguru gune, ani emeni gini ligia, inyugu ati, jagurum meme tuwe ibelu tidan li tempulu buingyo, jagata siyelu. Le nyehi lubai lebelua Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Anihe nye ngueto afadiri hawawagu ligibu gebuingyu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7
4: Melkisedek le urue lida meha fulasu le giribu isalimu lufadiri nginye buingyu le inyu timabu. Dan le lagiribu dube Abrahamu uriburu guginye. Lari ge laganye uni uribu hawagu uriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labiniruni aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farenti lidage le laganye rubaye lidan uribulu mini la iri Melkisedek lidan furumiyatikate uruwe richagwat gama lumu subuti watimeha kaye luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilu ibide wati katanya la meha lagubri gubanya Ibidi yatigine kala lagucha gubanya. Ibidi yawati ni kata lubuguru lagu rahon ni lubuguru lonwe. Liye waliro buingi uligia aba fadiri lusunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwanarugule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lun lidage le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi fare iti Hama gen grigia lida ge sun kate, lau sun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek, lau sun mama la ladiga wagun lewe, agubura halumuti lidin sifareti lue Abrahamu, aba labini luni Melkisedek Abrahamu, le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingyu. Ani siente, lasige neruni ni aba luagun weiri kutima la le abini habe sige lau le abini rubwe. Jawada, Fadri guha resi birubali ka lidisi farenti wugurin gowe ditin. Ahenti logo Melkisedek tatimur halereru buingi logo kai logo aban le vin wangeli. Ani gayara ati larinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubur habali ka la lidisi farenti gwento logo faye hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun Hamagoro hongi yabanya lidan lugu budanle lafuri dumboy Melkisedek lubaru. Hadange fadri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidula awadiga marikai fadri gu bemekeru wali hamuga lachila agun amu fadri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu danle lasansi runga fadri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu Lida gen la amu tribu Israel na liyabu in Christ. Aba adiga wagu nile uwa gilibu ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logu hadage la ladiga wagu huda liyabu in wabure mehesu Christ. Ani maria ngu timoisesi ni kata hawagu dan lela dimure ha boy logo afadri yani ani franco tu mate dan lel yebu jesu cristo lu la fadri haba kaisi melkisedek mama lawa ba luru dole arian gube gabala idage adige wagun lebu lebu lu la fadri haba la lugundu gabafula lu la bagari du lusunda ani ha lela arian gube bungio logo jesu cristo
5: aba fadri buguya lusunda itel emelo kisedek
4: Kumugu wati lubo iti binadi gumadi leli lurudu Moisesi la dega debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti lurudu ligi ya lun la salbaru ni.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Ani aba isesi.

0: según liluru du Moisés. Siente meja uara gohama sun suina gubai etar. Nuhamuga gayara la laruma da gudunia luru du ludage hafigun. Masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragda. Gamalumo sariviti adagaragduni burile. Lularita go gudunia luagun hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagitaruni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gube Kristu lubuingyu dale lebelu rubai ubo wagun.
1: Mabusa rutibu adaka rubini ni ibewese. Ruru kutibu awa ungu bunu. Mabunda atibu langu ni adaka rubini ugudawari wate. Nibu ni lau adaka rubini lwaku figo. Aba di larinya gu, miyubi hedina ubo wagun, luna duru ni bugunda mbungi yote. Itara kaisi buru ni niya la mwagu titambelenu.
0: Furumie, larinya galuagu mabusa erun la buingyu, Magunda aligia lao adagara guduni ni hao anima alugu ichukuti yalu ni adagara guduni gudawa guti. Logo figo, lao sun ligia lao burikata ile uogu bailarinya kabuingyo leida angia Moisesi hongrigi yalu hadugani. Larinya ga Kristu lari igye.
1: Nyubi hatina alu nadugani gugunda gungi.
0: Mini la lira, nyubi halilang Kristu ubo wagun lun lagumu chagwa guduni igaburi ile lani na Adagara gudini wa animal. Nun lichu guiseri lewenyegu. Ligie lugunda baibuingi ulun laruma da gudini wa ligibu gien lau lomi Jesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu sagu weyu hadugini aban meme adagara guduni lau sun sinyan la lagidaruni adagara gudini ligi afigo. Ahinti Jesu Kristu abar gunyi weyasu lichagun lungwa logo figo ulun sun dan. Abati lagiri budun sielu, aba layunru luege lomwe rebuingiyo. Anihi inye ngueto, agura baha lichukunia, buingiyo laga niyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nguboy yasu, aba labu idura gudun ya lani gubuingiyo sunsu ina guboy lun sunda. Choru lumuti ginye, sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
1: Anihi agara tole lomwe na gudun ya hama lari kepo imelayu ligiyo. Linya ulania kuwa kore. Nechi kubayi niluru kutitu hanigi, abame unabure kunilita hasamina.
0: Lari ginye, lari yaga.
1: Marita kutipi ya dina me logo hafiko, ni logo kuri uriba tile hatiguri.
0: Dan luba ile ferudi na wali figo ulusunda, memeke ru wali amu atakara kutini logo figo. Ligye luba iti nituhinu, La ulome Kristu logo guruwa, gayara haliwebelu ron lidon fulasule santu timaboy. Kwege belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri ima won lumu buingyo. Aba ima le anigibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboy inyu tumati tidan luba buingyo. Lige lunti luboy, wayara fadun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Luma santi ragun wama wongwa lau duru logu figo, lari gen la chibunua lau duna harumati. Itara meme wama derek dago lidan wafinye, masansi ragun ga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, Hechu banya lumidi ama alida wadamu ridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwento tima lao ariha wamani luago jarafa lila nlueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilu wagura bahani, lulagusera guduni wabuingyo Lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba angrigia liluru du Moisesi, lunyeng hama biyama o uruwa gefeyente luago, ariangati liluru du Moisesi luago lunti la longwe ingrigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere se banya lau liru ubuingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, Lige achouru balin lidara dubungi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
1: Aule lugu ila bai cha gudini ya gerigi, aule lugu ila fayere gudini ya lagu hafigo.
0: ariya ga tiginye
2: na gusere dutu kwa nyanu mutu nye
0: fugia bugrige le wagute labur haliganyu buingi ule vingwabai harita kwa huma logo buriwe yule sigu halibai da meha le heresi birubali larugonga wairi timeha hasufuri runlito ndaligi ani awanda hamuti sunkate la ugrasu anyangi hida agye anabuwa tinya Oseruwa hagia uriba ligibugie gurirugu ladiga haibugu luma kristu. Hibiri sufritinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya oseruniwa. Kuteme habutun meha hon ha furisurgu banya. Higira guagadatun hungwa la ugundani nulagidarun le huma boihuwe. Subudinyu humoi logo anihin la kate huma sielu le buitimati. Le sinyambai lagidarun huwe. Gwentoti Meferi dire huma ilubaiti hemeniki luagu buingyo. Lugundu heresi biruba aba onwebu afaye ruwa hosielu. Gagura asu huma, lulari igie mela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara la muga heresi biruni farama sele lumbe lichuguni buingyo huu sielu. Tariya hene lereru buingyo logo lagiri bidu kristu ubo wagun.
2: Maana hali, afa kimbi le lube liyabi. Madale se hukubo isaragu tanga. Ahele na liche wadu kubilagu mlafinye, la baga lidu. Ahele feri dira mlafinye, magunda abadina lungu.
0: Wagia, mitra anti wa kaigurige haa agiri budubanya hari wong. Aba heferi diru, hada angieti wa haa esefru banya, ladiga afinye.
3: Hebreos capítulo 11
0: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichago lagunda arube ibuingi uhao. Lau afinye ni wasubudirei logo buingi ula adigubali ubo larugu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kate ile meha arihu bai ladigu. Lau lafinye aveli lichigaba adagara guduni buiti mati sigu lau le La dagara gudu bai kain lu buingiu. Lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biru ni la dagara gudu. Lau sun lubai ti hilala aveli. Aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku. La nugu wa sielu mwenga. Ani madari wati lugubu lugundu buingiu anugu bali. Ani tarien hea lereru buingiu. Logo lubarake bai la. Meha la nugu enoku. Gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani siyanti lagunda arubuingyo wao ahin mafinye wabai luago. Lugundu lun wayarafatu lubuingyo gasu wafinye luago anihe ila anilichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo unoe na lelawisa rubali buingyo logo ladaga rubala aba onwe bugura lau sumarihi gili lagura aba ladigu ni lelubaibu buingyo. Aba ladaragun aba onwe buguni Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba luba ile resi biruni buingyo kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingyo lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai buingyo. Aba lafridu lagaire gine ibidi uga lun halinyo mbai ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia Lau sun terecha la nye, ladiga lafinye. Aba lagana utida ankiyapu, ligia meme ginye, ladiga ba isaku, le lire uluma hakovu, le libari. Ladiga resibi hamuti la, furama se meme ligia, luma gebuingyo. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, luguidu uburu gule, derebu gubai, ebu. Uburu gule ladiga bebuingyo. Lau ginye tafinye sara, lau sun meha waiya rutan, Lun tagaradun, resibi tuere ilumage buingyo, lun tagaradun. Garadu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, lagufuli rubai la buingyo le frama se lubai. Lausun lubai ti waya le la Abrahamu, lun garadu la. Nyubu iti lun gadiga wagumbui la sarago. Kei waruguma hasiyelu banya, kei ginye laguburi sagon le larubai beya le sinyabai labahudun. Hilagu watia sungurige haa, Meresi birunga hama isun le frama selubai buingi hon. Gama lumo, ari hamuti liyabu indisege, ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha, kaisi terencha ya ubo. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti logo, halu hameme yela aba agairu luhagaira me. Luhamuga flasula le nyinge luboi hafu da hagaira boi, le halu haboi, gayarati hamuga hagiri budu hari gonyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubai, agairu ule siya luboi. Ligia uwa luboi, nibuse gari la buingio, luhabugi ute boi la. Aba laranseru, aba uburugu, aba. Damehale laucha gubali buingio Abrahamu, laularia gulun, lulafaru nilire ule Isaku, hila gubailun latakara gudu nilun, afinya memeti luagu buingio. Rugu atiebe lungwa, luledere geruni, lire ule abanaguti. Lausu ania galilabuga, buingio lun luago, saragu mayla latuka wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafula buingio, lun lasara gudu ni hilanya lidange uweni, Ani itagaro yebe la duguni buingi la ulichugu ni Isaku la rigo lu Abrahamu lubaregen yebe la faruni. La ulafinye Isaku framase lubai abiniruni lu hakowu luma Esau. La ulafinye hakowu da mehale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyi Jose aba latimure han luagu luerigu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. La ulafinye Jose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafri tubala Israeli na hiptugi, arinya galigia, lung hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, tale lagirinya hobi, aba haramu duni logu iru hati. Laduga harihi logu buitu meira ula, manufu detinya lue iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, tale wugiri hali, mahati lula nugunua kaisi, tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, La sufri ru hama lumutu ni buingio, lubaregen lagano buidu tida luba urua ito lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni luigen Kristu le lumbu iliabu. Sigu lau lagano, lida sun lirisi Egipto. Lugundu, loga faye ruahu le lumbu lichu ni buingio lu, lichiga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logu buingio, aba ligiru ni Egipto, manufu deiga lua iliganyu urua. Redeiti, derek dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbuingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, la diga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launa ha, abahishagwe, tubene rihaba Israelina, lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun, lamuga niyaba hagirima Israelina. La diga hafinye Israelina, Sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Danti le habuse rumbo Egipto na lunginye hasugun kai agia aba ladoro guduna hau, aba hanyara dagun. Lau hafinya Israeli na logu buingio, aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sagu binafu logu seduweyo. Aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu, tomeha horu, mowe tubai uwa rahama haa, Magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kati inariyak? Logo beidanu lun na buruha logo hedion. Baraku, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiye loe hafara wagun hilaku boi tau efeng. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itinya luga bafu banyi la uriburugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuurinya saragu dawatinya hadunhenyo lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilaku watinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudu niwa. Luga yara abai la hagu yugun lidon aba ibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, afara waguatinya tau efeng, rede itinya ibu ganya hadugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura agabara. Kudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, useru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Ibu ganyadugu hanya meha lida buri fulasu magairawati. Arabu, Lidamburi, Lagadabugin, Dubu Winamuti, Luma Lidamburi, who you lay, Muarwood. Soon Hagia, Lao Soon, Buidula, Afianile, Hawaguboy, Ligibuke Buingu, Meresi Birun, Hamuti Le Meha Frama Sewali Boy, Laduga Aranse Libuga Buingu, Abakati Buiti Mati Wong, Lun Lida Ruguba La Abba, Wama, Abuidula Soon Suina Gubi.
3: Hebreos capítulo
0: 13. Hisi guameme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humai lu hebela gudunia achilurutia hubion la ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hong angelegu, la hadugni kataile, ibidion hong. Harita guhuma hawagun adurutia, kaisi kubairigu hamuga gine hadurunya la hama. Harita guhuma hawagu ha asufri banya, kama hamuga hasufri ya uara hama. Inebela Maria hun sungube, lunti ginye, hagufuliru umarigu hama gualao uwarani, lugundun, lagusera gudubanya, ginye buingyu ha, agamari dutinya, mamari edunga, hama ha, agabara habanya. Michiga huma inhinsi habu logu sensu, gunda huma lao le, humat, lugundun, lichugube buingyu le, emege rubai hun, arinya gali.
2: Naume girubadi hun, migiru nubadi.
0: Kayara ati luboiti warinya gun lau afinyani.
4: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapati kayara maagiriga diganalu.
0: Harita kwa huma hawagu haadunte habalu, haapuriche bali luganu tebuingi hun. Samina huma libuguru, italinya la meha, habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma suanda. Meye dagwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu ni ligia miya buiti lun ladigba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agen adakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei adagara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye baugu di loi uburugu lowe hesusu lulachibu ni wafigon laulita guanareg. Kaimo luboiti lung hesusu baugu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule, uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari igien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lida ange Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri boi atakara guduni le labuse rubai buingi wama gi. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugni le buiti boy. Luma lun hafare iruni humati hada ha mibihi bany. Lugundun ligye burikate ile awwe lagunda rabuingyo. Kakambati huma hon ha arufuta habanya hun. Derege go huma hungwa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingyo logu honigirunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lubuingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya la warita gun. Kei busien waboi buidu la wawuseron lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumarago lubuingi lungayara abai la nidi arihang madisa. Ayumarago watina lubuingi lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabureme Yesu Kristu. Lida ange oweni owniri mudun le weriti mabai. Le achoro rubalin lidara dubuingyo laulita. Lun luadig maridun hida lida sunkate lida ange Yesu Kristu. Lungayara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Kristu lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guatina lun heresibiruni dimure le aburhana albe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudinye ginye hun logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi. Ahinyumbu ifrese Nanugubwe numagwa damele nidi arihong. Mabu iga ninya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lida wafinye mabui ga hanya Italia na hu bine lo buingio sun hu ya itrala
3: Santiago capítulo 2
5: Idu hinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wa bure mehesu Kristu lewairi gubai mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu bea dogu gubuidu lunharinya gulun.
6: Nyuruba ya lida obaru ubuiti.
5: Harinya galule gudeme bei.
6: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu niruga bugenugudu.
5: Hanugu nya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsia tenu. Agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugie heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi habobanya lu. Ahi tihuguya. Ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia ha buriba behoseranu. Ani baru humau aduru hei na ligi bugion lurudu. Mama funage hagia adimure habanya wuriba lagu liri Kristu. Le inebe beihun. Le umbai hedere gerago hungwa. Ahi naru ni lubai lagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu ni lereru bungiu.
7: Hisi ala girigia bile di bungu. Ke bisi ango bungua.
5: Bugi tihaduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungurigia. Hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba grigia lau sun lurudu. Igira lagumfuli raba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
8: Magaba rahaba.
5: Arinya gatiginya.
8: Mafa rahaba.
5: Ahi lubai ti madugu grigia agaba rahani. Gama lumon afa rahati. Midi ti lau le lubai be lurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugie me kaisi lunti ha gusera gudu lau luru dule sefuru baliwa lue lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin ha gude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigi logu afine la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afine ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi Uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Laren gaba hida gelu.
6: Buidu la lidi mbu. Darugu wa baba ugwa. Hobu geme.
5: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hu lalira. Itara len la susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itara linya ke aba kate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
6: Bugu ya afieni Au aduga numuti le buidu bai.
5: Au arinya gatina lui duhe iligia.
6: Arufu da baiti bafinye nu bogu din loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
5: Afinye te blogu aba rigunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afinye te gie mafia nu lagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bo bafinyeru ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grigie ahi marufu du la lau le ladugu bai. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibu ke luagu le ladugbe dan le laharu bai luyebe lafaruni Isaku le liru hilagu bai kaisi adagara guduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le ladugbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yaru bai la laukate le ladugbe. Itara lien lagufu liru le borungwa njibaitida le reru bungiu.
7: Afinye timenha Abrahamu luagu bungiu, aba labahu du kaisi gugiri richagwa ti.
5: Nyarinya wagua ti lwagu Abrahamu lumada bungiu. Ariha humali lubaiti lwagu richagwa labu giri lwagu buiti lela dugbe. Ani mama regu lwagu lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le sigualbe. Resibi lumutu bungiu kaisi richagwa tu lwagu kate leta dugbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna gulegu hoswe. Abatidi regu nia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu liye ginye hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
3: Santiago, capítulo 3
5: Niduhinyu, Molu muti anyahi la saragu hida ichagu tien hongu arufu da tien melereru bungio. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusir wagudun. Wagela arufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bay. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayi lu agambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenye. Aba kato nyuru tu. Gamalumo gayara ti tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayara ti lagudu aba umi buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuyeri nima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale nege benbungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumu lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru. La una buguni le lichu gubei lichu laulu. Gama lumon ahia nihi lubei gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubei ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma gebungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugo luma gaga ni go. Anihi chagagu unye luma sun luwiri wuribani. Aha ya haa gama bali lichu au le lumage bebungiu. Furumi anihe aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu laluba honu aba ibagari le richagwa tihada. Lumahada amu.
3: Santiago capítulo 4.
5: Kabri wege habuse rahawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubay lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige mumaratinya. Ibide tisahun luagu anhi la gamadago ubay lumo bou. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikati le. Hinsia tisifiri le lichu gube bungiu wada lum. Kama lumo weri timati ide mo ele lichu gube bungiu la duga tarinye lereru bungiu.
7: Lumo tibungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera go lumuti ha unabugu banyo.
5: Rugo huma lubai tihungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Angi tihuguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnu lida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Le adimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. Ladimure henye vuriba luagu liduru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu. Hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Abar gunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Lerigu gabafu bailu la salbaha. O lu lagunichagu. ahi buguya katinya dibuge lum badari ruliduru amu. Bento agambo humei kate le huguye le ariengube.
6: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wa seinsu nyei, lu wabihi lau.
5: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyingi hibagari. Itera neke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagumushagun. Ariengari gutu hamuga.
6: Ahi buse bungiyo, wabagaridu. Aba mewadugu nile, olire.
5: Ahi tihuguya hadimure halau pantu, luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun panto ile mabui duti. Le lubaiti subudi habubai lu la dugu buiti eni madugu lumuti la dugu nyafigo.
3: Santiago capítulo 5.
5: Agamba humai kate ile. Ugie risi ten havu riba bai gaburi. Chuluha li ora lu hayahua ha. Wago hugie me luagu buri la misa lule lubai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi huuha maru hamutiri hadagiragu tofinubo. Gahua li higo lulu mahani pulata. Aniligie babu ya ram. Aba mehagurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai itiligie ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi meti ya hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya ha madurum banya, afarago humanya hilagube, madugu gahagia ni kata hawege guwa. Nige luboi tiniduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furume ti huya luagu lila linadirigu, luma lagum ho huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugeme luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lu lagusira gudu. Niduhenyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabure me kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida liya la fulesi lani bungi ulagumu ho oura. Lugundu areida tibungi udeme habuligia. Luge sunkate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luha choru ni hereru. Dame le hariyagu aha lu aha la. Dame ge le hariyagu uwa lu ginye uwa la. Masie diru lamuga ubungiu. Ahi la sufuri rinye luboi aba hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahi gunda luboi lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahi sandin luboi lunti la guoro hon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afinyini. Aba me lareida guagdu ni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi ginya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Lani lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga urua irumu dimi. Larige dan yale lafuri idu, aba ya lahu yuhuya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amulu lagiri budaguduni, subudi humui logu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
8: Furumie tu ligara da Fedur. Capítulo Aba.
7: Ao Fedur, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loubo ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralanya baya bungi ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu gu daladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun laruma da gudunu la ulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubai ti saragu areini luma darangilu luma giebungiu.
9: Ruba ma uedi guni lu bungiu. Le lugu chibei wabude me Jesu Kristu. Lo agu luweni lugu de me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudini Jesu Kristu li dage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba e meni gini vimati. Ani la digba, lua vihive la alaga le aranse lalibe waba sielu. Aba alagan, le lube la dura rulusunda. Le sinyabi la dasairu. Sian ligia la feri drune lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wama luagu. Luginyana be la, wabihini asalba rune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, Lido me lagumu houta. Ligia lebu baibunhinha la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna. Asufri no sarago ocha vaguni luago murusundan. Adiga itarelinha la hafinha kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti. Lun larihini va ka la luuyeri bai. Afinha ni le avandati ocha vaguni ligia. Gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Laulubaiti havandu ne laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Dai mele la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gin. Hisi atin Jesu Kristu hun. Lausun hun manihin humagi luna. Eni lausun lira. Afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome bu gundani. Le sinyahu muti arie galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu humu guri hahagia le lube la sufri rune Kristu Lubare megiu. Luma weiri guni. Le lube libihine lari gine. Agiati. Aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu. Le hada abai hon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu. Mama balala ida hadani. Lagufli rua buri kate ile. Lagulida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu le nyibu be sielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga ginye gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni yusu kumei lubuidu haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun. Lau lareini damele la giribu du Jesu Kristu ubo wogun. Keisi sanigo gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguare beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu,
10: sandu huma. Lugundu au, sandu tina.
9: Aha, guara lubungiu keisi huguchi. Bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusara guduni ya sungirigia. Lunti huwara du luma lau inebesei sunda le lubai habagari dunei ja ubowogu. Salba ladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubai hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, Buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fairu waha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata. Laulita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwati megiti luagu. Luma gie lubara gie mbuga la digni bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi lunga finye no luagu bungi le asare kudubale in Kristu lida gine oveni, ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finye run eni ruhu mei sun hemeni gi luagu. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lupafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi lu ganyana bela hisi nyendu, hidu wenyu luegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu iseri girigi ya huguya. Mama du hasani guwa gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
11: Itarahanya sun girigi ya ke hidu. Liabi haweri ke lufuliri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi.
9: Ahi lerenu bungyu duratu lusunda ani dimure le ligie uganu le lani la asalbaruni le wagu bei lariyo agua hun.
3: Primera Pedro capítulo 2.
9: Ligie lubeiti igira humei sun luyeri buribani sun igeni bianguala igibu gimugo Luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya kei aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lu beiti. Huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirugu. Ha sandutinya. Haishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Dige gien taniengu bilerenu bungiu.
11: Nichi gaba dubu siung, dubu le timati, aba dubu anuwa dahunti lege begiti. Ani haafinye ni kien loagu, buidu belidi hon.
9: Weli ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengo bilerenu bungiu.
11: Dubu le augu mebere se hama abunu utinya. Ligia le dubu le timati.
9: Ariega tiginye.
11: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
9: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego otinye luagu. Feridi hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahinti huguya le afinya biluago Kristu, aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihun lidagien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme ya butinya hun. Ahin weto gudeme ya buhali bungi hun. Nidunga yuhisi tia nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu. Le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nubeyu, lu lagusara gudun. Keisilani gu wama wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, Lu sun gumadi ja ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwei. Ke ligia la inyutimabei ubara. Luma hama gumadi matiaha. Louna habanya lu habaichu niaha salufri banya. luma luhichugu uweiri gunu honha adiga banya buiti la diga busienti bungiu luha diga nilelu baibai luhamani chagudinia.